Hunian sementara Bukit Linteng. Tempat pulang bagi puluhan keluarga yang kehilangan rumah mereka sejak banjir besar melanda Langkahan. Saat kami tiba di sana, cuaca memang sudah mendung. Anak-anak masih bermain di lapangan. Sementara warga masih beraktivitas seperti biasa. Namun, tak lama berselang, hujan deras pun turun.

0: kondisi rumah seadanya. Belum cukup kuat menahan air yang masuk.
1: Sebenarnya ada takutnya. Kalau hujan kayak gini kami ada takutnya. Hujan, angin kami sangat takut ternyata. Kemarin itu sebelum kami bedeng seperti ini, ya di tempat kami ini airnya semua melimpah. Atau sebelum ada parit-parit kecil itu airnya semua masuk ke dalam. Jadi semua basah, kami beras-berasnya, pernah beras-berasa mimpi sampai kami gak bisa masak.
0: Namun di tengah keterbatasan, semangat warga tak ikut surut. Salah satu warga berusaha membuat tanggul sederhana agar air tak lagi masuk ke dapur mereka. Sementara di luar, tawa anak-anak justru pecah di tengah guyuran hujan. Bagi mereka, hujan bukan halangan untuk tetap bermain dan bahagia.
2: Untuk tantangan yang paling berat kita rasakan, khususnya di Desa Bukit Linteng, selama banjir, apalagi sekarang warga yang di Huntara, itu yang sangat membeban kita dan sangat butuh untuk secepatnya dibangun huntap. Karena mengingat beban kami di Huntara, apalagi hujan-hujan deras kayak ini, ya inilah yang kami rasakan saat ini. Kalau hujan deras, airnya memang masuk, walaupun enggak lama, tapi tidak merasa tenanglah warga.
0: Harapan itu perlahan menemukan jalannya. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR terus bergerak mengoordinasikan bersama pemerintah daerah. Memastikan proses pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak agar masa tinggal di Huntara ini benar-benar hanya sementara.

Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena panennya sangat menjanjikan di musim kemarau. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official rider dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak Zoomove.
1: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari Narita, Jepang dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zoomove.
2: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a Muslim country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
3: Okay.
1: Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah, namun membuat panen menjanjikan. Sementara itu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur, sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekedar hobi, jutaan rupiah pun mengalir.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, sebuah kedai di kota Langsa, Aceh menjual sajian bakso cumi bunto. Nah ini berbeda dengan bakso pada umumnya, di kedai ini baksonya dibungkus dengan cumi lalu disiram kuah pedas. Dalam sehari ada ratusan porsi yang laku terjual dengan omset per bulannya mencapai 120 juta rupiah.
1: Ini dia, bakso cumi buntel yang jadi buruan warga kota Langsa, Aceh. Berbeda dengan bakso pada umumnya, di sini baksonya justru ada di dalam cumi. Bakso cumi yang sudah dikukus disiram kuah pedas lava, lalu ditambahkan mie putih, daun sawi, dan toge. Bakso cumi buntel disajikan dalam wajan kecil yang ukurannya sesuai porsi. Bakso cumi yang gurih ini berpadu sempurna dengan kuah pedas yang nikmat.
2: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak, dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso, baksonya juga besar-besar ya. Jadi kami ini makan porsinya porsi 40.000, lumayan lah untuk kami berdua itu memang cukup mengenyangkan ya.
1: Untuk harga per porsi dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Dalam sehari, ada sekitar 400 porsi bakso cumi yang terjual dengan omset mencapai 90 juta hingga 120 juta rupiah setiap bulannya.
3: Per hari bisa menghabiskan 400 porsi lebih kurang. Dan omset sebulannya bisa mencapai 90 sampai 120 juta.
1: Kedai bakso cumi yang berada di Jalan Panglima Polem ini buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga 11 malam. Muhammad Irwan, Langsa, Aceh.
0: Kue ulang tahun identik dengan rasa manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon dan juga nori. Kalau di Aceh ada kuliner yang juga menggugah selera, yaitu bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas.
4: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky, lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
5: Nah ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
4: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
6: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani, sama ada nanasnya.
4: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tren kuku palsu tempel Cina terjual lebih dari $1 miliar per tahun. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di Cina. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun.
1: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20 ribu set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan. Mengutip media China, Reuters melaporkan Donghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
2: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
1: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenov, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
0: Perubahan musim menghasilkan pemandangan unik di dua sungai ini. Di China, delta Sungai Kuning berubah menjadi merah karena tanaman swadaya salsa. Sementara di Jair, Belgia, kanal-kanal bersejarah berubah hijau akibat pertumbuhan tanaman air dahuit.
3: Memasuki musim dingin, cagar alam nasional delta Sungai Kuning di Provinsi Shantung, China berubah merah. Fenomena ini terjadi akibat tanaman swadaya salsa yang tumbuh subur di lahan basah Sungai Kuning. Swadaya salsa atau bahasa Mandarinnya disebut Yanti Jianpeng adalah sejenis tumbuhan halofit yang masuk dalam suku bayam-bayaman. Tumbuhan ini tumbuh subur di tanah yang asin dan beralkali tinggi. Nah, biasanya sepanjang musim semi dan panas, tanaman ini berwarna hijau muda. Namun akibat turunnya suhu udara pada musim gugur sekitar bulan September dan Oktober, tanaman ini menyerap garam dari tanah dan mengalami perubahan warna yang dramatis menjadi merah. Di cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, swadaya salsa ternyata mempunyai peran ekologis yang sangat vital, yaitu membantu menurunkan kadar garam pada tanah yang terdegradasi berat, menjadi tempat tinggal dan area mencari makan burung-burung migran, dan organisme bentik serta mencegah erosi. Delta Sungai Kuning dikenal sebagai salah satu ekosistem lahan basah beriklim hangat sedang yang paling terjaga di China. Setiap tahunnya, wilayah ini menjadi habitat jutaan burung migran. Pada 2024, habitat burung di muara Sungai Kuning masuk dalam daftar situs warisan dunia yang menegaskan pentingnya kawasan ini bagi ekologi global. Selanjutnya kita menuju kota Gent, Belgia. Melihat bagaimana uniknya menyusuri kanal-kanal bersejarah di kota itu yang kini berwarna hijau. Fenomena ini akibat pertumbuhan tanaman air dahuit. Setelah dihantam gelombang panas, Belgia mengalami cuaca yang tidak biasa hangat pada September dengan suhu mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu panas dan minimnya curah hujan menjadi kondisi ideal bagi perkembangan dahuit. Tanaman air berwarna hijau terang yang kini menutupi permukaan kanal-kanal di Gent. Meskipun terlihat indah, tertutupnya air sungai oleh tanaman dahuit ternyata berbahaya juga. Pertama, karena sinar matahari dan oksigen terhalang oleh dahuit mengancam keberadaan ikan dan binatang air serta tanaman di dalam sungai. Yang kedua, gulma yang tebal seringkali mengganggu aktivitas transportasi sungai. Banyak baling-baling perahu yang tidak dapat berputar akibat terlilit akar dahuit. Namun, terlepas dari itu semua, fenomena sungai berwarna ini tentu saja menarik perhatian pengunjung dan mereka yang ingin berburu gambar.
0: Serangan udara Rusia menghantam kota Kharkiv, Ukraina pada Senin waktu setempat. Salah satu serangan mengenai sebuah konveksi pakaian wanita saat para pekerja sedang beraktivitas. Akibatnya 5 orang tewas dan 53 lainnya terluka.
1: Tiga serangan udara Rusia menghantam beberapa lokasi di kota Kharkiv pada Senin waktu setempat. Salah satu serangan mengenai sebuah bangunan konveksi pakaian wanita. Tim penyelamat dengan cepat mendatangi lokasi untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam bangunan. Petugas berhasil mengevakuasi beberapa korban luka serta memindahkan korban tewas dari puing-puing gedung.
4: Там все сгорело. Шансов на то, что он вышел, мы молимся Богу, чтобы он выжил. Есть еще женщина, наша уборщица. С ней связи нет, потому что она работает без телефона.
1: Serangan udara Rusia juga merusak sejumlah bangunan permukiman warga serta menghancurkan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Di distrik Slobitsky, kota Kharkiv, beberapa warga ditemukan tewas di dalam apartemen mereka. Seorang warga bernama Ludmila Marchenko menemukan suaminya sudah tidak bernyawa di dalam kamar setelah dirinya pulang dari taman.
5: Я как раз в парке сидела. Я почула це все. Мене мама була тут. І чоловік після ночі.
1: Wali kota Kharkiv, Oleh Snihubov, menyatakan dari total 53 korban luka-luka, 30 diantaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan 3 korban dalam kondisi kritis.
0: Dua festival tradisional di Eropa kembali mencuri perhatian dunia. Dari gelas bir yang membanjiri Oktoberfest di Jerman hingga menara manusia yang menjulang di Spanyol. Keduanya menawarkan satu hal yang sama, yaitu tradisi yang mampu menyatukan ribuan orang. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Darmawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Riuh ribuan pengunjung menandai berakhirnya Oktoberfest di Munich, Jerman. Selama 16 hari, festival bir terbesar di dunia ini menarik 7,4 juta pengunjung. Jumlah tertinggi yang pernah tercatat. Tahun ini sekitar 6,7 juta gelas bir 1 liter terjual, naik 2,7% dibanding tahun sebelumnya.
6: Ja, es ist stehen bei vielen Menschen steht einfach das Münchner Oktoberfest auf der Bucketlist. Das muss man einmal gesehen haben, da muss man einmal gewesen sein. Es ist ja auch ein einmaliges Fest, also wo Menschen friedlich zusammen feiern, wo man zusammenkommt einfach eine gute Zeit miteinander.
1: Bukan hanya bir yang menjadi daya tarik, penjualan minuman non-alkohol juga meningkat 10%. Dan seperti festival besar lainnya, keramaian juga menyisakan cerita unik. Lebih dari 1.000 pakaian, 700 dompet, dan 450 dokumen identitas masuk ke bagian laporan barang hilang. Bahkan petugas mengumpulkan 105.000 gelas bir yang coba dibawa pulang pengunjung. Beralih ke Spanyol, semangat kebersamaan tampil dalam bentuk yang berbeda. Di Tarragona, ribuan orang memadati Tarraco Arena untuk menyaksikan kompetisi menara manusia terbesar di dunia. Sebanyak 12 kelompok Kessler beradu keterampilan membangun menara dengan puluhan orang menjadi fondasi. Sementara anggota lain perlahan memanjat hingga ke puncak.
7: To me, they're very important because we work on very good values like strength, state of mind, sanity, balance.
1: Anak-anak menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Mereka justru berada di posisi paling atas sebagai penanda berhasilnya sebuah menara. Namun, di balik aksi menegangkan ini, ada kepercayaan dan dukungan antar anggota. Tradisi Kastel setelah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2010.

0: ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam rekaman CCTV, tampak tembok toko sepatu jebol akibat kerasnya ledakan. Selain toko sepatu, ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di rumah makan nasi tempong Sri Dewi itu juga membuat kaca belasan ruko lain pecah hingga menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Menurut saksi mata, saat kejadian sejumlah restoran di sekitar lokasi belum beroperasi.
1: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas atau apa, ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada berita-berita ada
2: lagi. Ledakannya keras nggak tuh?
3: Bagus. Keras banget, Chris.
2: Keras banget ya. Itu dari mana asalnya?
3: Dari tempong, Bos.
2: Dari depot depan ini ya.
3: Iya, tempong.
0: Polisi menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan 3 tabung gas LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Diduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
4: Memang sempat mencium bau gas ya. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
0: Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Dari 5 korban, 4 orang menderita luka bakar hingga 18%, di mana 2 di antaranya dirawat di ruang ICU.
5: Korban ledakan ini ada 5 orang ya, 5 orang yang masuk juga di Rumah Sakit Haji, yang dirawat ini ada 4 orang. Tapi 3 orang, perempuan 1 orang. Informasi dari dokternya mengungkapkan 13-18% karena lokasi luka bakar ini di

0: daerah yang berbahaya yaitu wajah, leher, dan tangan. Ini maka perlu perawatan khusus. Kemudian selain itu ditaruh ICU. Ya.
1: Pasca kejadian, polisi langsung memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Sementara petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik saja ya, apalagi setelah menyaksikan berita tadi malam yang tentunya membuat kita juga banyak yang ada yang
3: tercengang
2: dan lain sebagainya. Tetapi walaupun begitu, kami punya banyak sekali informasi penting dan juga menarik untuk Anda, tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi
3: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Video amatir merekam detik-detik dramatis saat tiga bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kudus, Jawa Tengah. Warga nekat menyelamatkan ketiganya menggunakan tangga di tengah kepulan asap.
1: Sementara di Subang, Jawa Barat, ditinggal tidur oleh sang kakek, ada seorang balita berusia 2 tahun yang ditemukan tewas tenggelam di Kali Blanakan, usai bermain dan lepas dari pengawasan.
2: Kebakaran besar melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wargu, Kelurahan Wargu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa siang. Kebakaran menimbulkan kepanikan warga yang berteriak minta tolong. Bahkan momen dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan terekam video amatir warga. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
3: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik, melaporkan, bahkan tadi ada sempat 3 siswa ya, dan ya 3 siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan...
2: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Video amatir warga merekam momen dramatis saat seorang bocah berusia 2 tahun ditemukan tenggelam di Kali Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejumlah warga sempat berusaha melakukan penyelamatan, namun korban sudah ditemukan tak bernyawa. Peristiwa tragis ini bermula saat korban berjalan sendirian ke arah sungai. Namun aktivitas balita ini tidak diketahui oleh sang kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
4: Biasanya anak sering bermain di depan rumahnya. Berhubung di depan rumahnya itu di pinggir bantaran sungai Blanakan dan tanpa pengawasan orang tua, ya dengan kemungkinan anak itu terperosok.
2: Jasad Raka kini sudah dibawa ke rumah duka tidak jauh dari lokasi kejadian untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Tiga bocah sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di bendungan Widaya Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Ketiganya diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Peristiwa terungkap setelah warga menemukan salah satu korban mengapung dan menemukan 3 pasang sandal di sekitar lokasi. Setelah pintu air dibuka, 2 korban lainnya ditemukan. Polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, namun memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

0: Dasar Negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
1: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter baru dia cerita.
0: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
2: Khawatir nggak Bu kalau itu?
3: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
2: Di mana Bu?
3: Oh, kena.
2: Di sini. Di sini.
3: Juga. Dulu, pernah.
2: Waktu tahun berapa Bu?
3: Kelas 1. Oh. Diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak yang nakal itu. Ya, oke,
2: maaf.
0: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang, Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
4: Ada ketersinggungan, ya, ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
0: Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
5: Kita ke informasi berikutnya di mana asap kebakaran lahan. Tapi ke informasi lain terlebih dahulu. Betul. Bahwa rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video viral pesta narkoba di rutan yang beredar di media sosial yang direkam di dalam rutan.
6: Dan dari hasil investigasi awal polisi, dua pegawai rutan terindikasi terlibat dalam pesta itu.
7: Rekaman video viral yang dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta narkoba yang terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong terus menjadi sorotan. Menurut keterangan petugas, pesta narkoba itu terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober 2026, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima, muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
8: Bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
7: Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara polisi, Kapolres Metro Depok menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat.
9: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
10: Pegawai ya, Pak?
9: Pegawai dua orang, statusnya.
11: Nanti akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
9: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut dan kemudian hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
7: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. 22 warga binaan di rutan pun juga telah diperiksa petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di tengah kepungan kabut asap karhutla yang mengancam kesehatan, warga Palangkaraya Kalimantan Tengah kini juga dihadapkan dengan masalah pelik, yakni naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar yang merugikan pembeli dan juga pedagang.
1: Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
2: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Di tengah kepungan kabut asap karhutla yang mengancam kesehatan, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini juga dihadapkan dengan masalah pelik, yakni naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar.
5: Naiknya harga kebutuhan pokok tidak hanya dikeluhkan para pembeli, tapi juga dikeluhkan oleh pedagang. Minimnya warga yang berbelanja membuat pendapatan mereka anjlok.
6: Kota Palangkaraya kembali diserbu kabut asap karhutla. Pandangan terbatas dan udara berbau asap memaksa warga tetap keluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru mulai naik.
7: Naik semuanya, Pak.
8: Apa-apa yang harga naik?
7: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan. Kemarin 8.000, sekarang sudah 40, Pak, kilonya.
6: Tak hanya warga, asap karhutla juga memukul ekonomi pedagang di pasar Itah, Palangkaraya. Sepi pembeli membuat omzet pedagang merosot hingga separuhnya.
7: Naik.
8: Berapa kenaikannya? Naik 2.000.
7: Orang yang beli kan sedikit, takut orang ke pasar.
6: Kondisi serupa dirasakan oleh pedagang sayur mayur. Sepinya pengunjung membuat barang dagangan tak secepat biasanya terjual.
9: Penjualan menurun hampir anggap aja kalau 50% ada.
8: Ada ya.
9: Ya. Apalagi yang belanja kena tapi ada yang ke pasar takut karena asap.
6: Di balik asap yang menyelimuti kota, ada warga yang mempertaruhkan kesehatan demi bekerja dan pedagang yang menahan turunnya omzet. Warga berharap penanganan karhutla diperkuat agar asap tak kian menjadi ancaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Asap karhutla di Samarinda semakin parah dan terus meluas, membuat ratusan petugas gabungan kewalahan. BPBD Samarinda menduga bahwa lahan pohon sengaja ditebang dan dibakar untuk membuka lahan.
1: Sementara di Sumatera, asap karhutla membuat jarak pandang terbatas hingga memicu terjadinya kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 2 orang tewas di Lampung.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Samarinda terus meluas. Kabut asap tebal mengganggu jarak pandang warga. Ratusan petugas gabungan kewalahan. Minimnya air memaksa mereka menarik selang puluhan meter dan mengumpulkan air parit untuk memadamkan api. Meski didera kelelahan dan cuaca terik, petugas memprioritaskan pemadaman di area perumahan dan jalur utama demi keselamatan warga. BPBD Samarinda menduga kuat unsur kesengajaan pemicu kebakaran. Puluhan pohon besar ditemukan sengaja ditebang dan dibakar untuk pembukaan lahan.
10: Amat jauh perjalanannya. Dan itu karena besar, teman-teman sudah keuyuhan lah.
11: Keuyuhan. Status tangkap darurat sendiri apakah diperpanjang atau gimana, Pak?
10: Insya Allah, Pak Wali, insya Allah akan memberikan tangkap darurat.
6: Di Lampung, kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tulang Bawang Selasa siang. Diduga dipicu jarak pandang yang terganggu akibat asap kebakaran lahan. Kondisi jalan yang tertutup asap kebakaran membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Kecelakaan bermula saat mobil box akan mendahului kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan melaju minibus hingga terjadi kecelakaan beruntun. 5 korban mengalami luka-luka, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Jambi. Kabut asap membuat jarak pandang menurun drastis hingga mengganggu sejumlah penerbangan dari Jakarta menuju Jambi maupun sebaliknya. Tim BMKG Bandara Sultan Taha menyebut asap karhutla dari Jambi justru terbawa angin ke arah Pekanbaru. Sebaliknya, Jambi dipenuhi asap kiriman dari kawasan gambut Desa Moramodak, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang letaknya lebih dekat. Kualitas udara pun kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.
12: Kita mendistribusi asap ke wilayah Pekanbaru dan kita juga terdistribusi asap dari Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini mengapa? Karena saat ini angin bergerak dari arah Tenggara Timur hingga Selatan.
6: Tebalnya asap bahkan membatalkan operasi modifikasi cuaca. Pesawat penyemai garam tak bisa terbang akibat jarak pandang yang tertutup asap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang membuat warga desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali harus masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa air di endapan sungai yang mulai mengering.
5: Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, petani hanya bisa pasrah menunggu hujan turun. Musim kemarau panjang membuat petani tidak bisa menggarap lahan sawah akibat kurang air.
1: Inilah keseharian warga desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah selama 3 bulan terakhir. Demi mencukupi kebutuhan air, mereka setiap hari menyusuri hutan untuk mengambil air di Sungai Kretek Gandeng. Sulitnya medan dan terbatasnya angkutan membuat warga bahu-membahu secara bergantian menggunakan motor usang untuk mengangkut air. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai, pasalnya bantuan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Kurangan, Pak.
14: Gitu.
13: Kebutuhan air nggak cukup, Pak. Itu bantuan, Pak.
14: Jadi cari ke sungai. Ya? Cari. Gitu. Ini kan airnya keruh, Pak. Lain nanti langsung dipakai atau gimana?
13: Diendapkan dulu, Pak.
14: Diendapkan dulu. Gitu. Berapa lama, Pak?
13: Paling enggak 2 kali 24 jam.
14: 2 hari. Gitu. Diendapkan 2 hari baru dipakai.
13: Gitu.
1: Perjuangan warga belum usai, pasalnya air yang diambil tidak bisa langsung digunakan. Warga harus menunggu 2 hari hingga lumpur mengendap.
15: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Boyolali, kekeringan melanda 13 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama sejumlah pihak telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih atau setara 1.234 tangki kepada warga terkena dampak. Inilah keseharian Endang selama beberapa bulan terakhir. Musim kemarau berkepanjangan membuat Endang tak lagi dapat menggarap lahan sawahnya di pasaran Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Lahan sawahnya kering kerontang, bahkan sebagian retak akibat tak ada lagi air. Endang tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu datangnya musim hujan.
16: Tuh mungkin 3 bulan atau 4 bulan.
17: Karena susah air juga ya?
16: Karena susah air.
17: Berarti sekarang paling parah atau bagaimana?
16: Parah sekarang.
17: Harus nunggu, ini tidak tentu juga mungkin ya Pak?
16: Tidak tentu.
17: Nunggu hujan berarti?
16: Hujan.
17: Ini mensiasati untuk tidak terbengkalai ini seperti apa sih Pak? Atau mungkin dibiarin aja lahannya? Atau?
16: Lah dibiarin aja sekarang lah.
17: Sampai nunggu ini?
16: Sampai nunggu hujan gitu.
15: Sementara itu, semakin sulitnya mendapatkan pasokan air bersih membuat warga langsung menyerbu tangki bantuan air. Membawa berbagai wadah seperti ember dan jerigen, warga berlomba mengisi hingga penuh. Warga mengaku sudah 2 bulan terakhir sulit mendapat air bersih. Catatan FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya sejak Juli hingga Oktober sudah menyalurkan 270 ribu liter kepada warga di 25 desa dan 15 kecamatan. Sementara warga berharap agar pemerintah membangun sumur bor untuk solusi jangka panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
18: Surabaya tidak hanya terkenal dengan rawon dan iwak penya ya. Saya punya rekomendasi kuliner yang pas untuk makan siang. Ini ada nasi empal yang bisa menjadi salah satu sajian yang patut untuk kita cicipi.
19: Memang ya Dea, ini pakar kuliner, tahu aja yang enak-enak. Nah, sepertinya menarik nih, apalagi kalau pakai sambal korek ya Dea ya. Usai jeda, tetap di Good Morning.

0: ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
9: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
10: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
11: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
12: kalau begini
11: siapa ngelamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
16: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
17: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
16: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
17: tidak
16: tadi.
17: Tidak hanya
16: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
18: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
20: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Surabaya. Iqbal, kalau ke Surabaya hobinya makan apa?
21: Banyak sih, salah satunya itu ada nasi goreng merah, terus ada bebek, ada macam-macam lah.
12: Rawon pasti makan kan?
21: Rawon suka juga sih.
12: Nah, tapi itu standar ya kalau rawon. Kali ini saya akan ajak Iqbal dan juga pemirsa untuk ke masakan yang menarik ya. Ini namanya nasi empal atau sego empal yang bisa menjadi salah satu sajian yang patut dicicipi kalau kita jalan-jalan ke Surabaya.
21: Kalau empal itu biasanya identik dengan Cirebon begitu ya, tetapi ini ternyata ada sego empal begitu ya di Surabaya. Tapi ngomong-ngomong soal empal ini, ada nasi empal yang identik dengan potongan daging berbumbu yang punya beragam inovasi. Ada yang pakai sambal korek, ada juga yang disandingkan dengan sambal cobek. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita simak liputan yang berikut ini.

0: ngomongin kuliner di kota Surabaya, macem-macem ya jenisnya. Nah, apalagi salah satunya adalah nasi empal. Di Surabaya ada banyak macam ya, ada nasi empal udang, rawon empal, bakso empal, pokoknya banyak banget deh. Nah, saya kali ini mau mengajak pemirsa semuanya ini ke salah satu tempat yang bisa dikatakan tersembunyi di rungkut Asri Timur Surabaya. Tapi lagi viral, nasi empal sambal korek. Saya mau buktikan, let's go. Selamat siang, saya pesan satu.
1: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
0: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih, rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Kita geser yuk ke kawasan Baratajaya, Surabaya. Sebuah tempat makan populer menyajikan nasi empal dengan gaya berbeda. Bukan dengan potongan daging utuh, daging empal di sini disajikan dalam bentuk suiran, lalu dipenyet di atas cobek bersama sambal dan lalapan segar. Usut punya usut, nasi empal di sini sengaja diinovasikan menyesuaikan selera lidah orang Surabaya yang suka dominan rasa pedas berpadu asin dan gurih.
4: Kalau orang Surabaya itu terkenal dengan sambal yang sedap ya, sambal yang sedap kemudian rasa yang gurih, nendang. Nah, itu coba kita fasilitasi dengan menciptakan menu, salah satunya adalah empal penyet tersebut menyesuaikan dengan lidah mereka. Itu mungkin jadi salah satu trigger buat mereka untuk datang kemari nyari empal penyetnya Mimapan.
1: Sambal uut yang memenuhi cobek dan suiran empal yang melimpah sukses membuat

0: Perut saya keroncongan nih. Katanya sih sambal ulek dan perpaduan manis gurihnya empal di sini nendang pol, apalagi dilahap dengan nasi panas.
1: Nah, lihat nih ya. Jadi ini dicampur ya nasi empalnya kayak penyetan. Terus cara nyantapnya sih saya seperti ini nih. Nah, kemudian empalnya di sini itu disuwir-suwir. Jadi nah, kayak gini nih. Katanya sih di sini sambalnya juara pedesnya, makanya saya mau campur dengan kecap. Rasa originalnya tanpa nasi dulu. Empalnya tuh manis, terus empuk karena sudah disuwir-suwir. Jadi nggak perlu effort, terlalu effort untuk mengunyah ya. Kemudian disajikan dengan sambalnya yang asin, pedasnya juga cukupan ya ternyata buat saya. Dan rasanya jadinya gurih ditambah dengan bakwannya. Kali ini kita campur dengan nasi. Oke, kita rasakan. Mantap.
0: Kualitasnya terjaga menjadi alasan utama nasi empal penyet ini diburu. Pengunjung bisa bebas memilih tingkat kepedasan sambalnya sesuai selera. Seporsi nasi empal penyet dibanderol berkisar Rp27.000. Kalau mau tambah lauk pendamping, harganya tinggal menyesuaikan ya. Dua kelezatan nasi empal yang berempah, pedas, dan berani bumbu rasanya sama-sama juara, tapi nggak bikin kantong sengsara. Bisa nih masuk daftar kuliner Anda saat berkunjung ke Surabaya. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Informasi lainnya akan kami hadirkan di Good Morning.
3: Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning. Tech for Good kembali hadir bersama saya Diana Twika. Pemirsa, Huawei kembali menghadirkan generasi terbaru dari lini smartwatch unggulannya, yaitu Huawei Watch GT 7 Series. Dan hari ini 7 Oktober 2026, Huawei Watch GT 7 Series akan resmi diluncurkan dan sudah bisa didapatkan di Indonesia nih. Nah, sebagai global number one smartwatch brand, Huawei terus mengembangkan teknologi wearable untuk menghadirkan smartwatch yang semakin canggih dengan advanced health intelligence, fitur olahraga yang ultra profesional dan juga daya tahan baterai hingga 21 hari serta desain yang premium. Untuk membahas inovasi serta keunggulan yang dibawa smartwatch terbaru ini, di studio sudah hadir Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Suportano. Pak Edi, good morning.
1: Good morning.
0: Wow, ini terobosan terbaru lagi smartwatch ya kali ini,
1: yeah,
0: GT 7 Series. Tadi ini fitur-fiturnya luar biasa. Tadi ada health, advanced health management, sports performance sampai battery life, dan juga desain-desainnya sangat premium begitu. Nah, ini kira-kira keunggulan-keunggulan yang dibawa oleh GT 7 Series apa aja nih, Pak Edi?
1: Oke, Mbak Diana, kalau kita bicara Huawei Watch GT 7 Series ini, kuncinya adalah membantu pengguna menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri sekaligus lebih memahami kondisi dirinya sendiri. Karena kan kalau kita bicara sekarang smartwatch ini bukan lagi tentang menghitung langkah, melihat notifikasi atau mencatat olahraga. Nah, di GT 7 Series ini kami menggabungkan premium design, advanced health intelligence, ultra sport performance dan juga 21 days battery life dalam satu smartwatch. Kalau bicara dari sisi desainnya tadi, kami tuh ingin GT 7 Series ini tetap terlihat sebagai premium timepiece. Jadi bukan sekedar gadget di pergelangan tangan aja, tapi khusus GT 7 Pro ini bezelnya menggunakan nano crystal ceramic. Okay. Ini dipadukan dengan titanium alloy dan juga sapphire glass. Nah, material ini memang memberikan kesan yang premium dan sekaligus juga membuatnya itu tangguh untuk menemani kayak aktivitas harian kita. Terus sekarang yang baru ini juga dilengkapi dengan easy cross strap, jadi tampilannya itu tetap elegan, kemudian juga nyaman untuk digunakan mulai dari aktivitas olahraga, bekerja, hingga aktivitas sehari-hari. Kalau dari sisi health-nya kita lihat, sebenarnya dia punya health management yang sangat advance ya, jadi health intelligence dengan teknologi yang membantu pengguna ini untuk memantau kesehatan dan juga memahami kondisi tubuh dengan lebih menyeluruh. Kemudian dari sisi sportsnya, kalau kita bicara, kita ada ultra sport performance ini untuk mendukung berbagai level aktivitas mulai dari olahraga harian sampai aktivitas yang lebih advance. Dan semua itu dilengkapi dengan battery life hingga 21 hari. Jadi pengguna bisa menggunakan secara konsisten tanpa harus terlalu sering memikirkan tentang chargingnya ya.
0: Nggak harus cari charger terus-terusan gitu. Nah, tapi yang tadi Pak Adi sampaikan ini menarik, bahwa kita tuh pengen smartwatch benar-benar ngerti kita gitu. Kadang kita ngerasa, oh kita masih bisa beraktivitas, kita dalam kondisi sehat nih. Tapi kita nggak tahu sebenarnya dalam kondisi tubuh kita itu seperti apa. Kira-kira kalau dari smartwatch Huawei GT 7 Series ini bisa nggak sih kayak melihat kondisi di dalam tubuh kita, kesehatan jantung atau ada risiko diabetes atau seperti apa?
1: Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan, kan yang penting sebenarnya bukan pas lagi kita ngerasa sakit ya, tapi juga bagaimana ini kita bisa lebih aware dengan kondisi tubuh sehari-hari. Nah, ini sebenarnya yang kami hadirkan melalui Advanced Health Intelligence di GT 7 Series. Jadi untuk kesehatan jantung, kita ada Medical Grade ECG, Pulse Wave Arrhythmia Analysis, dan juga Arterial Stiffness Assessment. Jadi ini untuk menjaga kayak kekakuan dari pembuluh nadi, kemudian juga kestabilan dari detak jantung.
0: Ada gitu. EKG-nya juga tadi
1: ada
0: ya?
1: Ada EKG-nya, betul. Dan dia juga merupakan industry's first coronary heart disease risk study. Nah, untuk penggunaannya ini, pengguna sebenarnya cukup simpel. Dia cukup melakukan EKG untuk memulai assessment, kemudian menggunakan jam seperti biasa aja, kurang lebih 3-4 hari untuk mengumpulkan data fisiologis. Nah, setelah itu pengguna dapat hasilnya itu dengan indikator low, medium, ataupun high. Nah, kalau hasilnya menunjukkan risiko high, kita menyarankan pengguna untuk berkonsultasi langsung dengan dokter.
0: Oke.
1: Kalau di GT 7 Series lainnya, ini juga membawa eksklusif diabetes risk study. Nah, fitur ini untuk menganalisis data fisiologi selama 3-14 hari, termasuk pada saat kita tidur, untuk memberikan insight terkait risiko diabetes. Nah, hasil asesmennya ini juga ditunjukkan dalam indikator sama seperti tadi, ada low, medium, dan juga high. Kalau resikonya high, tetap kita menyarankan pengguna untuk langsung berkonsultasi dengan dokter. Nah, tambahannya dia juga punya AI powered physical score. Ini untuk membantu memahami kesiapan fisik harian kita, kemudian sleep tracking untuk melihat pola tidur dan juga recovery serta emotional well-being untuk membantu memahami kondisi emosional sehari-hari. Jadi GT7 series ini membantu kita lebih aware terhadap kondisi tubuh, bukan hanya dari sisi aktivitas, tapi juga dari sisi kesehatan jantung, resiko metabolik, dan juga kesiapan fisik, tidur, dan kondisi emosional tentunya. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya disclaimer bukan untuk mendiagnosis penyakit, melainkan untuk memberikan informasi tambahan agar kita bisa lebih memahami kondisi diri kita dan juga mengambil langkah yang lebih terinformasi.
0: Iya, artinya itu penting banget karena memang mencegah itu lebih baik ya, Pak Edi, daripada mengobati begitu.
1: Betul.
0: Nah, pastinya ini banyak sekali yang tertarik, apalagi untuk fitur-fitur olahraga. Kalau di smartwatch-nya dari Huawei itu ada ultra profesional untuk fitur olahraganya. Kira-kira kalau di GT7 series sekarang seperti apa?
1: Oke, kalau kita bicara sports, GT7 series ini memang dirancang untuk mengikuti berbagai level aktivitas. Kita lebih dari 100 mode sports, kemudian ada aktivitas yang lebih advance juga bisa. GT7 Pro ini membawa dedicated ultra sport performance tracking.
0: Okay.
1: Golfnya lebih dari 17.000 maps, kemudian trail running bisa digunakan hingga 51 jam. Ada lebih dari 3.000 ski resource maps, dan juga untuk diving, GT7 Pro ini mendukung aktivitas hingga 40 meter kedalamannya. Untuk aktivitas outdoor, GT7 series juga dibekali dengan AI XDR positioning. Nah, ini untuk membantu memberikan aktivitas tracking yang lebih akurat. Sementara setelah selesai berolahraga, kita ada AI workout analysis. Ini untuk membantu pengguna memahami hasil latihannya dengan bisa lebih detail. Jadi bukan cuma sekedar mencatat aktivitas, tapi GT7 series ini membantu pengguna untuk memahami latihan dan juga performa dengan lebih menyeluruh.
0: Nah, kalau masalah baterainya sendiri, tadi kan ini untuk fitur-fitur olahraganya ultra profesional. Kira-kira daya tahan 21 hari ini seperti apa nih, Pak Edi?
1: Oke. Kalau kita kan kalau pengen smartwatch ini bukan hanya berguna pas lagi kita olahraga. Tapi juga pengennya jadi bagian dari aktivitas sehari-hari tentunya kan. Karena itu sebenarnya tujuannya kenapa GT7 series ini membawa baterai life hingga 21 hari. Jadi pengguna bisa lebih leluasa menggunakan baik itu untuk health monitoring, sleep tracking, workout, sampai aktivitas sehari-hari. Tanpa harus terlalu sering memikirkan charging. Jadi menurut saya kalau kita bicara baterai life ini bukan cuma soal berapa lama jam itu bisa menyala, tapi juga soal konsistensi data. Karena semakin konsisten kita menggunakan smartwatch, semakin banyak data yang bisa kita lihat. Untuk memahami pola aktivitas baik itu tidur dan juga kondisi tubuh. Dan ini membuat kita jadi semakin praktis gitu. Dan GT7 series ini juga kita tambahkan fitur baru sekarang. Jadi untuk pembayaran kita udah ada bisa connect ke link aja. Jadi transaksi untuk tertentu ya, kita bisa menggunakan langsung dari pergelangan tangan. Dan lebih praktis lagi juga sudah compatible dengan Android dan juga iOS. Jadi kalau ditanya, terus cocoknya untuk siapa? Kalau menurut saya ini cocok untuk mereka yang memang health conscious dan aktif berolahraga, punya aktivitas padat dan juga sebenarnya pengen lebih aware dengan kondisi kesehatannya. Kemudian fitnessnya serta recovery sehari-hari. Jadi kalau pada akhirnya GT7 series ini harapannya bisa menjadi smartwatch yang mengikuti kita mulai dari olahraga, memantau kesehatan, sampai aktivitas sehari-hari. Di mana kita bisa lebih fokus untuk menjalani aktivitas bukan memikirkan baterai percentage.
0: Baterainya ya, iya. Nah, ini yang pasti hari ini ya sudah mulai bisa didapatkan di pasar Indonesia. Kira-kira untuk penawarannya ini seperti apa, Pak Edi?
1: Oke, kalau GT7 series kan memang resmi mulai hari ini nih, tanggal 7 Oktober. Jadi konsumen udah bisa dapetin, penawarannya bisa langsung mendapatkan benefit senilai 1,3 juta rupiah up to. Dan untuk seri Pro-nya, kita ada yang 46 mm tersedia dalam warna black, green, dan yellow. Sementara yang 46 mm-nya untuk GT7 itu ada warna black dan yellow dan blue juga. Serta untuk 41 mm itu ada warna white dan juga warna blue. Dan ini terbatas sampai dengan 6 November ya. Jadi 7 Oktober sampai dengan 6 November. Konsumen sudah bisa mendapatkan berbagai benefit menarik. Mulai dari dapat apa Veggie Leader Step, kemudian ada 3 bulan free Huawei Health Plus, serta ada free Buds SE juga. Nah, ini banyak sekali benefitnya dan bisa langsung didapetin baik di online official store ataupun offline.
0: Iya, Pak Edi, artinya memang sekali lagi bahwa smartwatch itu bukan hanya tentang seberapa banyak kita bergerak, tapi bagaimana bisa membantu kita untuk lebih memahami tubuh kita.
1: Betul.
0: Pak Edi Supartono, Senior Retail Manager dari Huawei Device Indonesia, terima kasih sudah menghadirkan Huawei GT7 series ya di Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Good morning dan sampai jumpa.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan menghadirkan informasi menarik dalam Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Dua orang ditemukan meninggal dunia di dalam bangunan tiga lantai yang terbakar di kawasan Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi.
1: Di Kudus, Jawa Tengah, diduga akibat korsleting, kebakaran melanda sebuah gedung panti asuhan. Kepanikan sempat terjadi karena beberapa anak terjebak di lantai tiga. Penyelamatan pun berjalan dramatis.
2: Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wergu Kudus Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai tiga. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
3: Informasinya itu berada di lantai 2. Bagian timur terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan, bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai tiga, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
2: Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Api membakar seluruh isi bangunan berlantai tiga yang berada di Jalan Asem Gede, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu teralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
4: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
5: 70 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
4: Penyebabnya masih dalam.
5: Korbannya?
4: Korbannya sebanyak 2 orang.
5: 2 orang, laki-laki?
4: Laki-laki umur
5: 23. Dibawa kemana, Bang?
4: Korban dibawa ke rumah sakit.
2: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga dan pengguna jalan di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara meringkus seorang perempuan karena tiba-tiba menikam seorang sopir taksi yang sedang mangkal pada Selasa sore.
0: Sementara itu, kebakaran yang melanda pabrik plastik di daerah Cikupa, Tangerang pada Selasa siang membuat warga sekitar panik. Mereka bersikeras meminta petugas damkar untuk memprioritaskan pemadaman di area perbatasan pabrik agar api tidak menyambar ke atap rumah mereka. Simak informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Kebakaran yang melanda pabrik plastik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ini terjadi pada Selasa siang. Lokasi pabrik yang berdempetan dengan permukiman membuat warga panik. Mereka lantas mengevakuasi harta benda ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga bahkan bersikeras meminta petugas damkar untuk memprioritaskan pemadaman di area perbatasan pabrik agar api tidak menyambar ke atap rumah mereka.
7: Ya, saya ngerinya kan takutnya ke lingkungan warga gitu kan. Mana saya tadi ngotot ke damkar juga kan, tolong kalau bisa mah warga jangan sampai kena imbasnya juga.
6: Sementara itu, tumpukan limbah plastik serta bahan-bahan kimia membuat kobaran api semakin membesar. Hingga Selasa sore, petugas masih terus berupaya memadamkan api. 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Komandan Pos Damkar Pasar Kemis menduga kebakaran terjadi akibat korsleting di mesin yang berada di gedung percetakan. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam kejadian ini. Para pengendara ini melayangkan protes keras kepada polisi. Mereka mendesak petugas untuk membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat Selasa pagi. Mereka yang sebagian besar hendak berangkat bekerja ini mengaku terjebak selama hampir 1 jam akibat kerumunan massa. Setelah sempat saling adu argumen, polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan agar kemacetan panjang di jalur arteri cepat terurai. Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.
8: Tem ditusuk sama ibu-ibu ini, motifnya nggak tahu gitu.
6: Perempuan terduga pelaku penusukan sopir taksi ini tak berkutik setelah diamankan warga dan pengguna jalan di kawasan Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara pada Selasa sore. Dari terduga pelaku, warga menyita sepucuk pisau berlumuran darah. Saksi menyebut korban yang terluka parah di leher dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Menurut warga, terduga pelaku bukan penumpang taksi korban. Sebelum kejadian, ia terlihat berjalan kaki menuju taksi korban dan langsung menikam korban tanpa alasan yang jelas. Terduga pelaku kini diamankan di Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki motif kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuwon City, Surabaya Selasa pagi. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG 50 kg. Ledakan hebat ini merusak belasan ruko, menjebol tembok toko sepatu dan melukai 5 orang korban.
1: Pasca ledakan, petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Petugas membersihkan pecahan kaca dan material lainnya untuk mencegah warga yang melintas menjadi korban tambahan.

pasca ledakan kelas di Komplek Rukosan Antonio Pakuan City Surabaya Jawa Timur pada Selasa pagi, sebanyak 15 personel rescue damkar Surabaya dibantu BPBD digerakkan untuk membersihkan pecahan kaca yang tersebar di lokasi. Pembersihan dilakukan untuk memastikan keamanan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain

0: satu lain mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
1: Sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Tiga buah LPG masing-masing 50 kg.
2: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
1: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, di sementara ini dugaannya.
2: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
1: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
0: Akibat ledakan ini, 5 korban dilahirkan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18%, dan satu di antaranya harus masuk ke ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berdalih untuk bertahan hidup, seorang remaja terekam CCTV mencuri di rumah warga.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seorang anak di bawah umur berinisial AA ditangkap warga saat melakukan pencurian di kota Magelang, Jawa Tengah. Remaja ini mengaku terpaksa mencuri karena tidak diurus keluarga untuk bertahan hidup.
1: Sementara perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam, tepatnya di Kerobokan, Kuta Bali, viral di media sosial. Diduga perkelahian dipicu saling senggol dan pengaruh minuman beralkohol.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan saat AA yang berusia 16 tahun masuk ke sebuah rumah di kawasan Magelang Tengah pada Jumat 2 Oktober. Selain mencuri uang di dalam lemari, pelaku juga mengambil makanan di dapur korban. Namun pelaku akhirnya tertangkap tangan oleh warga saat kembali beraksi di Kampung Kemiri Rejo Minggu siang. Kasat PPA dan PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, motif pelaku nekat mencuri murni untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Pihak korban tidak melanjutkan proses hukum dan pihak keluarga pelaku menolak mengurus. Kamera CCTV merekam RI 26 tahun pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tak berkutik saat dibekuk tim ORC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pemuda yang berulang kali keluar masuk bui ini ditangkap setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku menyasar target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Kerobokan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Perkelahian antar warga negara asing ini terjadi Minggu malam saat ramai pengunjung. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali masuk dan memukul petugas keamanan. Usai perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia itu. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Jambi tewas ditikam temannya sendiri dipicu masalah utang piutang.
0: Sementara di Sukabumi, dua wanita menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria mabuk usai acara nobar laga sepak bola Indonesia versus Thailand. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Dipicu masalah utang piutang, seorang pria di kota Jambi kehilangan nyawa usai ditikam oleh temannya sendiri pada Senin sore. Sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian, namun akhirnya bisa dilerai warga. Pelaku kemudian pulang dan kembali ke lokasi perkelahian menggunakan senjata tajam. Pasca korban tersungkur, pelaku langsung melarikan diri. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Warga sekitar

0: terjalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole, menangkap pria tak dikenal yang hendak kabur sesaat setelah mendengar teriakan wanita pada Senin malam. Pria yang diduga merupakan begal payudara ini hanya bisa menangis dan pura-pura pingsan setelah mendapatkan bau gementah warga. Kejadian berawal saat Mila, 18 tahun, bersama dua teman perempuannya berjalan di pedestrian sepulang acara nonton bareng FIFA Asian Cup. Mereka tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang sedang mabuk yang langsung melancarkan aksinya. Pasca kejadian, kasus ini ditangani penyidik Mapolsek Cikole. Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus pembunuhan di sebuah toko bangunan di Gresik, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka IR diduga merencanakan aksinya beberapa hari sebelum melakukan pembunuhan. Tersangka dan korban sempat terlibat cekcok akibat dipicu api cemburu. Sehari sebelum kejadian, tersangka meminta korban menemuinya di toko milik orang tuanya dan menghabisi mantan kekasihnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri.
2: Ya, hal ini disampaikan Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
3: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia,
4: dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
4: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan, menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kuasa hukum pemohon, Refli Harun, justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
6: Hari ini, berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum ditegaskan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
7: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk diimpeach atau dimazulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
4: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bubur yang dikenal sebagai

0: Kue ulang tahun identik dengan rasa manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu.
1: Di Jalan Braga, kue ulang tahun disajikan dengan sushi, lengkap dengan topping salmon dan juga nori.
2: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
1: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit, dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
2: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
3: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani sama ada nanasnya.
2: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kami akan mengajak Anda melihat proses pengolahan ubur-ubur, mulai dari panen sampai siap dipasarkan. Di Cilacap, Jawa Tengah, ubur-ubur menjadi salah satu sentra penghasil makanan laut andalan.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Buat saya, tapi ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur yang sangat banyak. Resikonya, kulit akan iritasi dan gatal-gatal. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena sangat dipotong, rasanya persis seperti memotong agar-agar.
1: Harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
2: Iya, so, pakai sepatu.
1: Ya. Udah lah, yang penting tahu prosesnya, pemisahan antara badan sama kakinya.
0: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
1: Ini berapa kilo? Berat banget air semua. 30 kilo ya. Ini masuk ke mana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
3: Iya. Disusun terus kasih tawas.
2: Ini digaramin, dikasih tawas biar matang.
1: Oh, gitu.
0: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipi dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
1: Udah matang. Ini udah dicuci belum ini?
2: Belum.
1: Baru diangkat ya? Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya. Udah nggak mengandung air.
0: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan. Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering, asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
1: Ini saya dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi musim, tapi kok nggak ada dijual di sini?
2: Nggak ada, soalnya pasar.
4: Ya, biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuma cekernya ya,
1: kakinya
4: aja.
1: Tapi
4: ya,
1: nggak menyediakan di sini. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya, ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain. Tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nilai Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nilai Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas ledakan. Sumber dan juga penyebab ledakan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada, kayak hentakannya denging. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang kecil juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Keras banget. Itu dari mana adanya?
3: Dari tempo, Bro.
4: Dari cepat depan ini ya.
3: Iya, tempo.
4: Ini apa maksud yang rusak di
3: ini? Dia cuma ini untuk kata-kata. Soalnya ada tenan-tenan, beratenan ini acur. Terus jendela saya yang sana itu langsung cepat semua.
4: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
3: satu kali?
4: Satu kali. Terus orang ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel data semen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
5: 3 buah LPG, masing-masing 50 kilogram.
6: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
5: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu juga karena dari pipanya, di sementara dugaannya.
6: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
5: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
1: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke peristiwa berikutnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial yang direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Nah, sementara itu dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan INIPAS menduga adanya keterlibatan pegawai dalam.
7: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
8: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
9: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
10: Pegawai ya, Pak?
9: Pegawai dua orang, statusnya.
11: Nanti akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
9: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian dasar pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
7: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
12: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
7: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu di kasus lain, Kementerian IMIPAS menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan. 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan Ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga, warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas disebut tidak berfungsi. Terkait dengan dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapat keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih berlanjut.
12: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami.
0: Kita ke berita yang viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ricuh gara-gara tak terima di protes warga yang terganggu akibat petasan dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Yang juga viral pemirsa, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport yang berujung menabrak pengemudi ojol di wilayah Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu pagi.

0: apa?
1: RW-nya di mana?
2: Ya nanti di sana. Ya, tidur sana aja.
3: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
2: Itu jauh loh,
0: Pak. Pak, petasan Bapak kan rumah saya, Pak.
4: Perayaan Maulid di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh, imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
0: RW-nya di mana?
2: Ya nanti di sana. Tidur sana aja.
4: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
5: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana apa gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak benar-benar terjerembab.
4: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
3: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kebetulan hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
4: Viral di media sosial aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir Detikkom, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tak bisa mengendalikan motor saat melakukan aksi wheelie dengan mengangkat bagian depan motornya. Ketika ada kendaraan di depan berhenti, akhirnya pengemudi motor sport menyeruduk motor ojol dari belakang. Kepada Detik Oto, instruktur safety driving Sony Susmana mengingatkan Sunmori bukanlah ajang kebut-kebutan. Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke lokasi lain, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Bandung telah menangkap seorang pria yang melakukan praktik curang suntik gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas portable dan menjualnya ke pihak restoran atau ke tempat sewa peralatan naik gunung. Nah, sementara itu ada seorang terduga pelaku pencurian aksesoris tower telekomunikasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melawan petugas saat ditangkap.
7: UA seorang pria berusia 33 tahun warga Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap tim Satreskrim Polresta Bandung. Modusnya tersangka UA membeli tabung gas portable kosong untuk diisi gas dari tabung gas bersubsidi 3 kg. Selama 9 bulan beroperasi, ribuan tabung gas portable sudah terjual dengan harga di bawah pasaran ke sejumlah restoran atau tempat makan yang mengusul tema syabu dan grill, serta tempat-tempat sewa peralatan naik gunung. Dari tempat tersangka melancarkan praktik curangnya, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3.763 tabung gas portable siap jual, 2.735 tabung gas portable kosong, dan 80 tabung gas bersubsidi 3 kg baik yang masih utuh terisi ataupun kosong. 6 orang pegawai yang membantu tersangka juga turut diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil praktik curangnya, tersangka mendapat penghasilan 5 hingga 7 juta rupiah per hari.
8: Cara melakukan penjualannya itu adalah ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menggunakan metode jual beli secara langsung ya, kemudian secara online maupun mereka langsung mendatangi restoran-restoran yang menggunakan tabung gas portable.
7: Tim Jatan Ras dan Pegasus Resmo Polres Jeneponto menggerebek salah satu rumah di Jalan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Batang Selasa pagi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan adanya pelaku pencurian aksesoris kabel jaringan internet di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, senilai 4 juta rupiah. Saat ditangkap, pelaku berinisial H berusia 44 tahun ini sempat menolak dan melakukan perlawanan ketika akan dibawa ke Polres Jeneponto. Polisi menjelaskan saat beraksi pelaku menyamar sebagai pekerja. Setelah menerima peralatan dan melaksanakan tugas, pelaku membawa kabur peralatan tersebut ke Makassar.
1: Motifnya dia sebagai pekerja dan dipercayakan sama si
2: William,
1: untuk memasang aksesoris toer sehingga dia tidak pasang di toer.
3: Dampak ini sendiri apa sebenarnya maksudnya dari ini? Maksudnya apa kamu bisa memperlambat jaringan telekomunikasi atau gimana?
1: Iya, dampaknya itu jaringan tidak ada.
0: Pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dari aksi perjudian, arena judi sabung ayam dan dadu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur digerebek polisi. Sejumlah perangkat judi dan kurungan ayam yang ditemukan di lokasi langsung dibakar polisi. Maraknya aktivitas perjudian dadu dan sabung ayam di Desa Bonung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung membuat warga resah. Hal ini lantas dilaporkan warga ke Polres Tulungagung pada Minggu petang. Personil gabungan dari kepolisian dan TNI Angkatan Darat menggerebek lokasi judi ini. Namun di lokasi, personil gabungan hanya mendapati sejumlah alat perjudian yang ditinggalkan oleh pelaku judi. Penggerebekan ini diduga bocor dan pelakunya sudah kabur terlebih dahulu sebelum personil gabungan tiba di lokasi. Agar tidak digunakan kembali, polisi memusnahkan seluruh alat judi dengan cara dibakar. Dan juga selain itu, arena judi sabung ayam turut dibongkar. Polisi mengimbau warga untuk segera melapor jika mengetahui atau menemukan ada kegiatan perjudian di sekitar tempat tinggal mereka. Pak Sutri dan seorang anak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dibunuh orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Selengkapnya kami sajikan saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia, Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga jadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi pun menyelidiki motif penembakan itu.
2: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
3: Ya, ada

0: bukan kena bola tapi ditembak. Ah, bitirnya. Seorang mata ditembak atau napi ketembak. Iya. Bitirnya apa terus?
1: Tekian tapi.
0: Nama orang aja bang.
2: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
0: Bukan. Bukan, enggak, cuman.
3: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk korban lain yang tertembak.
4: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
3: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
5: Waspada aksi pencurian, demi menutupi wajahnya saat beraksi, ada seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat, dan mengambil 3 unit telepon genggam. Di lokasi lain di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
3: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
6: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
3: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
7: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
3: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, perbuatan para

0: pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
1: Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat bergabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
0: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Pulau Riau senilai 30 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah itu rencananya akan dibawa ke Jakarta. Di lokasi terpisah, Polres Cimahi menangkap pelaku pencurian kabel sinyal dan grounding di jalur kereta cepat Wush. Akibat aksi pencurian itu, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
2: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
3: Nilai barangnya, Bu?
2: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wus. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wus sempat tertahan hingga 1,5 jam.
4: Dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
5: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Karena dampaknya ini sangat-sangat besar terkait dengan keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai 145 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
2: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
1: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
3: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bakai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza?

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang hasil sitaan tersebut dikembalikan ke kas negara dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejaksaan Agung Selasa 6 Oktober 2026. Dana yang diserahkan kepada kas negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang tersebut

0: tersebut terdiri dari 3,47 triliun rupiah denda administratif di bidang kehutanan, kemudian 1,54 triliun rupiah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, dan 8,23 triliun rupiah penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara 118.256 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung yang akan ditanami kembali atau reforestasi oleh Kementerian Kehutanan.
1: Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
0: Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH tersebut. Selama 2 tahun Satgas ini dibentuk, total sudah 8 kali Presiden menerima pengembalian uang negara dengan total aset negara terselamatkan mencapai 52 triliun rupiah. Namun demikian, Prabowo tetap meminta Kementerian Keuangan dan Kehutanan untuk menambah jumlah polisi hutan serta petugas penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik pemanfaatan hutan secara ilegal.
2: Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun ini, tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000.
0: Menurut Prabowo, uang yang diselamatkan tersebut akan dimasukkan ke kas negara untuk program pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan perbaikan sekolah. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri. Hal ini disampaikan dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
4: Mohon berdiri. Yang Mulia.
5: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
5: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan, menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kuasa hukum pemohon, Refli Harun, justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
7: Hari ini, berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita di samping

0: Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam Ruko panik dan berlarian keluar. Sementara penyebab ledakan diduga bocornya salah satu tabung gas LPG 50 kg di salah satu rumah makan.
1: Inilah detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam rekaman CCTV, tampak tembok toko sepatu jebol akibat kerasnya ledakan. Selain toko sepatu, ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di rumah makan nasi tempong Sri Dewi itu juga membuat kaca belasan ruko lain pecah hingga menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Menurut saksi mata, saat kejadian sejumlah restoran di sekitar lokasi belum beroperasi.
3: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada berita
4: darah juga. Ledakannya keras nggak tuh?
5: Bagus.
4: Keras banget,
5: Chris. Keras banget ya.
4: Itu dari mana asalnya?
5: Dari tempong, Bos.
4: Dari depot depan ini ya.
5: Iya, tempong.
1: Polisi menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan 3 tabung gas LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Diduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
6: Memang sempat mencium bau gas ya. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Dari 5 korban, 4 orang menderita luka bakar hingga 18%, di mana 2 di antaranya dirawat di ruang ICU.
7: Korban ledakan ini ada 5 orang ya, 5 orang yang masuk di Rumah Sakit Haji yang dirawat ini ada 4 orang. 3 orang, perempuan 1 orang. Informasi dari dokternya mengungkapkan 13-18%. Karena lokasi luka bakar ini di daerah yang bahaya, yaitu wajah, leher, dan tangan. Ini maka perlu perawatan khusus, dan yang dua ini ditaruh ICU. Ya.
1: Pasca kejadian, polisi langsung memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Sementara petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua orang tewas dalam kebakaran yang melanda 2 bangunan berlantai 3 di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: agak rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Kebakaran melanda dua bangunan berlantai tiga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dua orang dilaporkan tewas akibat terjebak dalam kebakaran ini. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran besar terjadi di dekat permukiman warga. Warga panik berlarian berusaha menyelamatkan barang-barang ke tempat yang aman.
1: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai tiga yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur yang berjibaku memadamkan api berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai dua dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
2: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
3: 10 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
2: Penyebabnya masih dalam.
3: Korbannya?
2: Korbannya sebanyak orang.
3: Orang, laki-laki?
2: Laki-laki.
3: Dibawa kemana, Pak?
2: Untuk korban dibawa ke rumah sakit.
1: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik plastik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api. Banyaknya bahan mudah terbakar hingga merobohkan dan meludeskan seluruh isi gedung pabrik. Lokasi kebakaran yang dekat permukiman warga membuat warga panik berlarian mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Tak hanya itu, sejumlah warga juga mendatangi petugas damkar meminta petugas melakukan pendinginan agar api tidak merambat ke rumah mereka. Sementara itu, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi.
4: Kita meluncur, ternyata yang terbakar pabrik biji plastik, PT Raspati.
5: Penyebab saat ini apa, Pak?
4: Dugaan penyebab dari printing.
5: Printing?
4: Iya.
5: Korsleting berarti?
4: Korsleting di printing, ya.
5: Oh, api merambat ke rumah warga atau tidak terjadi, Pak?
4: Alhamdulillah untuk api tidak ada penjalaran ke rumah warga.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki unit reskrim Polsek Cikupa dan unit identifikasi Polresta Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tidak hanya berdampak pada kesehatan. Kini warga dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar. Ekonomi pedagang di Pasar Itah, Palangkaraya terdampak. Akibat sepi pembeli, omset pedagang merosot hingga separuh.
6: Kota Palangkaraya kembali diserbu kabut asap karhutla. Pandangan terbatas dan udara berbau asap memaksa warga tetap keluar rumah demi

0: mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru mulai naik.
1: Naik semuanya, Pak.
2: Apa-apa yang harga naik?
1: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan kemarin 8.000, sekarang sudah 40, Pak, kilonya.
0: Tak hanya warga, asap karhutlah juga memukul ekonomi pedagang di Pasar Itah, Palangkaraya. Sepi pembeli membuat omzet pedagang merosot hingga separuhnya.
1: Naik.
2: Berapa kenaikannya?
1: Naik 2.000. Murah, orang yang beli kan sedikit, takut orang ke pasar.
0: Kondisi serupa dirasakan oleh pedagang sayur mayur. Sepinya pengunjung membuat barang dagangan tak secepat biasanya terjual.
3: Penjualan menurun hampir anggap aja kalau 50% ada ya. Ya. Apalagi yang belanja kena, tapi ada yang ke pasar takut karena asap.
0: Di balik asap yang menyelimuti kota, ada warga yang mempertaruhkan kesehatan demi bekerja dan pedagang yang menahan turunnya omzet. Warga berharap penanganan karhutla diperkuat agar asap tak kian menjadi ancaman. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Kemarau panjang membuat warga desa Ngaren, Boyolali, Jawa Tengah harus masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa air di endapan sungai yang mulai mengering. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, musim kemarau berkepanjangan membuat petani hanya bisa pasrah menunggu hujan turun untuk bisa kembali menggarap sawah.
5: Inilah keseharian warga desa Ngaren, kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah selama 3 bulan terakhir. Demi mencukupi kebutuhan air, mereka setiap hari menyusuri hutan untuk mengambil air di Sungai Kretek Gandeng. Sulitnya medan dan terbatasnya angkutan membuat warga bahu-membahu secara bergantian menggunakan motor usang untuk mengangkut air. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai, pasalnya bantuan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Kurangan, Pak.
7: Gitu.
6: Kebutuhan air nggak cukup, Pak. Itu bantuan, Pak. Jadi cari ke sungai.
7: Ya? Cari. Gitu. Ini kan airnya keruh, Pak. Lain nanti langsung dipakai atau gimana?
6: Diendapkan dulu, Pak.
7: Diendapkan dulu. Gitu. Berapa lama, Pak?
6: Paling nggak 2x24 jam.
7: 2 hari. Gitu. Diendapkan 2 hari baru dipakai.
6: Gitu.
5: Perjuangan warga belum usai, pasalnya air yang diambil tidak bisa langsung digunakan. Warga harus menunggu 2 hari hingga lumpur mengendap. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Boyolali, kekeringan melanda 13 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama sejumlah pihak telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih atau setara 1.234 tangki kepada warga terkena dampak. Inilah keseharian Endang selama beberapa bulan terakhir. Musim kemarau berkepanjangan membuat Endang tak lagi dapat menggarap lahan sawahnya di pasaran Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Lahan sawahnya kering kerontang, bahkan sebagian retak akibat tak ada lagi air. Endang tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu datangnya musim hujan.
8: Tuh mungkin 3 bulan, 4 bulan.
9: Karena susah air juga ya?
8: Karena susah air.
9: Berarti sekarang paling parah atau bagaimana?
8: Parah sekarang.
9: Harus nunggu, ini tidak tentu juga mungkin ya, Pak?
8: Tidak tentu.
9: Nunggu hujan berarti?
8: Hujan.
9: Ini mensiasati untuk tidak terbengkalai ini seperti apa sih, Pak? Atau mungkin dibiarin aja lahannya? Atau?
8: Lah, dibiarin aja sekarang lah.
9: Sampai nunggu ini?
8: Sampai nunggu hujan gitu.
5: Sementara itu, semakin sulitnya mendapatkan pasokan air bersih membuat warga langsung menyerbu tangki bantuan air. Membawa berbagai wadah seperti ember dan jerigen, warga berlomba mengisi hingga penuh. Warga mengaku sudah 2 bulan terakhir sulit mendapat air bersih. Catatan FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya sejak Juli hingga Oktober sudah menyalurkan 270 ribu liter kepada warga di 25 desa dan 15 kecamatan. Sementara warga berharap agar pemerintah membangun sumur bor untuk solusi jangka panjang. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan di Pennsylvania, Amerika Serikat, menewaskan 1 orang dan melukai 8 orang. Informasinya saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di Pennsylvania, Amerika Serikat menewaskan satu orang dan melukai delapan lainnya. Sementara pendaki yang hilang di area pegunungan Fannin County, Georgia akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas.
1: Kamera dashboard menangkap detik-detik dari kecelakaan beruntun yang terjadi di Haverford Township, Pennsylvania, Amerika Serikat. Insiden tersebut menyebabkan satu orang tewas, delapan terluka, dan sebanyak 16 mobil rusak berat. Kepolisian setempat menyebut peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang waktu setempat, saat sebuah truk pick-up yang dikendarai pria berusia 60-an tahun diduga mengalami darurat medis saat mengemudi. Truk tersebut melaju kencang dan menghantam kendaraan lain sebelum berhenti pada persimpangan Eagle Road. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang di area pegunungan Fannin County, Georgia, Amerika Serikat berhasil dievakuasi oleh tim SAR pada akhir pekan lalu. Pendaki yang terjebak di area hutan lebat dan medan yang curam ini tidak dapat dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tim SAR akhirnya menerjunkan helikopter khusus penyelamatan untuk mengangkat korban dari lokasi kejadian. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Pendaki ini kini dilaporkan dalam kondisi stabil dan dalam penanganan pihak medis.
0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido. Beruang tersebut bahkan menabrakkan diri hingga dua kali sebelum akhirnya pergi bersama anaknya.
2: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk kedua kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Perubahan musim menghasilkan pemandangan unik di dua sungai ini. Di Cina, delta Sungai Kuning berubah merah karena tanaman Suaida salsa. Sementara di Gent, Belgia, kanal-kanal bersejarah berubah hijau akibat pertumbuhan tanaman air duckweed.
3: Memasuki musim dingin, cagar alam nasional delta Sungai Kuning di Provinsi Shantung, China berubah merah. Fenomena ini terjadi akibat tanaman Suaida salsa yang tumbuh subur di lahan basah Sungai Kuning. Nah, biasanya sepanjang musim semi dan panas, tanaman ini berwarna hijau muda. Namun akibat turunnya suhu udara pada musim gugur sekitar bulan September dan Oktober, tanaman ini menyerap garam dari tanah dan mengalami perubahan warna yang dramatis menjadi merah. Delta Sungai Kuning dikenal sebagai salah satu ekosistem lahan basah beriklim hangat sedang yang paling terjaga di China. Setiap tahunnya, wilayah ini menjadi habitat jutaan burung migran. Pada 2024, habitat burung di muara Sungai Kuning masuk dalam daftar situs warisan dunia yang menegaskan pentingnya kawasan ini bagi ekologi global. Selanjutnya kita menuju kota Gent, Belgia. Melihat bagaimana uniknya menyusuri kanal-kanal bersejarah di kota itu yang kini berwarna hijau. Fenomena ini akibat pertumbuhan tanaman air duckweed. Suhu panas dan minimnya curah hujan menjadi kondisi ideal bagi perkembangan duckweed. Tanaman air berwarna hijau terang yang kini menutupi permukaan kanal-kanal di Gent. Meskipun terlihat indah, tertutupnya air sungai oleh tanaman duckweed ternyata berbahaya juga. Pertama, karena sinar matahari dan oksigen terhalang oleh duckweed mengancam keberadaan ikan dan binatang air serta tanaman di dalam sungai. Yang kedua, gulma yang tebal seringkali mengganggu aktivitas transportasi sungai. Namun terlepas dari itu semua, fenomena sungai berwarna ini tentu saja menarik perhatian pengunjung dan mereka yang ingin berburu gambar.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Freddy Cahya. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kabar gembira bagi pekerja, keringanan PPh 21 untuk pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah akan dilanjutkan pada 2027. Pemerintah juga mengkaji kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah lama dinanti, akhirnya DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang. Dan antara menanamkan modal sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,4 triliun rupiah ke perusahaan migas Amerika Serikat, High Peak Energy. Pemerintah akan melanjutkan keringanan PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan pada 2027 mendatang. Kebijakan ini rencananya diperluas untuk pekerja di seluruh sektor. Di saat yang sama, pemerintah juga mengkaji penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
1: Pemerintah menyebut keringanan PPh pasal 21 ini akan diberikan kepada sekitar 7,5 juta pekerja. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar pekerja di sektor padat karya, pariwisata, hotel, restoran dan kafe, pada 2027 keringanan rencananya diperluas ke seluruh sektor dengan batas gaji di bawah 10 juta rupiah. Pemerintah berencana menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan mempertimbangkan angka inflasi. Perhitungan terkait besarannya masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Kebijakan ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, kontribusi pajak berbeda berdasarkan kelompok penghasilan. Kelompok penghasilan tertinggi menjadi kontributor terbesar karena sistem pajak penghasilan menggunakan tarif progresif. Jika kenaikan PTKP diputuskan, basis wajib pajak yang membayar pajak juga akan berubah.
2: Signifikan, jadi gini, tetap apa namanya, kan per diesel ya. Per diesel tentu yang paling berkontribusi ya dieselnya tertinggi. Karena kan progresif kita. Iya, jadi yang berkontribusi pasti diesel yang pemungutannya di atas 10. Kalau 5% gitu kan masih sangat sedikit sekali. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga gitu. Karena
3: angkanya bakal berubah nggak? Yang tadi kayak penerimaannya segini, penerimaan pajak?
2: Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
1: Bagi pekerja, keringanan PPh pasal 21 dan potensi penyesuaian PTKP berarti ada penghasilan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Ya yang pasti untuk menambah biaya kebutuhan ya, itu yang paling utama. Maksudnya kebutuhan primer pasti akan lebih tercukupi dari yang sebelumnya. Terus juga meringankan beban taks kepada masyarakat itu sangat juga berguna ya untuk masyarakat skala besar gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada embel-embel dibalik dari wacana ini dan semoga terrealisasi ya.
5: Oh bagus dong kalau misalnya direncanain ya, pasti aku uangnya buat kebutuhan sehari-hari, buat invest juga bisa. Menurut aku sih udah lumayan susah buat nge-handle. Karena zaman sekarang kan pengeluaran nambah besar juga ya. Jadi kayak kalau misalnya pajak di apa namanya?
4: Dikurangin
5: ya, syukur deh. Bagus.
1: Pekerja lain menilai uang yang tidak terpotong pajak juga dapat dialokasikan untuk tabungan, pendidikan, atau investasi.
4: Bagi saya sih ya, sebagai pekerja, alhamdulillah ya, kalau misalkan pajak itu ditiadakan, karena kan masih bisa dipakai buat yang lain, bisa buat nabung, atau buat sekolah anak juga, apalagi bahan-bahan pokok sekarang juga udah mulai naik ya, atau bisa masukin ke, bahan, mungkin di investasi-investasi lain sih, karena kan lumayan juga kalau misalkan nggak kepotong dari gaji. Prinsipnya ini cukup membantu ya, karena kalau kita lihat masyarakat saat ini kan memang banyak juga karena gajinya itu banyak kepotong, ada juga pengeluaran-pengeluaran tetap juga, akhirnya banyak juga yang mengalihkan ke pinjol ataupun pinjaman-pinjaman yang ilegal juga banyak, akhirnya ya masyarakat sekarang ya terlilit utang dan segala macam.
6: PTKP yang naik.
1: Sementara itu, pengamat pajak menjelaskan, kenaikan PTKP dan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP merupakan dua skema yang berbeda. Kenaikan PTKP akan memperbesar batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Sedangkan PPh pasal 21, DTP membuat pajak yang seharusnya dibayarkan pekerja ditanggung pemerintah.
6: Dengan PTKP yang naik itu, otomatis kan ada uang lebih banyak yang seharusnya awalnya dibayarkan kas negara masih tetap ditanggung. Ditambah lagi dengan misalkan PPh 21 ditanggung pemerintah yang 10 juta. Nah itu juga berarti si masyarakat pekerja itu punya uang yang awalnya digunakan untuk bayar pajak, ini masih di tangan. Nah diharapkan ini dibelanjakan. Kan intinya penghasilan itu cuma digunakan untuk dua hal. Kalau nggak konsumsi ya untuk investasi tambahan harta.
1: Namun di sisi lain, penyesuaian PTKP dapat berdampak pada penerimaan pajak. Karena sebagian penghasilan yang sebelumnya menjadi objek pajak dapat tidak lagi dikenakan pajak jika batas PTKP dinaikkan. Pemerintah perlu menghitung besaran dampak tersebut serta menyiapkan basis pajak lain jika diperlukan.
6: Ketika naik PTKP misalnya, naik 1 juta. Ini kan per bulannya kan sebetulnya 4,5 mas. Ya, 54 bagi 12 kan 4,5. Ketika naik 1 juta, ini potensi kehilangan PPh 21-nya berapa gitu. Jadi modelnya gitu, trade-off. Kemudian ketika naik 2 juta, disitulah nanti pemerintah akan cari pengganti kan. Cari penggantinya misalkan tadi dari PPh 22, karena sudah diberlakukan. Kira-kira semuanya buka pakai asumsi. Nah artinya ketika ini dilepas di PPh 21 sama PTKP, pemerintah dapat yang lain. Dapat yang lain bisa jadi bukan PPh 22 saja. Terus terang dari PPh pasal 22, dari PPN e-commerce, pemerintah bisa dapat banyak. Terutama bagi pengusaha pengguna platform e-commerce yang belum patuh.
1: Pemerintah masih menghitung penyesuaian PTKP, sementara keringanan PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah dirancang berlanjut pada 2027. Kebijakan ini memberikan tambahan ruang bagi pekerja untuk memanfaatkan penghasilannya. Namun, dampaknya terhadap penerimaan negara juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan. Fajar Bolivia, Ferdanto Bimantoro, Jakarta.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan Blok M menjadi kawasan terintegrasi multifungsi. Proyek fase ultimate ini ditargetkan selesai 2029 dengan luas kawasan hingga 10 kali lipat. PT MRT Jakarta bersama PT Intiland Development akan mengembangkan kawasan Blok M Jakarta Selatan. Konsep fase ultimate diluncurkan 6 Oktober oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pengembangan mencakup revitalisasi terminal, kawasan mixed use, integrasi antarmoda, area komersial, dan perluasan ruang terbuka publik. Selama pembangunan ratusan tenan dan operasional bus Transjakarta disebut akan tetap berjalan normal. Blok M saat ini telah menjadi kawasan berorientasi transit dengan lebih dari 25 ribu pengunjung setiap harinya. Revitalisasi kawasan yang telah berusia 34 tahun ini ditargetkan rampung pada 2029 dengan pengembangan kawasan hingga 10 kali lebih besar.
7: Secara khusus saya meminta kepada jajaran MRT dan juga Intiland untuk tetap memegang konsep utama mengenai Blok M, yaitu tempat yang sesuatu yang bersifat live, tempat untuk bekerja yang tidak pernah putus, tempat yang terkoneksi dengan segala sesuatu di seluruh dunia, tempat segala sesuatu yang melihat kemajuan anak-anak muda, dan juga tradisi budaya yang baru, yang merupakan kolaborasi yang datang dari mana saja. Itulah yang kemudian saya yakin akan bisa membuat Blok M tetap terjaga dari berbagai aspek, salah satunya tentunya adalah aspek budaya, ekonomi, komersial, dan sebagainya.
8: Saat nanti kita lakukan pembangunan, sebelum groundbreaking, kami menjamin semua tenan, ada 332, itu kami lakukan transisi. Transisi nanti tempatnya kami lakukan di satu tempat posisinya, ya itu yang pertama. Jadi tidak pernah lepas, tetap melakukan operasi itu. Kemudian yang kedua, pada saat pembangunan berlangsung, Trans Jakarta tetap berlangsung, yang nanti kami akan cari wayoutnya bersama para OPD yang terkait dengan itu, terutama di Pak Dinas Perhubungan nanti. Itu akan terus berlangsung.
0: Kota yang sejak awal dikembangkan dengan konsep Garden City kini telah bertransformasi menjadi kota urban dengan aktivitas masyarakat yang semakin padat. Perubahan fungsi kota ini turut memunculkan berbagai tantangan, mulai dari daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kemacetan dan transportasi.
9: Sebagai ibu kota Jawa Barat, Bandung merupakan salah satu kota terapat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa. Kepadatan ini menguji kapasitas kota dalam menyediakan ruang hidup, pekerjaan, lingkungan, kesehatan, hingga layanan transportasi layak bagi warga.
5: Macet banget sih, apalagi kalau pagi-pagi ya, kayak jam yang bareng-bareng orang kerja, terus anak-anak sekolah, itu tuh macet banget, kayak bisa satu jam di jalan gitu. Terus kayaknya tuh kalau Bandung zaman dulu tuh nggak yang menyita waktu sampai satu jam di jalan gitu.
10: Ya kebetulan saya emang tinggal di gang, emang saya merasakan banget soal semakin padat, semakin banyak orang gitu. Emang sangat berbeda dari saya pertama ke Bandung, ada 10 tahunan emang beda, lebih padat.
9: Kemacetan kini seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan warga kota Bandung, dengan total ada sekitar 42 titik kemacetan yang menjadi perhatian. Jumlah kendaraan pada 2024 hingga 2025, sepeda motor mencapai 1,8 juta unit, sementara mobil mencapai 500 ribu kendaraan. Sementara jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, artinya rasio kepemilikan kendaraan sudah mendekati 1 banding 1. Data ini menunjukkan bahwa sudah mendekati overkapasitas antara kepemilikan kendaraan warga dengan jalan yang tersedia di kota Bandung.
11: Kalau dari segi teori, itu PC ratio tadi saya sampaikan harus di bawah 0,8. Sehingga ada beberapa strategi ya untuk mengurangi kemacetan. Yang di salah satunya yaitu mengatur mungkin jumlah kendaraan pada saat opik, pagi sip, jam sibuk pagi. Khususnya untuk anak sekolah dibagi menjadi mulai dari 6.30, jam 7 sampai jam 7.30. Terus juga salah satu upayanya yaitu menggunakan angkutan umum massal ya, yang sedang diprogram oleh Kemenhub.
9: Padatnya jumlah penduduk kota Bandung juga berdampak pada sektor lingkungan. Dalam satu hari, jumlah sampah yang dihasilkan kota Bandung sekitar 1.500 ton. Sementara tempat pembuangan akhir Sari Mukti saat ini melakukan pembatasan pengiriman sampah sebanyak 980 ton per hari. Kelebihan jumlah sampah yang tidak dapat tersalurkan ke TPS Sari Mukti ini menjadi permasalahan serius di kota Bandung.
12: Nah, saat ini dengan semua teknologi pengolahan yang kita miliki, itu baru mencapai angka 320-an ton. Jadi masih ada kurang lebih 200 ton yang belum bisa kita kelola dengan baik di setiap hari. Nah, ini membutuhkan kecepatan untuk peningkatan pengolahan sampah dari mulai sumber sampai nanti ke pengangkutan dan sampai ke TPA.
9: Paparan dosen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Wildan Insan Fauzi menyebutkan, kota Bandung awalnya akan dikembangkan menjadi Garden City dengan jumlah penduduk mencapai 750 ribu jiwa pada masa kolonial. Hal ini terlihat dari tata kota yang memiliki boulevard hingga berbagai taman ala kota-kota Eropa, sehingga struktur kota Bandung terlihat rapi di masa tersebut, terutama di kawasan Bandung Utara. Hanya saja, usai periode kemerdekaan, arus urbanisasi ke kota Bandung tidak terbendung, sehingga berdampak pada tata kota Bandung saat ini.
13: Jadi tahun 50-an sampai tahun 80-an ini, Bandung itu mendapatkan beban yang cukup besar, terutama urbanisasi, pertumbuhan sektor pendidikan, ya kan, kemudian menjadi sarana ekonomi, ya kan, dan sebagainya. Nah, beban kota Bandung menjadi semakin berat, ya. Jadi desain kota yang penduduk semakin berat, pendidikan, urbanisasi, pariwisata dan sebagainya. Nah, akibatnya memang Bandung seperti saat ini, ya kan. Jadi tata ruangnya menjadi menjadi tidak terkendali, salah satunya karena penduduk menjadi semakin besar dan ketergantungan kota-kota selain Bandung ke Bandung itu menjadi semakin besar.
9: Kota Bandung telah tumbuh lebih dari 2 abad melalui urbanisasi, mobilitas, dan perkembangan ekonomi. Kini tantangannya adalah memastikan pertumbuhan kota tetap sejalan dengan kualitas hidup layak bagi warganya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Setelah lama dinanti, akhirnya DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang. CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage.

0: 10% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Indonesia International Sustainability Forum atau IISF kembali digelar untuk keempat kalinya di Jakarta. Forum yang diklaim dihadiri lebih dari 7.000 partisipan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Danantara.
1: Resmi digelar pada 6 hingga 7 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Danantara. Ketua Kadin Anindya Bakri menegaskan pihaknya konsisten mendukung agenda ini karena keberlanjutan bukan hanya sebatas agenda iklim, melainkan sudah menjadi agenda ekonomi, dunia usaha, hingga agenda keamanan.
2: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
1: Menteri Investasi Rosan Ruslani juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kadin Indonesia. Menurutnya, forum ini sangat selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di tanah air guna menciptakan lapangan kerja yang juga berkualitas.
2: Karena Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
1: Rasan menambahkan sektor hilirisasi dan transisi energi sejauh ini menjadi pilar utama dalam menarik investasi di Indonesia. Tercatat sekitar 30% dari total investasi nasional masuk kepada sektor ini. Pemerintah berharap hadirnya Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi akan membuat proses industrialisasi berkelanjutan di Indonesia berjalan lebih cepat dan komprehensif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Puluhan pemimpin perusahaan, investor, dan pengambil kebijakan tingkat global akan berkumpul di Jakarta dalam Indonesia International Sustainability Forum 2026. Lantas apa saja pokok bahasannya? Kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Halo, selamat pagi Naya. Naya, bagaimana jalannya Indonesia International Sustainability Forum 2026? Apa saja sorotan penting dalam event kali ini?
3: Ya, selamat pagi Freddy, saya kurang menjelas pertanyaan Anda, namun kalau misalnya ditanya poin-poin penting dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2026 ini, memang di tahun keempat ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam menjaga momentum agenda keberlanjutan ini menjadi poin penting, menjadi hal penting terutama di tengah ketidakpastian global. Di mana di hari kedua ini saya akan menunjukkan partisipasi dari masyarakat yang hadir ini luar biasa. Saya akan menunjukkan fotojurnalis Andika Suramanto akan melihat seperti apa kondisi suasana di Indonesia International Sustainability Forum, tepatnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Ini sejak pagi tadi sudah mulai ramai dan diskusi-diskusi juga sudah digelar. Mengusung tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World ini menempatkan tadi investasi, kemudian teknologi, inovasi dan juga kolaborasi lintas sektor. Dan saya akan menunjukkan salah satu spot yang banyak dikunjungi oleh partisipan dan juga masyarakat yang hadir dalam ISL 2026 adalah, nah, di depan saya ini ada robot namanya, tadi kalau sedikit di spill namanya Lume. Kita langsung tanya saja sama yang memang membawa robot ini, kira-kira siapa? Halo kakak, boleh kesini kakak? Ya kakak, namanya siapa kak?
4: Shirley kak.
3: Kak Shirley, ini tadi dispel namanya Lumi. Bisa dijelaskan nggak sih Kak, Lumi ini hadir di ISL 2026 ini sebagai apa? Karena tadi banyak yang datang, banyak yang minta foto.
4: Iya Kak, jadi Lumi ini diundang sama tim ISF karena tahun lalu kita sempat diundang juga Essex, part of Cinemas Group, untuk mengisi dan untuk activation. Kita tahun lalu bawa humanoid robot yang wanita, tahun ini kita bawa generasi terbaru namanya Lumi. Dan ini interaksinya bisa untuk interaksi tanya jawab, dan juga dia bisa entertainment, jadi dia bisa dancing, dia bisa speaking, dia akan bisa do presentation juga.
3: Ini kan teknologi menjadi salah satu hal poin penting juga dalam IAS 2026. Ini artinya kan membawa teknologi yang sangat populer saat ini adalah AI. Apakah ini bisa digunakan untuk apa saja nih Kak?
4: Yes, benar sekali Kak. Jadi Essex ini memang kita fokusnya hanya di bagian AI solution dan kita open customize sesuai dengan kebutuhan end user. Kalau misalnya di sini di robot Lumi, selain dari hardware-nya kita memang bawa, kita juga akan bisa integrasi software sesuai dengan kebutuhan end user. Nanti kalau misal klien memang diperlukan, hanya digunakannya mungkin sebagai customer care, sebagai call center 24 jam, juga bisa sebagai AI assistant.
3: Freddy, kita akan langsung memberikan contoh nih kepada pemirsa seperti apa nih kerjanya Lumi. Kakak, ini bisa ditunjukin seperti apa kerjanya Lumi ini menggunakan AI, artinya ini bisa digunakan untuk berbagai sektor. Jadi bukan hanya robot saja, tapi nanti software-nya ini bisa digunakan untuk berbagai sektor kebutuhan begitu. Kakak boleh dipraktekkan Kak sedikit Kak.
5: Hello human, welcome to ISF 2026. I'm Lumi, your sustainability robot buddy, supported by ASICS. I'm here to help you make more sustainable choices. Good choices make my circuits very happy. So, what can I help you with today?
3: Kamu bisa bernyanyi, Lumi? Sepertinya dia tidak mendengar perintah saya, Freddy. Kita coba sekali lagi ya. Lumi, bisa bernyanyi? Can you sing? Can you dance, Lumi? Sepertinya dia belum kenal saya, Freddy. Kita coba sekali lagi ya. Hello, Mi, can you dancing? Wow, ternyata dia bisa dancing, Freddy. Butuh waktu untuk berkenalan sedikit dengan saya sepertinya. Ya, Freddy, ini adalah salah satu teknologi AI yang di salah satu yang memang menjadi topik di Indonesia International Sustainability Forum 2026. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya sekedar AI saja, tapi ini bisa tadi dijelaskan, bisa dipraktekkan di seluruh sektor industri maupun lintas sektor untuk software AI-nya saja, dan diharapkan bisa membantu. Dan untuk fokus ISL 2026 ini emang ada beberapa poin-poin penting di mana tadi menetapkan agenda keberlanjutan. Yang pertama adalah percepatan transisi dan juga swasembada energi, di mana tadi pada hari pertama utusan khusus Presiden Hasyim Djoyodikusumo juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mempercepat proses swasembada energi 3 tahun lebih cepat dari target awal, kemudian membahas ketahanan pangan dan juga karbon, ekonomi sirkuler, dan juga kalau misal kemarin dari Kadin sendiri, Anindya Bakri, dan juga dari CEO Danantara, Roslani juga membahas mengenai ekonomi hijau berbasis UMKM, kemudian juga proyek PLT Surya 100 gigawatt, dan juga diharapkan adanya rancangan undang-undang perubahan iklim. Tentu kita berharap ajang atau forum ISL 2026 ini bukan hanya seremoni saja, namun goals-nya nanti didapati hasil-hasil konkret yang tujuannya tadi untuk perubahan iklim, kemudian ketahanan pangan, dan juga target-target prioritas presiden untuk menuju Indonesia yang lebih baik ini dapat tercapai. Kembali ke studio.
0: Nah ya, nampaknya menarik sekali, banyak sekali yang bisa dieksplor, dan tentunya kita berharap ada ide-ide positif untuk kemajuan tanah air kita tercinta. Terima kasih Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan tim di sana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Industri perbankan Indonesia memasuki tahun 2027 dengan fondasi yang relatif solid, namun tantangan baru terus bermunculan dari disrupsi digital, ancaman cyber, perubahan regulasi, hingga kebutuhan talenta. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan dengan permodalan 24,1% dan NPL 2,11%.
6: Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara atau IKAUSU Jakarta menggelar seminar nasional bertajuk Tantangan Bisnis Perbankan 2027, Adaptasi atau Tertinggal di Jakarta Selatan. Regulator, pelaku perbankan, fintech, akademisi, dan praktisi membahas arah industri di tengah perubahan teknologi dan ekonomi. Sejumlah isu menjadi sorotan mulai dari disrupsi digital, keamanan cyber, perlindungan data, adopsi kecerdasan buatan hingga risiko kredit dan perubahan regulasi.
7: Kita menyadari saat ini terutama adalah berkait dengan AI, teknologi, cyber security, dan hal-hal lain yang sangat dihadapi oleh perbankan saat ini. Demikian juga dengan data dan pengelolaan data. Ini menjadi sorotan dari beberapa pembicara kita pada hari ini.
6: Perkembangan teknologi membuat persaingan perbankan tak lagi hanya terjadi antar bank. Bank kini berhadapan dengan fintech, neobank, hingga platform pembayaran digital yang menawarkan layanan semakin cepat dan personal. Kecerdasan buatan menjadi salah satu teknologi yang berpeluang mendorong efisiensi mulai dari credit scoring, deteksi fraud, hingga otomatisasi layanan. Namun semakin besar pemanfaatan teknologi, semakin besar pula risiko yang harus dikelola. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Adi Budiarso, menekankan masa depan sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan inovasi, tetapi juga oleh stabilitas, keamanan, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Risiko penipuan berbasis AI, deepfake, kebocoran data, hingga serangan cyber menuntut industri memperkuat sistem keamanan dan tata kelola. Di sisi lain, perubahan standar pelaporan, penyesuaian dengan Basel, serta penguatan pengawasan juga menuntut bank untuk semakin adaptif. Digitalisasi perbankan pun dituntut naik kelas, tak lagi cukup berhenti pada otomatisasi, tetapi perlu didukung data yang kuat, sistem terintegrasi, dan pengawasan manusia. Dengan begitu, inovasi dapat berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan keamanan, akuntabilitas, dan kepercayaan nasabah.
0: Danantara melakukan investasi di sektor energi global, pemirsa. Kali ini Danantara menanamkan modal sebesar $250 juta atau sekitar 4,4 triliun rupiah ke perusahaan migas Amerika Serikat, High Peak Energy. Investasi saham preferen convertible dan memberikan Danantara akses ke aset migas di Permian Basin, Texas. Permian Basin merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di Amerika Serikat. Pada 2025, wilayah ini menyumbang sekitar 48% produksi minyak Amerika Serikat. Menariknya, investasi ini bukan hanya soal imbal hasil. Danantara menyebut kerja sama dengan High Peak juga akan membuka program pelatihan dan second man bagi tenaga kerja Indonesia. Teknologi pengeboran horizontal dan fracking yang digunakan di Permian Basin diharapkan bisa menjadi referensi untuk meningkatkan produksi migas di lapangan matang Indonesia. Dan antara juga akan menempatkan satu perwakilan di jajaran direksi High Peak. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan satu data Indonesia menjadi undang-undang. Selain itu, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diawali dengan penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 beserta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
8: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
9: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
8: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andi Gani Nenawe terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
9: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
8: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta pada Selasa kemarin. Aksi unjuk rasa bertujuan mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilakukan pada rapat paripurna DPR RI. Kelompok buruh mengajukan 11 tuntutan, salah satunya mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, menjamin kelayakan upah buruh, hingga meminta sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar. Unjuk rasa diperkirakan diikuti oleh 6.000 orang dan diamankan oleh lebih dari 11.000 personel gabungan. Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menemui massa dan mengumumkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
10: Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026. Dan pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini adalah kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan buruh untuk tetap tadi istiqomah memperjuangkan hak-haknya. Semoga ke depan kerjasama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR terus berjalan dengan lancar. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!
11: Kawan-kawan, hari ini biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Tepuk tangan buat DPR ini, kawan-kawan. Luar biasa. Ini kemenangan yang kita tunggu-tunggu. Perlindungan ketenagakerjaan betul-betul dibuat jatuh.

0: hak-hak buruh Indonesia.
1: Sesaat lagi pemirsa, kami akan berbincang dengan perwakilan pengusaha dalam respons Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetaplah di CNN Indonesia Business.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Akhirnya, setelah lama dinanti, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada sidang paripurna ke-9 masa persidangan 2026-2027. Undang-undang ini diklaim dapat menyeimbangkan perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Lantas, kira-kira bagaimana dunia usaha melihat aturan terbaru di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global yang masih berlangsung? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Bob Azam selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Halo, selamat pagi Pak Bob, apa kabar hari ini?
3: Selamat pagi Mas Freddy, kabar baik.
2: Baik. Pak Bob, kita melihat secara keseluruhan nih Pak, apakah Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan kemarin itu sudah menemukan titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan juga fleksibilitas dunia usaha? Apa yang masih menjadi kekhawatiran, bikin worry takut dari Apindo apa saja nih Pak?
3: Ya, kita belum lihat ya undang-undangnya seperti apa, kita masih menunggu. Tetapi di dalam dialog-dialog memang sudah banyak kekhawatiran dunia usaha bahwa undang-undang baru ini akan menambah beban ya dunia usaha, kemudian juga membatasi fleksibilitas dunia usaha ya. Nah, itu dari sisi pengusaha, tapi kan kita mengedepankan kepentingan nasional ya. Kita berharap undang-undang ini nanti akan diuji apakah undang-undang ini bisa menciptakan lapangan kerja formal baru ya. 2 juta pekerja formal baru yang diharapkan, karena tiap tahun ini hampir 3-4 juta formal yang pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Jadi kita berharap bahwa mayoritas nanti yang termasuk pasar kerja itu bekerja di sektor formal. Kenapa sektor formal ini penting atau formal job ini penting? Karena ini merupakan basis pajak kita gitu loh. Ya. Tax ratio kita ini turun terus loh kalau pekerja formalnya menurun gitu loh. Kemudian produktivitas pekerja formal ini 30% lebih tinggi daripada pekerja di sektor informal. Ya, itu yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, apakah undang-undang ini bisa mengurangi ya kasus-kasus di hubungan industrial seperti PHK tanpa pesangon. Ya, kita sih berharap dari Apindo, kita sudah memberi

0: banyak masukan bahwa dengan masukan yang diberikan Apindo, kita bisa mengurangi PHK tanpa pesangon 50%. Okay. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana penciptaan ya, terbentuknya tenaga kerja yang berkualitas atau bersertifikat. Mm-hmm. Ya. Karena saat ini tenaga kerja bersertifikat kita masih sangat rendah, yeah, gitu loh. Ya. Kurang dari 10% dari yang masuk pasar kerja. Bandingkan dengan Vietnam yang negara yang baru apa berkembang, mereka sudah 30%, yeah, ya, kemampuan untuk sertifikasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah undang-undang ini juga sudah dipersiapkan menghadapi persaingan ke depan, yeah, transisi ekonomi hijau, kemudian juga ekonomi digital, kemudian juga apa masuknya AI dan lain sebagainya. Apakah undang-undang ini sudah dipersiapkan, ya, ya? Karena jangan sampai undang-undang ini hanya mengcopy undang-undang 13 yang 23 tahun yang lalu gitu loh. Padahal kita berharap undang-undang ini bisa menghadapi tantangan ketenagakerjaan 20 tahun ke depan, ya, gitu.
1: Harusnya visioner ya Pak ya, tentunya kita harus mengkaji lebih dalam, nanti dari pihak Apindo juga akan mengulas lebih dalam kira-kira apakah undang-undang ini memang benar-benar ramah untuk pengusaha dan juga tentunya memberikan dampak positif ke depannya untuk investasi ataupun juga environment yang baru di dunia usaha sendiri. Tapi yang menjadi salah satu sorotan juga nih Pak, isu besarnya itu adalah outsourcing dan juga pekerja kontrak atau dikenal sebagai PKWT. Lantas kalau dari Apindo sendiri melihat dua isu ini ke depannya akan seperti apa dikaitkan dengan undang-undang yang baru ini?
0: Banyak yang salah melihat ya tentang outsourcing dan pekerja kontrak, seolah-olah ini modern slavery, ya. Padahal praktek-praktek ini juga terjadi di negara lain, ya. Karena di dalam strukturnya, ya kan, sekarang udah jarang lah yang orang tuh bekerja di satu perusahaan sampai pensiun. Itu zaman kita dulu gitu loh. Nah, ke depan itu diharapkan orang bisa 3-4 kali ganti pekerjaan untuk meningkatkan penghasilannya dia gitu loh. Nah, yang penting di kita saat ini ada nggak dana yang atau fundraising yang disiapkan supaya mereka bisa dapat skill dan pindah pekerjaan. Ya, jadi jangan masuk dia suatu pekerjaan, ya misalnya cleaning service sampai pensiun cleaning service misalnya. Kita berharap dia bisa pindah kerja gitu loh. Nggak ada mereka yang buruh sejahtera kalau berdiam di satu pekerjaan. Tapi kan undang-undang ini mempertinggi lagi pesangonnya dan lain sebagainya sehingga ya, apa menyulitkan orang untuk pindah pekerjaan, ya. Jadi kita lihat trennya tuh ke depan itu udah berbeda dengan 20 tahun 30 tahun yang lalu gitu loh, ya. Nah, itu akan menjadi concern kita ke depan. Apakah undang-undang ini sudah mempersiapkan hal tersebut? Nah, kemudian juga misalnya outsource. Kan seolah-olah nih outsource nih ada perusahaan ambil untung atas pekerjaan orang lain. Padahal kita lupa ya, perusahaan outsource ini adalah bukan hanya sekedar outsource, dialah pengerat tenaga kerja. Dia yang mencari pekerja di di desa, ya apa di daerah, kemudian dibawa ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, misalnya Jakarta, ya, misalnya sektor konstruksi. Yang mencari tenaga kerja itu kan mereka. Kemudian kalau setelah tidak ada pekerjaan lagi, yang mengembalikan itu kan mereka lagi. Terus kalau misalnya anaknya sunatan, kemudian masuk sekolah yang minjemin uang, kan mereka juga. Nah, sekarang kalau mereka dilarang, ya siapa yang memfasilitasi pekerja-pekerja yang mungkin terbatas aksesnya terhadap pekerjaan? Ya, misalnya di sektor konstruksi aja gitu loh. Kemudian bongkar muat, ya. Ya, kemudian juga sektor-sektor pelayaran. Itu kan bentuk-bentuk hubungan kerjanya kan kontrak. Nggak ada yang namanya orang kerja di pelayaran itu hubungannya tetap gitu loh. Ya. Kemudian juga di perhotelan, di pariwisata, mereka juga kontrak base. Karena mereka ingin pindah pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian juga pertanyaannya, kalau misalnya dibatasi kontrak, kemudian juga outsource, tenaga kerjanya kemana? Apa dia menjadi karyawan tetap? Yang kita khawatirkan, malah dia akan masuk ke pekerjaan informal yang malah tidak terlindungi gitu loh. Nah, di negara lain itu yang namanya outsource kontrak itu di list, di daftar, diregulasikan. Ya, diberi perlindungan, bukan dihapus, itu loh. Ya, nah ini yang menjadi catatan bagi kami.
1: Oke, baik, berarti ini konteksnya harus diperjelas ya Pak ke depannya. Nah, kita bergeser nih Pak, melihat tahun ini akan segera bergeser menuju ke tahun 2027, yang notabene kita juga akan melihat terkait pengupahan bagi pekerja-pekerja formal ke depannya. Lantas dari Apindo ini bagaimana melihat aturan pengupahan dan juga

0: ada penguatan konsep kebutuhan yang notabene hidup layak di tahun 2026 atau 2027 mendatang, sejalan dengan penetapan upah minimum 2027 disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan kemarin.
1: Ya, kita lihat kan pengupahan sebenarnya ada dua ya, pengupahan yang dilakukan secara nasional itu yang disebut dengan upah minimum ya, menjaga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan layaknya yang paling minimum, namanya juga minimum ya. Tapi upah efektifnya itu nanti dipartit di perusahaan-perusahaan gitu loh ya. Nah, di kita cenderung memperbesar upah minimum tapi melupakan upah bipartit ya. Ini yang menurut kita yang harus diperbaiki gitu loh. Upah minimum kita harus jaga ya, oleh karena itu salah satu faktornya inflasi gitu loh. Tapi lebih dari inflasi, kita berharap itu dibicarakan di bipartit. Kalau perusahaannya bagus, ya silakan lebih tinggi lagi gitu loh. Tapi kalau perusahaannya nggak bagus, ya jangan dipaksa.
0: Nah, itu.
1: Karena nggak ada yang namanya one fit for all gitu loh. Ya, harus disesuaikan, harus diberi ruang ya masing-masing perusahaan untuk membangun struktur skala upah sendiri, sistem pengupahan sendiri. Nggak bisa semuanya diambil alih negara. Tapi kalau kita lihat dari formula sekarang, ya inflasi ditambah 0,5 sampai 1, itu kira-kira kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita 5-6%, itu sekitar 6-9% tiap tahun. Ya, kenaikan upah minimum saja loh, ya belum struktur skala upah nih. Kalau tambah struktur skala upah mungkin bisa 12%. Tapi di lain sisi produktivitas kita naik hanya 1-3% per tahun gitu loh. Nah, ini kan ada defisit ya. Nah, defisit ini tentunya akan menakutkan bagi investor gitu loh ke depan. Ya, pasti nanti mereka akan menaikkan harga atau melakukan efisiensi, meningkatkan otomasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini lingkaran setan kalau kita bilang ya, yang harus diputus ya. Nah, bagaimana cara memutusnya? Ya, bipartit harus kita kembangkan, harus ambil peran lagi supaya perusahaan-perusahaan itu menegosiasikan upahnya di perusahaannya masing-masing, jangan dibebankan kepada negara gitu loh.
0: Okay,
1: ya. Nah, kemudian juga meningkatkan daya beli pekerja tidak hanya selalu dengan kenaikan gaji, tapi juga dengan memberikan insentif-insentif seperti di negara lain untuk membeli rumah pertama, kemudian kendaraan pertama itu ada insentif dari pemerintah. Nah, ini yang harus diperbanyak. Tapi kalau naik gaji, gaji belum naik, harga-harga udah melambung gitu loh. Ya, itu yang mesti kita hindari ya. Jadi tiap tahun kita begini terus ya. Jadi kalau lihat negara lain kita ngiri gitu loh ya. Negara lain tuh tenang, aman gitu loh ya. Tapi buruhnya sejahtera gitu loh.
0: Berarti harus disesuaikan ya, Pak, melihat kondisi di lapangan atau di pengusaha seperti apa, tidak bisa langsung dipukul rata nasional seperti ini, harus disesuaikan. Ya,
1: pengusaha juga 90% kan bukan pengusaha besar, pengusaha kecil.
0: Iya.
1: Tentunya yang mereka harus juga harus dibina, dibantu, ya, dikembangkan. Kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka udah comply.
0: Paham ya. Oke, tentunya Pak Bob, kalau kita melihat kondisi Indonesia ini tentunya saat ini sedang agresif dan juga menarik investasi dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai goals dari pemerintah sendiri. Lantas dengan adanya undang-undang baru ini yang notabene baru disahkan kemarin, apakah Indonesia ini akan jauh lebih menarik karena menciptakan kepastian hubungan industrial atau justru nantinya akan cenderung beresiko karena meningkatkan cost of doing business, Pak? Dari POV Bapak bagaimana ini?
1: Sebenarnya kita khawatirkan jangan sampai undang-undang ini seolah-olah melindungi dengan memberikan proteksi-proteksi tetapi tidak menciptakan lapangan kerja. Padahal yang namanya perlindungan itu yang paling hakiki adalah lapangan kerja itu sendiri, gitu loh. Nah, kalau sudah ada lapangan kerja kan kita bisa bicara ya bagaimana meningkatkan syarat-syarat kerja, kemudian juga fasilitas dan lain sebagainya. Tapi kalau kerjaan yang nggak ada, apa yang dibicarakan gitu loh. Nah, terus terang kita prihatin dengan penciptaan lapangan kerja formal ya. Dan biaya investasi kita itu cukup tinggi. Laporan dari BKPM kan yang lalu itu dengan 1.000 triliun itu tercipta 1,4 juta lapangan kerja. Artinya satu pekerjaan itu membutuhkan 700 juta rupiah. Nah, bandingkan dengan Vietnam ya, Thailand yang 400-500 juta. Ya, kita 20%, 30% lebih mahal gitu loh. sehingga yang masuk di kita itu lebih banyak padat modal, tambang dan lain sebagainya, yang penyerapan tenaga kerjanya nggak begitu banyak. Yang kita butuhkan adalah investasi yang masuk di sektor-sektor industri yang apa menyerap tenaga kerjanya lebih banyak, dan formal sektornya juga 60-70%.
0: Baik.
1: Formal jobnya maksudnya. Nah itu yang kita harapkan. Tentunya harus ada iklim investasi yang baik, ketenaga kerjaan juga yang baik. Ya tidak tiap tahun kita disuguhi dengan demo dan lain sebagainya. Ya, tetapi nggak selesai-selesai. Nah itu yang kita harapkan dengan undang-undang ini. Ya kita akan diuji lah ya seberapa undang-undang ini nanti bisa memperluas lapangan kerja, kemudian juga menurunkan kasus hubungan industrial, misalnya PHK tanpa pesangon.
0: Ya,
1: apakah dengan undang-undang baru ini PHK tanpa pesangon itu bisa kita kurangi 50%? Ya, kemudian juga apakah sertifikasi pekerja juga nanti akan lebih banyak lagi? Karena kan kita menghadapi transisi ekonomi yang tidak mudah, industri hijau. Itu peluangnya 15 juta pekerjaan baru sampai tahun 2030. Nah pertanyaannya, bagaimana kita strateginya menghadapi transisi industri hijau ini? Fundraisingnya seperti apa? Ekosistem yang dibangun seperti apa? Pelatihannya transisi apa? Industrinya seperti apa? Kemudian juga industri digital, ya potensinya 1.000 triliun. Kita hanya mampu merealisasikan sekarang 8%. Besar sekali peluangnya, tapi how kita merealize itu, yes. Ya? Nah, katanya sih bukan undang-undang tenaga kerja, ada undang-undang yang lain gitu loh, ya kan. Tapi saya nggak tahu undang-undang yang lain seperti apa.
0: Yes.
1: Begitu juga industri-industri seperti perawatan pesawat dan lain sebagainya, komponen, ya. Kita punya 1.000 pesawat, tapi industri komponennya ada di mana gitu loh, ya. Banyak sekali, ya. Yang potensi-potensinya yang mestinya kita bisa garap dan bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekali lagi.
0: Tentunya peluangnya sebenarnya banyak ya Pak Bob untuk bisa menciptakan, kuncinya adalah lapangan pekerjaan agar bisa dibahas lebih lanjut ya. Karena ini juga
1: itu harus terkait... jadi KPI-nya kabinet, nah, menurut saya
0: itu tentunya ya. Menjadi KPI,
1: jadi
0: ke depan
1: KPI kabinet itu penciptaan lapangan kerja.
0: Yes, tentunya ya. Bisa
1: di US itu kan kalau misalnya pemerintah mau bikin kebijakan moneter itu yang dilihat itu apa, penyerapan lapangan kerja nomor satu gitu. Yes. Loh.
0: Ya. Karena akan sejalan,
1: nah,
0: ya.
1: Negara maju aja begitu bagi kita, ya. Yes. Kan mestinya.
0: Benar-benar. Oke, tentunya ini menjadi sorotan menarik dan penting sekali. Tadi poin-poinnya sudah kami dapatkan. Semoga ini undang-undang ketenagakerjaan kedepannya benar-benar bisa ramah untuk pengusaha, setelah itu juga bisa membantu masyarakat, dan kuncinya nanti harus dikaji lebih dalam ya Pak, kalau misalnya ada insight-insight boleh langsung dikasih masukan saja pemerintah terkait undang-undang yang terbaru ini. Sekali lagi terima kasih ya. Pak Bob Azam, terima kasih atas waktunya, semoga ini bisa menjadi gambaran kepada masyarakat. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak Bob.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Freddy.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa sore menerima sejumlah perwakilan buruh yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan digelar di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana sejumlah perwakilan buruh diterima langsung oleh Kepala KSP, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Audiensi ini menjadi yang pertama kali usai Listio Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala KSP beberapa waktu lalu. Di antara sekitar 13 perwakilan buruh yang hadir ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea. Dalam kesempatan kali ini, Andi Gani menyampaikan apresiasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Kerja yang disebutnya memiliki banyak kemajuan meski tidak 100% memuaskan.
2: Teman-teman, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9. Karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu beberapa hal krusial. Nah ini kemajuan luar biasa, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei.
3: Kemudian tentu yang sama-sama kita jaga adalah bagaimana kemudian implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Buruh ini benar-benar bisa berjalan. Dan yang kedua tentunya harapan kita dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Buruh yang baru ini juga akan meningkatkan produktivitas dari teman-teman buruh sekalian, sehingga ini juga akan membuat iklim investasi di Indonesia juga menjadi lebih baik. Bapak Presiden telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 6-8%, dan tentunya harapan kita dengan adanya undang-undang yang baru ini akan mendukung program tersebut.
0: Pemirsa CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Pemirsa, demikian CNN Indonesia Business bersama saya Freddy Cahya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total ada 69 jenazah telah berhasil dikenali. Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sejumlah pedagang di Palembang, Sumatera Selatan mengeluh dengan kondisi dampak kabut asap yang tak kunjung mereda. Omset penjualan pun menurun karena sepi pembeli. Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga masih punya sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Albi Pratama dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Asap pekat kebakaran lah.

0: Han di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga memicu tabrakan beruntun. 9 kendaraan terlibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi di Kampung Bawang Latak, Kecamatan Manggala pada Selasa siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya. Namun, jalan tertutup asap kebakaran sehingga jarak pandang terganggu. Saat bersamaan, dari arah berlawanan datang kendaraan SUV. Benturan pun tak dapat terhindarkan dan memicu tabrakan beruntun yang melibatkan sekitar 9 kendaraan. 7 korban dievakuasi ke rumah sakit, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara 5 korban lainnya luka-luka. Petugas Satuan Lalu Lintas dan Damkar diterjunkan untuk menangani kecelakaan sekaligus mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat hingga 4 km.
1: Kejadian bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya dalam kondisi jalan tertutup asap kebakaran. Kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan SUV, kemudian terjadi benturan dan memicu kecelakaan beruntun.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total ada 69 jenazah telah berhasil dikenali. Dari 82 jenazah yang masuk ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. 2 jenazah telah teridentifikasi pada 3 Oktober lalu dan telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Jawa Timur dan dimakamkan. Sedangkan 4 jenazah lainnya berhasil diidentifikasi pada Selasa. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode mulai dari pencocokan ciri-ciri medis, properti pribadi yang ditemukan pada korban hingga pemeriksaan DNA. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total 69 jenazah dari 82 jenazah yang masuk ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah berhasil dikenali. Sementara 13 jenazah masih dalam proses pencocokan data.
3: Kita akan rilis ada 6 jenazah. Ya, di mana 2 kemarin hari Sabtu kita sudah lakukan pergeseran dari sini ke rumah duka di Jawa Timur ya, Jawa Timur, dan 4 hari ini. Oleh karena itu hari ini kita rilis total jumlahnya ada 6.
2: Sementara di lapangan, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menegaskan penghentian sementara operasi underwater bukan berarti pencarian korban dihentikan. Tim SAR justru memperluas penyisiran melalui jalur permukaan air dan wilayah pesisir, termasuk di perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
4: Pencarian di atas permukaan air kami fokuskan kembali karena kami telah menutup pencarian di bawah permukaan air dengan penyelaman ya. Nah, sampai kapan dilaksanakan? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, sampai selfie itu dilaksanakan, ya, selfie dilaksanakan, kapal itu diangkat, sehingga pada saat pengangkatan kapal dibalik, ditarik ke daerah perairan yang luar dari alur perairan aktif, di daerah yang lebih dangkal, di sanalah kita akan bisa lebih leluasa untuk mencari korban-korban yang ada di dalam badan kapal.
2: Pencarian di dalam bangkai kapal sementara menunggu proses pembalikan atau salvage KM Virgo Transport 8. Tim SAR berharap operator bersama pihak asuransi segera menyelesaikan proses pembalikan kapal sehingga pencarian di bagian dalam bangkai kapal dapat kembali dilakukan dengan kondisi yang lebih aman. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Ledakan keras mengguncang komplek Ruko San Antonio Pakuwon City Mulyorejo Surabaya Jawa Timur pada Selasa pagi. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlari keluar. Sementara penyebab ledakan diduga bocornya salah satu tabung gas LPG 50 kg di salah satu rumah makan.
5: Hey, Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Dari 5 korban, 4 orang menderita luka bakar hingga 18%, di mana 2 di antaranya dirawat di ruang ICU.
6: Korban ledakan ini ada 5 orang ya, 5 orang yang masuk di UGD Rumah Sakit Haji yang dirawat ini ada 4 orang. Jadi 3 orang, perempuan 1 orang. Informasi dari dokternya mengungkapkan 13-18%, karena lokasi luka bakar ini di daerah yang bahaya, yaitu wajah, leher, dan tangan. Ini maka perlu perawatan khusus, dan yang lain ditaruh ICU.
5: Inilah detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam rekaman CCTV, tampak tembok toko sepatu jebol akibat kerasnya ledakan. Selain toko sepatu, ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di rumah makan nasi tempong Sri Dewi itu juga membuat kaca belasan ruko lain pecah hingga menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Menurut saksi mata, saat kejadian sejumlah restoran di sekitar lokasi belum beroperasi. Polisi menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan 3 tabung gas LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Diduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
7: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
5: Pasca kejadian, polisi langsung memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Sementara petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran besar melanda 2 bangunan berlantai 3 di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 2 orang tewas akibat terjebak dalam kebakaran ini. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran besar terjadi di dekat permukiman warga. Warga pun panik berlarian berusaha untuk menyelamatkan barang-barang ke tempat yang aman.
8: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai 3 yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur yang berjibaku memadamkan api berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan 2 karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
9: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
10: 10 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Bang?
9: Penyebabnya masih dalam.
10: Korbannya?
9: Korbannya sebanyak orang.
10: Orang, laki-laki?
9: Laki-laki.
10: Dibawa kemana, Bang?
9: Untuk korban dibawa ke rumah sakit.
8: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik plastik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api. Banyaknya bahan mudah terbakar hingga merobohkan dan meludeskan seluruh isi gedung pabrik. Lokasi kebakaran yang dekat permukiman warga membuat warga panik berlarian mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Tak hanya itu, sejumlah warga juga mendatangi petugas damkar meminta petugas melakukan pendinginan agar api tidak merambat ke rumah mereka. Sementara itu, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi.
11: Kita meluncur, ternyata yang terbakar pabrik biji plastik PT Raspati.
12: Penyebab saat ini apa, Pak?
11: Dugaan penyebab dari printing.
12: Printing?
11: Iya.
12: Korsleting berarti?
11: Korsleting di printing, ya.
12: Oh, nah. Api merambat ke rumah warga atau tidak terjadi, Pak?
11: Alhamdulillah, untuk api tidak ada penjalaran ke rumah warga.
8: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki unit Reskrim Polsek Cikupa dan unit identifikasi Polresta Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video amatir merekam detik-detik dramatis saat tiga bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kudus, Jawa Tengah. Warga nekat menyelamatkan ketiganya menggunakan tangga di tengah kepulan asap. Sementara di Subang, Jawa Barat, ditinggal tidur oleh sang kakek. Seorang balita berusia 2 tahun ditemukan tewas tenggelam di Kali Blanakan usai bermain dan lepas dari pengawasan.
8: Kebakaran besar melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wargu, Kelurahan Wargu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa siang. Kebakaran menimbulkan kepanikan warga yang berteriak minta tolong. Bahkan momen dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan terekam video amatir warga. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
13: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik, melaporkan, bahkan tadi ada sempat 3 siswa ya, dan ya 3 siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan...
8: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Video amatir warga merekam momen dramatis saat seorang bocah berusia 2 tahun ditemukan tenggelam di Kali Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejumlah warga sempat berusaha melakukan penyelamatan, namun korban sudah ditemukan tak bernyawa. Peristiwa tragis ini bermula saat korban berjalan sendirian ke arah sungai. Namun aktivitas balita ini tidak diketahui oleh sang kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
14: Biasanya anak sering bermain di depan rumahnya. Berhubung di depan rumahnya itu di pinggir bantaran sungai Blanakan dan tanpa pengawasan orang tua, ya dengan kemungkinan anak itu terperosok.
8: Jasad Raka kini sudah dibawa ke rumah duka tidak jauh dari lokasi kejadian untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Tiga bocah sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di bendungan Widaya Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Ketiganya diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Peristiwa terungkap setelah warga menemukan salah satu korban mengapung dan menemukan 3 pasang sandal di sekitar lokasi. Setelah pintu air dibuka, 2 korban lainnya ditemukan. Polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, namun memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Andriansyah. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan setara SMA dari luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
4: Hadirin dimohon berdiri.
5: Yang Mulia, dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
5: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
7: Hari ini berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum ditegaskan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
8: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimazulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
5: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 7 Oktober di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum terdiri dari anggota Tim 9 dan jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim 9 adalah tim khusus yang dibentuk Kejagung pada Juli 2026 untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 34,6 triliun rupiah.
9: Ya, tim 9 ada beberapa. Ya, kita gabungan. Jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK. Karena tim 9 ini kan tim yang menangani, memahami, jadi bagaimana konstruksi perkaranya, otomatis digabung untuk membantu.
3: Dan untuk mengetahui situasi menjelang sidang mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Irin, selamat siang. Apa saja sorotan penting dalam sidang yang akan dilakukan pada hari ini terkait dengan sidang Jampitsus, mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Silakan laporannya, Irin.
10: Ya, selamat siang Albi. Sidang yang akan digelar perdana, ini adalah sidang perdana yang akan dihadapi oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah sendiri, akan digelar pada pukul 13.30. Dan seperti yang tadi disebutkan bahwa sekitar 34 jaksa akan hadir, termasuk diantaranya adalah tim 9 yang akan melakukan pembacaan dakwaan pertama untuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tadi pada pukul 11.20 tim kuasa hukum Febri Adriansyah sendiri, yaitu Febri Adriansyah yang merupakan mantan Jubir KPK sendiri sudah tiba dan langsung menuju ke lantai atas seperti itu. Kami tidak sempat berbicara mengenai apa saja yang akan dihadapinya atau kesiapan-kesiapan apa yang dihadapi oleh kliennya pada saat sidang perdana nanti yang akan digelar. Karena memang kasus ini kasus yang termasuk mega korupsi ya Albi ya, karena ada tiga tuntutan atau tiga dakwaan sendiri yang akan dibacakan oleh para jaksa, 34 jaksa ini. Kalau kita mundur lagi ke belakang, kasus ini bergulir sejak bulan Juli 2026, sejak pada tanggal 6 Juli 2026 saat pertama kali Tipikor, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tim Mabes Polri sendiri mengungkapkan bahwa ada manipulasi atau dugaan manipulasi pengadaan batu bara yang menyebabkan blackout atau mati lampu massal yang terjadi di Indonesia saat itu, yang diselidiki sejak tahun yang terjadi manipulasinya sejak tahun 2018 dan diselidiki dan kemudian pada tahun 2026 menyeret nama Febri Adriansyah sendiri. Dan setelah itu dilakukan penggeledahan besar-besaran di hampir di tiga titik, Jakarta, Tangerang dan juga Bogor, dan menyita banyak sekali alat bukti, uang ratusan miliar yang berupa rupiah, valuta asing yaitu Singapura dolar dan juga Singapura, maksud saya dolar Amerika seperti itu, dan juga emas yang sangat fantastis nominalnya itu sekitar 74 kilogram seperti itu. Dan juga akhirnya kasus ini dilimpahkan ke tim 9 yang dibentuk oleh kejaksaan karena memang saat itu ada kesepakatan dari tim dari Mabes Polri sendiri melimpahkan ke kejaksaan yang kemudian membentuk tim 9 dan dikeluarkan seperindik baru. Nah, dari seperindik baru ini Albi, kemudian ternyata ada kasus awal mula yang melibatkan, yang menyeret nama Febri Adriansyah dan juga Don Rito serta Norman Hermin yang nantinya juga akan menghadapi persidangan awal. Di persidangan awal ini yaitu Don Rito dan juga Febri Adriansyah yang akan dibacakan dakwaan pertamanya mereka. Seperti itu di sidang yang akan digelar pada 13.30. Nah, nama ketiga orang ini muncul di kasus awal mula, yang disebut kasus awal mula atau yang disebut predict case oleh pihak kejaksaan, yaitu kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada kasus Jiwasraya dan juga Asabri yang menyebabkan negara rugi lebih dari 16,1 triliun seperti itu, karena adanya penggelapan atau pencucian uang di dalamnya dan juga ada investasi bodong seperti itu dengan menggunakan uang nasabah Jiwasraya dan Asabri seperti itu. Dan kemudian kasus ini berkembang, ada satu kasus lagi yang menyeret nama Febri Adriansyah, yaitu kasus Krakatau Steel, anak Krakatau Steel. Tapi sayangnya dari sepanjang perjalanan kasus, dari sejak bulan Juli 2026 sampai akhirnya nanti akan dipersidangkan, kami belum mendapatkan detail mengenai keterlibatan Febri Adriansyah di kasus Krakatau, anak Krakatau Steel seperti itu. Jadi nantinya yang akan dibacakan, kemungkinan besar yang akan dibacakan dakwaannya dulu, ini adalah kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah.

0: Adriansyah di kasus Asabri dan juga Jiwasraya terkait pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang para pemimpin-pemimpin Asabri dan Jiwasraya telah divonis penjara beberapa waktu lalu, seperti itu. Namun kemudian dari juru bicara atau humas kejaksaan sendiri mengatakan tidak menutup kemungkinan kemudian nanti juga akan dibacakan dakwaan-dakwaan yang melibatkan kasus pengadaan batu bara, manipulasi pengadaan batu bara dan juga kasus Krakatau Steel, karena ketiga kasus ini juga saling berkaitan dengan satu nama, maksud saya dengan tiga nama, yaitu Febri Adriansyah, Don Rito dan juga Norman Hermin. Kalau menilik lagi kisah tiga orang ini, keterlibatannya atau hubungannya mereka, mereka ini Febri Adriansyah, Don Rito dan juga Norman Hermin ini adalah teman atau junior dan senior sejak zaman kuliah. Don Rito sendiri, Albi, adalah pengacara advokat yang tugasnya kalau menurut dari kejaksaan sendiri dan juga dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan dari pihak Mabes Polri pada saat awal mula kasus ini bergulir adalah sebagai makelar, seperti itu, yang kemudian melakukan pencucian uang, menutupi kasus, memanipulasi aliran-aliran dana dalam berbagai bentuk aset, karena yang disita oleh pihak kejaksaan polisi dan kemudian dilanjutkan oleh pihak kejaksaan pada saat kasus ini bergulir adalah ada sejumlah dokumen saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kasus Jiwasraya dan juga Asabri dan juga kasus-kasus di Krakatau Steel, kemudian juga ada aset tanah, rumah mewah dan juga money changer yang dicurigai sebagai tempat pencucian uang atau menyimpan dana-dana aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah, seperti itu Febri. Jadi kemudian kita akan menunggu dakwaan-dakwaan apa saja yang akan di bacakan nanti oleh pihak kejaksaan. Namun sedari awal dari kasus ini bergulir, Febri Adriansyah mengatakan dirinya bersih, 33 tahun menjadi jaksa, dirinya bersih, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, bahkan sudah menjelaskan kepemilikan dari 74 kg emas itu adalah milik titipan dari kolega-koleganya. Seperti itu, jadi nanti kita lihat seperti apa jalannya persidangan yang akan dimulai pada pukul 13.30 nanti. Albi.
1: Ya baik Irin, itu artinya kita sekarang hanya tinggal menunggu kedatangan daripada tim 9, dakwaan-dakwaan apa saja yang nantinya akan disampaikan kepada Febri Adriansyah sendiri dan juga sambil menunggu proses sidangnya seperti apa. Baik Irin, terima kasih banyak atas laporannya yang sangat komprehensif. Selamat kembali bertugas dan nanti kita akan update kembali. Terima kasih Irin. Ya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang hasil sitaan tersebut dikembalikan ke kas negara dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejaksaan Agung Selasa 6 Oktober 2026. Dana yang diserahkan kepada kas negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang tersebut terdiri dari 3,47 triliun rupiah denda administratif di bidang kehutanan, kemudian 1,54 triliun rupiah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, dan 8,23 triliun rupiah penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara 118.256 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung yang akan ditanami kembali atau reforestasi oleh Kementerian Kehutanan.
3: Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2: Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH tersebut. Selama 2 tahun Satgas ini dibentuk, total sudah 8 kali Presiden menerima pengembalian uang negara dengan total aset negara terselamatkan mencapai 52 triliun rupiah. Namun demikian, Prabowo tetap meminta Kementerian Keuangan dan Kehutanan untuk menambah jumlah polisi hutan serta petugas penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik pemanfaatan hutan secara ilegal.
4: Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000.
2: Menurut Prabowo, uang yang diselamatkan tersebut akan dimasukkan ke kas negara untuk program pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan perbaikan sekolah. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Api membakar ilalang di area landasan pacu sisi utara Bandara Samratulangi, Manado, hingga mengganggu aktivitas penerbangan. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayo suruh semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Rencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah pedagang di Palembang, Sumatera Selatan mengeluh dengan kondisi dampak kabut asap yang tak kunjung mereda. Omset penjualan pun menurun karena sepi pembeli. Kabut asap akibat karhutla yang kian menebal menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini dirasakan oleh pedagang makanan yang ada di seputaran Jakabaring Sport Center pada Rabu. Sepinya pembeli sudah dirasakan sejak satu bulan terakhir. Bila kondisi ini terus-menerus terjadi, para pedagang terancam akan gulung tikar. Pedagang juga berharap kabut asap segera berakhir agar pembeli kembali ramai.
1: Agak sesek, mata pedes.
2: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana, Mbak?
1: Makin tebal, caknya, hari ini.
2: Berarti dagangan kita agak sepi, berarti, Mbak?
1: Agak sepi. Nggak perlu rame. Tak asap-asap ini.
0: Wilayah Palembang, Sumatera Selatan masih dikebuk asap kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kualitas udara masuk kategori berbahaya dalam beberapa hari terakhir. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Selamat siang Hanif, bagaimana upaya dari penanganan karhutla yang masih terjadi dan kalau misalnya bisa saya lihat juga di belakang Anda kabut asap ini masih terlihat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa melokalisir kabut asap tersebut di wilayah Palembang? Silakan Hanif.
3: Ya, selamat siang Alvin. Kembali lagi kami melaporkan kabut asap

0: Bahkan kondisi ini semakin hari semakin parah dalam satu minggu lebih ini. Dan dalam penanganan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah, tak hanya di Kota Palembang, pihak terkait dalam hal ini TNI, Polri, Manggala Agni maupun pihak-pihak lainnya sudah melakukan upaya yang sangat signifikan, yang sangat sudah fokus dalam penanganan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah. Tentu yang banyak kebakaran hutan yang terjadi diantaranya itu Kabupaten Musi Banyak Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Dan memang di sana kondisi kebakaran hutan yang terjadi hampir mencapai ribuan seperti yang terjadi di Ogan Komering Ilir itu mencapai 1.600. Namun sudah ada upaya penanganan sedikit sudah dilakukan penanganan dan pemadaman. Begitu juga di Kabupaten Musi Banyak Asin. Kabupaten Musi Banyak Asin, pihak TNI sudah menambah personil, bahkan peralatan-peralatan pun ditambah oleh pihak TNI. Bahkan mereka juga menurunkan ada beberapa ekskavator maupun tiga helikopter yang dilakukan diterjunkan oleh pihak TNI. Begitu juga di Ogan Komering Ilir maupun di wilayah-wilayah lainnya sudah dilakukan penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan tentunya kita harapkan kabut asap yang terjadi di Kota Palembang maupun di sekitarnya ini cepat berakhir. Selain kita mengandalkan dari pihak TNI maupun yang lainnya, kita mengharapkan adanya turun hujan. Karena sudah hampir dua minggu atau satu minggu ini belum ada turun hujan. Begitu, Pak Alvin.
1: Ya Hanif, terkait juga dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini, apakah Hanif sudah mendapatkan laporan, adakah warga yang mengalami ISPA dan kondisinya cukup parah karena mengingat kabut asap di belakang Hanif ini cukup tebal dan ini sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Apakah ada informasi terkait dengan penanganan kesehatan dan juga jumlah pasien rawat inap ataupun yang menderita ISPA seperti itu Hanif?
0: Ya, untuk penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kota Palembang, tentu sudah dari kemarin sudah ada, bahkan sudah meningkat signifikan. Jadi lonjakan yang terjadi di pada bulan Agustus sampai September itu cukup banyak. Bahkan pernah kami beritakan yang terjadi di seperti di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, itu mereka menerima pasien itu hampir setiap harinya. Dalam satu pekan mereka bisa menerima pasien 200 orang. Tercatat dari Dinas Kesehatan bahwa penyakit ISPA yang terjadi di masyarakat ini sudah cukup sangat banyak. Bahkan setiap harinya mereka menerima pasien-pasien penyakit ISPA ini. Tak hanya penyakit ISPA, mereka juga mengalami mata perih, mata juga mereka alami. Tenggorokan pun juga mereka alami. Dan tentu kita harapkan penyakit yang terjadi yang ada di Sumatera, tak hanya di Kota Palembang, bahkan penyakit ISPA ini di seluruh wilayah Sumatera Selatan, bahkan mencapai ratusan ribu penyakit ISPA yang terjadi di Sumatera Selatan. Dalam satu pekan, Kota Palembang itu, dalam satu bulan itu menerima pasien hampir 12 ribu pasien penyakit ISPA begitu. Gitu Alvin.
1: Ya baik, Hanif Khairandi. Berarti intinya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat adalah sekarang melokalisir seperti apa titik api agar tidak semakin menyebar dan juga penanganan pasien-pasien yang mengalami ISPA. Dan Anda juga diharapkan untuk tetap jaga kesehatan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Api membakar ilalang di area landasan pacu sisi utara Bandara Samratulangi, Manado hingga mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran kesulitan dalam upaya memadamkan kebakaran di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, asap yang sangat tebal mencemari udara lingkungan sekitar TPA.
2: Kebakaran ilalang di sisi utara landasan pacu Bandara Samratulangi Manado ini cepat meluas. Hal ini dipicu kondisi lahan kering, terik matahari, serta tiupan angin yang berubah-ubah. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan baik dari kota Manado, Minahasa Utara, maupun milik bandara. Masyarakat setempat juga turut membantu pemadam.

0: pemadaman meski upaya menjinakkan api masih menghadapi kendala. Kebakaran bahkan nyaris merembet ke permukiman warga di Desa Wusa, Talawaan, Minahasa Utara. Permukiman yang padat hanya dipisahkan pagar dengan area bandara, membuat warga dan petugas harus bergerak cepat.
1: Membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di area Bandara Samratulangi yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Himbauan mungkin untuk kepada masyarakat?
1: Himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, kami sudah memberikan edaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
0: Akibat peristiwa ini, sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan. Sementara, dua penerbangan menuju Manado harus dialihkan ke Gorontalo. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama ke arah permukiman warga dan area operasional bandara. Hingga Selasa, kebakaran masih terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri di wilayah Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Asap pekat pun menyelimuti area sekitar TPA. Selain asap yang sangat pekat, sulitnya sumber air membuat petugas mengalami kendala dalam upaya pemadaman. Terlebih, api masih menyala di bagian bawah tumpukan sampah, sehingga asap tebal semakin pekat dan mencemari udara sekitar.
3: Karena memang untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala, jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Ternyata pada pukul 8 pagi menimbulkan kepulan asap yang sangat hitam. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi.
0: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga berawal dari area lahan sekitar yang terbakar dan merembet ke tumpukan sampah di TPA dan terus meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Akses pendidikan di wilayah pegunungan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Di Trenggalek, Jawa Timur, CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia menghadirkan Rumah Inspirasi sebagai wadah belajar sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.
5: Harapan baru tumbuh di tengah perbukitan Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia meresmikan Rumah Inspirasi yang dibangun di atas lahan wakaf Yayasan Al-Huda Selasa siang. Bangunan seluas 105 meter persegi ini dirancang menjadi ruang belajar sekaligus tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat. Harapannya, keterbatasan akses tak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
6: Tujuannya yang paling utama adalah memberikan akses untuk pendidikan formal maupun non formal, sehingga adik-adik kita bisa taruhlah sore hari, pagi hari dan seterusnya berkumpul di sini sebagai meeting pointnya, belajar di sini karena ada pemanduan dari guru dan
5: Rumah Inspirasi tak hanya menyasar pendidikan formal. Airnav Indonesia berharap fasilitas ini juga menjadi ruang untuk mengembangkan potensi masyarakat dan keunggulan lokal.
7: Masih tujuannya sama mungkin tadi seperti yang sudah Pak Prof katakan, kami ingin Rumah Inspirasi ini menjadi wadah. Wadah bagi masyarakat sekitar, baik itu dalam pendidikan formal ataupun non formal. Karena tadi ketika kita melakukan pembukaan, kami melihat betapa tingginya sebetulnya potensi masyarakat di daerah Desa Sumurup ini. Sehingga mudah-mudahan Rumah Inspirasi ini betul-betul dapat menginspirasi.
5: Kolaborasi ini mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah menilai Rumah Inspirasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia.
8: Dan investasinya ini membangun sumber daya insani yang luar biasa, anak-anak yang kelak akan menjadi inspirasi. Maka bagi Airnav, CT Arsa yang hari ini dihadir oleh Prof. Nu, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga amanah ini untuk kemudian bagaimana Rumah Inspirasi ini betul-betul termanfaatkan nantinya dan betul-betul mencetak anak-anak yang sesuai dengan harapan kita bersama.
5: Bagi pemberi wakaf, kehadiran Rumah Inspirasi menjadi harapan agar anak-anak Desa Sumurup memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih cita-cita.
9: Kami semua warga kelak akan bisa punya jabatan, punya menjadi pemimpin dan sebagainya, sehingga akan membawa manfaat yang besar-besarnya bagi masyarakat Sumurup umumnya, Indonesia pada seluruh.
5: Bagi anak-anak, rumah inspirasi ini memberikan ruang baru untuk belajar dan berkumpul.
10: Rumah inspirasi ini, senangnya gimana?
5: Rumah inspirasi kini menjadi bagian dari harapan warga desa Sumurup. Dari ruang belajar inilah diharapkan tumbuh generasi yang mandiri, menginspirasi, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Fadli Rahmawan, Trenggalek, Jawa Timur.
4: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Beruang tersebut bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
1: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil, hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk kedua kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Gelombang panas yang menerjang Italia ternyata juga berpengaruh pada industri keju di negara itu. Proses pematangan keju yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun di ruangan dengan suhu dingin ternyata memicu kenaikan harga energi yang nantinya pasti mempengaruhi pada harga keju. Masalah berbeda juga terjadi di Lebanon ketika para pembuat keju terus berusaha untuk mempertahankan di tengah perang yang belum mereda antara Israel dan juga Hezbollah.
1: Gelombang panas yang menerjang Eropa ternyata tidak hanya mempengaruhi aktivitas manusia, tapi juga mempengaruhi industri keju. Dan inilah yang terjadi di Italia. Gelombang panas yang berkepanjangan memberi tekanan besar pada industri Parmigiano Reggiano, keju terkenal yang sering dijuluki sebagai Ferrari dari Italia. Di mana satu roda Parmigiano Reggiano dapat dihargai 650 hingga 1.200 euro atau sekitar 13,4 juta hingga 24 juta rupiah, tergantung berat dan lama pematangannya. Tantangan ini paling terlihat di gudang-gudang penyimpanan dan pematangan keju. Parmigiano Reggiano wajib dimatangkan minimal 12 bulan dalam suhu tertentu dan nilainya terus meningkat seiring lama pematangan. Keju yang masih dalam proses pematangan juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk membantu pembiayaan produksi selanjutnya. Namun setiap roda harus mendapatkan segel khusus setelah melalui pengujian dan pelacakan ketat untuk memastikan usia dan asalnya. Namun suhu ekstrim membuat proses pematangan semakin mahal. Musim panas tahun ini tercatat sebagai yang terpanas sejak 1950 dan konsumsi listrik gudang meningkat 25 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, panas juga mempengaruhi peternakan sapi perah. Stres sehingga produksi susunya pun turun.
2: The first loss is the milk loss. So we have production losses range from 10 to 20%.
1: Produsen tidak bisa memindahkan usahanya ke wilayah yang lebih sejuk karena ada aturan yang membatasi produksi Parmigiano Reggiano di wilayah historis tertentu di Italia Utara. Kondisi ini mendorong produsen berinvestasi pada sistem pendingin dan tangki air tambahan untuk mempertahankan produksi. Para analis memperingatkan kenaikan harga keju tinggal menunggu waktu. Dan jika itu terjadi, kondisinya dapat saja mempengaruhi perekonomian di Italia. Kondisi berbeda dihadapi para pembuat keju di Lebanon. Di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Hezbollah di negara itu, tentu saja berpengaruh pada stabilitas industri keju. Meski begitu, para pembuat keju terus berusaha bertahan. Keju hasil Lebanon terbuat dari susu kambing, yang paling terkenal disebut Sanglis, Lapneh, dan Jipneh Baladi. Hanya saja karena perang, banyak peternak kambing yang memutuskan untuk mengungsi. Para pembuat keju pun kesulitan mendapatkan bahan baku.
3: طبعاً ما فيني أقول لك إنه هلأ رجعت الأمور 100%. الحرب أخذت معها اللي أخذته بصراحة وخسرنا كتير فيها. يعني economically وخسرنا كمان من ناحية يعني أنا my suppliers هلأ نحن عم نتعذب كتير عم نضطر نطلع على الباع على بعلبك لنجيب حليب. لأنه في مزارعين يأسوا بصراحة حربين ورا بعضهم باعوا يعني تهجروا هني والماشي تبعهم ورجعوا قرروا إنه ما بقى يعملوا ما بقى يعيشوا بهيك اسلوب يعني فباعوا الماشي تبعيتهم.
1: Sementara itu, kondisi perekonomian di Lebanon Selatan juga masih sangat sulit. Jika para pembuat keju lokal, peternak kambing, dan pedagang keju semakin berkurang, bahkan mungkin saja hilang, itu artinya ekonomi pedesaan di Lebanon telah runtuh. Secara makro, konflik yang terjadi di Lebanon telah memperparah inflasi dan mengancam ketahanan pangan nasional Lebanon. Lembaga Program Pangan Dunia, WFP, mencatat hampir seperempat populasi Lebanon diproyeksikan mengalami krisis pangan akut.
0: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di China. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya.
4: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20 ribu set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan.
5: 我们现在目前美国那边的客户，他们体量都是比较大的。
4: Mengutip media China, Reuters melaporkan Donghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil.

0: Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
1: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
0: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Duda Renov, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
2: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Bentang alam Kalimantan Timur kembali diselimuti oleh kabut asap. Kebakaran hutan melanda kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, di mana peristiwa ini mengancam keselamatan satwa lindung. Sementara itu, hampir 2 bulan lebih warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus berdamai dengan kabut asap karhutla. Tak hanya menutup pandangan mata, warga kini juga harus menghirup udara yang tercemar setiap harinya.
4: Kebakaran hebat kembali melanda kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kilometer 55, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kobaran api di kawasan lindung ini sudah berlangsung selama 3 hari terakhir. Akibatnya, sejumlah satwa liar berusaha menyelamatkan diri dari suhu panas serta kepulan asap. Posisi titik api yang berada di tengah padatnya hutan tropis menjadi tantangan berat bagi tim gabungan Polri dan relawan. Selain medan yang curam, tidak adanya sumber air di lokasi kejadian membuat para relawan harus menunggu suplai air yang diambil dari sejumlah danau bekas galian tambang di sekitar Bukit Soeharto. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, petugas kini fokus melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke wilayah permukiman warga. Tim gabungan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjinakkan api agar kabut asap tidak semakin memperburuk jalur truk logistik Balikpapan Samarinda.
5: Kendara tempat yang jauh ya, lokasi yang untuk pemadaman sulit untuk diakses kendaraan. Selain kita terbatas saat ini, jadi kita melakukan penyekatan aja agar tidak sampai ke wilayah pemukiman.
4: Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap tebal akibat karhutla. Asap terlihat semakin pekat menutupi langit hingga menjadi kuning kecoklatan dan membuat jarak pandang terganggu. Bukan hanya pemandangan yang berubah, udara yang dihirup warga pun membawa ancaman bagi kesehatan. Kualitas udara sempat berada di level berbahaya dengan konsentrasi PM2,5 mencapai lebih dari 1.700. Sejumlah warga pun terpaksa mencari udara yang lebih layak untuk dihirup. Salah satunya dengan mendatangi rumah oksigen milik pemerintah di kawasan titik nol Bundaran Besar Palangkaraya.
6: Oleh pilek-pilek, kayak cium aroma asapnya juga, sesak napas.
7: Apalagi hari ini sangat kuat sekali ya, pekat ya. Perasaannya gimana setelah di oksigen?
6: Enak, lega, plong rasanya napasnya.
4: Tak hanya oksigen gratis yang diberikan, warga yang datang juga mendapat masker serta minuman multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Rumah oksigen ini telah beroperasi selama lebih dari 1 bulan dan telah melayani sekitar 1.000 pengunjung yang membutuhkan oksigen secara gratis. Jumlah pengunjung yang terus datang menjadi gambaran betapa buruknya dampak asap karhutlah yang dirasakan masyarakat. Hingga 6 Oktober 2026, tercatat 109.813 kasus ISPA di Kalimantan Tengah. Angka ini meningkat 2.207 kasus dibanding data 4 Oktober yang tercatat 107.606 kasus. Kasus tersebut tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
8: Biasanya dalam satu hari itu sekitar 50-an. Jadi kalau misalnya di total-total ya kurang lebih sekitar 1.000 lebih ya untuk masyarakat Kota Palangkaraya pada umumnya yang berkunjung ke rumah oksigen.
7: Keluhan mereka apa aja?
8: Lebih banyak sih sesak napas ya karena dampak kabut asap.
4: Data Pusdalab BPBD Kalimantan Tengah per 6 Oktober 2026 menunjukkan luas area terbakar terus bertambah. Hingga kini total lahan yang terbakar telah mencapai 17.116 hektar. Angka ini bertambah 120 hektar hanya dalam satu hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemarau panjang membuat warga Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali harus masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa air di endapan sungai yang mulai mengering. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, petani hanya bisa pasrah menunggu hujan turun. Musim kemarau panjang membuat petani tak bisa menggarap lahan sawah akibat kurang air.
4: Inilah keseharian warga Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah selama 3 bulan terakhir. Demi mencukupi kebutuhan air, mereka setiap hari menyusuri hutan untuk mengambil air di Sungai Kretek Gandeng. Sulitnya medan dan terbatasnya angkutan membuat warga bahu-membahu secara bergantian menggunakan motor usang untuk mengangkut air. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai, pasalnya bantuan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Kurangan, Pak.
10: Gitu.
9: Kebutuhan air nggak cukup, Pak. Itu bantuan, Pak.
10: Jadi cari ke sungai. Ya? Cari. Gitu. Ini kan airnya keruh, Pak. Lah nanti langsung dipakai atau gimana?
9: Diendapkan dulu, Pak.
10: Endapkan dulu. Gitu. Berapa lama, Pak?
9: Paling nggak 2 kali 24 jam.
10: 2 hari. Gitu. Diendapkan 2 hari baru dipakai.
9: Gitu.
4: Perjuangan warga belum usai, pasalnya air yang diambil tidak bisa langsung digunakan. Warga harus menunggu 2 hari hingga lumpur mengendap. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Boyolali, kekeringan melanda 13 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama sejumlah pihak telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih atau setara 1.234 tangki kepada warga terkena dampak. Inilah keseharian Endang selama beberapa bulan terakhir. Musim kemarau berkepanjangan membuat Endang tak lagi dapat menggarap lahan sawahnya di pasaran Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Lahan sawahnya kering kerontang, bahkan sebagian retak akibat tak ada lagi air. Endang tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu datangnya musim hujan.
11: Tuh mungkin 3 bulan atau 4 bulan
12: karena susah air juga ya.
11: Karena susah air.
12: Berarti sekarang paling parah atau bagaimana?
11: Parah sekarang.
12: Harus nunggu ini tidak tentu juga mungkin ya, Pak.
11: Tidak tentu.
12: Nunggu hujan berarti.
11: Hujan.
12: Ini mensiasati untuk tidak terbengkalai ini seperti apa sih, Pak? Atau mungkin dibiarin aja lahannya atau?
11: Lah dibiarin aja sekarang lah.
12: Sampai nunggu ini.
11: Sampai nunggu hujan gitu.
4: Sementara itu, semakin sulitnya mendapatkan pasokan air bersih membuat warga langsung menyerbu tangki bantuan air. Membawa berbagai wadah seperti ember dan jerigen, warga berlomba mengisi hingga penuh. Warga mengaku sudah 2 bulan terakhir sulit mendapat air bersih. Catatan FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya sejak Juli hingga Oktober sudah menyalurkan 270 ribu liter kepada warga di 25 desa dan 15 kecamatan. Sementara warga berharap agar pemerintah membangun sumur bor untuk solusi jangka panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu, pemirsa. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan agar segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istikho. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
13: Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqo di lapangan Desa Kebutuh Jurang. Di bawah terik matahari, laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga para relawan khusyuk memanjatkan doa, memohon hujan segera diturunkan dan kekeringan berakhir.
14: Biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, usir kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu Yang Maha Memberi Rizki, Yang Maha Menerima Hujan. Mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
13: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqo, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condromowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun.
15: Ini kemarau-nya terlalu panjang. Harusnya ini sudah turun hujan. Makanya kita melakukan ini sebagai doa untuk yang terakhir minta ke Tuhan supaya segera hujan lah.
13: Bagi warga, cara boleh berbeda namun harapannya sama. Hujan segera turun, sumber air kembali terisi, dan lahan pertanian bisa kembali diolah. Sebab di balik setiap doa dan tradisi ada harapan sederhana agar air kembali hadir dan kehidupan bisa kembali berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memasuki periode peningkatan curah hujan, Kota Bandung kembali dihadapkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kesiapan pemerintah dan masyarakat pun menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas tinggi.
16: Akhir September dan memasuki awal Oktober 2026, hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski durasinya tidak lama, beberapa hujan turun cukup deras dan disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, hujan yang terjadi saat ini bersifat lokal. Hal ini karena sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, tengah memasuki fase pancaroba atau peralihan musim.
17: Untuk sebagian besar wilayah Jawa Barat, mundur Kang musim penghujannya di tahun ini. Dan untuk di Bandung Raya secara umum baru akan memasuki awal musim penghujan ini diprediksi di bulan November sebagian besar begitu. Jadi saat ini di masa peralihan ini memang terindikasi ada pertumbuhan awan-awan hujan bersifat lokal. Jadi hujannya juga lokal tetapi biasanya disertai angin kencang.
16: Musim hujan diprediksi akan terus terjadi hingga 2027 mendatang. Perubahan kondisi cuaca ini membuat sejumlah kawasan yang memiliki riwayat banjir dan genangan kembali perlu diwaspadai. Kondisi tersebut membuat warga sudah memiliki antisipasi saat hujan deras mulai turun.
18: Belum sih, kalau ngajuin ke pemerintah udah, tapi belum ada solusinya.
19: Kalau dari warganya sendiri gitu?
18: Warga sendiri ikut. Ada, cuman bersih-bersih aja. Tapi pengennya sih pemerintah yang turun langsung, kalau warga mah. Soalnya resah gitu kalau hujan, banjir gitu.
20: Paling kalau udah ada genangan di depan, paling prepare ini ke atas-atasin barangnya. Biar nggak ke random gitu.
19: Kalau dari warga-warga sini ada nggak sih kayak gotong royong atau inisiatif?
20: ada sih kayak kerja bakti gitu, tapi frekuensinya nggak berkala gitu. Misalkan berapa bulan sekali, nggak. Jadi seininya aja, ada jadwalnya aja gitu.
1: Gerakan yang sudah dilakukan, ya kita rutin setiap sebelum hujan, sebelum musim penghujan kita korpe gorong-gorong saluran air semua supaya aliran itu lancar ke Citarum. Tapi yang jadi repotnya itu setelah kita kerja bakti membersihkan gorong-gorong, ketika hujannya datangnya lebih besar ya tidak bisa apa-apa. Ketinggian air semakin deras, semakin gede.
16: Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan upaya antisipasi banjir dan genangan air sepanjang tahun. Program rutin seperti normalisasi drainase, pengerukan sedimentasi hingga rehabilitasi infrastruktur tetap dilakukan meski saat musim kemarau. Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi geografis Kota Bandung yang menyerupai mangkuk. Dari total 86 titik rawan genangan, pemerintah telah membenahi 61 lokasi di sejumlah wilayah. Sementara 7 titik tersisa kini dalam penanganan lanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pembangunan kolam retensi juga terus didorong sebagai solusi utama untuk menampung sekaligus menyerap debit air ke dalam tanah.
21: Jadi pertimbangannya adalah bahwa dengan tadi saya sampaikan kondisi geografisnya yang memang seperti kita anggap seperti mangkok gitu ya. Jadi saat ini berdasarkan hasil kajian kami semua, dan juga kami juga sudah sampaikan sebetulnya hal ini kepada Pak Wali, sehingga mungkin itu yang disampaikan bahwa pembangunan kolam retensi ini adalah menjadi hal yang utama saat ini. Kenapa? Karena yang paling penting saat ini adalah bagaimana menahan air dan menyerapkan air itu ke dalam tanah. Ya, karena kondisi demikian itu harus bisa kita lakukan untuk bisa menahan air sebanyak mungkin melimpas kepada area-area yang ada di wilayah Kota Bandung. Nah, tentunya ini perlu sebuah kecermatan yang cukup tinggi karena mengingat membutuhkan area tanah untuk pembangunan kolam retensi yang juga cukup luas. Dan ini juga masih menjadi bahan pertimbangan baik teknik maupun biaya bersama Pak Wali. Kita bersama-sama mencari solusi lah yang terbaik untuk Kota Bandung, intinya seperti itu.
16: Hingga 2026, pemerintah Kota Bandung telah membangun 16 kolam retensi serta tengah menyelesaikan 2 kolam tambahan di Sanggar Hurip dan juga Ciporeat. Kedepannya sebanyak 5 hingga 6 kolam retensi baru kembali disiapkan dengan perhitungan debit air demi memaksimalkan penyerapan titik genangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Bagi sebagian masyarakat perkotaan yang mempunyai mobilitas yang tinggi, pasti pernah mengalami gangguan tidur atau bahkan sampai insomnia. Lantas, kira-kira bagaimanakah cara menanganinya? Jawabannya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bagi sebagian masyarakat perkotaan yang mempunyai mobilitas tinggi, pasti pernah mengalami gangguan tidur atau bahkan sampai insomnia. Gangguan tidur seringkali dianggap sepele. Selain dari faktor overthinking, pemilihan matras ternyata juga bisa berpengaruh terhadap kualitas tidur. Lantas, apakah Anda sedang mengalaminya? Berikut ulasannya untuk Anda.
1: Nah, tahukah Anda bahwa berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2014 menyebutkan bahwa setidaknya ada 18% penduduk dunia mengalami gangguan tidur. Diperkirakan 1 dari 3 ini bahkan mengalami insomnia. Kira-kira apa sih sebetulnya yang menyebabkan kita mengalami gangguan tidur? Mari kita simak ulasannya.
2: Sering banget lagi. Ya. Biasanya kalau kurang capek aja. Makanya setiap hari tuh ya kayak gini, nyari kesibukan kayak. Kadang kalau pulang kerja kurang capek, lanjut nge-gym.
3: Harus capek. Akhir-akhir ini sebulanan ini malah overthinking aku. Karena biasanya aku tuh cemas gitu loh untuk kayak mikirin masa depan, apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi kayak itu ngaruh sih ke jam tidur aku gitu. Biasanya aku buat bisa tidur itu baca buku sih aku. Jadi kalau baca buku itu bisa bikin ngantuk gitu. Terus ngejauhin handphone sekitar 1-2 jam gitu.
4: Gangguan tidur nyatanya tak hanya disebabkan oleh faktor psikologi saja. Hal inilah yang kemudian dirasakan oleh Nada. Perempuan yang menderita skoliosis ini justru mengalami gangguan tidur karena salah pilih matras. Sebagai penderita skoliosis, ia pun kerap terbangun atau bahkan tak bisa tidur akibat merasa tidak nyaman ketika berbaring di tempat tidur.
5: Sebenarnya masalah tidur yang aku alamin tuh lebih ke nyeri sih mas, nyeri tulang belakang karena kebetulan juga emang aku punya skoliosis gitu. Jadi lebih ke masalahnya tuh kebangun-bangun karena emang tulang belakangnya lumayan sering nyeri aja. Penting banget karena ngaruh juga ya kalau misalnya kasurnya memang nggak nyaman atau nggak sesuai sama kondisi badan atau tulang kita juga pasti berpengaruh. Mungkin malah bikin lebih sakit, jadinya kita tidurnya lebih nggak enak lagi gitu sih.
4: Sementara itu, dokter ahli bedah ortopedi tulang belakang asal Australia, Dr. Gerald Kwan menyebut, memilih matras yang tepat juga memegang peran krusial dalam mencegah gangguan tidur. Menurutnya, posisi tulang belakang yang ideal saat tidur harus sejajar dan seimbang baik secara frontal ataupun dari sisi samping. Ia pun juga menyarankan untuk mengganti matras tidur apabila dirasa sudah tidak dapat menopang tulang belakang dengan baik. Selain itu, ia juga mengungkapkan posisi tidur miring dapat dijadikan pilihan untuk membantu pernafasan dan tulang belakang sehingga tidur akan lebih nyenyak.
6: Because what you want is a spine that is not only completely relaxed to have an excellent night's sleep, but a spine that's really very well aligned and well balanced in both the coronal, the frontal, and the sagittal, the side planes. So if the mattress is either too stiff or too soft, then you get what's called hammocking and curvatures in the spine, which places them off balance, not giving you a restful night's sleep.
4: Selain pemilihan matras yang tepat, relaksasi hingga pembatasan penggunaan gadget sebelum tidur juga menjadi kunci untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk menghubungi dokter apabila gangguan tidur ini kerap mengganggu aktivitas Anda. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kota Bandung yang sejak awal dikembangkan dengan konsep Garden City, kini telah bertransformasi menjadi kota urban dengan aktivitas masyarakat yang semakin padat. Perubahan fungsi kota ini turut memunculkan berbagai tantangan, mulai dari daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kemacetan dan transportasi.
7: Sebagai ibu kota Jawa Barat, Bandung merupakan salah satu kota terapat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa. Kepadatan ini menguji kapasitas kota dalam menyediakan ruang hidup, pekerjaan, lingkungan, kesehatan, hingga layanan transportasi layak bagi warga.
8: Macet banget sih, apalagi kalau pagi-pagi ya, kayak jam yang bareng-bareng orang kerja, terus anak-anak sekolah, itu tuh macet banget, kayak bisa 1 jam di jalan gitu. Terus kayaknya tuh kalau Bandung zaman dulu tuh nggak yang menyita waktu sampai 1 jam di jalan gitu.
9: Ya kebetulan saya emang tinggal di gang, emang saya merasakan banget soalnya semakin padat, semakin banyak orang gitu. Emang sangat berbeda dari saya pertama ke Bandung, ada 10 tahunan emang beda, lebih padat.
7: Kemacetan kini seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan warga Kota Bandung, dengan total ada sekitar 42 titik kemacetan yang menjadi perhatian. Jumlah kendaraan pada 2024 hingga 2025, sepeda motor mencapai 1,8 juta unit, sementara mobil mencapai 500 ribu kendaraan. Sementara jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Artinya, rasio kepemilikan kendaraan sudah mendekati 1 banding 1. Data ini menunjukkan bahwa sudah mendekati overkapasitas antara kepemilikan kendaraan warga dengan jalan yang tersedia di Kota Bandung.
10: Kalau dari segi teori, itu PC ratio tadi saya sampaikan harus di bawah 0,8. Sehingga ada beberapa strategi ya untuk mengurangi kemacetan. Yang di salah satunya yaitu mengatur mungkin jumlah kendaraan pada saat opik, pagi sip, opik, apa, pagi, jam sibuk pagi. Khususnya untuk anak sekolah dibagi menjadi mulai dari 6.30, jam 7 sampai jam 7.30. Terus juga salah satu upayanya yaitu menggunakan angkutan umum massal ya, yang sedang diprogram oleh Kemenhub.
7: Padatnya jumlah penduduk Kota Bandung juga berdampak pada sektor lingkungan. Dalam satu hari, jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bandung sekitar 1.500 ton. Sementara tempat pembuangan akhir Sari Mukti saat ini melakukan pembatasan pengiriman sampah sebanyak 980 ton per hari. Kelebihan jumlah sampah yang tidak dapat tersalurkan ke TPA Sari Mukti ini menjadi permasalahan serius di Kota Bandung.
11: Nah, saat ini dengan semua teknologi pengolahan yang kita miliki, itu baru mencapai angka 320-an ton. Jadi masih ada kurang lebih 200 ton yang belum bisa kita kelola dengan baik di setiap hari. Nah, ini membutuhkan kecepatan untuk peningkatan pengolahan sampah dari mulai sumber sampai nanti ke pengangkutan dan sampai ke TPA.
7: Paparan dosen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Wildan Insan Fauzi menyebutkan, Kota Bandung awalnya akan dikembangkan menjadi Garden City dengan jumlah penduduk mencapai 750 ribu jiwa pada masa kolonial. Hal ini terlihat dari tata kota yang memiliki boulevard hingga berbagai taman ala kota-kota Eropa, sehingga struktur Kota Bandung terlihat rapi di masa tersebut, terutama di kawasan Bandung Utara. Hanya saja, usai periode kemerdekaan, arus urbanisasi ke Kota Bandung tidak terbendung, sehingga berdampak pada tata kota Bandung saat ini.
12: Jadi tahun 50-an sampai tahun 80-an ini, Bandung itu mendapatkan beban yang cukup besar, terutama urbanisasi, pertumbuhan sektor pendidikan, ya kan, kemudian menjadi sarana ekonomi, ya kan, dan sebagainya. Nah, beban Kota Bandung menjadi semakin berat, ya. Jadi desain kota yang penduduk semakin berat, pendidikan, urbanisasi, pariwisata dan sebagainya. Nah, akibatnya memang Bandung seperti saat ini, ya kan. Jadi tata ruangnya menjadi tidak terkendali, salah satunya karena penduduk menjadi semakin besar dan ketergantungan kota-kota selain Bandung ke Bandung itu menjadi semakin besar.
7: Kota Bandung telah tumbuh lebih dari dua abad melalui urbanisasi, mobilitas, dan perkembangan ekonomi. Kini tantangannya adalah memastikan pertumbuhan kota tetap sejalan dengan kualitas hidup layak bagi warganya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah namun membuat panen menjanjikan. Sementara itu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun terus mengalir.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun, salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau. Ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma di sabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pengolahan ubur-ubur, mulai dari panen sampai siap dipasarkan. Di Cilacap, Jawa Tengah, ubur-ubur menjadi salah satu sentra penghasil makanan laut andalan.
6: Panen raya ubur-ubur.
7: Ini berapa kilo berat banget air semua.

0: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Wah, buat saya tahap ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur. Hai. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena saat dipotong rasanya persis seperti memotong agar-agar.
1: Harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
2: Iya, pakai sepatu.
1: Pakai sepatu. Ya. Udah lah, yang penting tahu proses.

0: maksudnya pemisahan antara badan sama kakinya.
1: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
0: Ini berapa kilo, berat banget air semua. 30 kilo ya. Ini masuk ke mana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
2: Iya. Disusun, terus
0: dikasih
2: tawar.
3: Ini digaramin,
0: dikasih
3: tawar, biar matang.
0: Oh, gitu.
1: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipih dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
0: Udah mateng. Ini udah dicuci belum ini? Belum, baru diangkat ya. Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya. Udah nggak mengandung air.
1: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan. Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
0: Ini saya dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi musim, tapi kok nggak ada dijual di sini?
3: Nggak ada, soalnya biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuman cekernya ya.
0: Kakinya
3: aja.
0: Tapi
3: ya.
0: Enggak menyediakan gitu. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain, tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan-ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: ngomongin kuliner di kota Surabaya, macem-macem ya jenisnya. Nah, apalagi salah satunya adalah nasi empal. Di Surabaya ada banyak macam ya, ada nasi empal udang, rawon empal, bakso empal, pokoknya banyak banget deh. Nah, saya kali ini mau mengajak pemirsa semuanya ini ke salah satu tempat yang bisa dikatakan tersembunyi di rungkut Asri Timur Surabaya. Tapi lagi viral, nasi empal sambal korek. Saya mau buktikan, let's go. Selamat siang, saya pesan satu.
1: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
0: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih, rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma di presto aja. Cuman sebelum di presto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Kita geser yuk ke kawasan Baratajaya, Surabaya. Sebuah tempat makan populer menyajikan nasi empal dengan gaya berbeda. Bukan dengan potongan daging utuh, daging empal di sini disajikan dalam bentuk suiran, lalu dipenyet di atas cobek bersama sambal dan lalapan segar. Usut punya usut, nasi empal di sini sengaja diinovasikan menyesuaikan selera lidah orang Surabaya yang suka dominan rasa pedas berpadu asin dan gurih.
4: Kalau orang Surabaya itu terkenal dengan sambal yang sedap ya, sambal yang sedap kemudian rasa yang gurih, nendang. Nah, itu coba kita fasilitasi dengan menciptakan menu, salah satunya adalah empal penyet tersebut menyesuaikan dengan lidah mereka. Itu mungkin jadi salah satu trigger buat mereka untuk datang kemari nyari empal penyetnya Mimapan.
1: Sambal uut yang memenuhi cobek dan suiran empal yang melimpah sukses membuat perut saya keroncongan nih. Katanya sih, sambal ulek dan perpaduan manis gurihnya empal di sini nendang pol, apalagi dilahap dengan nasi panas.
0: Nah, lihat nih ya. Jadi ini dicampur ya, nasi empalnya kayak penyetan. Terus cara nyantapnya sih saya seperti ini nih. Nah, kemudian empalnya di sini itu disuir-suir. Jadi, kayak gini nih. Katanya sih di sini sambalnya juara pedesnya, makanya saya mau campur dengan kecap. Rasa originalnya tanpa nasi dulu.

0: kempalnya tuh manis, terus empuk karena sudah disuwir-suwir. Jadi nggak perlu effort, terlalu effort untuk mengunyah ya. Kemudian disajikan dengan sambelnya yang asin, pedasnya juga cukupan ya ternyata buat saya. Dan rasanya jadinya gurih, ditambah dengan bakwannya. Kali ini kita campur dengan nasi. Oke, kita rasakan. Mantap.
1: Kualitas yang terjaga menjadi alasan utama nasi empal penyet ini diburu. Pengunjung bisa bebas memilih tingkat kepedasan sambalnya sesuai selera. Seporsi nasi empal penyet dibanderol berkisar Rp27.000. Kalau mau tambah lauk pendamping, harganya tinggal menyesuaikan ya. Dua kelezatan nasi empal yang berempah, pedas, dan berani bumbu rasanya sama-sama juara, tapi nggak bikin kantong sengsara. Bisa nih masuk daftar kuliner Anda saat berkunjung ke Surabaya. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Lianita Ruhyat. 7 Oktober 2023 menjadi titik balik kelam dalam sejarah konflik Palestina dan Israel. Serangan yang dilancarkan kelompok Hamas ke wilayah Israel memicu konflik senjata skala besar hingga saat ini. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, diantaranya ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik dari seluruh Prancis. Lebih dari 6.000 orang termasuk anak di bawah umur ditangkap dalam unjuk rasa ini. Keributan terjadi di parlemen Armenia hingga polisi turun tangan untuk memisahkan para politisi. Ketegangan politik terjadi di sejumlah negara. Ribut antar politikus terjadi di parlemen Armenia, sedangkan di Jerman seorang politikus partai sayap kanan terpilih memimpin parlemen negara bagian di tengah aksi penolakan. Di India, polisi terpaksa turun tangan untuk membubarkan aksi dari partai oposisi.
1: Saling dorong dan teriakan memecah sidang parlemen Armenia di Yerevan Selasa 6 Oktober. Polisi pun turun tangan memisahkan para politikus. Keributan bermula setelah politikus oposisi Edgar Gazarian menuduh Ruben Rubinyan menyelewengkan dana negara. Kurang dari satu jam kemudian keributan kembali pecah terkait rencana penyelidikan status Gereja Apostolik Armenia. Di New Delhi, India, polisi membubarkan aksi duduk oposisi. Pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi dan sejumlah anggota parlemen ditahan sementara. Mereka menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar mundur atas dugaan perubahan daftar pemilih yang menguntungkan pemerintah. Sementara di Magdeburg, Jerman, Tobias Rau menjadi politikus AfD pertama yang terpilih sebagai ketua parlemen negara bagian. Partai sayap kanan Jerman AfD meraih 48 suara dalam pemungutan suara rahasia di parlemen Saxony-Anhalt. Di luar gedung, sekitar 400 orang berdemonstrasi damai menolak AfD. Meski memenangi pemilu negara bagian, partai sayap kanan jauh itu masih belum memperoleh dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan.
0: 7 Oktober 2023 menjadi titik balik kelam dalam sejarah konflik Palestina dan Israel. Serangan yang dilancarkan kelompok Hamas ke wilayah Israel memicu konflik senjata skala besar yang menghancurkan infrastruktur dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di Gaza.
2: Sabtu pagi, 7 Oktober 2023. Puluhan roket diluncurkan dan menargetkan beberapa kota di Israel. Bersamaan dengan serangan udara, kelompok Hamas menerobos pagar perbatasan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan para layang dan kendaraan. Mereka menyerang permukiman di kibbutz dan festival musik di Reim, serta menyandra ratusan warga sipil dan prajurit Israel. Serangan mengejutkan tersebut menyulut Israel untuk segera menetapkan status perang resmi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan masif ke Gaza sebagai balasan, mengincar apapun yang dianggap sebagai pusat komando Hamas.
3: Ezrahe Israel, anahu bemilchama, lo bemivtza, lo besvavim, bemilchama. Aboker Hamas patach bemitkefet petar atzchanik, neged medinat Israel veneged ezrahea.
2: Israel meningkatkan intensitas serangan udara hingga meratakan kamp pengungsi Jabalia serta bangunan pemerintahan. Pada 13 Oktober, Israel memerintahkan lebih dari 1 juta warga Gaza untuk mengungsi ke selatan. Krisis kemanusiaan makin memburuk pada 17 Oktober saat ledakan dahsyat menghantam rumah sakit Al-Ahli Arabi dan menewaskan ratusan warga. Bantuan kemanusiaan pertama baru diizinkan masuk pada 21 Oktober lewat perbatasan Rafah dengan jumlah yang sangat kecil dibanding kebutuhan jutaan warga Gaza. Memasuki tahun ketiga pada Oktober 2026 ini, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 42.000 warga Palestina telah gugur, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara di Israel, tercatat sekitar 1.200 warga dan prajurit tewas dengan sebagian besar terjadi pada serangan pertama 7 Oktober 2023. 3 tahun konflik senjata telah meninggalkan duka mendalam bagi kedua belah pihak. Masyarakat internasional terus mendesak agar gencatan senjata permanen segera tercapai demi menghentikan tertumpahnya darah warga sipil dan mewujudkan perdamaian yang abadi di tanah Palestina dan Timur Tengah.
0: Warga Gaza kini tengah menyiapkan pemilihan legislatif pertama yang diselenggarakan dalam 2 dekade terakhir di Palestina. Pemungutan suara yang rencananya akan digelar pada 28 November mendatang ini menjadi harapan baru bagi generasi muda Palestina.
4: Proses pendaftaran calon legislatif kini tengah berlangsung di Deir al-Balah Gaza. Pemilu ini mendapat antusiasme yang tinggi dari kalangan muda Palestina yang menginginkan perubahan serta pemimpin baru di tengah krisis pemerintahan Gaza. Mereka menilai pemilihan ini sebagai satu-satunya pintu masuk untuk membawa suara baru dan mengatasi ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi krisis. Palestina tidak pernah lagi menggelar pemilu legislatif sejak tahun 2006 ketika Hamas meraih kemenangan mutlak yang kemudian memicu perpecahan politik internal.
5: كشباب فلسطيني مستقل شايفين انه في غياب وظيفي للاحزاب والجهات الحكوميه تحديدا في خصوصيه حاله قطاع غزه وشايفين نحن استجابه طبيعيه لغياب وظيفه الحكومه والاحزاب في تلبيه احتياجات المواطنين بشكل او باخر بناء على هذا الغياب اليوم بنجدد ترشحنا للمره الثانيه.
4: Namun persiapan pemilu di Gaza tentu saja tidak serta-merta berjalan mulus. Selain kendala material dan logistik pemilu akibat blokade Israel, ancaman keselamatan akibat serangan udara Israel yang terus berlangsung juga menjadi tantangan terbesar bagi mobilisasi petugas, calon legislatif maupun warga yang akan memberikan hak pilihnya.
6: وما يجري في قطاع غزة من قصف واستهدافات تؤثر على يعني حركة طواقم اللجنة وكذلك المرشحين والناخبين لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدتنا في أن تكون هناك بيئة أمنية انتخابية مواتية.
4: Meski dibayang-bayangi oleh ancaman serangan udara militer Israel, persiapan pemilu legislatif di Gaza tetap berjalan. Bagi masyarakat Palestina, pemilihan bukan hanya sekedar proses demokrasi, melainkan syarat mutlak demi menentukan arah masa depan dan keberlanjutan bangsa mereka.
0: Inggris mengancam akan mengusir 27 diplomat Israel beserta keluarganya sebagai tindakan balasan jika Israel menutup konsulat jenderal Inggris di Yerusalem. Hubungan kedua negara makin memanas dalam beberapa pekan terakhir. Inggris bersama 11 negara lainnya termasuk Prancis, Spanyol, dan Kanada memberi pernyataan bersama yang mengecam perluasan permukiman dan aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat Palestina. Inggris juga menghentikan impor barang dan membatasi layanan perusahaan Inggris ke wilayah permukiman tepi barat. Menanggapi hal ini, Israel berencana untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem. Hal itu pun langsung direspon keras oleh pemerintah Inggris. Media Israel melaporkan bahwa Inggris siap mengambil langkah dengan menetapkan status persona non grata dan mengusir 27 diplomat Israel dari wilayahnya jika konsulat mereka di Yerusalem Timur ditutup. Ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Unjuk rasa ini berakhir dengan keributan antara polisi dan pengunjuk rasa.
7: Polisi menggunakan gas air mata dan membentuk barikade untuk memblokir jalan ketika bentrokan dengan demonstran pecah di Paris pada Selasa 6 Oktober dalam aksi nasional terkait sistem pendidikan Prancis. Bentrokan serupa terjadi di kota-kota lain di Prancis seperti Lyon dan Strasbourg, tempat polisi juga menggunakan gas air mata. Pelajar, serikat pekerja, dan tenaga pendidik mengikuti aksi nasional tersebut. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kekurangan tenaga di sekolah serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan tidak terawat.
8: C'est un manque de moyens flagrant, que ce soit au niveau des bâtiments qui sont mal rénovés ou des bâtiments qui sont manquants aussi. On a une surcharge d'élèves par établissement et donc dans chaque classe qui durcit les conditions. À partir du moment où on met trop de personnes dans une pièce, pas forcément.
7: Sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak aksi protes dimulai. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah 2 pekan aksi protes yang bermula dari pinggiran Paris yang kurang sejahtera kemudian meluas ke seluruh negeri. Pemerintah merespons dengan mengerahkan polisi anti huru-hara seraya menyatakan gerakan tersebut kini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Aksi protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperkecil defisit anggaran yang membengkak.
0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di prefektur Hokkaido. Beruang ini bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
2: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil, hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk 2 kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Warga Jepang menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas kasus pembunuhan perempuan yang diduga dilakukan oleh anggota Marinir Amerika Serikat. Informasi selengkapnya saat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik.

0: Perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Gelombang kemarahan masyarakat Jepang terjadi di depan kantor Perdana Menteri di Tokyo. Massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas kasus pembunuhan serta perampokan seorang perempuan di Naha, Okinawa yang diduga dilakukan oleh anggota Marinir Amerika Serikat. Aksi protes ini dipicu oleh penangkapan Devin Ballard, seorang anggota Marinir Amerika yang berusia 20 tahun dari pangkalan Futenma yang diduga membunuh perempuan berusia 39 tahun di sebuah hotel di Naha, Okinawa, serta mengambil tas dan dompet korban. Warga Jepang menilai kasus kriminal yang melibatkan personel militer Amerika sudah sangat memprihatinkan dan berulang kali terjadi. Sepanjang tahun 2025 saja, kepolisian Okinawa menangani lebih dari 100 kasus tingkat kriminal yang melibatkan personel militer Amerika. Massa menyatakan kecewa terhadap pemerintah Jepang yang dinilai lambat dan tidak mengambil tindakan untuk melindungi warganya sendiri. Amerika Serikat menarik pesawat pembomnya dari pangkalan Fairford di Inggris. Penarikan berlangsung setelah penangkapan sejumlah pria terkait dugaan rencana aksi teror. Seluruh pesawat pembom Amerika Serikat yang ditempatkan di Fairford, Inggris, telah kembali ke pangkalannya di Amerika Serikat. Sebelumnya 12 pesawat B-1 ditempatkan di sana dan digunakan dalam serangan ke Iran. Penarikan berlangsung sepekan setelah 5 pria ditangkap terkait dugaan rencana aksi teror. Inggris menyatakan ada indikasi kuat keterlibatan Iran, namun Teheran membantah dan menyebut tuduhan itu tidak berdasar. Setelah 6 bulan bertugas di Timur Tengah, awak kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush akhirnya mendarat di Phuket, Thailand. Kapal-kapal wisata mengantar anak awak kapal induk Amerika Serikat ke daratan Phuket, Thailand, Minggu 4 Oktober. Menurut Angkatan Laut AS, Phuket menjadi pelabuhan persinggahan pertama gugus tempur ini sejak berangkat dari Amerika pada Maret. Selama kunjungan, para pelaut dijadwalkan mengikuti wisata kegiatan masyarakat serta pertandingan sepak bola Amerika dan Thailand. Kekhawatiran terhadap gejolak pasar energi global mendorong negara-negara G7 mengambil langkah besar. G7 akan melepas hingga 100 juta barrel diesel dan cadangan energi lainnya. Langkah ini dilakukan melalui IEA untuk menstabilkan pasar energi dunia. Negara-negara G7 akan melepas hingga 100 juta barrel diesel atau solar dengan cadangan energi lainnya. Langkah tersebut akan dilakukan secara terkoordinasi melalui International Energy Agency atau IEA. Kebijakan ini ditujukan untuk menstabilkan pasar energi dunia. Pelepasan cadangan akan dimulai segera dan berlangsung selama 4 bulan. G7 menyebut pelepasan diesel dalam jumlah besar akan dipercepat pada 20 hari pertama. Langkah ini akan melibatkan negara-negara anggota G7 beserta sejumlah negara mitra. Keputusan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para pemimpin G7 pada Jumat 2 Oktober. Pernyataan dirilis melalui kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron. G7 berharap langkah ini dapat meredam tekanan di pasar energi dan mencegah gejolak harga yang lebih besar. Misi antariksa Cina kembali mencatat sejumlah perkembangan. Awak Shenzhou 23 di stasiun luar angkasa Tiangong kini melanjutkan berbagai eksperimen ilmiah sekaligus menjalankan pemeliharaan stasiun. Seperti apa aktivitas mereka? Berikut laporannya.
3: Awak Shenzhou 23 berhasil menjalankan rangkaian eksperimen perangkat hardware elektronik generasi baru dan teknologi deteksi target penginderaan jauh berbasis chip AI buatan dalam negeri. Dengan dukungan tim darat, astronot juga memindahkan perangkat eksperimen paparan material kembali ke dalam kabin guna meneliti reaksi berbagai material terhadap radiasi luar angkasa. Sejak diluncurkan bersama dengan kapal kargo Tianzhou 5 pada November 2022, perangkat ini telah menjalankan 3 gelombang eksperimen paparan yang mencetak berbagai rekor dunia. Tahap keempat yang kini sudah berlangsung dengan mencakup 8 proyek riset dan 26 sampel unit. Di dalam kabin, astronot menjalankan uji persepsi massa dan vibrasi lengan untuk mempelajari perubahan sensitivitas terhadap indera perasa atau taktil, serta menguji kemampuan pengambilan keputusan darurat. Di sisi pemeliharaan, awak Shenzhou 23 mengganti komponen pada perangkat pemisah air dan udara menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan regeneratif. Pemeriksaan medis rutin seperti elektrokardiogram 12 lead, uji fungsi jantung non-invasif, serta penggunaan simulator otot juga dilakukan untuk menanggulangi dampak fisiologis di lingkungan tanpa gravitas. Tiongkok sebelumnya meluncurkan kapal angkasa berawak Shenzhou 23 pada 24 Mei lalu. Misi ini dirancang untuk studi 1 tahun di orbit guna mengumpulkan data bagi misi luar angkasa yang berdurasi panjang di masa depan.
2: Setelah menyelesaikan misi di Stasiun Luar Angkasa Internasional Crew SpaceX Crew 12, kini bersiap kembali ke bumi. Namun perjalanan pulang mereka masih menunggu satu faktor penting, yakni kondisi cuaca di lepas pantai California. Momen pergantian pimpinan di Stasiun Luar Angkasa Internasional berlangsung pada Minggu. Astronot NASA Jessica Meir secara resmi menyerahkan komando ISS kepada kosmonot Roscosmos Pyotr Dubrov dalam upacara perubahan kepemimpinan sekaligus perpisahan. Sementara itu, 4 anggota Crew 12 mulai mempersiapkan perjalanan pulang. Jessica Meir, Jack Hathaway, astronot ESA Sophie Adenot, dan kosmonot Roscosmos Andrei Fedyaev telah mengemas kargo serta melakukan pemeriksaan berbagai peralatan sebelum meninggalkan stasiun antariksa. NASA dan SpaceX kini terus memantau kondisi cuaca di lepas pantai California. Jika cuaca memungkinkan, Crew 12 dijadwalkan memulai perjalanan kembali ke bumi paling cepat pada 7 Oktober waktu Amerika Serikat. CNN Indonesia World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah komunitas di Montana, Amerika Serikat punya cara unik untuk menarik perhatian wisatawan. Memanfaatkan gudang gandum tua, seorang seniman melukis mural raksasa yang kini menjadi mural terbesar di negara bagian tersebut. Sementara di kota Detroit, seorang pengusaha perempuan menunjukkan kreativitasnya dengan mengubah semua mobil van menjadi toko perhiasan keliling yang unik.
1: Sebuah gudang gandum tua berusia lebih dari satu abad di kota Glendive, Montana, kini disulap menjadi kanvas raksasa. Seniman lokal menghiasi dinding bangunan bersejarah ini dengan lukisan mural dengan skala yang sangat besar. Mural dengan ukuran terbesar di negara bagian Montana ini dirancang untuk menarik perhatian wisatawan. Proyek seni ini mendapatkan kucuran dana hibah dari Departemen Perdagangan Montana melalui program pengembangan pariwisata lokal. Pemerintah bersama komunitas tempat berharap mural raksasa ini mampu menjadikan Montana menjadi tujuan singgah bagi para wisatawan, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi UMKM dan kota-kota kecil di sekitarnya. Masih dari Amerika, tepatnya di kota Detroit, Michigan, seorang pengusaha perempuan menunjukkan kreativitasnya dengan mengubah sebuah mobil van menjadi toko perhiasan keliling. Tidak seperti toko perhiasan pada umumnya, seluruh koleksi kristal dan perhiasan terpajang rapi di dalam mobil. Usaha kreatif ini digagas oleh Maha Majid, perempuan keturunan Lebanon, Amerika Serikat, berusia 58 tahun yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang penjualan. Kehadiran toko keliling ini pun mendapat sambutan hangat oleh warga kota Detroit.
0: Perubahan musim menghasilkan pemandangan unik di dua sungai ini. Di Cina, Delta Sungai Kuning berubah merah karena tanaman Sueda Salsa. Sementara di Gent, Belgia, kanal-kanal bersejarah berubah hijau akibat pertumbuhan tanaman air. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Lianita Ruhyat pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Memasuki musim dingin, cagar alam nasional Delta Sungai Kuning di Provinsi Shantung, China berubah merah. Fenomena ini terjadi akibat tanaman Sueda Salsa yang tumbuh subur di lahan basah Sungai Kuning. Sueda Salsa atau bahasa Mandarinnya disebut Yanti Jianpeng adalah sejenis tumbuhan halofit yang masuk dalam suku bayam-bayaman. Tumbuhan ini tumbuh subur di tanah yang asin dan beralkali tinggi. Nah, biasanya sepanjang musim semi dan panas, tanaman ini berwarna hijau muda. Namun akibat turunnya suhu udara pada musim gugur sekitar bulan September dan Oktober, tanaman ini menyerap garam dari tanah dan mengalami perubahan warna yang dramatis menjadi merah. Di cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, Sueda Salsa ternyata mempunyai peran ekologis yang sangat vital, yaitu membantu menurunkan kadar garam pada tanah yang terdegradasi berat, menjadi tempat tinggal dan area mencari makan burung-burung migran dan organisme bentik, serta mencegah erosi. Delta Sungai Kuning dikenal sebagai salah satu ekosistem lahan basah beriklim hangat sedang yang paling terjaga di China. Setiap tahunnya, wilayah ini menjadi habitat jutaan burung migran. Pada 2024, habitat burung di Muara Sungai Kuning masuk dalam daftar situs warisan dunia yang menegaskan pentingnya kawasan ini bagi ekologi global. Selanjutnya, kita menuju kota Gent, Belgia. Melihat bagaimana uniknya menyusuri kanal-kanal bersejarah di kota itu yang kini berwarna hijau. Fenomena ini akibat pertumbuhan tanaman air duckweed. Setelah dihantam gelombang panas, Belgia mengalami cuaca yang tidak biasa hangat pada September dengan suhu mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu panas dan minimnya curah hujan menjadi kondisi ideal bagi perkembangan duckweed, tanaman air berwarna hijau terang yang kini menutupi permukaan kanal-kanal di Gent. Meskipun terlihat indah, tertutupnya air sungai oleh tanaman duckweed ternyata berbahaya juga. Pertama, karena sinar matahari dan oksigen terhalang oleh duckweed mengancam keberadaan ikan dan binatang air serta tanaman di dalam sungai. Yang kedua, gulma yang tebal seringkali mengganggu aktivitas transportasi sungai. Banyak baling-baling perahu yang tidak dapat berputar akibat terlilit akar duckweed. Namun terlepas dari itu semua, fenomena sungai berwarna ini tentu saja menarik perhatian pengunjung dan mereka yang ingin berburu gambar.

0: Selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 7 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ledakan keras menguncang kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya. Ledakan merusak belasan ruko, tembok toko, sepatu, dan juga melukai 5 orang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri.
1: CNN Indonesia Breaking News.

Selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 7 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ledakan keras menguncang kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya. Ledakan merusak belasan ruko, tembok toko, sepatu dan juga melukai 5 orang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri.

Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuwon City Surabaya Selasa pagi. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG 50 kg. Ledakan hebat ini merusak belasan ruko, menjebol tembok toko sepatu dan juga melukai 5 orang korban. Pasca ledakan, petugas rescue damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Petugas membersihkan pecahan kaca dan material lainnya untuk mencegah warga yang melintas jadi korban tambahan.

pasca ledakan kelas di Komplek Ruko San Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi, sebanyak 15 personel rescue damkar Surabaya dibantu BPBD dikerahkan untuk membersihkan pecahan kaca yang tersebar di lokasi. Pembersihan dilakukan untuk memastikan keamanan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain membersihkan pecahan kaca, petugas juga membuka paksa sejumlah pintu ruko yang mengalami perubahan bentuk atau penyok akibat ledakan. Seluruh material sisa ledakan kemudian diangkut menggunakan unit khusus agar kawasan tersebut kembali aman dan kondusif.

Sebelumnya pada Selasa pagi, detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya terekam CCTV. Ledakan membuat tembok toko sepatu tersebut jebol. Ledakan hebat ini diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampak dari ledakan ini, kaca belasan ruko lain mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur

0: melakukan pemeriksaan di lokasi.
1: Sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Tiga buah LPG masing-masing 50 kg.
2: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
1: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, sementara ini dugaannya.
2: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
1: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
0: Akibat ledakan ini, 5 korban dilahirkan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18%. Dan satu di antaranya harus masuk ke ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri. Hal ini disampaikan Mahkamah dalam pertimbangan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
5: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia,
6: dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
6: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
8: Hari ini berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum ditegaskan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
9: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk diimpeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
6: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dua orang meninggal dunia saat terjadi kebakaran hebat di kawasan hutan kayu selatan Matraman, Jakarta Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: tapi
9: jelas.
7: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Dua orang meninggal dunia saat kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan kayu selatan Matraman, Jakarta Timur. Di wilayah lain, kepanikan pecah di Panti Asuhan Darul Hadlonah, Kudus, Jawa Tengah. Kobaran api melalap lantai tiga gedung Panti Asuhan dan membuat sejumlah anak Panti Asuhan terjebak di lantai tiga.
1: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai tiga yang berada di Jalan Asem Gede, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
2: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
3: 70 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Bang?
2: Penyebabnya masih dalam.
3: Korbannya?
2: Korbannya sebanyak 2 orang.
3: 2 orang, laki-laki?
2: Laki-laki umur 23
3: tahun. Dibawa kemana, Bang?
2: Untuk korban dibawa ke rumah sakit.
1: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung Panti Asuhan Darul Hadlonah Wergo Kudus, Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
4: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan. Bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
1: Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mencari penyebab kebakaran. Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak di bawah umur berinisial AA ditangkap warga saat melakukan pencurian di Kota Magelang, Jawa Tengah. Remaja ini mengaku terpaksa mencuri karena tidak urus keluarga untuk bertahan hidup. Sementara perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam di Kerobogan, Kuta, Bali viral di media sosial. Diduga perkelahian dipicu saling senggol dan pengaruh minuman beralkohol.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan saat AA yang berusia 16 tahun masuk ke sebuah rumah di kawasan Magelang Tengah pada Jumat 2 Oktober. Selain mencuri uang di dalam lemari, pelaku juga mengambil makanan di dapur korban. Namun pelaku akhirnya tertangkap tangan oleh warga saat kembali beraksi di Kampung Kemiri Rejo Minggu siang. Kasat PPA dan PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, motif pelaku nekat mencuri murni untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Pihak korban tidak melanjutkan proses hukum dan pihak keluarga pelaku menolak mengurus. Kamera CCTV merekam RI 26 tahun pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tak berkutik saat dibekuk tim ORC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pemuda yang berulang kali keluar masuk bui ini ditangkap setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku menyasar target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Kerobokan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Perkelahian antar warga negara asing ini terjadi minggu malam saat ramai pengunjung. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali masuk dan memukul petugas keamanan. Usai perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia itu. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah diduga dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia.
6: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
7: Diah Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Diah tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
6: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak.

0: Khawatir gak Bu kalau itu?
1: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih kerjain seperti itu, nggak bisa pipis.
2: Di mana Bu?
0: Oh kena.
2: Di sini.
0: Juga.
1: Dulu, oh, pernah.
2: Waktu tahun berapa Bu?
1: Kelas 1. Oh, terus sama gitu. Ah. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak yang nakal itu ya oke minta maaf.
2: Oh, enggak, maaf.
3: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
4: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan, ucapan, sehingga menimbulkan...
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Ya, saat ini kami masih menunggu kedatangan Febri Adriansa, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang seharusnya sejak pukul 13.30 sidang ini dimulai, namun sampai sekarang 13.41 kedatangan Febri masih belum nampak. Namun, baru saja sejak 13.40 atau sekitar 1 menit yang lalu, pengacara atau kuasa hukum dari Febri Adriansa yaitu Febri Diansyah yang merupakan mantan juru bicara KPK sudah memasuki ruang sidang. Sebelumnya sekitar pukul 13.20 dan juga 13.10 para JPU atau jaksa penuntut umum juga sudah memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat seperti itu. Dan memang di ruang sidang ini tidak hanya media tapi beberapa orang pihak yang juga ingin melihat jalannya persidangan. Nah, sepertinya ini Febri akan segera masuk ruang sidang. Nanti persidangan dimulai sedikit terlambat ya dari agendanya. Seperti 13.42 sekarang. Kami memang sudah sedari awal diberitahukan bahwa sidang itu akan dimulai pada pukul 13.30. Agenda sidang ini adalah dakwaan terhadap Febri Adriansa yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atas kasus Jiwasraya dan juga Asabri, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Dari perjalanan kasusnya sendiri, kita akan flashback. Dari perjalanan kasusnya sendiri, awal mulanya Febri oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri sendiri melakukan penyelidikan atas kasus manipulasi jumlah batu bara yang menyebabkan blackout atau mati lampu yang dilakukan sejak tahun 2018. Nah, pada tahun 2026 bulan Juli sekitar tanggal 6 Juli Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri sendiri mengumumkan nama Febri terseret. Namun kemudian kasusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan kemudian dari Kejaksaan sendiri membentuk tim 9 dan menerbitkan seperindik baru atau surat perintah penyidikan baru dan kemudian menyatakan bahwa awal mula dari kasus mega korupsi yang melibatkan Febri Ardiansyah ini dimulai dari kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang Jiwasraya dan juga Asabri. Nah, ini kami masih menunggu kedatangannya Febri Adriansa. Ini berarti sudah terlambat sekitar 14 menit dari agenda sidang 13.30. Diperkirakan ada direncanakan dari pihak kejaksaan sendiri ada 34 jaksa penuntut umum yang akan hadir di sidang dakwaan pertama ini yang akan membacakan semua dakwaan-dakwaan terhadap Febri Adriansyah. Selain Febri Adriansyah juga diagendakan juga Don Rito hadir di sidang perdana kali ini. Kalau kita lihat memang ada hubungannya dalam kasus ini, tidak hanya di kasus manipulasi pemenuhan atau kebutuhan batu bara yang menyebabkan blackout, tapi juga dari kasus Jiwasraya dan juga Asabri ini bergulir, seperti itu juga ada nama Don Rito juga disebut. Seperti yang kita tahu dalam kasus ini, Febri Ardiansyah ada banyak sekali selain dua kasus yang tadi saya sebutkan, kasus batu bara dan juga manipulasi data batu bara dan juga Sabri dan Jiwasraya, ada juga kasus Krakatau Steel seperti itu. Dan dari ketiga kasus ini ada satu nama lagi selain Don Rito dan juga Febri Ardiansyah, ada nama juga Norman Hermin yang juga terlibat. Ketiga orang ini memiliki hubungan kedekatan.

cukup dekat karena merupakan kawan atau kolega sejak dari kuliah seperti itu, dan masing-masing memiliki tugas. Kalau Don Rito sendiri di Gadang-Gadang atau di Badan Penyelidikan Kejaksaan dianggap sebagai gatekeeper dalam setiap kasus yang melibatkan Febri Ardiansyah seperti itu. Gatekeeper yang dimaksud sini adalah menyediakan ruang-ruang atau juga dokumen-dokumen untuk memanipulasi data, kemudian memanipulasi dokumen, dan juga sebagai tempat pencucian uang melalui kemungkinan, kalau dari hasil penyelidikan Kejaksaan sendiri, dari money changer yang dimiliki oleh Don Rito. Karena sebelumnya pihak kepolisian Mabes Polri sendiri sudah menyita banyak sekali valuta asing, Singapura dollar dan juga US dollar sendiri, dalam proses pemeriksaan, proses penyidikan yang melibatkan Febri Ardiansyah dalam kasus yang awalnya, kalau sekali lagi, yang awalnya dibongkar oleh pihak Mabes Polri sendiri adalah kasus batu bara seperti itu. Namun kemudian ketika dilimpahkan

tim main atau tim sembilannya sendiri ada krisis atau kesalahannya juga ada 15 menit dari jadwal yang seharusnya sidang digelar seperti itu. Namun ada sidang sekali lagi hari ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada Febri Ardiansyah dan juga Don Rito. Yang menarik dalam kasus ini adalah tim pengacaranya yang kalau kita tahu dulunya adalah salah satu pihak atau salah satu orang yang sangat getol memerangi tindak pidana korupsi seperti itu karena

0: dalam barisan anti pidana anti pidana sekarang sendiri sama orang sekarang itu sangat black out besar-besaran dari tahun 2018 hingga 2026. Kemudian ada juga kasus Asabri dan juga Jiwasraya yang sudah dijatuhkan vonis terhadap para petinggi-petinggi Jiwasraya dan juga Asabri. Kemudian juga kasus Krakatau Steel seperti itu. Nah, proses persidangan Febri yang meski akan dimulai pada hari ini adalah sidang perdana sekali lagi dengan agenda pembacaan dakwaan yang dalam satu kasus awal ya, yaitu pemerasan kasus pemerasan dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. Namun kemudian tidak menutup kemungkinan dari saat gelarnya sidang-sidang seperti itu. Akan juga pembuktian apakah sejauh mana keterlibatan Febri Adriansyah dalam kasus pengadaan batu bara dan juga kasus Krakatau Steel seperti itu. Ini kita masih menunggu ada apa sebenarnya, kenapa sampai Febri Adriansyah bisa tidak masih belum datang seperti itu. Dan juga ini kita agak terhalang ya kamera sendiri karena saking banyaknya orang yang ingin masuk untuk mengikuti jalannya persidangan pertama yang dilakukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kalau kita lihat rekam Febri sendiri selama 33 tahun menjabat atau berkarir di kejaksaan, sebenarnya kalau kita lihat adalah rekam jejaknya sangat lancar sekali sehingga menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dilantik pada tahun 2022. Namun pada 2026, 4 tahun pasca dihitung sebagai Muda Tindak Pidana Khusus, ternyata terlibat dalam kasus mega korupsi. Dalam banyak kesempatan selama proses penyidikan dan penyelidikan, Febri Adriansyah sendiri membantah keterlibatannya dan bahkan mengatakan bahwa barang-barang termasuk emas 74 kg yang beratnya bahkan melebihi emas yang berharga seperti itu bukan miliknya, dia hanya milik koleganya yang dititipkan kepada dirinya seperti itu. Kalau kita ingat lagi penggeledahan yang dilakukan oleh tim Mabes Polri dan juga berikut dilakukan oleh kejaksaan. Oke, ini sudah datang Febri Adriansyah. Namun kita tertahan tidak bisa melihat dengan jelas kedatangannya. Karena memang ini harus jadi perhatian publik. Ya, ini sepertinya adalah koleganya ini tidak bisa masuk karena ini kemungkinan koleganya Febri yang juga akan didakwa bersamaan dengan Febri. Nah, ini kemudian tadi Don Rito, kemudian juga Nurman Hermin, dan juga terakhir di barisan terakhir ini adalah yang kita tunggu, Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikawal oleh tidak hanya kepolisian tapi juga oleh tentara. Dan dia agak tertahan nih, kalau di depan agak sedikit ricuh di depan pintu ruang sidang seperti itu, dan juga pengawalannya agak sedikit berlebihan menurut saya, karena ini pengawalnya menghalangi untuk mengambil. Febri menggunakan batik rompi pink ala Jaksa Agung, dikawal oleh tentara, dan kami tidak bisa mengambil gambar secara detail karena dikawal oleh tentara, tidak hanya polisi ya, tapi juga tentara. Tapi baju yang digunakan adalah batik lengan panjang, dan juga ini terjadi aksi dorong-mendorong antara media, terutama fotografer, dan juga teman-teman media lainnya yang ingin mengabadikan atau mengambil gambar kedatangan dari Febri Adriansyah. Seperti itu. Nah, memang agak sedikit ricuh, dan ini berarti sudah telat jadwal persidangannya dari yang seharusnya diagendakan pada pukul 13.30, ini sudah telat 21 menit, seperti itu. Nah, kericuhan terjadi di sini karena memang pengawalan yang sangat ketat sekali. Kalau bisa dilihat, semua orang, bahkan yang kalau Anda lihat yang membawa HP dengan model landscape seperti itu bukanlah wartawan. Hanya orang-orang yang datang ingin menghadiri sidang, melihat langsung sidang pertama atau sidang perdana dakwaan yang akan dibacakan oleh 34 jaksa penuntut umum termasuk tim 9 yang hadir yang akan membacakan dakwaan terhadap Febri Ardiansyah, Don Rito dan juga Norman Hermin. Seperti ini suasana sidang dan kami sedang menunggu kedatangan dari pihak hakim. Suasana masih tidak kondusif seperti itu. Kalau kita lihat ya, dari Febri masih tertahan, tidak bisa masuk ke tempat sidang seperti itu atau tempat yang seharusnya dia duduki atau di kursi terdakwa karena masih terhambat di bagian depan. Saya tidak bisa melihat apa yang menyebabkan Febri terhambat. Namun kamera-kamera handphone yang sebenarnya bukan milik wartawan ya, itu bukan milik wartawan karena modelnya seperti dari tadi kami sebenarnya yang diizinkan masuk untuk pertama kalinya untuk men-setting tempat, mengklaim tempat, posisi untuk mengambil atau mengabadikan kedatangan Febri Ardiansyah dan juga Don Rito serta Norman Hermin sendiri sudah tertib. Namun banyaknya orang yang datang dan hadir memenuhi ruang sidang membuat suasana tidak kondusif seperti itu. Nah ini suasananya. Ada sedikit kericuhan, ingin mengambil atau mengabadikan gambar Febri Ardiansyah yang saat ini kalau saya lihat sedang berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Dari sebelah kanan kamera itu adalah tim jaksa penuntut umum. Kemudian dari sebelah kiri adalah kalau saya tidak bisa melihat jelas ya. Oh, sebelah kanan kamera itu adalah tim kuasa hukum Febri Ardiansyah, sedangkan sebelah kiri adalah JPU atau jaksa penuntut umum. Ini harus ditertibkan dulu oleh panitera sidang atau tim keamanan sidang karena banyaknya orang yang ingin mengabadikan gambar atau posisi Febri saat duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa seperti itu. Majelis hakim sebentar lagi akan memasuki ruang sidang dan sidang akan segera dimulai. Oke. Ricu guys. Oke, ya.
1: Dipersilakan dulu kembali. Yang ditandatangani pada HP

dan apanya sudah bisa diturunkan. Kita akan mulai.

0: melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Dua bersama-sama mewujudkan misi pengalian energi di Jakarta Pusat, yaitu terwujudnya pengalian energi di Jakarta Pusat adil dan berwibawa. Tiga, bersama-sama peran secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lima, tidak memberi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya

dalam fakta integritas ini kami siap menerima konsekuensi sebaik tentuan. Jadi saya berharap kepada para terdakwa, ada para penuntut umum, para advokat untuk

ini yang satu cerah, ya Pepi juga. Ini hadir semua. Mas harus pasti. Kita tahu tempatnya apa, diserahkan. Terus ini barangkali mau di...

Terus satunya lagi yang Don Brito ya. Dianggap saja. Tadi perwakilan saya dua orang untuk memastikan. Tapi yang pada dasarnya kan sudah mendengar semua apa yang kita sampaikan tadi. Nanti yang kalau kita misalnya kartunya dicek aja, biar ini teman-teman ya. Baik, nanti teman dari penutup mau memastikan.

Mudah-mudahan oke buat nanti. Yang pedoman nanti berbeda itunya Pak. Faktanya beda Pak, yang dari Pak yang teori dulu. Nah, itu udah tanda tangan ya. Nah, ini yang ini dulu Pak Norman. Timnya Pak Norman untuk patah integritasnya ya, Bu, tolong. Iya. Nah, itu karang itu nanti Pak. Satu ini ya. Oh, itu yang Don Vito itu malah. Ya. Ini yang Febri yang ini. Enggak apa-apa, ini yang iya, dua orang saja perwakilan itu yang penuntut umum dengan nama jelas saja ya perwakilan tanggal hari ini enggak apa-apa. Nanti tanggalnya kita isi aja. Nah, buat yang jelas sidang pada hari ini. Tanda tangan dan nama aja. Saya

kami panggil nanti kami panggil dia. Limit tadi yang normal ya. Kemudian derajat Pak Don Rito.

Ay, po. Oye, oye. Diserahkan ke kami kopi nanti yang cek ini udah penuntut umum silakan diperiksa ya.

akan tutup. Terima kasih. Penutupmu. Baik ya, selanjutnya kita akan mendengarkan dakwaan. Untuk mekanisme saya tanya penuntut umum bagaimana

berdoa dengan bersama-sama dengan yang lain, izinkan kami bisa mendengar juga

Baik, pada prinsipnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum, tapi majelis

Ferryanto Hongki Rewang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memaksa tantian

dalam pengelolaan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

menjadi advokat di Bung. Kedekatan terdakwa dengan Don Rito alias Ido dan Norman Heri berlanjut. Ketiganya sering bertemu di kediaman dakwa di Jalan Radio 1 nomor 15 Kelurahan Keramat Pila Kecamatan

0: 55 miliar rupiah. Karena merasa ketakutan, akhirnya Tantian menyanggupi permintaan.
1: Bahwa selanjutnya, Ferryanto Hongkiriwang bertemu dengan terdakwa di rumah duka di Grogol.

0: pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun
1: 2001. CNN Indonesia Breaking News.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
8: Ya.
7: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 9:30 live di CNN Indonesia.
12: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
14: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
12: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan

0: tubuh, maka hendaknya ditulis.
1: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Jengjing Krigil, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kota Bandung, Jawa Barat, sertifikat nomor 5678 atas nama Febri Adriansa senilai Rp473 juta rupiah, perolehan tahun 2014. C. Satu bidang tanah seluas 704 meter persegi yang terletak di Jalan Swadaya RT 001 RW 02 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten sertifikat nomor 01260 atas nama Febri Adriansyah senilai Rp644.864.000 perolehan tahun 2002. D. Satu bidang tanah seluas 652 meter persegi yang terletak di RT 01 RW 02 Pakujaya Kecamatan Tangerang Tangerang Selatan Banten sertifikat nomor 00732 atas nama Febri Ardiansyah senilai Rp597.22.000 perolehan tahun 1999. E. Satu bidang tanah seluas 220 meter persegi dan bangunan seluas 180 meter persegi yang terletak di Jalan Lobak 4 Blok A2 nomor 8 Kelurahan Kebayoran Baru Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta sertifikat nomor 1083 atas nama Febri Adriansyah senilai Rp2.387.250.000 perolehan tahun 2002. Dua kendaraan bermotor. A. Satu unit mobil merek Toyota model Alphard 25G AT tahun 2021 nomor polisi B139R atas nama Febri Adriansyah senilai Rp978.500.000 perolehan tahun 2023. B. Satu unit mobil merek Fisher model New 2008 AT tahun 2018 nomor polisi B139RGN atas nama Rugun Saragi SH senilai Rp530 juta perolehan tahun 2022. C. Satu unit mobil merek Toyota model Land Cruiser Prado 27 tahun 2020 nomor polisi B20KSN atas nama Ardiansyah senilai Rp502 juta perolehan tahun 2022. D. Satu unit mobil merek Honda model HRV RU51.8 tahun 2018 nomor polisi B98 AGA atas nama Febri Adriansyah senilai Rp300 juta yang tahun 2021. Bahwa selain penghasilan tersebut di atas berdasarkan data LHKPN, terdakwa tidak memiliki penghasilan lain. Bahwa terdakwa memiliki beberapa orang kepercayaan, di antaranya Don Rito alias Idon yang juga seorang advokat pada kantor hukum Don Rito N. Rekan dan pada kantor hukum Anindita Vito N. Rekan serta Nurman Herin dan Ferianto Hongkiriwang. Terdakwa telah mengenal Don Rito dan Nurman Herin sejak masa perkuliahan, yang mana ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung pada tahun 2012, Don Rito alias Idon menjadi advokat di Bandung. Sedangkan terdakwa mengenal Ferianto Hongkiriwang sekitar tahun 2013 sampai 2015 ketika terdakwa berdinas sebagai asisten tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hubungan kedekatan terdakwa dengan Ferianto Hongkiriwang tersebut berlangsung secara berkesinambungan, di mana terdakwa dan Ferianto Hongkiriwang sering bertemu di restoran Gontran Herir Indonesia yang selanjutnya berubah nama menjadi Cafe The Clan Signature di Jalan Cipete Raya nomor 63 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ferianto Hongkiriwang juga sering ikut berkumpul bersama dengan terdakwa Don Rito alias Idon dan Nurman Herin. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Don Rito alias Idon bersama-sama dengan Albertus Yohanes Eko Purwanto mendirikan kantor hukum Don Rito and Rekan atau Dr. Law Firm di Jakarta. Selain itu, pada tanggal 25 Februari 2022 ketika terdakwa menjabat sebagai

0: Jaksa tidak pindah Setan Agung Republik Indonesia. Brito alias Idon bersama-sama dengan Albertus Yohanes Eko Purwanto juga mendirikan kantor hukum Anindita Vito & Rekan Law Office atau AVR Law Office. Kedua kantor hukum tersebut memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Cipete 4 nomor 14A, Kelurahan Cipete Selatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang berdekatan dengan kantor Coin Money Changer, yaitu di Jalan Cipete Raya nomor 64, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selain itu, kedua kantor hukum tersebut juga memiliki alamat secara virtual, yaitu Talavera Office Park, lantai 28, Jalan T5, Tumang 22-26, Jakarta Selatan. Terdakwa bersama-sama dengan Don Rito alias Idon menggunakan kedua kantor tersebut untuk menerima uang dari pihak yang merasa khawatir atas status hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh terdakwa selaku Direktur Penyidikan maupun selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan cara memanfaatkan situasi dan kondisi. Bahwa selain menggunakan kantor DR Law Firm dan AVR Law Office, terdakwa bersama-sama dengan Ferryanto Hongki Riwang juga menggunakan kantor hukum Prime Solution Associate yang didirikan oleh Ferryanto Hongki Riwang untuk menerima uang dari pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh terdakwa. Adapun kantor hukum Prime Solution Associate beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 41 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa melalui Don Rito alias Idon dan Nurman Herin mendirikan beberapa perusahaan dari modal atau pembelian saham serta mendirikan yayasan. Selanjutnya melalui beberapa perusahaan dan yayasan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Don Rito alias Idon dan Nurman Herin melakukan tindak pidana pencucian uang antara lain. Pada sekira tahun 2020, terdakwa melalui Don Rito alias Idon membeli restoran Prancis PT Gontran Carrier yang bergerak di bidang kuliner di Jalan Cipete Raya nomor 63 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang selanjutnya nama restoran diubah menjadi The Clan di bawah naungan PT The Clan Kulinari Nusantara. 2. Bahwa sekira bulan Oktober 2020, terdakwa melalui Don Rito alias Idon dan Nurman Herin mendirikan perusahaan Money Changer, PT Kantor Omzet Indonesia, bergerak di bidang kegiatan penukaran valuta asing atau Money Changer, yang beralamat di Jalan Cipete Raya nomor 63, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. 3. PT Hutama Indotara merupakan perusahaan holding, didirikan pada tanggal 11 Oktober 2020, bergerak perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak dan juga perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk GBDI yang beralamat di 38 lot 28 SCBD. 4. PT Cipta Sinar Benderang, tanggal SK terakhir 4 Februari 2023, tambangan batu bara yang beralamat di JRS Fatmawati Geraha Mas Fatmawati Blok A 19 Jakarta. 5. Bergerak di bidang pertanian, pertambangan dari tower lantai 03 distrik 8 lot 20 SBD. 6. PT Borneo Green Prima terakhir 27 bergerak di bidang dengan batu bara dari alih tower lantai 03 lot 28 SBD. Cukup SLBS Nikel tanggal 1 September 2020 gerak di bidang peran alamat di Jakarta Wati Grahati Blok Asas Jakarta Selatan. 8. Nah Pusaka KNC tanggal SK terakhir 19 Oktober 2023 bergerak di bidang usaha aktif dan holding dan aktivitas manajemen dan yang beralamat di Talan Delia 22 SCBD. Aktivitas AI yang beralamat di Trisri Talan 03 28 SCBD. Pusat terakhir 13 Maret 2026 bergerak usaha aktif dan holding lainnya yang beralamat di Trisri Tower lantai 03A distrik 8 lot 28 SCBD. 11. Yayasan Ani Jamaluddin Rasyad berdiri tanggal 22 Maret 2024 dan disahkan tanggal 28 Maret 2024 dengan pengelola sekaligus adalah Nurman Herin. 12. PT Don Men Day berdiri di tahun 2022, bergerak di bidang usaha yang meliputi konstruksi, perdagangan, penyewaan, dan angkutan yang beralamat di Perumahan Citraland NGK Blok 1, Blok IWC, Garing 08, Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi. 13, PT Klen Anak Lanang berdiri pada Oktober 2022, bergerak di bidang usaha yang meliputi konstruksi dan instalasi yang beralamat di Treasury Tower Lantai 05 Unit A, B, Distrik 8, Lot 28 ECBD. 14, PT Berkah Melimpah Selamanya, bergerak di bidang usaha aktivitas holding dan penasihat investasi berbentuk perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Serang, Kilometer 10, Desa Bitung, Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 15, PT Duta Kreasi Investama, bergerak di bidang usaha penasihat investasi berbentuk perusahaan, beralamat di Jalan Raya Serang, Kilometer 10, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 16, PT Hijau Gunung Kerinci, bergerak di bidang usaha yang meliputi konstruksi bangunan sipil, jembatan, jelayang, Lancik, Selatan.
1: 17, PT Multi Teknik Konsolido, bergerak di bidang usaha meliputi aktivitas arsitektur yang beralamat di Treasure Lantai 03 Distrik 8 Lot 28 SCBD Jakarta. 18, PT Informatika Semesta, bergerak di bidang usaha yang meliputi industri perlengkapan komunikasi dan komputer yang beralamat di Jalan Cipete 4 Nomor 14A Jakarta Selatan. 19, PT Cipta Bulungan Selaras, bergerak di bidang usaha yang meliputi perdagangan besar logam dan bahan konstruksi yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Gramas Fatmawati, Blok A19, Jakarta Selatan. 20, PT Simpul Bakti Lestari, bergerak di bidang usaha yang meliputi aktivitas perusahaan pembiayaan beralamat di Jalan Mekarwangi Nomor 18, Kota Bandung, Jawa Barat. 21, PT Panutan Pratama Adiwibawa, berdasarkan tanggal SK terakhir 4 November 2025, bergerak di bidang budidaya ayam ras, petelur, konstruksi, gedung perkantoran, dan aktivitas usaha lainnya yang beralamat di Jalan Lejen S. Warman, Kavling 28, Suhu Kapital, Lantai 19, Jakarta Barat. 22, PT Indo Sentosa Agro Makmur, berdasarkan tanggal SK terakhir 18 April 2022, beralamat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 23, PT Baramega Mining Resort, berdasarkan tanggal SK terakhir 15 Mei 2023, perusahaannya bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas manajemen dan lainnya yang beralamat di Jalan Senopati Nomor 113, Jakarta Selatan. 24, PT Bahana Baruna Daksa, bergerak di bidang usaha yang meliputi angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus yang beralamat di The CEO Building Lantai 12 Jalan TB Simatupang Nomor 18C Jakarta Selatan. 25, PT Telanai Suwarna yang beralamat di Jalan Cipete Nomor 2 Kelurahan Cilandak Jakarta Selatan. 26, PT Fantama Bintang Muda, bidang usaha yang meliputi pertambangan dan perdagangan nikel yang beralamat di Jalan AP Petarani Ruko, Petarani Center, Blok A7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 27, PT Hikmat Abadi Investama, bergerak di bidang usaha yang meliputi konsultasi bidang jasa dan manajemen yang beralamat 8 Citra Garden City, D2 Nomor 15, Jakarta Barat. 28, PT Tribakti Inspektama, bergerak di bidang usaha yang meliputi jasa sertifikasi dan laboratorium yang beralamat di Jalan Pantai Indah Selatan, Ruko Langlat Boulevard, Blok F Nomor 31, 32, 33, Jakarta. Dan 29, PT Dua Karya Bulungan, bergerak di bidang usaha yang meliputi perdagangan besar yang beralamat di Geraha Mas Fatmawati, Jalan RS Fatmawati, Blok A19, Jakarta Selatan. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan Maret 2025, terdakwa bersama-sama dengan Ferry Yanto Hongkiriwang telah melakukan penerimaan uang dan saham yang diketahuinya atau patut didukanya merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan terdakwa selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan.
2: CNN Indonesia Breaking News.

ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tamarampu Bersatu TB22 di Jalan Daeng, Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
1: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
0: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol, tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar 100 ribu palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan 100 ribu uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin, ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

5 maling sepeda motor yang kerap beraksi pada pemukiman padat penduduk di Jakarta Utara diringkus oleh polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, belasan remaja yang diduga sebagai anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap oleh polisi.

0: Kamera pengawas merekam ulah belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jeneta Lasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggunakan anak panah pada Minggu dini hari, 4 Oktober. Tak hanya itu, para pelaku juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Rekaman kamera pengawas merekam kejadian tersebut dan beredar luas di media sosial serta menjadi viral. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap sejumlah pelaku di beberapa lokasi. 7 pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah yang diduga mereka gunakan saat beraksi. Saat digelandang menuju Mapolresta Goa, keluarga para pelaku menangis histeris. Atas perbuatannya, 7 pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.
1: Untuk terduga pelaku ini kami amankan 7 orang, yang dimana masing-masing pelaku telah mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwasannya pada malam itu dan pada pukul itu juga dia melakukan penyerangan di desa tersebut. Untuk motifnya masih kami dalami, yang dimana bagian awal yang kami dapatkan mereka ini hanya mencari jati.
0: Di Jakarta, seorang anggota komplotan maling sepeda motor berinisial F yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Baru dan Kelurahan Penjaringan diringkus personel Polsek Metro Penjaringan. Pria 29 tahun ini ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Penjaringan pada Kamis 1 Oktober. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 rekan pelaku. Selama periode Agustus hingga September 2026, komplotan kriminal ini sudah 5 kali mencuri sepeda motor di Muara Baru dan Penjaringan. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Sepeda motor curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba.
2: Aksinya si kejahatan itu menyasar kendaraan yang kebanyakan diparkirnya di luar halaman atau tidak dipagar. Jadi hasilnya di sini dicatat dan diberita acarakan bahwa dibelikan narkoba beberapa pelaku.
0: Dari tangan kawanan pencuri ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor. 5 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gara-gara kecanduan judi online, seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat menipu dan menggelapkan belasan unit sepeda motor milik teman dan juga kerabatnya. Sementara itu di kota Bekasi, seorang warga harus kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang menunggu hasil fotokopi.
4: Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat, 2 remaja awalnya mendatangi tempat fotokopi setelah melihat kunci kontak milik pengunjung masih tergantung di sepeda motor. Seorang pelaku lantas berpura-pura bertanya kepada pemilik fotokopi sembari mengawasi pemilik sepeda motor. Melihat korban lengah dan pemilik fotokopi sedang sibuk melayani pelanggan, pelaku membawa kabur motor curian yang telah diincar. Aksi 2 pelaku tergolong nekat karena saat kejadian tempat fotokopi sedang ramai pelanggan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang.
5: Jadi dia pura-pura kan memposisikan lagi rame. Dia pura-pura ini dulu. Siapakah ini yang punya motor ini?
6: Jadi mantau situasi dulu deh ya.
5: Mantau situasi. Sementara kalau orang banyak di sini.
6: Iya.
5: Cuman kan dia posisinya udah beda lokasi kan?
6: Iya.
5: Jadi kalau feeling saya, kalau sumpama ya nu kunci nggak nyantol, berarti kalau sumpama pakai kunci teh, ya orang-orang kan
6: kasih tahu ya,
5: curiga dong.
6: Iya.
4: Di lokasi terpisah, pria berinisial IMF alias Ibo, warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, harus berurusan dengan polisi setelah menipu dan membawa kabur belasan unit sepeda motor milik kerabatnya. Pria 34 tahun ini awalnya meminjam sepeda motor milik kerabatnya dengan dalih menjemput karyawan. Korban dengan mudah terkena tipu daya karena pelaku dikenal berasal dari keluarga berada. Setelah motor didapat, IMF kemudian memodifikasi kendaraan sebelum akhirnya menjualnya kepada penadah. Personel Polresta Bandung yang mendapatkan laporan bergerak menangkap IMF dan 2 orang penadah sepeda motor curian. Kepada penyidik, uang hasil menipu dan menggelapkan motor kerabatnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi gaya hidup. Adapun korban dari perbuatan IMF mencapai belasan orang.
7: Di pinggir jalan sebelum saung Ciwaru saya diberhentiin, katanya ditunggu dulu, saya mau ngambil persyaratan sama orangnya tapi motor saya pinjam gitu. Dan saya ngasih karena saya juga tahu keluarganya, terus tidak ada pikiran jelek ke situ gitu, dan nggak tahu dia lagi buron gitu.
8: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya ya, itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, karena memang secara finansial ya, keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya.
4: Pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena kedapatan membawa 20 kg ganja. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur dan menggigit tangan polisi.
0: Penangkapan kurir narkoba jenis ganja di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tidak berlangsung mulus. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat menggigit tangan seorang personel Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan hingga terluka dan berdarah. Meski mendapat perlawanan, polisi bisa membekuk pelaku. Dari dalam karung yang dibawa oleh pelaku, polisi menemukan 20 bal ganja kering dengan berat 20 kg. Pelaku dan ganja selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan di hadapan penyidik. Pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial UD untuk mengantarkan ganja ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia dijanjikan upah Rp1.800.000, namun baru menerima Rp800.000 sebagai uang panjar. Selain ganja, polisi turut menyita uang tunai Rp800.000, ponsel, dan satu unit sepeda motor.
9: Seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam, namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut, di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut, tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu, langsung melakukan penyergapan. Namun saat tertegap, pelaku berusaha kabur, namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas.
0: Sementara di Jawa Timur, penyelundupan narkotika jenis sabu untuk narapidana digagalkan oleh petugas lapas kelas 1 Surabaya pada Selasa siang 6 Oktober. Dalam rekaman kamera pengawas, awalnya AM, seorang perempuan lansia yang berperan sebagai kurir, mendatangi lapas kelas 1 Surabaya dengan menenteng 3 tas besar berisi makanan. Makanan ini sedianya diberikan kepada BSN, anaknya yang juga seorang napi kasus narkoba. Curiga dengan barang bawaan perempuan lansia tersebut, petugas lapas memeriksa makanan yang dibawa. 4 klip sabu seberat 17,11 gram ditemukan dalam kemasan ayam goreng crispy.
10: Lapas kelas 1 Surabaya untuk yang ke-11 kalinya kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika dengan modus disembunyikan di dalam ayam goreng. Berdasarkan hasil temuan, kami melakukan pemeriksaan interograsi awal. Ada diduga keterlibatan 3 orang warga binaan kami yang berupaya menyelundupkan narkotika tersebut.
0: Dari pengungkapan ini, 4 orang dalam satu jaringan ditangkap. Selain AM sebagai kurir dan 3 orang napi berinisial BSN, MAB dan DD ikut ditangkap. Keempat pelaku selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo. Polisi kini masih memburu pihak yang memberikan paket ayam goreng berisi sabu kepada AM. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 4 WNI kru kapal MT Hunter 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai ke tanah air. Selamat dari Sandra Bajak Laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
11: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyandaraan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
12: Kita sudah ditanya, sama kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 10 hari tepatnya, mengalami satu kasus penyandaraan, kita bisa menyambut.

0: Haji Faisal dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali dengan selamat ke tanah air, ke Pangkuan, keluarga mereka tercinta.
1: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
0: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses itu ada dan kita dan para kita yang dalam situasi sulit.
1: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
2: Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya. Saya tidak bisa menempati diri saya.
1: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Pelaku pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, akhirnya ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2, BPSDM Kemendagri, di Jatinangor, Jawa Barat. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. DPR mendorong agar pendidikan dan pelatihan ASN tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi berbasis pada hasil dan dampak nyata. Melalui penguatan profesionalisme aparatur dan uji kompetensi yang terukur, BPSDM Kemendagri diharapkan mampu melahirkan ASN yang adaptif dan berintegritas, demi mewujudkan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih responsif bagi masyarakat.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung akhirnya terungkap. Pelaku ternyata tidak lain adalah adik kandung salah satu korban Pasutri, seorang pria yang berinisial AF.
5: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban Pasutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban R dan S. Selain itu, terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
6: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
5: Senin malam usai proses otopsi, ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
4: Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan anak lurah yang juga juragan toko bangunan oleh tunangannya sendiri di Gresik, Jawa Timur. Pembunuhan tersebut diduga telah direncanakan beberapa hari sebelumnya.

0: terungkap dalam penyidikan kasus pembunuhan korban MF yang juga putra dari seorang lurah di sebuah toko bangunan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur hari Sabtu lalu. Dari hasil penyidikan, pelaku IR 22 tahun ini tega menghabisi nyawa MF 23 tahun yang merupakan tunangannya Pak Hari sebelum melakukan pembunuhan. Polisi mengatakan tersangka dan korban terlibat cekcok lantaran dilatar belakangi api cemburu. Sehari sebelum kejadian, tersangka sengaja membeli 2 bilah pisau. Hingga pada Jumat 2 Oktober lalu, tersangka meminta bertemu dengan korban di tempat kerjanya di sebuah toko bangunan milik orang tuanya. Keduanya bertemu di salah satu kamar di toko tersebut. Hingga akhirnya korban tertidur, dan saat korban tertidur itu, tersangka IR menikam leher, punggung, dan tangan korban.
1: Tersangka ini melakukan pembunuhan disertai dengan perencanaan. Adapun perencanaan tersebut diawali sejak hari Senin, tanggal 28 September 2026, dengan terjadinya cekcok antara tersangka dengan korban. Kemudian di hari Selasa, tanggal 29 September 2026, tersangka merencanakan pembunuhan dengan membeli 2 bilah pisau.
0: Sebelumnya diberitakan bahwa tersangka IR nekat membunuh MF karena gelap mata, terbakar cemburu, dan sakit hati diselingkuhi oleh korban yang tak lain adalah tunangannya. Usai melakukan aksinya, tersangka IR pun langsung menghubungi polisi. Saat ini tersangka telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Sesosok jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan di salah satu rumah kosong di pinggir Jalan Raya Pantura Kendal, Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan kondisi tangan kiri terborgol di teralis jendela.
3: Warga desa Kebonadem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura, Kendal, Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selasa pagi. Jasad tersebut ditemukan warga di lantai atas dalam kondisi mengenaskan dengan tangan kiri terborgol di teralis jendela dan kondisi tubuh yang sudah membusuk. Penemuan jasad tersebut berawal saat salah satu warga, Eko Mulyanto, mencium bau busuk yang menyengat pada Selasa pagi dari rumah kosong tersebut. Ia kemudian melaporkan soal bau menyengat tersebut ke Ketua RW 4, Budianto. Bersama-sama dengan warga, Mulyanto dan Budianto memeriksa kondisi rumah kosong tersebut dan menemukan korban.
4: Iya, agak bau sih.
5: Terus?
4: Saya pastikan kosong. Lalu seakan-akan ini kayak baunya kan nggak ada orang wajar setiap hari.
5: Busuk atau gimana? Terus habis itu?
4: Setelah saya langsung ke tingkat itu kan, sama waktu itu kan udah pernah ada anak bang itu kan bilang sama saya. Habis itu banyak sebelum kan, semenjak hari itu kan bener kayak ada bau. Saya kepikiran yang anak bang bilang itu. Paling kemudian bilang sama anak bang, bener nggak? Saya bahkan, tapi saya langsung laporan sama RW dulu.
6: Sekitar jam 5.
5: Dari apa itu, Pak?
6: Dari tukang parkir jalan. Di situ kan banyak parkir. Terus duduk di rumah saya, katanya di rumah sebelah ada bau menyengat. Terus saya tidak lanjuti, jam 5 saya senteri, ternyata memang ada. Bisa senter di sumber ruangan, ternyata di atas.
3: Tim gabungan Inafis Polres Kendal dan tim Inafis Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi korban. Di sekitar lokasi, petugas mengamankan 1 gunting dan 2 bilah pisau. Aska Aulia, pemilik rumah, mengatakan rumah tersebut sejak bulan Februari telah dikontrak oleh sebuah yayasan dari Jakarta.
7: Ini 4 tahun.
8: Iya, sewanya 4 tahun. Itu kan disewa dari mulai Februari. Jadi sejak perjanjian persewaan itu sudah tanda tangani, kita udah sebagai pemilik kan sudah dilepaskan ya, sudah jadi tanggung jawab penyewa.
5: Ada teman mayat ini dari siapa?
8: Tadi pagi telepon dari warga sini, toh yang kenal sama ibu saya. Terus dikasih tahu katanya ada penemuan mayat di lantai itu.
5: Tapi memang udah kosong lama ya, udah sebelum di lama.
3: Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk proses autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Kasih Humas Polres Kendal, Ibtu Deni Herawan saat dihubungi menyatakan, Satreskrim Polres Kendal masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematian korban. Saktio Dimas, Kendal, Jawa Tengah.
2: Seorang pria di Jambi tewas ditikam temannya diduga karena masalah hutang piutang. Sementara itu seorang sopir taksi ditikam senjata tajam oleh seorang wanita yang tidak dikenal di kawasan Pademangan Timur, Jakarta Utara.

0: tadi dekat tadi apa? Dekat kolam ya.
1: Seorang pria di Jambi berinisial Y berusia 37 tahun tewas ditikam temannya diduga karena masalah utang piutang. Korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian dada. Sebelum penikaman terjadi, korban didatangi oleh pelaku sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, kemudian terjadi cekcok di antara keduanya. Namun keributan tersebut dapat dilerai oleh warga setempat. Namun pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, pelaku kembali lagi menemui korban. Pelaku kemudian menyerang korban dengan senjata tajam jenis badik. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak dapat diselamatkan.
2: Antara korban dengan pelaku sudah ada cekcok sebelumnya sekitar pukul 1, pukul 13.00 di TKP yang sama. Namun setelah bisa dilerai oleh masyarakat pada waktu itu, pelaku pergi kembali ke rumah tempat tinggalnya. Dan pada pukul 15.00 kembali lagi. Dan pada saat itu ketemu. Dan pada saat itulah pelaku mengeluarkan sebilah senjata tajam. Senjata tajam dan terus mengejar korban hingga setelah dapat korban dan langsung ditusuk berulang kali.
3: Ditusuk sama ibu-ibu ini. Motifnya nggak tahu.
1: Warga Pademangan Timur, Jakarta Utara dihebohkan dengan aksi penusukan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap sopir taksi yang sedang mangkal pada Selasa sore. Dalam video amatir milik warga, terlihat seorang wanita diamankan warga diduga menikam sopir taksi di bagian leher. Dari tangan pelaku, warga mengamankan sebuah pisau dapur dan didapati celana pelaku yang terdapat bercak darah. Taksi korban terlihat masih terparkir di lokasi kejadian. Korban berinisial MUK yang terluka langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Menurut keterangan saksi, pelaku bukanlah penumpang taksi korban, melainkan pejalan kaki yang tiba-tiba mendekati korban dan langsung menikam leher korban. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk diproses secara hukum. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penusukan sadis tersebut.
4: Itu cuma pas ditusuk yang mulia, ya. Cuman udah kejadiannya udah terjadi aja gitu.
5: Yang kondisinya gimana apa? Tadi Bang?
4: Yang itu katanya si lehernya, katanya sih ya. Cuman sih nggak tahu sih udah terjadi itu. Setelah itu kan dibawa ke rumah sakit, itu yang supir taksinya.
1: Penemuan sesosok jasad menggegerkan warga Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Senin malam. Pemuda berinisial RI berusia 34 tahun ditemukan tak bernyawa dalam saluran irigasi persawahan yang mengalir di tengah permukiman warga. Saat ditemukan, terdapat luka robek di pinggang korban hingga memunculkan dugaan korban tewas akibat dibunuh. Tak hanya terluka, posisi korban juga ditemukan tenggelam di saluran irigasi dalam kondisi tanpa busana.
6: Tergenang di air yang kami duga awalnya dia tenggelam, namun pada saat kami cek ada luka terbuka seperti itu.
7: Kalau indikasinya kemana, apa kemungkinan dugaan pembunuhan atau bagaimana?
6: Masih kami dalami terlebih dahulu.
7: Terus korban katanya ada riwayat ODGJ kemana?
6: Betul, menurut keterangan dari warga setempat bahwa baru-baru ini dia baru keluar dari rumah sakit jiwa.
1: Penyebab kematian korban belum terungkap. Usai menjalani pemeriksaan di rumah sakit, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarganya dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat pada Selasa siang. Ratusan warga mengantar jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Viral video perundungan siswi SMP di Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga dipicu rebutan pacar. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2, BPSDM Kemendagri, di Jatinangor, Jawa Barat. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. DPR mendorong agar pendidikan dan pelatihan ASN tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi berbasis pada hasil dan dampak nyata. Melalui penguatan profesionalisme aparatur dan uji kompetensi yang terukur, BPSDM Kemendagri diharapkan mampu melahirkan ASN yang adaptif dan berintegritas, demi mewujudkan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih responsif bagi masyarakat.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Viral video perundungan siswi SMP di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang diduga dipicu rebutan pacar. Adapun di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar mengalami luka tikaman usai diserang kelompok pelajar dari sekolah lainnya. Mirisnya, penyerangan tersebut dipicu masalah sepele, yakni karena topi milik kelompok pelaku diambil oleh kelompok korban.
5: Beredar video viral di media sosial, seorang siswi SMP menjadi korban keroyokan beberapa temannya karena diduga merebut pacar pelaku. Kejadian ini terjadi di lapangan sepak bola di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian perundungan itu terjadi sudah sepekan lamanya hingga viral di media sosial. Sebelumnya korban takut melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena diancam pelaku. Beruntung salah seorang guru mengetahui hal ini, sehingga meminta orang tua korban untuk mengawasi sang anak yang dalam kondisi trauma. Meski sudah sepekan, tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku untuk meminta maaf pada keluarga korban. Kini keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota. Pihak keluarga korban berharap pihak Polres Metro Tangerang Kota dapat serius menangani kasus perundungan yang menimpa anaknya dan melindungi korban hingga mendapat pendampingan psikologi. Rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan aksi penyerangan sekelompok pelajar terhadap dua pelajar lain yang tengah berjalan kaki di kota Bekasi. Korban sempat berusaha melarikan diri, namun karena jumlah pelaku lebih dari 5 orang, salah satu korban akhirnya mengalami luka di lengan usai terkena benda tajam. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya menyebut, aksi terjadi di Gang Asmawi, Jakamulia, Bekasi Selatan pada Jumat 2 Oktober 2026 lalu. Polisi telah mengamankan 10 pelajar asal Jakarta Timur beserta sejumlah senjata tajam, 10 ponsel, dan topi milik pelaku. Motif penyerangan diduga dipicu persoalan topi yang kemudian berujung dendam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak yang berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia.
6: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
7: Thank you. Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
6: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
7: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
8: Khawatir nggak Bu kalau itu?
9: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
8: Di mana Bu?
9: Oh, kena.
8: Di sini. Di sini?
9: Juga? Dulu, pernah.
8: Waktu tahun berapa Bu?
9: Kelas 1. Oh, diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak-anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
8: Oh, enggak, maaf.
7: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
10: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
7: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
4: Video amatir merekam detik-detik dramatis saat tiga bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu di Subang, Jawa Barat ditinggal tidur oleh sang kakek, seorang balita yang masih berusia 2 tahun ditemukan tewas tenggelam di kali Belanakan usai bermain dan juga lepas dari pengawasan.
11: Kebakaran besar melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wargu, Kelurahan Wargu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa siang. Kebakaran menimbulkan kepanikan warga yang berteriak minta tolong. Bahkan momen dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan terekam video amatir warga. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
12: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik, melaporkan, bahkan tadi ada sempat 3 siswa ya, dan ya 3 siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan...
11: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Video amatir warga merekam momen dramatis saat seorang bocah berusia 2 tahun ditemukan tenggelam di Kali Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejumlah warga sempat berusaha melakukan penyelamatan, namun korban sudah ditemukan tak bernyawa.

0: terperosok.
1: Jasad Raka kini sudah dibawa ke rumah duka tidak jauh dari lokasi kejadian untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Tiga bocah sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di bendungan Widaya Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Ketiganya diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Peristiwa terungkap setelah warga menemukan salah satu korban mengapung dan menemukan tiga pasang sandal di sekitar lokasi. Setelah pintu air dibuka, dua korban lainnya ditemukan. Polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, namun memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika sabu-sabu cair di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Berikut ini.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2, BPSDM Kemendagri, di Jatinangor, Jawa Barat. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. DPR mendorong agar pendidikan dan pelatihan ASN tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi berbasis pada hasil dan dampak nyata. Melalui penguatan profesionalisme aparatur dan uji kompetensi yang terukur, BPSDM Kemendagri diharapkan mampu melahirkan ASN yang adaptif dan berintegritas, demi mewujudkan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih responsif bagi masyarakat.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Penumpang pesawat rute Batam Jakarta diamankan oleh petugas Bea Cukai lantaran menyelundupkan sabu-sabu cair. Sementara itu, Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap dua pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba.
5: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu cair di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan 3 penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Jakarta. Kasus ini terungkap pada Sabtu 26 September 2026 setelah petugas menemukan benda mencurigakan yang dibawa ketiga penumpang di area pemeriksaan keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam. Petugas menemukan sejumlah bungkusan berisi kristal putih dengan total berat bruto sekitar 490 gram, terdiri atas sekitar 170 gram dari MT, 155 gram dari NA, dan 165 gram dari YK. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, barang tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfetamin HCL atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu.
6: Jadi pada hari Sabtu 26 September 2006, tim KPU BC Batam berhasil mengamankan menggagalkan penyelundupan 490 gram metamfetamin di Bandara Hang Nadim. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Barelang, ya. Tetap kita kembangkan info-infonya, apakah dia sebagai pengguna atau sebagai kurir.

0: atau ikut dalam jaringan itu.
1: Selanjutnya, ketiga penumpang beserta barang bukti diserah terimakan kepada Polresta Barelang untuk dilakukan proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap dua pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, ada dua pegawai rutan yang diduga terlibat. Satu pegawai disebut berperan menyediakan alat sabu-sabu, sementara satu pegawai lainnya menyediakan alat musik. Kedua pegawai tersebut juga sudah menjalani tes urin, namun hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif narkoba. Roni menyebut pihaknya saat ini masih mendalami dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh, termasuk pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober 2026, polisi tidak lagi menemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba.
2: Jadi kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum, ada dua orang itu, supaya nanti ke depan ada efek jera, supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke kepala lapas, supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya.
1: Roni menambahkan, pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026, sementara video kejadian baru viral di media sosial pada 3 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pencuri bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok oleh warga. Evakuasi pelaku pun berlangsung dengan dramatis setelah puluhan warga berusaha menghakimi pelaku.
1: Tim patroli dari Polresta Cilacap mendatangi lokasi kejadian di Apotek Krida, Jalan Tentara Pelajar. Polisi berhasil meringkus pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Pelaku pun langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Upaya evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Puluhan warga yang telah mengepung apotek berusaha menghakimi pelaku. Pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk dimintai keterangan. Kini, pelaku harus menjalani tahanan di Polresta Cilacap dan diancam hukuman selama 4 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku inisial OA yang merupakan karyawan PT Satnusa Persada TBK di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap lantaran mencuri chip komputer senilai 200 juta rupiah. Chip yang berukuran relatif kecil disembunyikan di balik pelindung ponsel yang telah dimodifikasi. Chip itu dijual ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Tangerang senilai 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per chip ke penadah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan dua orang penadah inisial DIS dan R. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menangkap seorang pria berinisial AS, 36 tahun, warga desa Gunung Do. AS diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suo. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp49.000, diduga merupakan bagian dari tindak pidana pemerasan disertai pengancaman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku dan hasilnya positif narkoba. Pelaku mengaku baru beberapa hari mengonsumsi sabu-sabu. Pelaku AS diketahui merupakan residivis yang sebelumnya telah beberapa kali menjalani hukuman pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,24 triliun. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2, BPSDM Kemendagri, di Jatinangor, Jawa Barat. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. DPR mendorong agar pendidikan dan pelatihan ASN tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi berbasis pada hasil dan dampak nyata. Melalui penguatan profesionalisme aparatur dan uji kompetensi yang terukur, BPSDM Kemendagri diharapkan mampu melahirkan ASN yang adaptif dan berintegritas, demi mewujudkan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih responsif bagi masyarakat.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
2: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,24 triliun. Uang hasil sitaan tersebut dikembalikan ke kas negara dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejaksaan Agung Selasa 6 Oktober 2026. Dana yang diserahkan kepada kas negara sebanyak Rp13,24 triliun. Uang tersebut terdiri dari Rp3,47 triliun denda administratif di bidang kehutanan, kemudian Rp1,54 triliun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara 118.256 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung yang akan ditanami kembali atau reforestasi oleh Kementerian Kehutanan.
5: Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4: Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH tersebut. Selama 2 tahun Satgas ini dibentuk, total sudah 8 kali Presiden menerima pengembalian uang negara dengan total aset negara terselamatkan mencapai Rp52 triliun. Namun demikian, Prabowo tetap meminta Kementerian Keuangan dan Kehutanan untuk menambah jumlah polisi hutan serta petugas penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik pemanfaatan hutan secara ilegal.
6: Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000.
4: Menurut Prabowo, uang yang diselamatkan tersebut akan dimasukkan ke kas negara untuk program pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan perbaikan sekolah.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
1: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini, dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjaragung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
2: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan kakek, dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
3: Tiga-tiganya ya?
2: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
1: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
1: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
5: Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak,

0: fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud, saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang.
3: Satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan, kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, dramatis penyelamatan 3 anak dari kebakaran. Video amatir merekam detik-detik dramatis saat 3 bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Werbu Wetan, Kabupaten Kudus. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Dan tidak berapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dan informasi berikutnya di Kilas Update, tangis haru sambut kepulangan kru kapal yang disandra. Empat WNI kru kapal MT Hanner 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru tersebut disandra bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April lalu. Kapten kru kapal MT Hanner 25, Ashari Samadikun, berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapal. Namun Ashari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para pembajak laut Somalia. Dan berita terakhir di Kilas Update terkait dengan macet parah lumpuhkan akses Marunda. Kemacetan parah hingga 2 km terjadi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan sangat merugikan pengendara sepeda motor terpaksa melintas di antara truk trailer, bahkan naik di atas trotoar. Kemacetan yang kerap terjadi ini termasuk yang terparah. Pengendara berharap pihak terkait segera mengatasi kemacetan yang terus berulang. Dan jelang gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok, para pembalap ramai-ramai melakukan test ride. Bukan motor betulan, tapi odong-odong seperti ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setiap gigitannya nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
5: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
2: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warganet di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Rezgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika Lombok.
3: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a missed country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you in the MotoGP bike. See you in the weekend.
4: Okay.
2: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
5: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
6: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya?
5: Iya.
6: Menyaksikan pembuatan.
5: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
2: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Pemirsa, saat cuaca lagi panas-panasnya seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang mengira kalau nyamuk itu berkurang. Tapi faktanya justru sebaliknya. Di suhu yang panas, nyamuk penyebab demam berdarah atau DB justru makin ganas. Nyamuk ini juga aktif menggigit pada siang hari, terutama pada pagi hari dan juga menjelang sore hari. Artinya, perlindungan dari gigitan nyamuk perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bersama dengan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+. Nah, pertanyaannya, apa saja yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk memutus resiko penularan DBD? Apakah menjaga lingkungan saja sudah cukup atau perlindungan diri dari gigitan nyamuk juga perlu menjadi perhatian? Dan untuk membedah hal ini lebih dalam lagi, hari ini kita sudah hadir bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Agus Handito, selaku anggota IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sekaligus senior.

0: Epidemiolog Kementerian Kesehatan dan juga kedua Bapak Bahrun Afriansyah selaku Chief Marketing Officer Enesis Group. Baik Pak Agus, benar nggak sih kalau cuacanya sekarang kan lagi panas sekali nih? Apakah ini juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk terutama terkait dengan resiko penyebaran DBD begitu? Dan apakah hal-hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat?
1: Jadi kalau kita bicara suhu, tadi mungkin perlu saya kasih batasan ya, suhu yang disebut panas itu 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, karena di atas 32 derajat Celcius nyamuknya akan mati.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi dengan kondisi suhu tersebut, nyamuk ini ada perubahan bionomiknya. Yang pertama, dia akan memperpendek siklus hidupnya, lebih pendek. Kemudian dia dalam siklus hidup itu dia pasti butuh darah ya untuk berkembang biak, sehingga lebih cepat proses menggigit atau menghisap darah manusianya. Kemudian proses inkubasi virus yang sendiri, kalau memang ada virus denginya itu di tubuh nyamuk juga akan lebih cepat. Dan karena memang populasi nyamuknya akan lebih banyak, makanya itu dia kompetisi begitu ya, untuk bisa lebih survive itu lebih cepat gitu untuk nyamuk tersebut.
0: Nah, dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya apa saja ini menurut Dr. Agus langkah-langkah krusial yang bisa menjadi keseharian yang wajib dilakukan oleh keluarga di rumah?
1: Iya, kalau kita lihat fokus pada pemberantasan sarang nyamuk itu kita punya PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M plus gitu ya.
0: 3M+.
1: Yang terutama adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu upaya yang paling mudah itu adalah menggunakan lotion atau repellent mencegah gigitan nyamuk.
0: Oke, Pak Bahrun, kalau dari kacamata NSS Group dan juga Sovel, sebenarnya tadi ini kan kita berharap untuk bisa memutus rantai gitu ya penyebaran dari DBD. Kira-kira kontribusi dan juga komitmen dan juga kolaborasi yang sudah dilakukan oleh NSS Group dalam hal ini Sovel seperti apa nih Pak untuk bisa mencegah atau memutus demam berdarah di Indonesia?
2: Ya Mbak Diana, jadi kalau dari NSS maupun dari Sovel, kita terus berkomitmen untuk bekerja bersama dengan berbagai lembaga termasuk Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat sebenarnya. Bagaimana untuk terus menciptakan dan mengkolaborasikan apa yang namanya gerakan 3M plus tadi ini.
0: 3M plus ya.
2: 3M plus ini, karena memang kesadaran itu sangat penting untuk nantinya membuat masyarakat itu tahu, teredukasi dan bisa mencegah dari gigitan nyamuk. Dimana kita melakukan banyak kegiatan edukasi, datang ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah SD ya. Karena di usia SD ini memang cukup rentan terhadap gigitan nyamuk dan juga tingkat kematian yang cukup tinggi di usia 5 sampai 14 tahun menurut data dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita juga banyak kerjasama dengan kader-kader Jumantik untuk memastikan bahwa edukasi ini sampai ke level masyarakat di berbagai daerah.
0: Nah, yang pastinya untuk penggunaan produk sebagai orang tua, dalam hal ini seperti saya misalkan sebagai orang tua, itu pasti harus memastikan produk ini nyaman digunakan oleh keluarga. Ya. Bagaimana dari NSS Group dalam hal ini Sovel memastikan hal tersebut?
2: Pastinya Sovel ini sudah 38 tahun di Indonesia sejak tahun 1988 dan juga kita sudah banyak ekspor ke berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Jadi dapat dipastikan bahwa produk Sovel ini aman untuk digunakan setiap hari dan juga secara produk itu nyaman gitu ya, sehingga dia bisa memberikan proteksi yang efektif untuk terhadap gigitan nyamuk.
0: Tapi tadi sempat kita bahas bahwa kita juga harus mengantisipasi masa-masa atau golden hour-nya ini ya Pak ya, itu di pagi dan juga sore hari. Seperti apa tanggapan Bapak?
2: Kalau seperti mungkin tadi sudah disampaikan Pak Agus bahwa memang nyamuk demam berdarah ini menggigitnya itu memang di pagi dan sore hari ya. Sehingga kita harus pastikan ketika menggunakan, ketika anak-anak pergi keluar rumah maupun kita beraktivitas di luar rumah, itu selalu menggunakan produk lotion termasuk Sovel, di mana di situ kita pastikan bahwa saat mereka berada di luar rumah terjaga dari gigitan nyamuk. Karena memang demam berdarah ini, nyamuk demam berdarah ini sangat aktif menggigit di pagi dan sore hari. Walaupun demikian, saya yakin di malam hari pun kita mau tidak digigit oleh nyamuk yang lain ya, sehingga dapat digunakan kembali di malam hari.
0: Artinya memang proteksi harus dilakukan di mana saja, baik
1: iya,
0: di dalam
1: betul,
0: dan juga di luar rumah ya, untuk seluruh keluarga, baik orang tua terutama pada anak-anak begitu ya. Baik, ini informasinya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Agus dari IAKMI dan juga Pak Bahrun dari Enesis Group. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Dan saya Diana Dwika undur diri. Tetaplah bersama kami di CNN.

Dan usai jeda ada inspirasi cuan yang dilakukan warga dengan membangun greenhouse budidaya melon. Sekali panen, omsetnya bisa mencapai 35 juta rupiah.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Memanfaatkan lahan Fasum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar 35 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kebun Kota Melinda atau melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kilogram.
2: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
3: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar.
4: Rasanya sendiri gimana, Bu?
3: Rasanya, ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender. Jadi rasanya itu crunchy, crunchy dan manis.
1: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai Rp35 juta.
5: Ini yang merupakan awalnya fasilitas umum, semula terbengkalai, digunakan untuk buang sampah dan sebagainya, akhirnya oleh warga, pengurus kampung, ini dibersihkan, kemudian dikerjasamakan, sehingga bisa menjadi urban farming yang saat ini kita saksikan sedang ada panen perdana. Dan alhamdulillah dari hasil panen ini juga bisa kembali menjadi ekonomi sirkular, berputar untuk warga dari warga.
1: Selain budidaya melon, Kecamatan Sukolilo berencana membangun greenhouse untuk tanaman lain seperti cabai dan sayuran lainnya. Sehingga lahan kosong yang luas di wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan warga dan membuat lingkungan menjadi lebih asri. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat sore pemirsa. Aliansi Rakyat Menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Informasinya kami sajikan saat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sehari setelah MK memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK menyatakan tak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan setara SLPA dari luar negeri. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat Presiden Supres terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sejumlah pakar berpendapat pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dari dinamika politik yang terjadi, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Dari kasus hukum, mantan Jampitsus Febri Adriansyah didakwa memeras pengusaha Tan Kian sebesar 55 miliar rupiah. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan oleh Febri melalui Ferry Yanto Hongki Riwang.

0: Kita awali newsroom dari informasi 4 WNI kru kapal MT Hanor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai ke tanah air. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
1: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
2: Kita sudah berikan sama kurang 5 bulan 10 hari tepat mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Asyari Samadikun, Bapak Wahudinanto, Mas Adi Faisal, dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta.
1: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
2: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses seperti itu ada atau menekan kita kalau kita dalam situasi sulit.
1: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
3: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya. Tidak bisa menghadapi dari saya. Membuat semua kru saya tidak selamat. Saya mohon maaf.
1: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Informasi lain, asap pekat kebakaran lahan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga memicu tabrakan beruntun. 9 kendaraan terlibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 5 lainnya alami luka-luka. Kecelakaan terjadi di Kampung Bawang Latak, Kecamatan Menggala, Selasa siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya. Namun jalan tertutup asap kebakaran sehingga jarak pandang terganggu. Saat bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan SUV. Benturan tak terhindarkan dan memicu tabrakan beruntun yang melibatkan sekitar 9 kendaraan. 7 korban dievakuasi ke rumah sakit. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 5 korban lainnya luka-luka. Petugas Satuan Lalu Lintas dan Damkar diterjunkan untuk menangani kecelakaan, sekaligus mengatur arus lalu lintas yang sempat macet hingga 4 km.
4: Kejadian bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya dalam kondisi jalan tertutup asap kebakaran. Kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan SUV, kemudian terjadi benturan dan memicu kecelakaan beruntun.
0: Tak hanya di Lampung, kabut asap akibat kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan juga kian mengkhawatirkan. Kita pantau situasi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Hanif. Berdasarkan dari informasi yang Anda himpun, gambar yang Anda punya, apa yang bisa Anda gambarkan pada sore ini di lapangan, Hanif?
5: Ya, selamat sore, Mas Eronov. Kembali lagi kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, memang terlihat sore ini pada pukul 16.38, Kota Palembang masih terlihat masih berkabut dan masih sangat tebal. Kondisi ini sudah menebalnya sudah hampir 2 minggu. Karena kabut asap semakin hari semakin tebal. Dan kabut asap pun sudah berlangsung hampir 2 bulan lebih. Dan kami di sini kabut asap ini semakin hari semakin pekat. Bahkan jarak pandang sekitar 50 meter tidak terlihat. Tak hanya mengganggu jarak pandang, kondisi ini juga mengakibatkan kesehatan bagi masyarakat Kota Palembang terganggu. Tak hanya Kota Palembang, bahkan di sekitar Kota Palembang pun terganggu dengan kesehatan. Tak hanya mengganggu mata, juga mengganggu sesak napas yang kami alami di sini. Dan juga masyarakat juga ada keluhan masalah tenggorokan atau kering juga kami alami di sini. Dan kondisi ini memang sudah hampir berbulan-bulan. Dan kita harapkan tak hanya kita harapkan dari pemerintah ataupun dari pihak terkait untuk menanggulangi kahutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun kita harapkan juga ada turun hujan yang mungkin bisa terjadi pada sore hari ini atau malam nanti. Begitu, Eronov.
0: Baik, bagaimana penanganan di sana sejauh ini? Apa upaya efektif yang akan dilakukan pada sore ini?
5: Ya, untuk penanganan, untuk kahutlah yang terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya di Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang difokuskan, diprioritaskan ke Musi Banyuasin, itu jumlah personil ditambah. Sekarang ini ditambah menjadi 353 personil yang ditambah. Selain itu, alat juga ditambah oleh pihak TNI, dan berupa selang maupun pompa air. Tak hanya itu, pihak terkait juga sudah menyiapkan sebanyak 57 ekskavator maupun 3 helikopter untuk penanganan kahutlah yang terjadi di Musi Banyuasin. Tak hanya Musi Banyuasin yang diprioritaskan, juga Ogan Komber Ilir. Ogan Komber Ilir titik panasnya juga cukup tinggi, cukup banyak antara 1.000

0: asap kiriman dari Indonesia ini telah membuat kota Kuala Lumpur menjadi kota besar dengan udara paling tercemar di dunia pada Rabu pagi. Menurut situs AQR, pada pukul 11 waktu Kuala Lumpur, indeks kualitas udara di Kuala Lumpur berada di angka 214 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Pada Rabu, seluruh kota Kuala Lumpur memang tampak samar akibat tertutup kabut asap. Mengutip dari astroawani.com, ada 33 wilayah di seluruh Malaysia yang tertutup kabut asap. Tak hanya itu saja, pemerintah distrik Batu Pahat negara bagian Johor memutuskan untuk menutup sekitar 200 sekolah termasuk tempat penitipan anak akibat kabut asap. Kabut asap yang menerjang Malaysia merupakan kiriman dari Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dan tak hanya Malaysia saja, Singapura juga alami kondisi yang sama. Padahal tanggal 9 hingga 11 Oktober nanti, negara itu akan menggelar kompetisi balap F1. Pihak penyelenggara menyatakan akan terus memantau kondisi udara di Singapura dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan apakah kompetisi bergengsi itu masih akan digelar atau tidak. Kita ke informasi berikutnya, sebanyak 57 warga binaan bermasalah dari Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya merupakan warga binaan yang viral di media sosial karena pesta narkoba dalam sel Rutan Depok. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, mereka dipindahkan dengan pengawalan ketat Brimob dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Dari hasil pemeriksaan internal, ke-10 warga binaan ini terbukti menyalahgunakan narkoba di dalam rutan. Kemen Imipas masih melakukan pendalaman untuk mengungkap cara barang haram ini bisa masuk ke dalam rutan. Dir Pamintel Ditjenpas menyebut total yang dipindahkan mencapai 313 warga binaan dari 5 kanwil dan masuk kategori berisiko tinggi.
1: Pun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini yang dari Jawa Barat dari kanwil Jawa Barat itu 110 orang warga binaan. Itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba.
2: Yang di rutan Depok itu?
1: Ya, yang di rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
0: Terkait pesta narkoba di rutan Depok, Polres Metro Depok mengungkap alur masuk narkoba ke dalam rutan tersebut. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan polisi, kedua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R, yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik kedua napi saat masih berada di dalam rutan. Narkoba dikirim menggunakan jasa ojek online yang diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 3 kali, dan setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah. Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba karena seluruh paket sudah habis digunakan. Selain itu juga polisi menyebut ada pegawai rutan yang diduga menyediakan musik dalam pesta narkoba di rutan Depok. Namun identitasnya belum diungkap.
3: Ini menjadi petugas dijerat untuk pasal itu karena bukti-bukti tidak ada padanya, cek urin juga negatif, maka kita tidak bisa menerapkan. Namun demikian, sanksi yang diterapkan oleh oknum lapas ketika dia mengantar tapi bukti-bukti yang ditemukan, maka hasil dari ada pemeriksaan kita laporkan kepada karutan, sehingga saksi-saksi yang akan diberikan oleh karutan itu menjadi domain rutan itu sendiri.
0: Pemirsa, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang.
9: Pernah jadi aktivis.
8: Iya.
9: Dia selalu high call.
8: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
7: Iya, kalau begini.
8: Iya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
11: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
11: tadi.
13: Tidak hanya
11: kan begitu.
13: MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, Aliansi Rakyat Menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rasa kecewa dirasakan massa yang kontra terhadap Gibran setelah mendengarkan hasil putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Komplek Gedung Mahkamah Konstitusi RI. MK menolak untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wapres karena tidak memiliki ijazah setara SLPA. Meski gugatan kandas di MK, namun Aliansi Rakyat Menggugat akan membawa bukti-bukti hasil persidangan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, Gibran akan dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setingkat SMA, SMK sebagai syarat pendaftaran cawapres.
2: Ini memang kita sedang melakukan laporan kepada Bareskrim bahwa terjadinya ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh Mas Gibran ketika dia mengajukan persyaratan itu. Nah, mudah-mudahan ketika kita ke Bareskrim besok, data-data yang disampaikan pada saat sidang MK itu akan kita jadikan referensi untuk menyampaikan kepada Bareskrim bahwa ini fakta yang sesungguhnya.
1: Sehari setelah MK memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wapres Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran merespon dengan menyebut jika dirinya tidak lulus SMA, maka tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Gibran menyebut dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura. Terkait catatan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti kelulusan, Gibran menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
3: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon putusan MK terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka. Dasko menyebut DPR menghormati seluruh keputusan yang telah disampaikan oleh MK. Terkait dengan proses selanjutnya yang diputuskan oleh DPR, Dasko mengaku belum mempelajarinya lebih lanjut. Ia menegaskan apapun yang telah diputuskan MK akan dihormati oleh pimpinan parlemen.
4: Kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas apa namanya keputusan yang diambil, kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut.
1: Pemirsa, putusan MK kembali membuka perdebatan soal syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam perkara terkait Gibran Raka Buming Raka, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan pendidikan setingkat SLTA atau sederajat. Seberapa kuat sebenarnya aturan kita memastikan seorang kandidat memenuhi syarat pendidikan dan apakah masih ada ruang tafsir di dalamnya. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Muhammad Khozin, Gus Khozin, anggota Komisi 2 DPR, fraksi PKB, dan dari luar studio dengan Kavi Adlan Hafiz, peneliti Perludem, program manajer Perludem. Selamat sore Mas Kavi, saya juga sapa dulu Mas Kavi di luar studio dan juga selamat sore.
5: Selamat sore,
1: Gus Khozin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Waalaikumsalam.
6: Selamat sore Mas Kavi, selamat sore Gus Khozin.
1: Daring, oke, sudah tersambung. Saya langsung dulu ke Gus Khozin untuk mengawali pasca semalam nih Gus Kosin, bagaimana menerjemahkan putusan MK dan follow up teman-teman DPR?
5: Ya, yang pertama kami ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, ya. Dalam hal ini Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad, kita secara institusi menghormati apapun yang sudah diputuskan oleh MK itu berdasarkan dengan fakta persidangan, terutama juga terkait dengan legal standing pemohon. Artinya semua muatan dari permohonan dari pemohon ditolak atau tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang sekarang sedang berjalan di Komisi 2 terkait dengan panja RUU Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 7 2017. Bagaimanapun di sana juga ada keterkaitan terkait dengan pola verifikasi dan persyaratan-persyaratan presiden dan wakil presiden. Okay. Tentunya apa yang menjadi materi putusan MK ini menjadi salah satu masukan yang konstruktif, catatan yang konstruktif bagi kami anggota panja pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu, untuk kemudian kedepannya dilakukan mitigasi dan perbaikan-perbaikan. Sehingga proses verifikasi pemberkasan terkait dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden bisa lebih proper, bisa lebih bisa lebih clear, tidak kemudian ada ruang-ruang untuk dipermasalahkan di kemudian hari.
1: Ya, membuka ruang-ruang agar tidak dipermasalahkan tersebut, ada langkah berikutnya. Teman Anda Deddy Sitorus PDIP menyatakan kepada awak media bahwa ada peluang untuk membentuk pansus menggulirkan hak angket kepada pihak yang terlibat dalam dugaan rekayasa syarat pencalonan Gibran. Ini bagaimana? Yeah. Apakah ada pansus yang akan dibentuk dalam waktu dekat?
5: Putusan MK kan sudah secara eksplisit menyampaikan bahwa secara yuridis dimungkinkan atau boleh untuk kemudian ada ruang, apakah kemudian pansus dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah itu jalan akan diambil atau tidak, tentunya kan pimpinan-pimpinan pasti punya bahan-bahan pertimbangan. Okay. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan nanti sikap secara kelembagaan DPR seperti apa. Tentu kita kan masih belum menerima salinan secara resmi dan utuhnya. Baik. Baru kita membaca sekilas dari media dan pernyataan-pernyataan yang sudah banyak beredar mulai tadi malam sampai tadi pagi. Tentunya nanti dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada respon secara kelembagaan.
1: Baik, saya mau lempar ke Mas Kavi. Sejauh ini teman-teman Perluda mengamatinya seperti apa ya syarat pencalonan presiden? Background checkingnya apakah sudah sebegitu verified, terverifikasi dengan selayaknya sertifikat SLTA untuk kandidat Pilpres, itu bagaimana? Apakah perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu lagi, Mas Kavi?
6: Ya tentu Mas, saya kira ini jadi satu sinyal gitu ya, bahwa memang kita harus segera membahas Undang-Undang Pemilu secara lebih serius seperti itu. Karena apa yang kemudian kita temukan di dalam fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin, itu memang menjelaskan bahwa pertama memang ada persoalan di aspek hukumnya gitu, artinya aspek undang-undangnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada persoalan integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu, khususnya memang yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi pada persidangan, beberapa persidangan gitu ya, yang rangkaian persidangan kemarin itu adalah soal bagaimana KPU tidak memverifikasi secara lebih lanjut, bahwa betul ada proses verifikasi dan ini juga ditentukan bukan hanya di dalam peraturan KPU gitu ya, tentang persyaratan pencalonan presiden maupun wakil presiden, tetapi juga di dalam Undang-Undang Pemilu yang ada di atasnya seperti itu, sehingga saya kira persoalan integritas ini juga menjadi satu titik poin yang saya kira penting juga untuk dipercakapkan seperti itu.
1: Oke, Mas Kavi, benang merahnya di mana ya? Kalau kita kutip pernyataan Pak Mas Wapres, beliau Mas Wapres ini mengklaim kalau tidak lanjut ke perguruan tinggi mana mungkin tidak punya ijazah SMA. Ini bagaimana sebenarnya membuktikan ia punya ijazah SLTA, setingkat SLTA?
6: Iya, karena kan sebetulnya proses pendaftaran kan tidak sesimpel kalau misalnya saya sudah punya ijazah perguruan tinggi maka tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA gitu, atau sudah pasti saya lulus SMA kan, ya itu fakta yang memang logis ya kelihatannya, tetapi dalam konteks pendaftaran pencalonan presiden maupun wakil presiden tentu kita tidak bisa menggunakan logika yang sesimpel itu, karena ya kita bayangkan saja gitu ya, pencalonan ini adalah pencalonan orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia seperti itu. Dalam sistem presidensial mereka adalah primus inter pares yang saya kira sangat krusial perannya, sehingga ya memang dalam proses persyaratan, ketika memenuhi syarat, kemudian ketika mendaftar melengkapi dokumen-dokumen administrasinya, ya seharusnya memang bukan hanya ijazah perguruan tinggi saja gitu ya, tetapi juga ijazah SMA yang kemudian perlu dibuktikan. Okay. Namun saya tidak akan banyak ngomong di sana gitu ya Mas, karena ya itu mungkin ranah dari ahli-ahli yang lain, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi itu jelas terang benderang bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti bahwa saudara wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu bukti kelulusan SMA-nya. Baik. Atau sederajat seperti itu.
1: Mas Kavi, ini ada wacana yang digulirkan oleh PDIP, Deddy Sitorus, ada arahnya ke pansus menggulirkan hak angket. Ada dugaan rekayasa pencalonan Pilpres. Apakah Anda melihat ada dugaan rekayasa itu?
6: Ya, dugaan rekayasa itu tentu perlu dibuktikan lebih jauh gitu ya. Tapi memang ini kan juga diadres dalam putusan MK dan juga dalam banyak percakapan publik sebetulnya. Mm-hmm. Ketika ada satu pasal di peraturan KPU seperti itu yang memang ini kok kayaknya sangat subjektif gitu ya. Kemudian juga menjurus kepada persyaratan soal case yang kemudian dimiliki oleh atau kemungkinan case yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka gitu ya, bahwa bukti kelulusan SMA itu tidak perlu disertakan kalau misalnya tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, itu kan sebetulnya tidak perlu dibuktikan lagi menurut peraturan KPU. Nah, ini juga yang jadi sorotan sebetulnya masyarakat sipil, walaupun memang di MK tidak terlalu banyak dipercakapkan seperti, tapi itu muncul di dalam persidangan. Sehingga kita patut curiga sebetulnya apakah memang jangan-jangan ada manipulasi rekayasa atau sepertinya, tapi memang itu harus dibuktikan. Nah, cuman di sisi lain yang saya ingin katakan adalah bahwa melihat fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini gitu ya, kemarin gitu ya, kita sebetulnya dipertontonkan ada satu kegagalan KPU untuk kemudian mencegah orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah syarat pendidikan, itu menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadi wakil presiden seperti itu. Jadi itu yang kemudian kos yang sangat tinggi yang dipertaruhkan ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip integritas pemilu.
1: Adakah prinsip itu diabaikan oleh teman-teman Komisi 2 selaku mitra KPU? Gus Kosin?
5: Ya, gimana?
1: Dari penjelasan dari Mas Kavi tadi, bisa direspon?
5: Iya, jadi ini momentumnya pas banget ya. Kita sedang baru beberapa hari yang lalu meluncurkan secara resmi terbentuknya Panja Revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Dan perlu diingat 2025 kemarin sempat ada judicial review terkait dengan persyaratan minimum pendidikan presiden dan wakil presiden. Tapi melalui putusan MK nomor 87 kalau tidak salah PUU 23 2025 itu ditolak karena terkait dengan persyaratan minimum pendidikan capres dan cawapres itu bagian daripada open legal policy. Artinya bagaimana pembentuk undang-undang itu kemudian memberikan prasyarat-prasyarat. Nah, pertanyaannya kemudian apakah problem yang kemudian muncul ini kita lakukan mitigasi dan hasilnya bisa dua. Apakah ini ke problem by person atau by system? Nah, dua-duanya juga akan menjadi masukan yang konstruktif, menjadi materi yang tidak mungkin kita abaikan, merupakan keniscayaan untuk perbaikan regulasi kepemiluan kita ke depan.
1: Yang perlu diperbaiki apa Mas Kavi? Ini kesalahan by person atau by system tadi kata Gus Kosin?
6: Iya. Menarik karena memang tadi yang disampaikan Gus Kozin soal ini momentum yang tepat gitu ya. Saya kira ini juga momentum yang tepat karena memang kita perlu rigidkan lagi. Tetapi ya misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu gitu ya, yang disyaratkan di sini kan kalau dalam konteks pencalonan presiden itu hanya verifikasi administratif ya. Sementara ini berbeda syaratnya ketika kita lihat di pencalonan atau pendaftaran kepesertaan partai politik di sebagai peserta pemilu seperti itu. Karena ada syarat verifikasi faktualnya gitu ya, terutama untuk partai-partai yang tidak lulus yang tidak bukan partai parlemen seperti itu. Ini yang kemudian berbeda. Tapi di sisi lain, Mas Heranov, saya kira yang menjadi persoalan juga bukan hanya sistem, artinya kalau kita lihat secara institusional, undang-undang pemilunya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Karena untuk syarat calon presiden, calon wakil presiden, kita sebetulnya tidak terlalu punya banyak catatan gitu ya. Yang lebih kita punya banyak catatan itu adalah tentu ya secara institusional pasti putusan 90 MK 90 2023 yang kemudian merekayasa atau memanipulasi ketentuan soal syarat usia. Tetapi dalam konteks pendidikan saya kira ini sebetulnya jalan tengah lah gitu ya, walaupun ada banyak catatan dari banyak masyarakat seperti itu.
1: Okay.
6: Nah, persoalannya menurut saya adalah bukan hanya di sistem tapi lebih berat sebetulnya di human error dan bahkan mungkin tidak bisa dikatakan sebagai human error lagi gitu ya. Okay. Tapi memang kita patut duga secara sengaja seperti itu karena yaitu muncul pasal di dalam peraturan KPU tadi yang kemudian kok rasanya sangat menjurus dan bahkan lucunya adalah di dalam PKPU ini untuk ijazah perguruan tinggi itu harus disertakan seperti itu, tapi untuk SMA tidak perlu kalau misalnya sudah di sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri gitu ya, atau okay. dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
1: Baik.
6: Ini yang menurut saya agak unik. Gitu.
1: Oke, terakhir ke Anda sekaligus closing statement Gus Kozin, perlukah Anda kita punya mekanisme verifikasi independen atau audit dokumen calon sebelum penetapan pasangan calon pilpres untuk 2029 nanti? Persiapkan.
5: Iya. Menjawab pertanyaan itu tentunya kita harus melakukan mitigasi secara komprehensif ya. Okay. Tadi menarik analogi dari Mas Kavi itu. Sementara partai-partai baru yang non parlemen selain dilakukan verifikasi administrasi juga verifikasi faktual. Bisa saja itu nanti untuk sebagai screening dan jaring pengaman agar tidak terjadi masalah-masalah dan dispute di kemudian hari untuk calon presiden dan wakil presiden. Ijazah itu tidak hanya verifikasi administrasi tapi juga verifikasi faktual. Tentunya ini bagian daripada objek yang akan kita masukkan, yang kita pertimbangkan di dalam muatan-muatan di revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 seperti itu, Mas.
1: Oke, dan nanti akan dirampungkan ya. Ada 10 strategis
5: ada yang kurang lebih 10 isu krusial
1: strategis,
5: ya nanti
1: jelang
5: ada
1: Desember. 2026.
5: Target kami di Komisi 2 Desember itu sudah rampung RUU dan naskah akademik. Kemudian nanti mungkin ada pembahasan targetnya di bulan Maret mudah-mudahan sudah bisa menjadi
1: undang-undang. Kita harapkan tidak menemukan polemik di kemudian hari setelah adanya isu strategis yang akan dibahas Desember targetnya akan dirampungkan.
5: Siap.
1: Gus Kozin, terima kasih untuk waktu Bapak-bapak berdua. Dari luar studio ada Kavi Adlan Hafiz, Program Manajer Perludem. Dari studio ada Muhammad Kozin, Gus Kozin, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB. Selamat sore Bapak-bapak. Mas Kozin,
6: Gus
1: Kozin dan juga Mas Kavi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat Presiden Supres dari Presiden Prabowo Subianto pergantian Panglima TNI. Informasi selengkapnya hadir saja dan tetaplah di Newsroom.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
5: Flu reda.
6: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Yeay, ayo suruh semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
1: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
10: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden supres dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan soal penunjukan Letjen TNI Iwan Setiawan sebagai Pangkostrat yang baru. Maruli menegaskan rotasi jabatan ini merupakan penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dan tidak ada kaitan dengan bursa calon Panglima TNI. Selain itu, Kasat juga merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
1: Nama Bapak kan santer masuk di bursa calon
2: ya,
1: Panglima.
2: Nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon. Gitu.
3: Tapi siap.

0: Kalau dari Bapak ya, biasa. Pribadi
1: apa udahnya
2: biasa
1: apa udahnya PPT Pak
2: apa
3: PowerPoint
0: nyiapin ini paparan
3: Bapak dulu Pak DPR Pak
2: mulai
4: Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk ke parlemen. Di sisi lain, merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis yang berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun. Merujuk Undang-Undang TNI yang terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun, paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mengganti Kapolri ke tangan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, meskipun pendahulunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih menyisakan masa dinas beberapa tahun lagi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu pagi. Pertemuan itu digelar untuk mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Pertemuan berskala besar ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tertinggi militer dan kepolisian termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto beserta jajarannya. Para perwira tinggi Pati yang berasal dari seluruh Indonesia ini hadir mengenakan pakaian dinas sesuai matra masing-masing. Agenda pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan menjadi salah satu agenda penting konsolidasi nasional antara pimpinan tertinggi eksekutif dengan para penegak hukum serta pertahanan negara dalam rangka memperkuat sinergitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan satu data Indonesia menjadi undang-undang. Dan juga selain itu dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diawali dengan penyampaian iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 beserta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh Wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
5: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
4: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andigani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
5: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
4: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia. Ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah di Newsroom.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Ke mancanegara, ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Unjuk rasa ini berakhir dengan keributan antara pihak polisi dan pengunjuk rasa.
9: Polisi menggunakan gas air mata dan membentuk barikade untuk memblokir jalan ketika bentrokan dengan demonstran pecah di Paris pada Selasa 6 Oktober dalam aksi nasional terkait sistem pendidikan Prancis. Bentrokan serupa terjadi di kota-kota lain di Prancis seperti Lyon dan Strasbourg, tempat polisi juga menggunakan gas air mata. Pelajar, serikat pekerja, dan tenaga pendidik mengikuti aksi nasional tersebut. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kekurangan tenaga di sekolah serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan tidak terawat.
10: C'est un manque de moyens flagrant, que ce soit au niveau des bâtiments qui sont mal rénovés ou des bâtiments qui sont manquants aussi. On a une surcharge d'élèves par établissement et donc dans chaque classe qui durcit les conditions. À partir du moment où on met trop de personnes dans une pièce.
9: Sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak aksi.

0: aksi protes dimulai. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah 2 pekan aksi protes yang bermula dari pinggiran Paris yang kurang sejahtera kemudian meluas ke seluruh negeri. Pemerintah merespons dengan mengerahkan polisi anti huru-hara seraya menyatakan gerakan tersebut kini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Aksi protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperkecil defisit anggaran yang membengkak.
1: Pemirsa, 7 Oktober 2023 menjadi titik balik kelam dalam sejarah konflik Palestina dan Israel. Serangan yang dilancarkan kelompok Hamas ke wilayah Israel memicu konflik senjata skala besar yang menghancurkan infrastruktur dan juga memicu krisis kemanusiaan terburuk di Gaza.
2: Sabtu pagi, 7 Oktober 2023. Puluhan roket diluncurkan dan menargetkan beberapa kota di Israel. Bersamaan dengan serangan udara, kelompok Hamas menerobos pagar perbatasan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan para layang dan kendaraan. Mereka menyerang permukiman di kibbutz dan festival musik di Reim, serta menyandra ratusan warga sipil dan prajurit Israel. Serangan mengejutkan tersebut menyulut Israel untuk segera menetapkan status perang resmi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan masif ke Gaza sebagai balasan, mengincar apapun yang dianggap sebagai pusat komando Hamas.
3: Ezrahe Israel, anahu bemilchama, lo bemibca, lo besvavim, bemilchama. Aboker Hamas patach bemitkefet petar atzchanik, neged medinat Israel veneged ezrahea.
2: Israel meningkatkan intensitas serangan udara hingga meratakan kamp pengungsi Jabalia serta bangunan pemerintahan. Pada 13 Oktober, Israel memerintahkan lebih dari 1 juta warga Gaza untuk mengungsi ke selatan. Krisis kemanusiaan makin memburuk pada 17 Oktober saat ledakan dahsyat menghantam rumah sakit Al-Ahli Arabi dan menewaskan ratusan warga. Bantuan kemanusiaan pertama baru diizinkan masuk pada 21 Oktober lewat perbatasan Rafah dengan jumlah yang sangat kecil dibanding kebutuhan jutaan warga Gaza. Memasuki tahun ketiga pada Oktober 2026 ini, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 42 ribu warga Palestina telah gugur, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara di Israel, tercatat sekitar 1.200 warga dan prajurit tewas dengan sebagian besar terjadi pada serangan pertama 7 Oktober 2023. 3 tahun konflik senjata telah meninggalkan duka mendalam bagi kedua belah pihak. Masyarakat internasional terus mendesak agar gencatan senjata permanen segera tercapai demi menghentikan tertumpahnya darah warga sipil dan mewujudkan perdamaian yang abadi di tanah Palestina dan Timur Tengah.
1: Di lokasi lain, Amerika Serikat menarik pesawat pembomnya dari pangkalan Fairford di Inggris. Penarikan berlangsung setelah penangkapan sejumlah pria terkait dengan dugaan rencana aksi teror. Seluruh pesawat pembom Amerika Serikat yang ditempatkan di Fairford, Inggris telah kembali ke pangkalannya di Amerika Serikat. Sebelumnya 12 pesawat B-1 ditempatkan di sana dan digunakan dalam serangan ke Iran. Penarikan berlangsung sepekan setelah 5 pria ditangkap terkait dugaan rencana aksi teror. Inggris menyatakan ada indikasi kuat keterlibatan Iran. Namun Teheran membantah dan menyebut tuduhan itu tak berdasar. Setelah 6 bulan bertugas di Timur Tengah, awak kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush akhirnya mendarat di Phuket, Thailand. Kapal-kapal wisata mengantar awak kapal induk Amerika Serikat ke daratan Phuket, Thailand Minggu 4 Oktober. Menurut Angkatan Laut AS, Phuket menjadi pelabuhan persinggahan pertama gugus tempur ini sejak berangkat dari Amerika pada bulan Maret. Selama kunjungan, para pelaut dijadwalkan mengikuti wisata, kegiatan masyarakat, serta pertandingan sepak bola Amerika Serikat dan Thailand. Di belahan dunia lainnya, warga Gaza kini tengah menyiapkan pemilihan legislatif pertama yang digelar dalam 2 dekade terakhir di Palestina. Pemungutan suara yang rencananya akan digelar pada 28 November mendatang ini menjadi harapan baru bagi generasi muda Palestina.
2: Proses pendaftaran calon legislatif kini tengah berlangsung di Deir al-Balah Gaza. Pemilu ini mendapat antusiasme yang tinggi dari kalangan muda Palestina yang menginginkan perubahan serta pemimpin baru di tengah krisis pemerintahan Gaza. Mereka menilai pemilihan ini sebagai satu-satunya pintu masuk untuk membawa suara baru dan mengatasi ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi krisis. Palestina tidak pernah lagi menggelar pemilu legislatif sejak tahun 2006 ketika Hamas meraih kemenangan mutlak yang kemudian memicu perpecahan politik internal.
4: كشباب فلسطيني مستقل شايفين انه في غياب وظيفي للاحزاب والجهات الحكوميه تحديدا في خصوصيه حاله قطاع غزه وشايفين انه احنا استجابه طبيعيه لغياب وظيفه الحكومه والاحزاب في تلبيه احتياجات المواطنين بشكل او باخر بناء على هذا الغياب اليوم بنجدد ترشحنا للمره الثانيه.
2: Namun persiapan pemilu di Gaza tentu saja tidak serta merta berjalan mulus. Selain kendala material dan logistik pemilu akibat blokade Israel, ancaman keselamatan akibat serangan udara Israel yang terus berlangsung juga menjadi tantangan terbesar bagi mobilisasi petugas, calon legislatif maupun warga yang akan memberikan hak pilihnya.
5: وما يجري في قطاع غزة من قصف واستهدافات تؤثر على يعني حركة طواقم اللجنة وكذلك المرشحين والناخبين لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدتنا في أن تكون هناك بيئة أمنية انتخابية مواتية.
2: Meski dibayang-bayangi oleh ancaman serangan udara militer Israel, persiapan pemilu legislatif di Gaza tetap berjalan. Bagi masyarakat Palestina, pemilihan bukan hanya sekedar proses demokrasi, melainkan syarat mutlak demi menentukan arah masa depan dan keberlanjutan bangsa mereka.
1: Berikutnya, Inggris mengancam akan mengusir 27 diplomat Israel beserta keluarganya sebagai tindakan balasan jika Israel menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem. Hubungan kedua negara makin memanas dalam beberapa pekan terakhir. Inggris bersama 11 negara lainnya termasuk Prancis, Spanyol, dan Kanada memberi pernyataan bersama yang mengecam perluasan permukiman dan aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat Palestina. Inggris juga menghentikan impor barang dan juga membatasi layanan perusahaan Inggris ke wilayah permukiman tepi barat. Menanggapi hal ini, Israel berencana untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem. Hal itu pun langsung direspon keras oleh pemerintah Inggris. Media Israel melaporkan bahwa Inggris siap mengambil langkah dengan menetapkan status persona non grata dan juga mengusir 27 diplomat Israel dari wilayahnya jika konsulat mereka di Yerusalem Timur ditutup. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir Tamit, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Batik, batik, batik, batik.
1: Empat WNI kru kapal MT Hanar 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru tersebut disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April lalu. Kapten kru kapal MT Hanar 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyelamatkan hidupnya dan juga para kru kapalnya. Dan selain informasi ini, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan juga menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Rabu siang. Sidang dimulai pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan Febri tiba di ruang sidang mengenakan rompi tahanan kejagung berwarna pink dengan tangan yang terborgol. Rompi dan juga borgol tersebut lalu dilepas sebelum sidang dimulai. Perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ahmad Vijiarsyah Joko Sutrisno. Majelis Hakim juga beranggotakan Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyiapkan sekitar 34 jaksa penuntut umum untuk menangani perkara Febri. Tim tersebut merupakan gabungan jaksa yang dinilai memiliki pengalaman serta memahami konstruksi perkara, termasuk anggota tim 9 yang terlibat dalam proses penyidikan. Lalu bagaimana jalannya sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Sudah ada rekan kami di sana, yakni selamat sore Dea Kirana. Jadi apa yang bisa Anda highlight dari sidang dakwaan kali ini?
2: Baik, selamat sore Bram. Saat ini hari ini di tanggal 7 Oktober sedang dilaksanakan sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi Febri sempat datang di kompleks pengadilan itu di pukul 13.50, kemudian sidang itu dilaksanakan di jam 2 siang. Dan saat ini sedang diadakan konvers oleh kuasa hukum Febri, yaitu Febri Adriansyah, Bobby, dan juga beberapa kuasa hukum Febri lainnya. Tadi memang Febri tiba di kompleks tadi sudah saya sebutkan sekitar 13.50. Kemudian hasil dakwaan tadi sudah dibacakan dan disampaikan jika hari Rabu nanti di tanggal 14 akan dibacakan perlawanan yang dipersiapkan oleh 3 terdakwa itu di jam 9.30 pagi begitu. Dan saat ini kami akan arahkan ke konferensi pers yang sedang disampaikan oleh tim kuasa hukum Febri.
3: Poinnya adalah ini 109 merupakan cerita. Saya ulang ya, dakwaan itu tidak lain tidak bukan adalah cerita. Cerita versi penuntut umum. Pertanyaannya, apa sudah pasti benar? Belum tentu. Pertanyaannya, apa yang dituangkan di sini? Apakah itu benar peristiwanya? Belum tentu. Itulah ibu bapak, teman-teman, abang kakak, semua media, kita akan ikuti persidangan ini dalam rangka nanti pembuktian. Namun minggu depan, ya sebagaimana telah majelis hakim sampaikan, kita akan mengajukan perlawanan. Baik nota perlawanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dan juga nota perlawanan yang akan diajukan secara pribadi oleh Pak Febri. Dari saya itu singkatnya gambarannya saya serahkan kepada Pak Febri. Di sini aja di sini. Di situ
4: aja apa? Tapi arahnya di situ.
0: sore teman-teman semua. Ada lagi kami dari tim advokat Pak Febri Ardiansah. Pertama kami ingin sampaikan kami menghargai proses ini berjalan sampai pada proses persidangan yang hari pertamanya kita lakukan hari ini. Bagi kami ini adalah proses yang penting untuk memperjelas, menguji, sekaligus mengklarifikasi begitu banyak tuduhan yang dilekatkan selama ini, dicampur adukan antara fakta, asumsi, spekulasi, dan banyak hal lainnya. Bahkan dikait-kaitkan dengan sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak benar dan tidak ada hubungannya. Dan kami bersyukur, misalnya ya, kami ingin memberikan contoh, ketika tuduhan terkait dengan kematian almarhum Sutrimo yang awalnya dispekulasikan sedemikian rupa dan dihubung-hubungkan dengan Pak Febri Ardiansah, itu ternyata Polda menegaskan kematian tersebut bukan tindak pidana, dan hasil ekshumasinya sangat jelas itu karena faktor sakitnya almarhum. Ini adalah salah satu poin penting yang kami perlu sampaikan di sini, bahwa pengujian bukti, pengujian fakta itu menjadi isu yang sangat penting. Nah, dalam pokok perkara ini, isu tentang bagaimana bukti diuji secara objektif.
2: Baik Bram, seperti yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Febri, memang mereka berencana akan melakukan perlawanan atau menolak dakwaan-dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh hakim. Dan tadi dalam pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum itu mengungkapkan konstruksi perkara yang sebelumnya belum seluruhnya terbuka secara rinci, dan Febri itu didakwa melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar. Kemudian juga untuk dugaan pemerasan tersebut, JPU mendakwa Febri dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah di pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Kemudian selain dugaan pemerasan, Febri juga didakwa terkait kasus TPPU atau korupsi yang mana kejaksaan sebelumnya menyebut adanya sekitar 74 kg emas, kemudian juga valuta asing, 38 bidang tanah dan bangunan dengan nilai estimasi sekitar 846 miliar. Tadi ketika di akhir sidang, hakim sempat menanyakan kepada ketiga advokat dari tiga dakwaan terdakwa ini, apakah ingin melakukan perlawanan atau bagaimana. Dan kemudian dari pertanyaan tersebut, kemudian adalah advokat dari Febri akan melakukan perlawanan, begitu juga dengan dan Don Rito serta Nurman Herin. Dan keputusan akhirnya adalah pada hari Rabu tanggal 14 Oktober nanti sidang perlawanan akan dilakukan di jam 9.30 pagi. Kembali ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Dea Kirana, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, jaksa membacakan dakwaan mantan Jampitsus Febri Ardiansah yang mengungkap total penerimaan yang disembunyikan atau disamarkan yang mencapai angka 346 miliar rupiah dan 440 ribu US dollar. Febri didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama dengan tiga orang lainnya. Lalu bagaimana penelusuran ini harus dilakukan agar tidak hanya berhenti pada terdakwa namun juga mengungkap seluruh dana maupun pos-pos aliran yang mengalir. Dan untuk

0: Kemudian dengan yang melakukan adalah mantan penegak hukum. Apakah kemudian ini akan menjadi lebih susah lagi untuk menelusuri begitu Bu aliran dananya? Apa yang bisa kita baca terlebih dahulu?
1: Baik, bisa jadi akan lebih rumit ya, karena yang bersangkutan biasa. Tentu yang bersangkutan akan mencari modus yang jarang dilakukan. Atau yang pernah dilakukan dia hindari. Tapi sebetulnya juga tidak ada yang istimewa sih sebetulnya ini, nggak ada yang sulit juga. Jadi kalau nggak salah kan modus TPPU-nya itu seperti kalau nggak salah tadi saya mendengarkan itu kan ada juga untuk membeli restoran ya, kemudian betul, dikelola itu. Ya, itu adalah cuma TPPU. Permasalahannya adalah yang uang ini kan dialirkan ke sana, yang menerima itu siapa? Jadi ini sepertinya baru ada TPPU aktif saja. Pasifnya belum ada gitu kan. Harusnya sampai dengan yang pasifnya siapa saja yang pernah menikmati dari terdakwa, sekarang sudah terdakwa kata di pengadilan ini. Begitu Mas Bram.
0: Oke, Bu Yanti, kalau Anda mengatakan penerima pasif, kalau saya tidak salah mengutip, artinya siapa saja yang terlibat? Apakah kemudian pos-pos yang dilalui oleh aliran tersebut, atau kemudian jangan-jangan kita harus melusuri penerima atau terdakwa ini mungkin menggunakan nama kerabat, nama saudara untuk kemudian tidak terendus, tidak tercium begitu, Bu?
1: Sekali. Itu bisa ya. Jadi ini harus dikembangkan. Korupsinya juga dikembangkan, TPPU-nya juga dikembangkan, korupsinya juga siapa yang ikut-ikut, siapa yang membiarkan dan sebagainya. Dan juga TPPU-nya adalah siapapun yang menerima, termasuk keluarganya. Karena memang pada pasif itulah sebenarnya sangat penting, karena pada mereka lah itu uang itu bermuara. Jadi kan kalau ada 345 miliar ya, dan terus saya nggak dengar yang emas itu bagaimana ya, itu apakah itu bagian dari TPPU-nya? Nah itu harus ditelusuri, termasuk 345M itu, dan 400 berapa ribu dolar itu setelah dari FA itu kemana gitu kan, siapa saja yang pernah ke aliran gitu ya. Jadi ini adalah satu strategi untuk memberantas korupsi, adalah menggunakan TPPU, tapi bukan hanya TPPU aktif, yaitu dengan tujuan menyembunyikan ya, concealing and disguising dirty money ya, wealth from the corruption. Bukan hanya itu, bukan harta kekayaan dari hasil korupsi saja, tetapi juga orang yang menerima aliran, pihak yang menerima aliran. Kalau misalnya ada juga nomini atau di atas namakan siapa, semuanya itu adalah PTPU.
0: Oke.
1: Seharusnya seperti itu, Mas Bram.
0: Oke, kalau menggunakan pendekatan follow the money, apakah itu bisa terindikasi atau bisa terlihat jelas? Atau kita perlu ada pendekatan lain begitu, Ibu?
1: Ya, jadi follow the money itu salah karena namanya kan money laundering ya. Jadi follow the money. Betulnya adalah follow the wealth from the follow harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Tidak harus money juga. Itu bisa. Jadi itu harus dipahami. Jadi nanti misalnya uang hasil kejahatan ini kalau nggak salah kan sejak 2022 ya. Itu pernah mengenal jadi apa misalnya. Misalnya jadi apa, kalau nggak salah pada waktu dirjek kan beliaunya. Nah itu pernah kemana, jadi apa. Belum tentu masih jadi uang gitu ya. Itu harus dilacak semua. Kalaupun sudah menjadi barang dan sebagainya, apa sama siapa.
0: Aman.
1: Kalau masuk ke perusahaannya siapa, siapa saja yang ada di situ. Itu semuanya harus kena, supaya apa? Supaya pada akhirnya, di hulunya, orang itu tidak berani korupsi. Kenapa? Karena resikonya besar sekali. Ketika resiko korupsi juga ancamannya sudah besar, kalau betul-betul ya, ancamannya juga tinggi, kemudian waktu mau menikmati juga akan berhadapan dengan TPPU. Kalau diberikan kepada sanak keluarganya, mereka juga akan kena TPPU pasif. Jadi kita berharap dengan TPPU-nya tidak ada orang yang orang yang mudah sekali menerima sesuatu yang tidak wajar. Ya kan, memang ini ada sesuatu suspicious transaction sebagai salah satu ini dari pencucian uang.
0: Oke, jadi tidak hanya uangnya tapi kemudian bentuk lainnya ya, apakah kemudian sudah menjadi aset ataupun mengalir pada nama-nama kerabat dan ataupun penerima lainnya. Baik Ibu, kita akan masih melanjutkan, saya akan mendalami juga terkait bagaimana gratifikasi dan juga dugaan pemerasan, tapi usai jeda maghrib ini terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Allah.

0: ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami masih terhubung bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Bu Yenti, kita akan lanjutkan dialog. Jadi tadi sebelum jeda azan maghrib, kita membahas bahwa ada pula dalam dakwaan dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Nah, ingin saya fokuskan apakah atau apa yang kita bisa publik pantau agar masing-masing dari tindak pidana ini bisa fokus tidak saling mengaburkan satu sama lainnya dalam kemudian pengungkapan tindak pencucian uang tadi, Bu?
3: Ya, kan tindak pidana pencucian uang itu kan sangat tergantung pada terjadinya kejahatan asal, ya kan? Berkaitan dengan pola yang ada ini, memang kemungkinannya adalah, saya kira ya, tiga hal itu tadi, gratifikasi, pemerasan, dan menerima suap, gitu ya. Kemungkinannya seperti itu. Artinya gini, dengan penerimaan TPPU-nya mengalir 345 M dan kemudian juga ada 74 kg emas, kemudian ada sekian ratus ribu dolar, bisa jadi itu bukan dari satu perbuatan saja, yaitu pemerasan saja yang 12E, tapi juga bisa jadi gratifikasi 12B besar atau penguatan, gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, masing-masing itu harusnya memang tidak akan mengaburkan, tapi sebetulnya harusnya malah menguatkan. Menguatkan bahwa dari berbagai tindak pidana tadi, mengalirnya kan ke satu orang. Perbuatannya bisa banyak, tapi semuanya jadi hasil kejahatan. Jadi dirty money, jadi uang haram, jadi dirty wealth, ya. Jadi harta kekayaan yang tidak bisa, tidak sesuai dengan profile, gitu kan. Nah, itu adalah berangkat dari apa, penerimaan itu dari tindak pidana kejahatan apa. Yang paling penting adalah bahwa nanti jaksa harus bisa membuktikan kalau itu memang tadi, kalau yang di awal-awal itu kan memang pemerasan, ya, yang tantian itu kan, kalau itu betul ya, dakwaan ya, namanya juga mendakwa itu presumption of guilt, ya. Jadi dakwaan jaksa itu mengatakan bahwa temannya itu tadi, ya, terdakwa yang lainnya menyampaikan bahwa halo, Tantian ini mau tidak jadi tersangka harus memberikan uang 55 miliar kan, ya, gitu ya.
2: Pemerasan
3: kan, seperti gitu. Nah, itu pemerasan, gitu ya. Tapi itu kan baru 55 miliar, bahwa ini sampai hampir 500 miliar itu kan bisa jadi gratifikasi. Gratifikasi adalah harus jelaskan bahwa sudah ada pelanggaran hukum pidana korupsinya, kemudian yang bersangkutan mendapatkan hadiahnya, atau memang inisiatifnya dari orang-orang itu yang berhubungan dengan dia di kasus Jiwasraya maupun di Asabri, yaitu bahwa inisiatifnya dari terdakwa atau tersangka kasus yang lalu itu, bahwa minta keringanan dan dengan kalau diberikan saya akan memberikan sekian. Nah, itu harus betul-betul dibuktikan karena itu penting sekali.
2: Jadi kalau bicara soal aliran itu adalah hilir, maka tindak pidana asal ini hulunya, ya. Siapa kemudian pemberinya dan apa asal tindak pidananya, Bu, ya. Nah, seberapa dalam kasus ini, saya kembali lagi pada logika bahwa terdakwa adalah mantan penegak hukum, seberapa itu kita yakin bisa dilakukan dengan pola yang biasa? Atau jangan-jangan nanti penyidik juga harus lebih jeli lagi melihat, jangan-jangan ada sela-sela yang bisa dimanfaatkan oleh pihak terdakwa?
3: Ya, ini kita pertarungannya tinggi, ya, karena sejak awal ini Kejaksaan Agung ini mempertaruhkan marwahnya, karena ini kan diambil alih, ya, Padahal kan tadinya yang menangannya adalah kepolisian, penyidik kepolisian pas Tipikor. Kemudian diambil alih walaupun kita sudah banyak sekali memberikan masukan, janganlah nanti takut ada konflik of interest atau ada masalah-masalah psikologis gitu ya. Atau KPK ambil alih lah, dilimpahkan kejaksaan. Tapi yang terjadi kan seperti ini. Jadi mereka harus konsekuen bahwa mereka harus betul-betul tidak ada celah-celah ya. Jadi celah-celah. Tapi begini, itu kan ada 35 jaksa yang menangani. Saya kira, dan ini FA ini kan malah sudah jadi pejabat ya. Artinya tidak langsung ke substansi ya, tidak langsung ke teknis. Harusnya 34 jaksa ini atau 35 jaksa ini harusnya lebih mendalami teknisnya gitu ya. Harus mendalami betul-betul bagaimana sih modus-modus mereka sehingga kita punya strategi untuk bagaimana membuka atau membuktikan korupsi-korupsinya yang ada di sejak kasus 2020 ya, sejak kasus Asabri, Jiwasraya Asabri gitu. Jadi kan mereka juga yang menangani itu. Dan jaksanya itu kan ada jaksa yang tim 9, kemudian ada jaksa yang pernah di KPK, dan juga ada jaksa-jaksa yang dulu menangani Asabri dan Jiwasraya. Harusnya tahu gitu ya, atau mereka evaluasi dulu gimana kok mereka bisa dalam tanda petik yang lain-lain ini kan bisa kecolongan atau gimana, itu kita ingin tahu gitu.
2: Oke, jadi sebetulnya publik juga harus mendorong karena taruhannya adalah nama baik institusi ya, artinya ya, pun Anda katakan tadi logikanya yang menangani jangan-jangan orang-orang yang sama pada kasus-kasus sebelumnya, begitu Ibu?
3: Betul, karena kecurigaan publik atas konflik of interest, yeah, kemudian akan melindungi itu tinggi sekali. Tapi kalau mereka kan menginginkan menunjukkan bahwa kami punya integritas, ya udah kita panggil gitu kan. Karena kalau sampai ini tidak tuntas dan kemudian ada yang dilindungi-lindungi gitu ya, habis itu ceritanya Kejaksaan Agung jadi penyidik korupsi. Harus ingat ya, Kejaksaan Agung itu

0: bukan sejak awal loh, kejaksaan di mana-mana itu kan hanya penuntut. Nah ini kan dia menyidik juga. Jadi kalau sampai ini ada apa-apa ya harus dicatat itu penyidikan yang kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung. Karena mereka sudah apa ini kan orang tertinggi keduanya ya di sana yang nyata-nyata seperti ini, dan itu bukan diselidiki oleh mereka tapi penyelidikannya justru oleh penyidik polisi. Tapi kemudian entah saya tidak tahulah dorongannya apa ya penegakan hukum di Indonesia, saya tidak ingin menyatakan tapi nampaknya tidak bisa menafikan bahwa tekanan politik itu ada. Baik. Meskipun saya tidak menginginkan sama sekali, dan itu sangat sangat berbeda ya. Bagaimana polisi politik itu tidak sama dengan bagaimana kita akan menegakkan hukum.
1: Oke, baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Bu Yanti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Ibu.
0: Selamat malam.
1: Berikutnya, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menggelar dialog global bertajuk Global Dialog on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Area. Dalam acara yang digelar di Bali tersebut untuk membahas tata kelola royalti hak cipta antar negara.
2: Global Dialog on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era digelar di Bali 7 hingga 9 Oktober 2026. Forum yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI ini melibatkan 35 negara termasuk negara anggota WIPO, 2 organisasi antar pemerintah, serta 6 organisasi manajemen kolektif dan industri. Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas menyebut, perkembangan platform digital membuat karya dapat dinikmati di berbagai negara, sehingga sistem royalti juga harus mampu mengikutinya.
3: Kita berharap proposal kita ini bisa diterima nantinya di WIPO. Tujuannya cuma satu, bagaimana kreativitas itu bisa berkembang secara baik, karena hasilnya secara ekonomi bisa diterima dengan layak oleh para kreator. Perlindungan haknya yang tentu yang utama sudah kami lakukan, tapi bagaimana royalti yang diterima itu secara adil bagi negara-negara terutama yang berkembang. Jadi ini sebuah forum yang kita selenggarakan.
2: Tantangan royalti lintas negara antara lain berkaitan dengan ketidaklengkapan data kepemilikan, metadata, dan pemberdayaan sistem. Kondisi ini dapat menyulitkan pencocokan penggunaan karya dengan pemegang haknya. Data SciSec menunjukkan penerimaan royalti global mencapai 13,97 miliar euro atau sekitar 278 triliun rupiah pada 2024. Sebanyak 5,14 miliar euro atau sekitar 103,16 triliun rupiah berasal dari pemanfaatan digital. Di Indonesia, pengelolaan royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Indonesia juga mengembangkan Pusat Data Lagu dan Musik atau PDLM serta sistem informasi untuk membangun keterhubungan dengan sistem royalti global. Melalui dialog ini, Indonesia mendorong kerjasama dan sistem yang saling terhubung agar royalti dapat dicatat, dihitung, dan disalurkan secara lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi pencipta serta pemegang hak.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kecelakaan maut terjadi di sebuah persimpangan jalan pada hari ini dan mengakibatkan tabrakan beruntun.
1: Alah.
0: Beberapa pihak.
1: Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
2: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
1: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
2: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
3: Dasar Tono.
4: Woi Tono.
3: Marutot. Semoga nanti yang mati.
5: Sidang perkara dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik kembali digelar di pengadilan pada hari.
2: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
1: Halo, saya Tono. Dan saya mau minta maaf serta menyesal.
2: Jadilah manusia. Bahkan

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai di tanah air. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut haru hingga air mata dari sanak keluarga.
5: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
6: Kita sudah diberikan sama kurang lebih 6 bulan. 5 bulan, 10 hari tepatnya. Mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Asyari Samadikun, Bapak Wahudinanto, kemudian Mas Adi Faisal dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali dengan selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta.
5: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
6: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses itu tertutup agar untuk memberikan kita dan para kita yang dalam situasi sulit.
5: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
7: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya. Saya tidak bisa mengatakan ini saya.

0: Lord. Send more crews ahead of time. Send more marks.
1: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, dan beruang ini bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
3: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil, hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk kedua kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
2: Misi antariksa Cina kembali mencatatkan sejumlah perkembangan. Awak Shenzhou 23 di stasiun luar angkasa Tiangong kini melanjutkan berbagai eksperimen ilmiah sekaligus menjalankan pemeliharaan stasiun. Seperti apa aktivitas mereka, dan berikut laporannya untuk Anda. Awak Shenzhou 23 berhasil menjalankan rangkaian eksperimen perangkat hardware elektronik generasi baru dan teknologi deteksi target penginderaan jauh berbasis chip AI buatan dalam negeri. Dengan dukungan tim darat, astronot juga memindahkan perangkat eksperimen paparan material kembali ke dalam kabin guna meneliti reaksi berbagai material terhadap radiasi luar angkasa. Sejak diluncurkan bersama dengan kapal kargo Tianzhou 5 pada November 2022, perangkat ini telah menjalankan 3 gelombang eksperimen paparan yang mencetak berbagai rekor dunia. Tahap keempat yang kini sudah berlangsung dengan mencakup 8 proyek riset dan 26 sampel unit. Di dalam kabin, astronot menjalankan uji persepsi massa dan vibrasi lengan untuk mempelajari perubahan sensitivitas terhadap indera perasa atau taktil, serta menguji kemampuan pengambilan keputusan darurat. Di sisi pemeliharaan, awak Shenzhou 23 mengganti komponen pada perangkat pemisah air dan udara menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan regeneratif. Pemeriksaan medis rutin seperti elektrokardiogram 12 lead, uji fungsi jantung non-invasif, serta penggunaan simulator otot juga dilakukan untuk menanggulangi dampak fisiologis di lingkungan tanpa gravitas. Tiongkok sebelumnya meluncurkan kapal angkasa berawak Shenzhou 23 pada 24 Mei lalu. Misi ini dirancang untuk studi 1 tahun di orbit guna mengumpulkan data bagi misi luar angkasa yang berdurasi panjang di masa depan. Di sebuah pulau terpencil di Islandia, ada pondok yang dijuluki sebagai rumah paling sepi di dunia. Dan untuk mendapatkan listrik, pengelolanya selama puluhan tahun harus membawa bahan bakar melalui laut. Kini panel surya dan baterai mulai mengurangi ketergantungan tersebut. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Di tengah hamparan hijau sebuah pulau, berdiri sebuah pondok yang menghadap laut. Tak ada tetangga di sebelahnya dan tak ada jalan darat untuk mencapainya. Pondok ini berada di Pulau Elliday, lepas pantai selatan Islandia. Di media sosial, bangunan ini dijuluki rumah paling sepi di dunia. Dibangun pada tahun 1953, pondok berburu ini hanya bisa dicapai dengan perahu saat cuaca tenang.
5: The house is here because the people back in the day needed to survive, and they needed shelter while they were farming and hunting and gathering food for the winter.
4: Karena terpencil, mereka harus membawa kebutuhan dengan cara dikerek dari perahu melewati tebing dan kemudian diangkut menuju pondok.

0: untuk menyalakan listrik, semuanya tergantung dengan pasokan bahan bakar.
1: For the last 60-70 years, we had to rely on fuel and propane, and it's extremely hard to get it here, and it's not good for the environment.
0: Untuk kemudahan, pengelola mereka memasang dua panel surya serta baterai penyimpanan listrik berkapasitas 5 kW per jam. Energi matahari disimpan di baterai lalu digunakan untuk kebutuhan pondok. Hasilnya, kompor, lampu, dan peralatan komunikasi sudah bisa menggunakan sumber listrik baru ini. Kedepan, rencananya akan membawa lemari pendingin untuk mengawetkan makanan agar tahan lebih lama. Kenaikan harga bahan bakar dan energi tahun ini turut mendorong permintaan sistem baterai rumah mencapai rekor di sejumlah negara ketika rumah tangga berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

0: sih?
1: Tragis, tiga bocah pelajar sekolah dasar ditemukan meninggal tenggelam di bendungan Bidara Payung, Lampung. Diduga ketiga korban tidak bisa berenang saat nekat bermain di bendungan. Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Beberapa kali orang tua korban harus turun tangan mendatangi pelaku bullying. Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca tidak mampu merayap keluar dari sebuah sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Dan halo, jumpa lagi bersama saya Ruli Kurniawan. Anda menyaksikan redaksi dalam Tajam dan Menghibur. Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Miris, Sofian menjadi korban ledakan di Ruko Pakuan City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
2: Rumah cici nih.
3: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni, pemilik rumah, mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
4: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu, ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang ya.
3: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuan City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
5: Anaknya telepon sendiri.
6: Oh,
5: yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon, "Kak, saya kecelakaan, ada kebakaran." Telepon ini sama kakak. Yang ini
6: kondisinya terakhirnya gimana, Bu, sekarang?
5: Ya, kosong ini.
6: Mukanya ya?
5: Ini, lain-lainnya enggak.
3: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji. Sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya

0: karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga bocah ditemukan meninggal di Bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Tiga korban yang masih berstatus pelajar sekolah dasar diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Naas dialami tiga bocah laki-laki di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan meninggal di Bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Senin 5 Oktober 2026. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Zainul, 7 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Berikutnya Dava Alfarezel, 8 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Dan terakhir Khairul Imam, 8 tahun, warga Pekon Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo. Zainul ditemukan warga sekitar pukul 12.30 menit dan 1 jam kemudian warga menemukan Dava Alfarezel. Korban ketiga, Khairul Imam, ditemukan sekitar pukul 13.42 waktu Indonesia Barat. Tiga korban dievakuasi ke Puskesmas Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan. Jenazah ketiga korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
2: Sekitar jam 12.30 ada pejalan kaki yang melihat satu sosok mayat yang mengapung. Saat itu memberitahukan kepada kita, PAMO dan kepolisian, kita evakuasi satu. Tapi setelah kita olah TKP, ternyata ada tiga sendal yang terletak di bawah pohon sebelah kanan. Untuk memastikan terhal tersebut, kami menghubungi Pak Karyanto selaku tim pembuka pintu atau hili-hili. Dilakukan pembukaan, ternyata di dalamnya ada dua jenazah yang sudah tenggelam di dalam.
1: Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
0: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
3: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
0: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
4: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
5: Sakit
4: nangis,
5: itu ya?
4: Kesakitan.
6: Terlihat ya, ada memar gitu enggak, Bu?
4: Ada.
6: Di sebelah mana saja?
4: Perut sama kaki.
6: Perut kaki.
4: Okay.
6: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
4: Biru.
6: Biru-biru.
0: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
7: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
0: Jika

0: sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
1: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, barang agak ngelariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
0: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak, menurut pemerhati anak, tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
2: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
0: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
5: Terima kasih, Mas.
6: Atur suhu, Mas.
4: Ya, tuh. Sudah, Pak.
3: Kekenyangan dengan perut membesar, ular sanca batik terjebak dalam sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Tetaplah di redaksi.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 PM di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 PM live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 PM live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca batik terjebak di dalam sumur. Peristiwa ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Ular sanca batik berukuran sekitar 4 meter ini tidak mampu merayap keluar sumur setelah perutnya membesar, diduga usai memangsa binatang liar Selasa siang. Ular sanca batik dengan perut membesar ini ditemukan di sumur warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Khawatir ular mati dan bangkainya mencemari air sumur, warga pun melapor ke petugas damkar untuk evakuasi. Ular yang terjebak beberapa jam itu akhirnya berhasil dievakuasi.
5: Ada kemungkinan memang ini ularnya mencari tempat yang lebih adem, lebih sejuk, karena terlihat di perutnya membesar, kemungkinan juga habis makan atau habis memangsa hewan di sekitarnya.
4: Kurang dari sepekan, gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di Desa Adat Sade membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
6: Gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
7: Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
6: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa Adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, atas motif suku Sasak dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
8: Untuk MotoGP-nya kalau sampai rampung jadi tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
9: Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya,
8: dia
9: menyaksikan pembuatan.
8: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
6: Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
10: Dan usai jeda komersial berikut, mencicipi lezatnya durian Bineka Bawor bertekstur dagingnya lembut hingga membuat penggemar durian jatuh cinta.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
3: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Nasi bakar menjadi favorit banyak orang. Di kota Lintang, Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar yang terjual lebih dari 100 porsi dalam sehari. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, petani mengembangkan durian Bineka Bawor hingga membuat banyak orang ramai mencicipi.
5: Nasi bakar adalah satu menu tradisional yang identik dibungkus dengan daun pisang dan di dalamnya sudah berisi lauk. Nah, di desa Kota Lintang Aceh, Tamiang Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar komplit. Lantaran bukan hanya nasi dan lauk, tapi berisi aneka kondimen. Ada teri, petai, kecombrang, dan daun kemangi dengan bumbu pedas yang sudah diolah. Tak heran, kedai nasi bakar ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan. Meski lokasinya tersembunyi, untuk sampai di kedai nasi bakar ini hanya membutuhkan waktu 10 menit dari kota Kuala Simpang. Dibanderol Rp15.000 per bungkus, kedai yang menjual nasi bakar ini buka dari pukul 9 pagi hingga 12 malam. Dan dalam sehari bisa menjual hingga 150 porsi nasi bakar. Salah satu pelanggan setia mengaku, selain menu nasi bakar yang ramah di kantong, rasanya pun enak dan tempat kedainya pun nyaman untuk dikunjungi.
6: Saya sudah beberapa kali kemari untuk mencoba makanan ini seperti nasi bakar, makanan favorit saya karena emang cocok di lidah saya dan variannya pun di dalam nasi bakar itu emang ada kayak kecombrang, pete, daun kemangi.
5: Selesai makan berat, kita bergeser icip yang legit dan manis, durian. Buah dengan sejuta peminat ini berjenis durian Bineka Bawor, salah satu varietas durian yang dikembangkan oleh petani di wilayah Banyumas. Dengan nama yang unik, durian ini memiliki tekstur daging buah yang lembut dan tebal. Tak heran bisa menarik perhatian para pecinta durian untuk datang dan mencicipi langsung. Dijual di kisaran harga Rp125 hingga Rp150.000 per kilogram, durian Bineka Bawor ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil.
7: Rasanya enak, manis, dagingnya tebal, bijinya kecil.
8: Terus perbedaan dengan durian di luar sana misalkan?
7: Tidak kalah dengan durian di luar sana, durian Bawor ini rasanya mantap.
5: Kini durian Bineka Bawor menjadi salah satu komoditas buah yang berpeluang sehingga terus dikembangkan oleh petani di Desa Alas Malang, Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
1: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin Putri Rahmadini dengan Nasrul Safaat di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
2: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
3: Tiga-tiganya ya?
2: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
1: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
1: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
5: Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma, sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud, saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.

0: Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
2: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, dramatis penyelamatan 3 anak dari kebakaran. Video amatir merekam detik-detik dramatis saat 3 bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Werbu Wetan, Kabupaten Kudus. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Dan tidak berapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dan informasi berikutnya di kilas update, tangis haru sambut kepulangan kru kapal yang disandra. Empat WNI kru kapal MT Hanner 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru tersebut disandra bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April lalu. Kapten kru kapal MT Hanner 25, Asyari Samadikun, berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapal. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para pembajak laut Somalia. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan macet parah lumpuhkan akses Marunda. Kemacetan parah hingga 2 km terjadi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan sangat merugikan pengendara sepeda motor terpaksa melintas di antara truk trailer, bahkan naik di atas trotoar. Kemacetan yang kerap terjadi ini termasuk yang terparah. Pengendara berharap pihak terkait segera mengatasi kemacetan yang terus berulang. Dan jelang gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok, para pembalap ramai-ramai melakukan test ride. Bukan motor betulan, tapi odong-odong seperti ini. Informasi selengkapnya, usai jeda.
4: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2020.

0: FM 106.6 Energizing Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
3: kalau begini
5: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
11: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warga net di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Rezgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika, Lombok.
12: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a missed country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
3: Okay.
11: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
13: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
14: Iya. Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya?
13: Iya.
14: Menyaksikan pembuatan.
13: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
11: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Dan usai jeda ada inspirasi cuan yang dilakukan warga dengan membangun greenhouse budidaya melon. Sekali panen, omsetnya bisa mencapai 35 juta rupiah.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
5: Manfaatkan lahan Fasum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar Rp35 juta. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Kebun Kota Melinda atau melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kilogram.
7: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
8: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar. Insya
9: Allah. Rasanya sendiri gimana, Bu?
8: Rasanya? Ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender, jadi rasanya itu crunchy dan manis.
6: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai Rp35 juta.
10: Ini yang merupakan awalnya fasilitas umum, semula terbengkalai, digunakan untuk buang sampah dan sebagainya, akhirnya oleh warga, pengurus kampung, ini dibersihkan, kemudian dikerjasamakan, sehingga bisa menjadi urban farming yang saat ini kita saksikan sedang ada panen perdana. Dan alhamdulillah dari hasil panen ini juga bisa kembali menjadi ekonomi sirkular, berputar untuk warga dari warga.
6: Selain budidaya melon, Kecamatan Sukolilo berencana membangun greenhouse untuk tanaman lain seperti cabai dan sayuran lainnya. Sehingga, lahan kosong yang luas di wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan warga dan membuat lingkungan menjadi lebih asri. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari setelah mengonsumsi menu MBG berupa nasi ayam, bumbu kacang. Mereka dievakuasi ke Rumah Sakit Gayaman untuk mendapatkan perawatan medis Rabu pagi.
1: 6 pagi baru jam itu mau berangkat.
2: Itu sejak kapan dirasakan seperti itu?
3: Habis pulang makan MBG.
2: Kemarin berarti? Dari kemarin siang atau sore?
3: Siang sampai jam 8.
4: Itu terasa?
2: Terasa mual pusing itu ya?
3: Iya.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistyowati menyebut 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan. Sampel dari menu MBG dan muntahan siswa telah diambil untuk uji laboratorium.
5: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acang yang jadi kalau misalnya tadi kita lihat mungkin kita bisa curiga di kacang atau yang lainnya. Tapi sekali lagi kita tunggu hasil ujinya.
0: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh SPPG. Sutomo Harjo, Mojokerto, Jawa Timur.
6: Halo, selamat malam. Mahkamah Konstitusi baru saja mengetuk palu putusan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, MK menegaskan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan formal setara SMA Gibran, melainkan hanya bukti kehadiran. Apakah temuan fakta hukum ini dapat menjadi pintu masuk bagi DPR RI untuk menggulirkan opsi pemakzulan? Lalu jika dokumen bukti kehadiran itu diajukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Viralnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok, Polres Metro Depok mengungkap narkoba dipesan dua napi kepada seorang penyedia dari luar rutan, kemudian diantarkan oknum pegawai rutan berinisial S. Sementara itu, sebanyak 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI dan rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Sutirto menyebut, aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah Rp1 juta. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
2: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut diantarkan ke dalam rutan.
1: 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan, total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
3: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba
4: yang di rutan Depok itu.
3: Ya, yang di rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
1: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras di toko kosmetik yang disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran. Sementara di Garut, polisi menangkap wanita pengedar sabu yang menyembunyikan barang haramnya di mobil mainan.
5: Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapatkan informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita oleh petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan oleh M dari pemasok Y. Dan polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat.
6: Digunakan secara ilegal dan disalahgunakan oleh anak-anak remaja yang ingin membangkitkan semangat dan juga keberanian yang akhirnya berimbas terjadinya aksi perkelahian secara bersama atau juga kita sering sampaikan itu adalah aksi-aksi tawuran.
5: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Garut menggerebek rumah di Pamengpek, Garut, Jawa Barat pada September lalu. Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan perempuan inisial SN yang nekat mengedarkan barang haram jenis sabu Demi mengkelabui polisi, sabu disimpan dalam mobil mainan dan sebanyak 32 paket sabu diamankan dengan berat hampir 20 gram. Pelaku mendapatkan barang haram dari pria yang berinisial CW yang kini masih buron. Rencananya sabu diedarkan di Garut Selatan dan sebagian lagi dikonsumsi secara pribadi. Modus penjualan dengan sistem cash on delivery, polisi mengamankan barang bukti sabu dan mobil mainan.
4: Narkotika jenis sabu sebanyak 19,79 gram yang di mana saudari SN tersebut menyembunyikan barang haram tersebut atau sabu tersebut di mainan truk yang ada di depan kami ini, disimpan di dalamnya ada barang seperti ini.
5: Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemacetan parah hingga 2 km terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan sangat merugikan. Pengendara sepeda motor terpaksa melintas di antara truk trailer, bahkan naik di atas trotoar. Kemacetan yang kerap terjadi ini termasuk yang terparah. Pengendara berharap pihak terkait segera mengatasi kemacetan yang terus berulang.
7: Tiap hari keganggu nggak sih aktivitas ini?
8: Kalau untuk kendaraan kecil nih, keganggu banget, Bang. Maksudnya kita kan ada dishub atau apa, pengaturannya bagaimana nih? Buat keluarga dari Marunda, mau ke arah kerja atau apa, gitu.
7: Merugikan berarti ya, bagaimana masyarakat, Pak?
8: Sangat, sangat. Merugikan. Jadi intinya, karena mobil-mobil gede banyak, tolonglah diatur bagaimana baiknya.
9: Merugikan, Pak. Bahan bakar juga, Pak. Tambah kocak dari sini.
7: Siap, oke.
9: Makanya sih ya, biar lancar aja sih, biar lancar. Batur aja, lumayan, Pak. Parah.
0: Bara api lahan gambut kembali berkobar mengancam permukiman warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sementara di Pekanbaru, kabut asap tak hanya mengganggu pernafasan warga, minimnya sinar matahari membuat sejumlah tanaman tumbuh tidak maksimal, bahkan terancam gagal panen.

0: Bara api lahan gambut kembali menyala. Petugas posko gabungan penanganan karhutla terus berjibaku melakukan penyemprotan air untuk mengendalikan bara api di kawasan perumahan Calin Permai Sampit, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat warga tidak bisa tenang. Meski berupaya memadamkan api, kepulan asap tebal muncul dari lahan gambut seiring bara api yang terus mendekati permukiman.
1: Semua panik. Ada orang tiga rumah aja di Calin 6 nih, yang inisiatif yang mau majahin api. Saya pakai selang sendiri itu.
0: Upaya pemadaman kembali terkendala akibat sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering. Satgas Karhutla harus menunggu pasokan air dari mobil penyuplai milik dinas terkait. Karakter lahan gambut membuat api dan bara dapat menjalar di bawah permukaan tanah, lalu kembali muncul di titik lain.
2: Untuk kendala utama itu air. Selanjutnya kami minta bantuan ke posko untuk dikirim bantuan suplai air satu tangki.
0: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Sementara kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan terakhir dirasakan langsung petani sayur di Pekanbaru. Pertumbuhan tanaman terganggu karena udara tidak sehat dan berkurangnya paparan sinar matahari. Suhaimi, salah seorang petani, mengaku tanaman di kebunnya tumbuh tidak maksimal. Ukurannya lebih kecil dan membutuhkan perawatan ekstra. Petani berharap kabut asap segera berlalu demi kesehatan masyarakat dan hasil panen yang kembali maksimal.
3: Banyak yang bantat-bantat, jadi harus banyak perlakuan khusus juga. Kalau masih kondisinya seperti kayak gini tuh banyak-banyak bersabar aja, jadi kita banyak lebih rajin menyiram, lebih rajin kita banyak pupuk kandang sama menyiram.
0: Di sisi lain, tim gabungan dan relawan masih memadamkan karhutla di Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 353 personel yang dilengkapi perlengkapan pemadaman serta didukung 57 ekskavator dan 3 helikopter dikerahkan dalam operasi darat dan udara agar api tidak menjalar.
4: Seminggu terakhir agak sedikit stagnan. Jadi butuh pola-pola baru. Saya pikir tadi sudah kita sampaikan, salah satunya itu mungkin menghilangkan ekosektoral. Yang kedua itu mungkin penambahan alat.
0: Pemadaman membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Hingga kini pemadaman masih diprioritaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 5 maling sepeda motor yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di Jakarta Utara diringkus polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi.
6: Kamera pengawas merekam ulah belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggunakan anak panah pada Minggu dini hari, 4 Oktober. Tak hanya itu, para pelaku juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Rekaman kamera pengawas merekam kejadian tersebut dan beredar luas di media sosial serta menjadi viral. 2 hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap sejumlah pelaku di beberapa lokasi. 7 pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah yang diduga mereka gunakan saat beraksi. Saat digelandang menuju Mapolresta Goa, keluarga para pelaku menangis histeris. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 2 tahun, 6 bulan penjara.
7: Untuk terduga

0: Pelaku ini kami amankan 7 orang, yang dimana masing-masing pelaku telah mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwasannya pada malam itu dan pada pukul itu juga dia melakukan penyerangan di desa tersebut. Untuk motifnya masih kami dalami, yang dimana bagian awal yang kami dapatkan mereka ini hanya mencari jati.
1: Di Jakarta, seorang anggota komplotan maling sepeda motor berinisial F yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Baru dan Kelurahan Penjaringan diringkus personel Polsek Metro Penjaringan. Pria 29 tahun ini ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Penjaringan pada Kamis 1 Oktober. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 rekan pelaku. Selama periode Agustus hingga September 2026, komplotan kriminal ini sudah 5 kali mencuri sepeda motor di Muara Baru dan Penjaringan. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Sepeda motor curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba.
2: Aksi kejahatan itu menyasar kendaraan yang kebanyakan diparkirnya di luar halaman atau tidak dipagar. Jadi hasilnya di sini dicatat dan diberita acarakan bahwa dibelikan narkoba beberapa pelaku.
1: Dari tangan kawanan pencuri ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor. Kelima pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perangkat desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terlibat pencurian sepeda motor di 5 TKP. Aksi yang terekam CCTV tersebut membuat polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Satu di antaranya harus tembak di bagian kaki karena melawan.
4: Rekaman CCTV inilah menjadi salah satu petunjuk anggota buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota dalam mengungkap pencurian sepeda motor di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, 2 pelaku terlihat mendatangi sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Karena kunci motor masih menempel, pelaku dengan mudah membawa kabur motor Yamaha NMAX. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Salah satunya, MN, yang merupakan perangkat desa Posangit Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Polisi kemudian menggerebek rumah AW warga Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Di lokasi ini, polisi menangkap kedua pelaku.
5: Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian didalami juga dari rekaman CCTV tersebut, kita bisa mengidentifikasi yang bersangkutan ini adalah warga Sumber Asih. Kemudian, beberapa saat kemudian, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kemudian kita interogasi. Ternyata dari hasil pemeriksaan mengembang kepada 5 TKP. Yang 2 orang berboncengan tadi, adalah inisial MN yang kita amankan, yang kita tangkap. Kemudian partnernya ini masih kita buron DPO.
4: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus termasuk memburu pelaku lain dan pihak yang diduga menjadi penadah motor hasil curian. Irsyap Riongko, Probolinggo, Jawa Timur.
3: Pada Rabu siang, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Mantan Jampitsus tersebut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Don Rito, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongki Riwang dalam rentang 2020 hingga 2026. Jaksa mengungkap total uang yang diduga diterima dan kemudian disembunyikan atau disamarkan mencapai 346 miliar rupiah, 743.821.282 rupiah, ditambah 440.990 dolar Amerika Serikat. Selain TPPU, jaksa mendalilkan adanya pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Febri diduga memaksa Tan Kian menyerahkan 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar 55 miliar rupiah agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
6: Demikian ya. Kalau kita semua menyimak dari proses awal, ada banyak fakta, ada banyak proses, ada banyak informasi di tahap penyidikan yang ternyata tidak teradopsi di dakwaan. Tidak ada di dakwaan. Di satu sisi menurut kami mungkin saja dakwaan ini membenarkan ada yang keliru dalam proses penyidikan. Contohnya adalah pada tahap pelimpahan perkara, kami mencatat tempus delikti atau waktu peristiwa terjadinya tindak pidana pencucian uang disebut dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Di dakwaan enggak begitu. Di dakwaan disebut dari 2020 sampai dengan 2026.
3: Lalu bagaimana hasil jalannya sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana. Selamat malam, Dea. Dea, apa saja fakta-fakta penting yang disebut dalam surat dakwaan terhadap Febri Adriansyah dari persidangan kali ini, Dea?
7: Baik, selamat malam Victor. Malam ini setelah selesai dilaksanakan sidang perdana Febri Adriansyah ex-Jampitsus mengenai perkaranya terkait dugaan pemerasan dan juga tindak pencucian uang. Begitu tadi ketika sidang ini dilaksanakan di ruang sidang Muhammad Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun tadi Febri bersama dengan dua terdakwa lainnya, mereka datang sekitar pukul 13.50 siang dan kemudian sidang itu dilaksanakan di pukul 2 siang. Adapun ketika datang, mereka itu menggunakan rompi pink dan juga tadi setelah ketika sidang dilaksanakan dari jam 2 hingga jam 4, kemudian ada disuspend atau discourse itu selama setengah jam dan kemudian dilanjutkan lagi dan selesai di sekitar pukul 6 hingga 7 malam, begitu Victor. Tadi perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno dengan anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan juga Ida Ayu Mustikawati. Kemudian tadi setelah persidangan dibuka, agenda utama dari sidang hari ini atau sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menguraikan tadi konstruksi perkara yang menjerat Febri mulai dari dugaan tindak pidana asal berupa pemerasan dan penerimaan uang hingga dugaan pencucian uang yang disebutkan tadi dilaksanakan dari rentan di tahun 2020 hingga 2026, berarti sudah sepanjang 7 tahun, begitu Victor. Dan dalam dakwaannya tadi jaksa menyebut bahwa Febri bersama dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito, Nurman Herin, dan juga tadi sempat disebutkan ada satu nama lain yakni Ferry Yanto Hongkiriwang, itu diduga melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut juga berasal dari tindak pidana korupsi. Tindakan itu antara lain adalah menempatkan dan mentransfer uang ke sejumlah rekening, kemudian menempatkan uang seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi dan juga membelanjakannya untuk membeli berbagai kebutuhan pribadi seperti contohnya adalah tanah, bangunan, kendaraan, dan emas yang sebelumnya memang diberitakan cukup besar, begitu. Dan jaksa tadi menyebut bahwa total penerimaan yang kemudian diduga disembunyikan atau disamarkan itu mencapai di angka 346 miliar rupiah, kemudian juga masih lagi ditambah sekitar 440 ribu dolar Amerika Serikat. Dan jika nilai ini dikonversikan menjadi rupiah, artinya nilainya sekitar 7,9 miliar, berarti sehingga total nilai rupiah dan juga valuta asing yang disebut dalam dakwaan ini berada di kisaran 350 miliar rupiah begitu. Dan tadi juga ketika kami ada di ruang persidangan dan kami mendengarkan apa yang disampaikan hakim dan juga jaksa, itu jaksa sempat mendakwa Febri yang dimana saat itu sedang menjabat sebagai direktur penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, itu memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setidaknya setara sekitar 55 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diberikan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang yang tadi memang sempat disebutkan tapi belum menjadi terdakwa dari kasus ini. Dan menurut dakwaan, uang tersebut berkaitan dengan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Febri tadi disebut meminta uang agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dan juga tadi dalam konstruksi jasa pemberian uang itu kemudian dilakukan menjadi salah satu sumber harta yang masuk ke dalam rangkaian dugaan TPPU yang saat ini memang sedang diproses perkaranya. Dan juga tadi selain dugaan pemerasan masih ada beberapa perkara lain yaitu juga pemerasan terhadap pihak yang disebut memang tadi adalah Tria Belti Tarnu Arthur Bumi, di mana ini berkaitan dengan perkara tata kelola batu bara yang disebut berkaitan dengan blackout atau pemadaman listrik. Jadi di dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan adanya pemberian uang kepada Febri dan menyebutkan kode kue untuk transaksi ini. Untuk bagian yang dikaitkan dengan PT OBP tadi, nominal yang diungkap itu mencapai sekitar 20,6 miliar. Dan karena memang terdapat perbedaan angka dalam pemberitaan terkait keseluruhan penerimaan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara blackout, memang saat ini masih mencoba dikonfirmasi lagi berapa angka pasti dari transaksi yang dilakukan dari perkara blackout ini sendiri. Tadi juga memang selain ada pemerasan, kemudian perkara blackout, dan juga yang paling utama adalah perkara TPPU atau pencucian uang. Ini sempat dibacakan lagi oleh jaksa beberapa material, yaitu yang pertama adalah barang seperti 74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah Febri yang ada di kawasan Sentul, Jawa Barat, yang memang sempat ramai beberapa saat lalu. Dan juga ada sekitar 29 usaha yang digunakan dalam rangkaian dugaan pencucian uang yang memang sebelumnya sudah dilakukan sidak. Di antaranya adalah restoran Prancis bernama Declan, begitu. Nah, memang tadi jaksa juga menyebut beberapa pasal-pasal di dalam perkara ini, yaitu yang pertama dalam perkara TPPU, yakni adalah pasal 607 ayat 1, kemudian ada pasal 20 ayat 1, pasal 127 ayat 1, kemudian pasal 607 ayat 1 huruf B, dan masih ada berbagai pasal lainnya. Kemudian jika membahas terkait perkara pemerasan, maka jaksa mendakwa Febri dengan ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu, Victor. Dan tadi ketika dakwaan ini sudah selesai, hakim sempat menanyakan kepada advokat-advokat atau kuasa hukum dari ketiga terdakwa ini apakah mereka akan melakukan perlawanan, dan jika akan melakukan perlawanan berapa durasi yang dibutuhkan. Tadi yang kami dengar adalah ketiga terdakwa ini ketika sudah melakukan negosiasi dengan advokat, mereka akan meminta kepada hakim untuk melaksanakan pembacaan persiapan perlawanan ini selama 10 hari. Namun kemudian hakim menyebut ingin segera melakukan penyelesaian dari permasalahan ini, sehingga tadi majelis hakim menyebutkan agar perlawanan dapat diajukan di hari Senin, kemudian nanti akan dilakukan sidang berikutnya itu pada hari Rabu, tepatnya di pukul 9.30 pagi. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dea Kirana, melaporkan langsung. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya, sesaat lagi kami segera kembali.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Hey. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayo surut semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana. Never seen it like this before.

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
2: Pemirsa, satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan, kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini juga didampingi oleh istrinya, Selvi Ananda.
3: Ditanya soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berjalan. Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga menanggapi persoalan bukti kelulusan SMA yang menjadi bagian dari perkara. Gibran merespons dengan menyebut, jika dirinya tidak lulus SMA, maka tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Gibran menyebut dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura. Terkait catatan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti kelulusan, Gibran menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
4: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu.
5: Ya, Mas, kalau yang soal bukti kelulusan itu kan juga MK kan juga memberikan catatan soal bukti kelulusan gitu, Mas.
4: Ya, itu nanti segera kami follow up, ya. Terima kasih. Ya.
3: Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Dedi Zuhari, Ilham Aji, Jakarta.
1: Aliansi Rakyat Menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak Mahkamah Konstitusi. Rasa kecewa dirasakan massa yang kontra terhadap Gibran setelah mendengarkan hasil putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Kompleks Gedung Mahkamah Konstitusi. MK menolak untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden karena tidak memiliki ijazah setara SMA. Meski gugatan kandas di MK, namun Aliansi Rakyat Menggugat akan membawa bukti-bukti hasil persidangan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya Gibran akan dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setingkat SMA atau SMK sebagai syarat pendaftaran cawapres.
6: Ini memang kita sedang melakukan laporan kepada Bareskrim bahwa terjadinya ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh Mas Gibran ketika dia mengajukan persyaratan itu. Nah, mudah-mudahan ketika kita ke Bareskrim besok, data-data yang disampaikan pada saat sidang MK itu akan kita jadikan referensi untuk menyampaikan kepada Bareskrim bahwa ini fakta yang sesungguhnya.
1: Mahkamah Konstitusi baru saja mengetuk palu putusan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, MK menegaskan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan formal setara SMA Gibran, melainkan hanya bukti kehadiran. Apakah temuan fakta hukum ini dapat menjadi pintu masuk bagi DPR RI untuk menggulirkan opsi pemakzulan? Lalu jika dokumen bukti kehadiran itu diajukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat? Kita membahasnya lebih dalam bersama pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul, terima kasih atas waktunya.
7: Selamat malam Mas, oke.
1: Pak Abdul, kami awali dengan dua pertanyaan yang beririsan nih. Fakta persidangan menunjukkan KPU hanya memegang Certificate of Attendance dan bukan ijazah kelulusan formal yang setara SMA begitu. Pertanyaan pertama, dari kacamata hukum pemilu, apakah dokumen ini secara hukum material dapat dikategorikan memenuhi frasa tamat SMA atau sederajat dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu? Kemudian yang kedua, jika dokumen bukti kehadiran ini diajukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP atau ini murni masuk dalam ranah kekeliruan administrasi saja, Pak Abdul?
7: Ya, yang pertama ya soal kualifikasi ijazahnya Gibran ya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak berwenang ya memutus perkara pemakzulan ya, tetapi secara substantif Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa ya. Sudah memeriksa materi gugatannya sebenarnya, materi permohonannya, gitu ya, di mana kemudian ada salah satu kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi bahwa sertifikat yang diajukan Gibran sebagai persyaratan mengajukan calon sebagai wakil presiden itu ternyata nilainya tidak setara dengan pendidikan SMA. Dia hanya ya kan MK menyatakan seperti itu, sertifikat yang diajukan itu hanya setara sebagai sebenarnya kursus-kursus saja itu ya, jadi istilahnya bukan sekolah formal setara SMA tetapi lebih pada sekolah semacam kursus gitu, semacam kursus keahlian seperti itu, tetapi bukan, tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA. Nah, karena itu kalau menurut saya fakta ini ya bisa menjadi kalau di dalam istilah yuridis itu bukti baru sebenarnya ya, bukti baru yang bisa diajukan oleh masyarakat ya, oleh pemohon kepada KPU untuk menyatakan bahwa sebenarnya pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu tidak punya kualifikasi gitu, tidak memenuhi syarat karena syarat pendidikannya tidak dipenuhi. Karena ini kan jelas lembaga yang memang punya kewenangan untuk memeriksa itu ya, ini putusan MK, putusan peradilan lagi nah, yang menyatakan itu. Nah itu menurut saya ini juga harus menjadi perhatian KPU, ya, perhatian KPU untuk mengambil tindakan dan apapun namanya, begitu.
1: Ya, Pak Abdul, KPU ini sudah mengakui ya tidak melakukan verifikasi langsung ke Kemendikbudristek karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pernah lolos di Pilkada 2020 dokumen tersebut. Apakah secara hukum administrasi negara asas prerogatif KPU dalam memverifikasi berkas pencalonan presiden atau wapres dapat dibenarkan tanpa adanya uji validitas fisik ulang begitu, Pak Abdul?
7: Ya pasti tidak dibenarkan gitu ya. Karena apa? Karena berapa kali pun sebuah dokumen ya digunakan untuk persyaratan satu kegiatan tertentu, tetapi ketika dia masuk ke kegiatan yang lain mestinya ada verifikasi lagi gitu. Ya ada verifikasi lagi oleh instansi yang terakhir menggunakan diberikan syarat diberikan dokumen sebagai syarat pemenuhan syarat-syarat pengajuan. Biasanya dia melakukan verifikasi secara benar gitu. Tidak menggantungkan verifikasi itu pada instansi yang lain gitu. Artinya apa? Artinya setiap instansi punya kewajiban ya ketika dia melakukan satu kegiatan dan apa yang ada pesertanya, kemudian ada persyaratan tertentu, maka instansi itu, apalagi ini instansi negara ya, untuk pemilihan calon kepala

0: kepala dan wakil kepala negara kan begitu, mestinya dia lebih hati-hati, lebih ya, lebih apa namanya, lebih siap gitu. Artinya mestinya sudah atau belum dilakukan ini oleh instansi sebelumnya, dia punya kewajiban untuk mengecek kembali.
1: Oke.
0: Begitu, Mas.
1: Oke. Pak Abdul, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki delik pidana khusus pada pasal 520 yang mengancam pidana penjara bagi setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu untuk menjadi pasangan calon atau paslon. Nah, mengingat status Gibran sudah resmi dilantik sebagai wakil presiden aktif, apakah batas waktu penindakan pidana pemilu otomatis gugur atau kasus ini bisa ditarik menjadi pidana umum yang masa kedaluarsanya jauh lebih lama begitu, Pak Abdul?
0: Iya, saya kira kan gini, ketika satu dokumen digunakan, ya itu asumsinya dianggap itu asli, ya itu tidak punya masalah, gitu, ya. Nah, tetapi ketika itu kemudian dipersoalkan ke pengadilan, pengadilan kemudian melacak itu, ya melacak itu apakah ini memang dokumen asli atau dokumen tidak asli atau bahkan dokumen yang dipalsukan, begitu ya? Maka sejak putusan pengadilan itulah sebenarnya dokumen itu menjadi dokumen yang sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, karena itu sebenarnya sejak itu semua instansi yang yang dahulu mendasarkan putusan-putusannya pada dokumen itu mestinya juga membatalkan, ya membatalkan semua putusan-putusan atau apapun yang namanya putusan atau penetapan atau ketetapan atau apapun namanya yang didasarkan pada dokumen yang ternyata itu tidak asli atau tidak apa tingkatannya tidak setara dengan persyaratan dengan ijazah SMA yang dipersyaratkan, maka dia harus mengambil tindakan. Maksud saya harus mengambil putusan, membuat pernyataan atau apapun namanya, ya kepada publik bahwa itu memang ternyata memang tidak memenuhi syarat gitu. Tetapi apakah kemudian itu berpengaruh terhadap kedudukannya Gibran atau Wapres sekarang? Nah, itu yang mesti karena sudah melalui proses politik, ya proses politik pemilihan umum, kemudian penetapan oleh MPR, oleh DPR dan sebagainya, maka ini harus dikembalikan lagi, ya kepada DPR, ya atau kepada ya kepada DPR terutama partai-partai pendukung dan partai-partai yang ada di sana untuk melihat ini kembali gitu. Artinya ada alasan untuk kemudian mengganti atau apapun namanya gitu, okay. Ya karena lembaga resmi seperti Mahkamah Konstitusi ini sudah menyatakan ternyata orang yang hari ini dinyatakan sebagai wakil presiden dia menggunakan dokumen yang sesungguhnya tidak sesuai dengan persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Okay. Begitu, Mas.
1: Oke, okay. Pak Abdul, MK kan sudah menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima karena masalah legal standing dalam rezim PHPU, ya jika warga negara tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan syarat formil dari seorang wapres aktif melalui MK, lalu lembaga peradilan mana nih yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa administrasi pasca pelantikan? Ada banyak pihak, sudah ada beberapa pihak yang akan mengajukan aduan ini ke kepolisian. Nah, apakah bisa pemohon meminta kepolisian melakukan penyidikan terhadap seorang wakil presiden aktif atas dugaan tindak pidana umum seperti penyampaian keterangan palsu misalkan, apakah diperlukan izin tertulis dari presiden atau ada mekanisme khusus lain, Pak Abdul?
0: Ya, saya kira karena dilakukan oleh pimpinan negara, wakil presiden itu bagian dari pimpinan negara, ya maka apapun yang dilakukan terhadapnya berkaitan dengan yang berkaitan dengan jabatannya gitu ya, maka sebenarnya harus ada keterlibatan DPR juga, ya atau wakil rakyat juga gitu. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada orang mempersoalkan bahwa dia menggunakan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sama dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU atau instansi yang kemudian memutuskan dia diterima sebagai calon wakil presiden gitu ya, maka harus ada juga reaksi dari atau tanggapan dari DPR ini, ya karena DPR bagaimanapun juga mewakili rakyat gitu, meskipun rakyat secara umum ya dia juga masih punya kewenangan umpamanya, ya itu salah satunya adalah meneliti apakah dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan orang menjadi pejabat publik itu sah atau tidak, ya, seperti sekarang ini. Nah, ternyata setelah

0: proses politiknya kan sudah dilalui. Maksud saya pemilihan umum mengambil suara rakyat dan sebagainya kan sudah dilalui, ya kan? Nah, ini menurut saya fakta baru inilah yang seharusnya bisa digunakan oleh DPR atau MPR ya untuk melakukan perbaikan. Apakah itu melalui pemakjulan, apakah itu melalui proses-proses yang ada di DPR ya, proses bertanya, proses mengajukan hak angket dan sebagainya. Nah, itu urusannya DPR ya. Gitu. Tetapi masyarakat mengetahui ini bahwa yang selama ini didudukan sebagai wakil presidennya ternyata ijazahnya tidak memenuhi syarat dia untuk bisa diangkat menjadi wakil presiden. Ini yang harus ditangkap oleh DPR itu. Ya. Gitu, Mas.
1: Ya, jadi opsi pemakzulan ini sudah bisa terbuka ya, bisa terjadi apabila memang DPR dan MPR RI memang mau menggulirkan opsi pemakzulan begitu. Dan KPU secara kelembagaan juga harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan yang terjadi begitu ya, Pak Abdul ya. Pak Abdul, terakhir singkat saja. Betul. Singkat, untuk menghindari kebuntuan ya. Hukum serupa di masa depan, revisi apa yang paling mendesak untuk dilakukan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu pembuktian dokumen syarat calon nih kira-kira?
0: Ya, saya kira menurut saya ini sebenarnya yang paling fatal itu kesalahan KPU sebenarnya, ya kan? Dia menyamakan itu dengan dokumen SMA, padahal dia tidak memverifikasinya secara faktual gitu, ya ke lembaga yang berwenang dan sebagainya. Ini menurut saya kesalahan utamanya di KPU. Mestinya KPU dulu tidak menerima ini sebagai bukti persyaratan gitu, kan? Okay. Di situ itu sebenarnya. Nah, karena itu. Yang harus diperkuat adalah ini putusan MK ini menjadi pengalaman ke depan siapapun ya yang kecuali sekolahnya di Indonesia yang bisa diverifikasi langsung ke instansi-instansi pendidikan di Indonesia, maka ketika orang membawa bukti pendidikan itu dari luar, maka harus menurut saya ada aturan yang mewajibkan harus jelas, maksud saya verifikasinya harus dilakukan secara faktual gitu ya, meskipun sudah ada keterangan dari instansi negara umpamanya pencatatan oleh departemen pendidikan atau apa itu ya mengkonversi ijazahnya dan sebagainya, ternyata kan keliru ya kan, ketika dikonversi itu tidak sama dengan setingkat SMA, itu cuma setingkat kursus-kursus saja umpamanya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya kesalahan fatal ada pada instansi yang membenarkan atau yang memberi persetujuan dari ijazah yang dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan calon wakil presiden. Saya kira begitu, Mas.
1: Ya, semoga nanti kasus ini memang bisa terang benderang begitu, dan nanti kita tunggu saja seperti apa ke depannya, apakah DPR akan menggulirkan opsi pemakzulan atau tidak. Kita tunggu bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Abdul atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Pak Abdul.
0: Ya, sama-sama. Sehat juga.
1: Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dasko menyebut DPR menghormati seluruh keputusan yang telah disampaikan MK. Terkait dengan proses selanjutnya yang diputuskan oleh DPR, Dasko mengaku belum mempelajari lebih lanjut. Ia menegaskan apapun yang telah diputuskan MK akan dihormati oleh pimpinan DPR RI.
2: Kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas keputusan yang diambil, kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut.
1: Memasuki periode peningkatan curah hujan, Kota Bandung kembali dihadapkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kesiapan pemerintah dan masyarakat pun menjadi hal penting untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas tinggi.
3: Akhir September dan memasuki awal Oktober 2026, hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski durasinya tidak lama, beberapa hujan turun cukup deras dan disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, hujan yang terjadi saat ini bersifat lokal. Hal ini karena sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung tengah memasuki fase pancaroba atau peralihan musim.
4: Untuk sebagian besar wilayah Jawa Barat, mundur.

0: Kang, musim penghujannya di tahun ini dan untuk di Bandung Raya secara umum baru akan memasuki awal musim penghujan ini diprediksi di bulan November sebagian besar begitu. Jadi saat ini di masa peralihan ini memang terindikasi ada pertumbuhan awan-awan hujan bersifat lokal. Jadi hujannya juga lokal tetapi biasanya disertai angin kencang.
1: Musim hujan diprediksi akan terus terjadi hingga 2027 mendatang. Perubahan kondisi cuaca ini membuat sejumlah kawasan yang memiliki riwayat banjir dan genangan kembali perlu diwaspadai. Kondisi tersebut membuat warga sudah memiliki antisipasi saat hujan deras mulai turun.
2: Belum sih, kalau ngajuin ke pemerintah udah, tapi belum ada solusinya.
3: Kalau dari warganya sendiri gitu?
2: Warga sendiri ikut ada, cuman bersih-bersih aja. Tapi pengennya sih pemerintah yang turun langsung, kalau warga mah. Soalnya resah gitu kalau hujan, banjir gitu.
4: Paling kalau udah ada genangan di depan, paling prepare ini ke atas-atasin barangnya. Biar nggak ke random gitu.
3: Kalau dari warga-warga sini ada nggak sih kayak gotong royong atau
4: ada sih kayak kerja bakti gitu, tapi frekuensinya nggak berkala gitu. Misalkan berapa bulan sekali nggak, jadi seininya aja, ada jadwalnya aja gitu.
5: Gerakan yang sudah dilakukan ya kita rutin setiap sebelum hujan, sebelum musim penghujan kita korpe gorong-gorong saluran air semua supaya aliran itu lancar ke Citarum. Tapi yang jadi repotnya itu setelah kita kerja bakti membersihkan gorong-gorong, ketika hujannya datangnya lebih besar ya tidak bisa apa-apa, ketinggian air semakin deras, semakin gede.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan upaya antisipasi banjir dan genangan air sepanjang tahun. Program rutin seperti normalisasi drainase, pengerukan sedimentasi hingga rehabilitasi infrastruktur tetap dilakukan meski saat musim kemarau. Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi geografis Kota Bandung yang menyerupai mangkuk. Dari total 86 titik rawan genangan, pemerintah telah membenahi 61 lokasi di sejumlah wilayah. Sementara 7 titik tersisa kini dalam penanganan lanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pembangunan kolam retensi juga terus didorong sebagai solusi utama untuk menampung sekaligus menyerap debit air ke dalam tanah.
6: Jadi pertimbangannya adalah bahwa dengan tadi saya sampaikan kondisi geografisnya yang memang seperti kita anggap seperti mangkok gitu ya. Jadi saat ini berdasarkan hasil kajian kami semua dan juga kami juga sudah sampaikan sebetulnya hal ini kepada Pak Wali sehingga mungkin itu yang disampaikan bahwa pembangunan kolam retensi ini adalah menjadi hal yang utama saat ini. Kenapa? Karena yang paling penting saat ini adalah bagaimana menahan air dan menyerapkan air itu ke dalam tanah. Ya, karena kondisi demikian itu harus bisa kita lakukan untuk bisa menahan air sebanyak mungkin melimpas kepada area-area yang ada di wilayah Kota Bandung. Nah, tentunya ini perlu sebuah kecermatan yang cukup tinggi karena mengingat membutuhkan area tanah untuk pembangunan kolam retensi yang juga cukup luas. Dan ini juga masih menjadi bahan pertimbangan baik teknik maupun biaya bersama Pak Wali. Nah, kita bersama-sama mencari solusi lah yang terbaik untuk Kota Bandung intinya seperti itu.
1: Hingga 2026, pemerintah Kota Bandung telah membangun 16 kolam retensi serta tengah menyelesaikan 2 kolam tambahan di Sanggar Hurip dan juga Ciporeat. Kedepannya sebanyak 5 hingga 6 kolam retensi baru kembali disiapkan dengan perhitungan debit air demi memaksimalkan penyerapan titik genangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Pameran Internasional All Print Indonesia digelar di JIE Expo Kemayoran selama 4 hari. Pemerintah mencatat subsektor penerbitan menyumbang ekspor ekonomi kreatif hingga lebih dari 6 juta dolar pada semester pertama tahun ini.
8: Di era serba digital, industri percetakan tanah air terus bergerak. Industri ini bertransformasi dan terintegrasi dengan ekosistem digital. industri percetakan kini menjadi salah satu tulang punggung utama sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat, di semester 1 2026, subsektor penerbitan menyumbang ekspor 6,63 juta dolar dan menempati peringkat kelima ekspor ekonomi kreatif.
9: Data ekspor pada subsektor penerbitan dan fotografi menunjukkan potensi ekonomi dan pasar ekspor yang nyata dengan menjadi jembatan yang mengubah ide, karya, dan konten kreatif menjadi produk bernilai tambah yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
8: Merespon perkembangan tersebut, Krista Exhibitions kembali menyelenggarakan pameran All Print Indonesia 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober di JIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada penyelenggaraan tahun ini, All Print Indonesia diikuti oleh sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara, antara lain China, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Pameran internasional ini menghadirkan teknologi mesin maupun bahan baku untuk mendukung kebutuhan industri percetakan dan grafika. 20 peserta diantaranya merupakan UMKM. Selain menargetkan puluhan ribu pengunjung, nilai transaksi dari penyelenggaraan event ini ditargetkan ratusan miliar rupiah.
10: Kalau kita lihat investasi yang paling tinggi memang di peralatan dan mesin-mesin, itu dari mulai untuk industri UKM kecil, menengah besar, sama industri besar ada ditampilkan di sini. Mulai dari investasi yang hanya 50 juta sampai yang miliaran, sampai satu mesin harganya 10-an miliar seperti yang dari Jerman, itu juga ada ditampilkan di pameran ini. Ya.
8: Bagi para pengusaha percetakan, event All Print Indonesia diharapkan tak hanya sekedar pameran mesin dan teknologi semata, melainkan menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing melalui investasi produk teknologi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, hingga praktek usaha yang berkelanjutan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
7: Pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menunggu proses penetapan Bupati definitif. Asep menyatakan tetap berfokus pada pekerjaan membenahi Kabupaten Bekasi. Bekerja untuk menangani percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi tetap fokus PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Salah satunya mengatasi kekeringan di sejumlah daerah di Kabupaten Bekasi. Karena itu terkait penetapan Bupati definitif, Asep menyerahkan pada proses administrasi yang tengah berjalan. Berikut pernyataan Asep pada Rabu sore di Jakarta.
11: Ya, pastinya saya juga menyatakan
12: saya hari ini tetap konsentrasi dengan pekerjaan. Jadi untuk menjadi definitif biarkan proses yang berjalan. Karena kenapa Bekasi ini?
11: Apalagi kita kemarin kena badai tsunami yang memang harus saya lulurkan satu persatu permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi hari ini saya tetap bekerja, percepatan pembangunan itu adalah tugas saya.
7: Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Sudah reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang. Never seen it like this
0: before. Look what I can do. Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
3: Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari salah satu warga terkait dugaan penganiayaan yang terjadi saat protes kembang api di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Warga berinisial LK, perempuan 26 tahun, melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober. Laporan tersebut ditujukan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa yang terekam dalam video. Sebelum laporan dibuat, Kelurahan Pondok Pinang telah melakukan dua kali mediasi antara pihak warga dan penyelenggara kegiatan. Namun mediasi tersebut belum menemukan titik temu. Polisi menyebut laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Rekaman video dan hasil visum akan menjadi bagian dari bahan yang diperiksa penyidik untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan.
4: LK ini yang dijelaskan pada kami yang bersangkutan mengalami didorong, dijambak, dan juga dipukul dari pengakuannya. Terkait itu pun kami sudah melakukan visum terhadap korban dan tentunya hasilnya nanti dari hasil visumnya.
5: Terkait barang bukti yang dibawa pelapor saat membuat MP itu apa?
4: Ada rekaman depan kejadian yang dialami, kemudian tentunya lembar surat pengantar visum.
3: Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofyan. Miris, Sofyan menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
6: Rumah cici nih.
7: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
8: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
7: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofyan, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofyan bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofyan menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofyan yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofyan mengalami luka di wajah dan tangan.
9: Anaknya telepon sendiri.
10: Oh, sendiri.
9: Yang ngantarin ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon. Kak, saya kecelakaan ada kebakaran. Telepon ini sama kakak. Yang ini
10: kondisinya terakhirnya gimana Bu sekarang?
9: Ya kosong
10: mukanya ya.
9: Ini lain-lainnya enggak.
7: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji. Sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebocoran gas pada tabung LPG menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung korban jiwa.
11: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuan City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
12: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah dan kami itu kerugiannya kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2 sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
11: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
13: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja, tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh nggak berani. Pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
11: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
14: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau per SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu import gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
11: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kian Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kabut asap akibat karhutla menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan. Sementara itu kekeringan panjang berdampak pada krisis air bersih di Pandeglang, Banten dan Sika, NTT.
15: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Hingga Rabu, karhutla masih menyala di berbagai kawasan, seperti Taman Nasional Brebak 9, Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pantauan udara Pemda setempat juga terdapat kawasan gambut yang terbakar di lahan perusahaan Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Kondisi ini diperparah asap karhutla di perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan.
16: Di mana itu terlihat bahwa itu kebun perusahaan. Perusahaan, dan alhamdulillah untungnya sudah ada sekat kanalnya, sudah ada. Sudah ada sekat kanalnya dan sudah ada di situ pemadaman dari pihak perusahaan. Menggelangi juga ada di sana, saya lihat tadi.
15: Kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru pada Rabu. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. BMKG menyebut kabut asap yang menyelimuti Riau bukan berasal dari karhutla di wilayah setempat. Dari data satelit, jumlah titik panas di Riau kurang dari 10 titik. Sebaliknya, titik panas di Sumatera Selatan terdeteksi dalam jumlah jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 2.000 titik. Kondisi ini diperparah arah angin dari tenggara menuju utara yang membawa asap dari Sumatera Selatan ke wilayah Riau.
17: ini berasal dari provinsi sebelah yang memang di sana terdeteksi sampai 3.600 kemarin, dan tadi pagi sempat diangkat sampai 2.000-an. Jadi masih banyak sekali transport, sementara di Rio terdeteksi 9. Jadi
15: sementara itu, kemarau panjang membuat warga Kampung Lewi Gede, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, kesulitan mendapatkan air bersih. Warga kemudian memanfaatkan air dari sumur yang kondisinya sudah keruh. Air terlihat berwarna kecoklatan dan tidak layak dikonsumsi secara langsung. Meski kondisinya demikian, air tersebut terpaksa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Warga menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga. Warga berharap adanya bantuan air bersih.
18: Maunya sih mau air bersih, kan selama 4 bulan udah kemarau baru ada 1 kali ini air yang dikasih air bersih. Terus seberapa keluarga di sini banyak lah, nggak ada air, pada kekeringan, airnya mana sedikit-sedikit tepatnya Pak.
15: Musim kemarau panjang membawa dampak serius bagi masyarakat Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Krisis air bersih kian meluas dan kini telah melanda puluhan desa di 8 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah sumur dan sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga bahkan mulai mengering. Krisis air bersih ini diperparah gempa pada pertengahan Agustus lalu, sehingga merusak beberapa fasilitas air bersih masyarakat.
19: Kangae, Doreng, Hewokloang, di 3 kecamatan, Nele, kemudian YGT, sebagian YGT, ya sebagian wilayah YGT juga, dan beberapa wilayah di bagian tengah ini. Memang kondisi ini diperparah lagi dengan barusan 15 Agustus kemarin itu ada gempa sehingga merusak beberapa fasilitas.
15: BPBD bersama PMI Sika kini mulai mendistribusikan bantuan air bersih demi mencukupi kebutuhan warga terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer alami gagal fungsi pengereman hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
20: Beruntun, aduh, yuta kontainer iya ngelos.
21: Kecelakaan beruntun ini bermula ketika arus lalu lintas di ruas tol Cipularang kilometer 91B mengalami perlambatan akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame. Sebuah truk trailer diduga mengalami gangguan pengereman atau remblong sehingga tidak mampu menghentikan laju kendaraan dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Dari video amatir yang beredar, terlihat kendaraan yang terlibat kecelakaan menutup jalur tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Namun beruntung dalam kecelakaan kali ini tidak ada korban jiwa, hanya sopir truk trailer yang mengalami patah tulang dan para penumpang kendaraan lainnya mengalami shock.
22: Jadi diduga trailer berawal dari Bandung mengarah Jakarta menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 13.45. Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman.
21: Sementara itu salah seorang korban bernama Agung mengatakan dirinya tengah membawa rombongan besan usai acara hajatan dan saat ini lalu lintas tengah padat dengan laju perlahan, namun tiba-tiba truk trailer menabrak kendaraannya dengan kencang.
23: 4 orang.
24: Bapak, dari mana mau ke mana Pak?
23: Saya habis dari Garut, habis pulang ke besan, saudara.
24: Oh, awalnya macet Pak?
23: Awalnya macet, nggak gerak.
24: Tiba-tiba mobil yang itu?
23: Iya, mobil oranye di belakang, yang mobil nonton.
24: Kontainer itu?
23: Diruduk ya Pak?
21: Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan juga penyebab pasti kecelakaan. Akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar 98,4 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, jemaah haji dapat membayar biaya perjalanan ibadah senilai 54,6 juta rupiah atau setara dengan 55,50%. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji, jemaah haji dapat membayar biaya perjalanan ibadah sebesar 54,6 juta atau setara dengan 55,50%. Dari total BPIH 54,6 juta, perhitungan pelunasan jemaah haji memperhitungkan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Sehingga jemaah haji harus membayar sisa sebesar 26,2 juta rupiah. Dari total tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pemerintah akan memberi subsidi sebesar 3 juta rupiah untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dibayar jemaah nantinya sebesar 23,2 juta rupiah. Selain itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan yang sama mengatakan secara total jemaah hanya membayar biaya sebesar 48 juta rupiah.
0: Namun sebelum ditetapkan, hasil komunikasi kami DPR dengan pemerintah dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi sebesar 3 juta rupiah satu jemaah haji, sehingga biaya penyelenggaraan, sisa biaya penyelenggaraan yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun 2027, adalah kisarannya sebesar 23 juta 200 ribuan. Itu kira-kira yang disampaikan.
1: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108 ribu. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3 juta 108 ribu rupiah.
3: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
2: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warga net di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Resgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika Lombok.
4: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a missed country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you in the MotoGP bike. See you in the weekend.
5: Okay.
2: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
25: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
26: Iya. Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya?
25: Iya.
26: Menyaksikan pembuatan.
25: Proses pembuatannya bagaimana kan? Okay. Bisa mereka saksikan. Okay.
2: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.

0: Raff lho.
1: Surut ya.
2: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
4: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
4: kalau begini
7: ya. Iya.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
4: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
4: Kita bisa buka data, Astrio.
10: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
4: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
4: tadi.
10: Tidak hanya
4: kan begitu? MBG, betul.
5: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
12: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
11: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
13: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
14: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai tanah air. Selamat dari sandra bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
15: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
16: Kita sudah berikan sama kurang lebih 5 bulan 10 hari tepatnya. Mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut

0: Ali Faisal yang pergi, yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali selamat ke tanah air, ke Pangkuan, keluarga mereka tercinta.
1: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
0: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah suatu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dari situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses seperti itu ada atau memberikan kita dan para kita yang dalam situasi sulit.
1: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya.

0: Namun Asy'ari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
1: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya, tapi juga saya tidak bisa menepati janji saya. Mohon semua kru saya tidak selamat, saya mohon maaf.
0: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Inggris mengancam akan mengusir 27 diplomat Israel beserta keluarganya sebagai tindakan balasan jika Israel menutup konsulat jenderal Inggris di Yerusalem. Hubungan kedua negara makin memanas dalam beberapa pekan terakhir. Inggris bersama 11 negara lainnya termasuk Prancis, Spanyol, dan Kanada memberi pernyataan bersama yang mengecam perluasan permukiman dan aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat Palestina. Inggris juga menghentikan impor barang dan membatasi layanan perusahaan Inggris ke wilayah permukiman tepi barat. Menanggapi hal itu, Israel berencana untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem. Hal itu pun langsung direspon keras oleh pemerintah Inggris. Media Israel melaporkan bahwa Inggris siap mengambil langkah dengan menetapkan status persona non grata dan mengusir 27 diplomat Israel dari wilayahnya jika konsulat mereka di Yerusalem Timur ditutup. Ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Unjuk rasa itu berakhir dengan keributan antara polisi dan pengunjuk rasa.
0: Polisi menggunakan gas air mata dan membentuk barikade untuk memblokir jalan ketika bentrokan dengan demonstran pecah di Paris pada Selasa 6 Oktober dalam aksi nasional terkait sistem pendidikan Prancis. Bentrokan serupa terjadi di kota-kota lain di Prancis seperti Lyon dan Strasbourg, tempat polisi juga menggunakan gas air mata. Pelajar, serikat pekerja, dan tenaga pendidik mengikuti aksi nasional tersebut. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kekurangan tenaga di sekolah serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan tidak terawat.
3: C'est un manque de moyens flagrant, que ce soit au niveau des bâtiments qui sont mal rénovés ou des bâtiments qui sont manquants aussi. On a une surcharge d'élèves par établissement et donc dans chaque classe qui durcit les conditions. À partir du moment où on met trop de personnes dans une pièce.
0: Sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak aksi protes dimulai. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah 2 pekan aksi protes yang bermula dari pinggiran Paris yang kurang sejahtera kemudian meluas ke seluruh negeri. Pemerintah merespons dengan mengerahkan polisi anti huru-hara seraya menyatakan gerakan tersebut kini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Aksi protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperkecil defisit anggaran yang membengkak.
2: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah garing sertifikat garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach.
3: Dan kami sudah mendapatkan penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
4: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, polemik ijazah Gibran kini memasuki babak baru setelah MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Pihak berbeda justru membawa persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran ke ranah pidana melalui Bareskrim Polri. Lalu jika di MK perkara kandas, apakah di jalur pidana bisa tuntas? Malam ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya undang yang pertama pemohon gugatan ijazah Gibran, Bonatua Silai. Bang Bonatua, selamat malam. Silakan bergabung, Bang. Apa kabar?
2: Kabar baik, Pak Ira.
1: Silakan, Bang. Sekarang saya undang kuasa hukum pelapor Gibran, Ahmad Khosinuddin. Selamat malam, Bang Khosinuddin.
3: Assalamualaikum, Bu Haja.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Bang.
3: Ya.
1: Dan kami undang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia, Edi Saputra Hasibuan. Selamat malam, Bang Edi.
4: Ya.
1: Silakan,
4: ya.
1: Silakan, Bang Edi.
4: Ya.
1: Dan kami undang analis politik, Boni Hargen. Selamat malam.
5: Malam.
1: Silakan. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Mohon aplausnya untuk teman-teman semua. Saya langsung ke Bang Bonatua yang kemarin baru saja mengajukan gugatan tapi kemudian kandas, bisa dikatakan seperti itu, tidak diterima permohonannya oleh Majelis Hakim. Artinya apakah sudah tuntas sampai di sini atau ada upaya lain yang akan dilakukan?
6: Saya luruskan saja, kita itu kalah tapi menang.
1: Oke. Gimana itu, Bang?
6: Sudah tapi belum.
1: Oke. Sudah sampai di mana, yang belum apa?
6: Jadi kita itu ada dua petitumnya sebenarnya, dalil kita, cacat administratif dan cacat manipulatif. Nah, cacat administratif inilah yang di substansinya, seperti kata Pak Boni tadi, substansinya yang kena.

0: kita sebenarnya targetnya ini, substansi ini, karena kita yakin kalau yang kita bicarakan adalah PKPU 19 tahun 2023 itu larinya adalah uji di Mahkamah Agung. Oke. Dan ini enggak di MK lagi. Nah, makanya kita bilang kita itu kalah di penolakan, di tidak diterima, tapi kita menang substansi yang kita incar-incar dari awal juga penelitian saya dari dulu itu yang saya incar.
1: Oke, apa? Jadi dari awal apa yang diincar?
0: Suket.
2: Oke.
0: Ijazahnya apa? Dia pakai ijazah yang mana? Ijazah kan beredar nih isunya, ada yang dari UTS Insert, ada yang dari Orcipa Secondary School. Ternyata pakai suket.
1: Oke. Suketnya kami hadirkan kembali ya. Kita lihat Bang Bonatu akan menjelaskan.
0: Iya.
1: Ini data yang sebenarnya sudah dimiliki dan kemudian kemarin juga sudah diajukan. Jadi ini barang yang sebenarnya semua orang sudah punya ya. Intinya begitu ya, Bang ya.
0: Sumbernya satu-satunya di dunia ini cuma saya.
1: Oke.
0: Malah Bawaslu tidak lihat. Nanti mungkin saya mau kasih juga ke Bawaslu.
1: Oke.
0: Nah, ini yang jadi bukti nopum istilah hukumnya.
1: Oke, bisa dijelaskan Bang, kami tampilkan di sini. Ini adalah suket surat keterangan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi ini yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Yang difotokopi oleh Bapak Gibran awal-awalnya ya di wali pemilihan wali kota Surakarta. Mm-hmm. Ini ada legesnya.
1: Oke.
0: Nah, karena inilah saya minta dulu ke Surakarta, KPU Surakarta, saya tanya ini kok bentuknya begini. Mm-hmm. Mereka nggak mau jawab. Saya mendingan langsung ke Kemendikdasmen. Saya tanya ke Kemendikdasmen. 2 bulan saya menjawab tidak dikasih. Rahasia katanya, banyak alasan. Saya dikasih surat-surat inilah buat tanda tangan surat dokumen non-disclosure agreement lah. Akhirnya saya nggak mau putus asa. Saya ajukan sengketa di KIP. 6 bulan. Jadi totalnya 8 bulan untuk mendapatkan ini.
1: Jadi prosesnya memang cukup panjang untuk mendapatkan surat keterangan ini ya?
0: 6 bulan satu semester dah.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi bukan di sini aja dramanya, Mbak. Begitu saya ajukan sengketa, mereka keluarkan namanya keputusan PPID yang merahasiakan ini.
1: Mereka itu adalah?
0: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
1: Okay.
0: Jadi mereka keluarkan itu peraturannya. Jadi intinya menyebut, karena saya meminta ini dan mereka melakukan uji, namanya uji konsekuensi, kesimpulannya ini gagal. Ini dirahasiakan.
1: Oke, surat keterangan ini
0: dirahasiakan. Ya, surat keterangan ini. Nah, untungnya ya, Bapak komisioner yang di sini ada 2 orang, mungkin perlu saya sebut, saya ini layak dijadikan pahlawan keterbukaan informasi menurut saya ya. Jadi di sini ada namanya Bapak Syawal waktu itu, ketua komisinya, dan Bapak Handoko. Satu lagi itu melakukan yang namanya dissenting opinion. Mereka memutuskan Kemendikdasmen salah. Nggak boleh merahasiakan barang publik. Dan harus menyerahkan, bukan hanya ini Mbak. Yang diserahkan juga itu adalah dokumen kenapa bisa ini keluar. Waktu itu saya minta nama-nama tim penilai, apa yang dinilai mereka, risalah rapatnya apa. Nah, ini nggak ada. Pada saat bertiga ini berkunjung ke Kemendikdasmen, mencek namanya kunjungan setempat kalau rezim undang-undang KIP, ternyata tidak ada barang yang kecuali ini.
1: Oke.
0: Mereka kan orang pintar. Dibuatnya berita acara, dibuatnya di sini. Tidak ada. Tidak menemukan namanya dokumen tim penilai. Tidak menemukan yang namanya rapat-rapat risalah penilai. Tidak menemukan yang namanya dokumen apa-apa saja yang dinilai.
1: Termasuk tidak ada namanya ijazah Gibran.
0: Iya.
1: Itu yang kemudian disampaikan oleh Majelis Hakim kemarin.
0: Iya.
1: Ya. Oke, baik. Langkah selanjutnya, politik.
0: Ini KDPR. Serunya. Sebenarnya jujur saja, saya kan sudah menyinggung nama Bapak Gibran. Beliau kan wapres, udah pastilah berbau politik. Terus dari 12 orang itu ada satu partai politik, udah pasti juga politik. Saya rasanya terlalu naif kalau saya bilang saya nggak lari ke politik ya. Tapi saya sendiri, walaupun kita dari 12 itu, saya usahakan saya tidak ke politik. Cuman barang-barang saya dipakai untuk politik, sah-sah saja menurut saya. Seperti itu.
1: Berarti ada kemungkinan bukti-bukti yang Anda miliki akan digunakan untuk langkah selanjutnya tim Anda yang lain masuk ke ranah politik.
0: Dan memang, kenapa di 12 orang itu kita ada 6 jenderal pensiunan. Bergabung dalam tim putra-putri prajurit TNI. Mereka sebelum kita menggugat ini sudah menyurati DPR untuk memakzulkan Gibran. Jadi nggak mungkin saya bilang nggak politik lagi.
1: Oke, baik. Bang Boni, ini ujung-ujungnya ke pemakzulan.
2: Boleh saya komentarnya yang normatif dulu soal keputusan MK?
1: Oke, silakan.
2: Iya, kamera saya sana. Jadi MK...

0: Menurut saya sudah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Saya katakan demikian karena memang di awal kan MK itu menerima kesannya, menerima aspek formil dari permohonan dari para pemohon. Tetapi kemudian dalam putusan yang kemudian saya coba, saya nggak tahu lah boleh penggasar hukum ini kita copy ya. Putusan yang karena sudah dibacakan secara umum ke publik ya. Di catatan saya sih ada 380 halaman putusan MK. Kan terakhir di ujung setelah panjang lebar dia punya uraian. Terus kemudian sambil mempertimbangkan prinsip ya, yang namanya audi alteram partem itu. Ya mereka memutuskan bahwa permohon dan dari pemohon itu tidak diterima. Tidak diterima sama dengan ditolak. Kan yang ditolak itu aspek formilnya. Tetapi dalam uraian keseluruhan putusan ini, amarnya yang begitu ringkas tapi uraian yang panjang, aspek materialnya itu diterima. Justru disitulah bagi saya MK kemudian harus saya simpulkan berpolitik di sini. Kenapa saya katakan itu berpolitik? Karena kalau memang dari awal ini hanya bicara soal syarat formil dulu yang kemudian dia tolak dan dinyatakan bahwa itu tidak layak gitu ya diproses. Ya kenapa enggak di awal aja dengan putusan sela gitu loh. Kenapa
1: tujuannya harus, apa? Untuk kepentingan siapa? Kalau
0: menurut saya sih MK itu memang dari awal juga berkepentingan untuk menggali aspek material dari persoalan ini. Maka ketika dia dapat, dia bungkus dengan keputusan menolak. Tetapi sebetulnya yang dia tolak itu isinya adalah bom gitu. Yang bisa meledak kapan aja. Tergantung bagaimana proses politik itu berjalan. Nah dalam hal inilah kemudian kita bisa berspekulasi. Apakah isu nanti ini menggiring, apa berpotensi itu digiring kepada pemakzulan. Seperti yang diharapkan oleh sebagian orang di lanskap politik ini. Dengan jalan proses hukum kemudian mendesak DPR melakukan penerapan undang-undang konstitusi pasal 7A, 7B itu dan sebagainya. Nah, ini nanti soal dinamika politik. Tetapi saya terus terang mengatakan di sini bahwa untuk langkah ke sana itu hal yang sangat-sangat berbahaya. Berbahayanya satu, karena ini akan mengguncang satu tata negara, yang kedua stabilitas pemerintahan. Dari aspek tata negara, ini suatu hal keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada presiden bahwa seorang wakil presiden itu dalam proses pemilihan secara langsung dengan sistem paket menurut undang-undang pemilu itu diberhentikan secara sepihak. Nah, meskipun pasal 7A 7B itu memberi ruang bahwa bisa dimaksulkan secara sepihak. Apakah presidennya ataukah wakil presidennya, tergantung delik apa yang dilanggar di pasal-pasal itu. Nah, yang kedua, ini soal stabilitas, saya berpikir harga yang harus kita bayar untuk proses macam ini itu akan lebih besar daripada keuntungan politiknya. Karena yang dipertaruhkan di sini adalah trust dari internasional terhadap Indonesia yang akan berpengaruh kepada investasi ekonomi tentu saja. Terus kemudian juga trust terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Ya meskipun dari aspek hukum
1: poin yang
0: tentu
1: kedua
0: saja,
1: itu trust terhadap pertumbuhan demokrasi gitu. Kan masyarakat sudah menyuarakan pilihannya. Tapi kemudian ada temuan seperti ini dari Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda untuk menjaga demokrasi,
0: persoalannya adalah siapa yang salah, siapa yang benar dari aspek material di sini? Kan sebetulnya belum tuntas. Apa PR yang berikutnya dari kubu Mas Wapres Gibran adalah menurut saya, ya bagaimana menyelaraskan persyaratan-persyaratan yang ada dengan kriteria penyetaraan ijazah yang ada di kementerian. Dan saya yakin bahwa Kementerian Pendidikan tahu bagaimana caranya menyelaraskan itu. Karena faktanya bahwa Mas Wapres itu sudah sarjana. Kalau sudah sarjana di negeri seperti Singapura yang maju, tentu saja sudah ada dokumen SMP-SMA yang memang sudah valid. Nah artinya bahwa saya tidak yakin Mas Wapres itu tidak punya ijazah setara SMA. Hanya model penyetaraannya mungkin di kita belum terbiasa. Nah inilah tugas dari Kementerian Pendidikan, rejim penyetaraan itu.
1: Baik, tahan dulu di situ. Saya ke Anda, karena tadi ya ada keyakinan bahwa nggak mungkin dong lanjut kuliah kalau SMA-nya saja tidak tuntas, tidak ada ijazahnya. Tetapi Anda kemudian mengambil jalur pidana, langkah hukum, melaporkan Wakil Presiden Gibran ke Bareskrim. Dasarnya apa?
2: Baik, saya awali dengan putusan MK terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Itu kalau saya analogikan, hari ini saudara Gibran itu masih bermahkota, tapi sudah tidak berbusana. Karena putusan ini benar-benar menelanjangi hal-hal yang sangat asasi, berkaitan dengan legalitas syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Karena dalam

0: yang mungkin dijadikan dasar keabsahan, yakni pendidikan lain yang sederajat. Dan disitulah suket ini berperan untuk mengkonfirmasi memang Gibran punya pendidikan lain yang setara dengan SMA atau yang sederajat, yang disebut sebagai setara SMK jurusan keuangan dan akuntansi begitu. Nah, problemnya ternyata rezim peraturan kita juga sudah menetapkan parameter bagaimana melakukan penyetaraan sebagaimana dikutip oleh Hakim Asrul Sani, ketentuan pasal 1 angka 7 peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Karena di sana ditegaskan bahwa objek yang disetarakan itu limitatif. Yang pertama ijazah tentunya, yang kedua sertifikat kelulusan, yang ketiga diploma dari satuan pendidikan luar negeri atau internasional yang kemudian akan diuji dengan satuan pendidikan nasional, ini setaranya apa sih? Apakah SDK, SMPK, SMAK, dan seterusnya. Nah, ternyata Hakim MK mempertimbangkan setelah fakta persidangan dibuka, tidak ada satupun objek yang disetarakan. Artinya mah, Gibran memang tidak punya ijazah seperti yang saya sebutkan, bahkan tidak memiliki objek ijazah yang disetarakan.
1: Ini lalu bukan hanya masalah penyetaraannya saja, karena ada beda sistem, mekanisme menurut Anda?
0: Justru agar tidak subjektif, penyetaraan itu harus mengikuti norma. Norma objektifnya adalah tadi, ketentuan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Khususnya ketentuan pasal 1 angka 7 tentang definisi. Dan yang kedua, dalam konteks definisi itu juga hakim menegaskan bahwa sertifikat attendance yang dimiliki Gibran itu tidak menjadi objek karena dia bukanlah bukti kelulusan atau tamat. Ya. Ini balik lagi pada redaksi dari ketentuan syarat. Harus tamat. Tamat itu berarti bukan pernah sekolah, tetapi menyelesaikan dibuktikan dengan ijazah. Nah, saya kembali tadi, memang secara material ini sudah ada yang dipersoalkan, tetapi siapa yang bertanggung jawab? Berangkat dari situlah kami menempuh upaya pidana untuk melakukan dua hal sekaligus. Pertama, melakukan pendalaman secara material terhadap objek suket ini, lalu apa yang dilanggar? Apakah ansih hanya tidak memiliki dasar atau memang ini bermasalah secara ketatanegaraan? Secara ketatanegaraan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata MK meskipun ya masuk pada pokok perkara, ternyata di ujungnya menyatakan permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Uniknya, tidak dapat diterimanya bukan karena tidak berwenang. MK menegaskan berwenang. Artinya MK juga berwenang masuk ke pokok perkara. Hanya karena pemohon tidak memiliki legal standing. Artinya apa? Secara material, apa yang dipertimbangkan MK ini benar dan bernilai hukum. Bahkan bernilai hukum final and binding. Karena ini keputusan MK yang final and binding. Nah, kami membawa itu ke ranah pidana.
1: Kami itu siapa saja?
0: Yani, yang pertama Aliansi Rakyat Penggugat, ARM. Yang kedua kemudian ada Ormas Pejabat, Pengacara Jawara Bela Umat. Untuk menguji suket ini, kalau menurut hemat kami, ada suatu informasi yang tidak benar atau kepalsuan, makanya kami uji dengan pendekatan pidana dengan ketentuan pasal 391 ayat 1 untuk yang menerbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayat 2 itu untuk Gibran yang menggunakan itu dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Kenapa demikian? Karena suket ini walaupun dikeluarkan oleh otoritas pihak yang berwenang, tetapi isinya tidak benar karena tidak mengikuti ketentuan tentang penyetaraan. Karena ternyata objek yang disetarakan tidak ada ijazah. Disitulah kami masuk dan ingin agar kebenaran material ini diungkap. Kenapa? Karena dalam proses pidana tidak dibatasi waktu 14 hari, tidak juga dibatasi kewenangan untuk memanggil karena MK tidak berwenang memanggil pihak terkait termasuk Gibran. Tapi dalam proses pidana seluruh pihak bisa dimintai pertanggungjawaban, bisa dimintai klarifikasi, bisa dipanggil. Walaupun sekali lagi bahwa dalam proses pidana ini hasilnya seperti apa itu soal yang lain. Baik, tapi kami melakukan dua hal sekaligus.
1: Hari ini laporannya sudah masuk.
0: Ya, sudah di Baris Krim,
1: Dumas, aduan masyarakat.
0: Ya. Okay. Tapi dalam hal yang sama kami melihat dalam konteks tata negara, jadi ini lebih parah menurut saya. Karena kalau ada yang berpendapat ini mengkonfirmasi adanya perbuatan tercela dari calon yang menyembunyikan riwayat pendidikannya, kami menilai justru ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat karena syarat pendidikannya tidak ada. Okay, karena baik. Itu juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan pemakzulan dan ini yang kami akan dorong aktivasi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 145 melalui otoritas politik yakni DPR RI.
2: Begitu. Kalau melihat dari petikan putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya dia tidak berbicara soal ada atau tidaknya rencana atau niat untuk memanipulasi prosedur pencalonan. Hanya dia tegaskan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan di dalam

0: persidangan itu tidak membawa pada kesimpulan bahwa yang digugat itu benar memiliki syarat pencalonan dalam hal pendidikan. Nah, di sini menurut saya kita tidak bisa bawa ke persoalan pidana dalam konteks ada mens rea, actus reus, tidak bisa. Saya lebih melihatnya pada belum adanya aturan main untuk menyelaraskan penyetaraan ijazah luar negeri dengan dalam negeri untuk konteks seperti Mas Gibran.
1: Jadi menurut Anda, karena Bang Khosidudi dan kawan-kawan masuk ke
0: itu hak,
1: pidana?
0: Itu hak-hak, okay. Tentu saja hak asasi mereka berhak untuk melakukan itu ya. Tetapi saya mau memberitahu bahwa itu sulit juga untuk diproses secara hukum, karena kan di sini sama sekali petikan MK juga tidak ada ini apa unsur sedikit pun yang mengarah kepada tuduhan ada mens rea atau niat jahat ataupun actus reus dari yang tergugat yaitu Mas Wapres Gibran. Nah, soal perbedaan kurikulum ini dan sistem pendidikan ini Mbak Elvira, ini soal yang sangat serius. Teman-teman adik-adik nanti mungkin kalau kalian sekolah ke luar negeri, kalian bisa paham ya karena saya sekolahnya juga di luar negeri.
1: Baik, karena ini serius kita akan kasih kesempatan di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Hatu Hati.
0: Oh, makasih.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke Bang Edi ya, tadi Bang Boni bilang cukup serius apa Bang?
2: Ya tadi saya katakan buat tadi adik ini, nanti kita kalau keluar negeri pun juga sama. Sistem pendidikan mereka sama kita karena beda itu pasti ada penyesuaian. Jadi kalau misalnya adik tamat SMA di sini, mau S1 di, katakanlah di Jerman yang saya tahu, itu pasti ijazah SMA kita itu nggak diterima itu. Otomatis harus ada penyetaraan, maka perlu ada 1-2 tahun untuk student college, itu untuk matrikulasi, baru bisa masuk uni itu, masuk universitas. Ya begitu juga ada beberapa jurusan ilmu sosial kalau mau ke S2 kan mesti ada juga aspek filsafat di S1. Kalau di kita nggak ada, maka harus diambil tuh di S1. Nah artinya bahwa masing-masing negara punya sistem pendidikan yang berbeda. Saya yakin 100% bahwa Cawapres Gibran Raka Buming ini karena sudah punya gelar sarjana di negara yang sistem demokrasinya juga oke, sistem pendidikannya oke, pasti punya ijazah SMA. Hanya apakah ijazah SMA ini masuk di dalam ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan kita? Nah itulah sebetulnya yang kita diskusikan. Dan inilah rejim penyetaraan yang ada di Kementerian Pendidikan ini perlu pikirkan sebagai PR untuk jangka panjang. Saya katakan rejim penyetaraan karena otoritas mereka Mbak Elvira itu sangat besar. Ya, saya mengikuti proses meskipun ijazah S3 saya dari Amerika belum disetarakan. Tetapi saya tahu betul bahwa ini aturannya itu sangat kaku dan ya makanya saya bilang ini rejim penyetaraan.
1: Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Edi, karena tadi sudah laporan masyarakat ya, aduan masyarakat, Dumas gitu. Dumas. Kira-kira akan direspon seperti apa? Layak nggak sih sebenarnya laporan ini, pihak polisian akan merespon ini tidak sih?
3: Ya saya kira kalau lihat daripada materi yang disampaikan itu ya sangat layak ya. Namun demikian ini kan Dumas ya. Kalau Dumas itu biasanya akan dipelajari kemudian nanti apakah memang akan ditemukan ada unsur-unsur pidana. Iya. Kemudian ketika nanti ditemukan ada unsur pidana dalamnya, maka akan naik menjadi penyidikan, ya. Dan saya kira kalau memang masalahnya adalah polisi tidak boleh menolak laporan siapapun juga masyarakat ketika melihat ada ada pelanggaran hukum dan masyarakat berhak untuk melapor. Apalagi Kapolri sekarang kalau kita lihat ya betul-betul pengen berpihak kepada masyarakat ya, polisi, Polri bersama masyarakat ya. Artinya kalau kita lihat nanti saya yakin sekali ini laporan ini akan ditindaklanjuti kemudian nanti. Akan ada segera misalnya polisi akan melakukan pendalaman ya.
1: Karena kan ini posisi yang dilaporkan adalah orang penting, orang nomor dua di Republik ini. Apakah kemudian Kapolri baru akan merespon, memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti ini?
3: Saya kira Kapolri ya sangat, saya yakin ya, kalau Kapolri dan komitmen yang ada saat ini ya. Dan yakin saya kasus ini akan jalan kemudian, tapi tentu saja itu juga semua tergantung daripada pembuktian ya nanti seperti apa. Dan ketika ini ada laporan maka akan dilakukan paling tidak pemanggilan-pemanggilan banyak pihak ya. Ternyata akan ditelusuri oleh penyidik apakah memang ada pidana atau tidak ya. Dan itu nanti akan dilakukan.
1: Oke, baik. Apakah buktinya cukup begitu kira-kira Bang Hasanuddin? Apakah buktinya cukup?
4: Ya tentu kami sebagai pelapor meyakini bahwa bukti cukup, unsur terpenuhi, dengan itulah kami berangkat untuk membuat pelaporan. Namun pada akhirnya penyelidikan seperti apa tentu nanti pihak yang berwenang penyidik yang akan melakukan tindakan itu. Tapi saya ingin tegaskan lagi ya, perdebatan soal penyetaraan sebenarnya sudah selesai karena sudah ada putusan MK yang telah menegaskan bahwa ijazah itu tidak ada, tidak objek yang disetarakan. Lalu apalagi yang mau diperdebatkan bahwa ke depan ya satuan pendidikan kita membuat formula baru itu hal yang lain. Tetapi norma yang sudah ada itu kemudian dikaji oleh MK ternyata ada dua hal. Pertama normanya tidak terpenuhi, yang kedua objeknya tidak ada. Lalu apa yang disetarakan? Nah anomali inilah yang harus dituntaskan karena belum disebut siapa yang bertanggung jawab terhadap anomali ini. Dan inilah langkah yang kami tempuh melakukan tindakan pidana. Dan memang pertanggung jawabannya ada dua hal sekaligus. Pertama, Gibran Raka Buming Raka sebagai warga negara biasa, kalau dia diduga melakukan tindakan kejahatan tetap punya kedudukan yang sama di muka hukum. Kedua, Gibran sebagai wakil presiden, maka ada konsekuensi jika syarat itu tidak lagi terpenuhi oleh seorang wakil presiden. Konstitusi mengatur bahwa wakil presiden bisa dimakzulkan. Yeah. Dan konteks pemakzulan ini alternatif, tidak harus bersama presiden. Karena ketentuan pasal 7A itu bisa
2: parsial.
4: Presiden dan juga bisa wakil presiden. Bahwa otoritasnya nanti politik bergulir akan seperti apa, itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyodorkan ini kepada wakil kita, anggota dewan yang terhormat. Jika memang anggota dewan benar-benar masih terhormat, masih-masih mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat, tentu akan serta-merta menindaklanjuti. Nah, sebagaimana Bareskrim juga buru-buru menindaklanjuti terlepas dari Bimas. Dan Bimas inilah yang kemudian akan dilakukan penyelidikan. Dan nanti kalau ditemukan bukti, ya memang harus ditingkatkan penyelidikan. Itu konsekuensi hukum.
1: Okay, pertanyaan, pertanyaan masyarakat adalah bagaimana kemudian jika ya kita tidak tahu MK mengatakan seperti itu, Anda sudah melaporkan aduan masyarakat, tapi pertanyaan masyarakat adalah apakah kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama? Jadi mereka yang mengusung partai koalisi termasuk presiden di sana itu bertanggung jawab atas apa informasi yang saat ini terima publik soal ijazah wakil presiden?
4: Itu dari sisi kewenangan ada pada polisi, tapi secara teori hukum akan dilihat sejauh mana kausalitas pertanggungjawaban pidana. Ada teori adekuat, ekuivalensi, teori-teori itu yang akan digunakan oleh penyidik. Namun juga ada ketentuan pasal kalau dulu 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kalau hari ini 20 huruf C, tentang delneming, penyertaan, siapa saja yang turut serta, siapa saja yang membantu, siapa saja yang memberikan informasi yang keliru. Ya semua dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tanggung renteng. Kalau satu melakukan kejahatan, yang lain membantu membuat kejahatan, angkut semua. Nah, itu yang kita ingin diselidiki. Kami menyatakan ini bukan berarti hasilnya akan ke sana, tapi penyelidikan ini mengarah ke sana.
1: Tanggung renteng.
2: Ya. Nah, kalau saya, kalau berdasarkan, kan saya sudah katakan di awal, berdasarkan petikan putusan MK yang saya baca setebal 380 halaman ini, tidak ada penjabaran lebih jauh sampai kepada aspek pidana seperti yang ditafsir oleh Bung Kosasi. Meskipun itu kemungkinan bagi orang hukum untuk bisa mengambil tindakan. Tetapi di dalam putusannya ditegaskan hanya bahwa berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa yang digugat itu memiliki memenuhi syarat pencalonan, yaitu memiliki ijazah lah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah di sini memiliki itu dalam pengertian tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak menghadirkan ijazah di dalam persyaratan KPU itu yang harusnya dimonitor oleh Bawaslu dan yang juga melibatkan institusi Kementerian Pendidikan di dalam hal memberikan surat suket tadi, surat keterangan dan sebagainya. Nah, di situ baru nanti kalau itu diidentifikasi baru kita bisa temukan siapa yang di mana letak kesalahannya. Apakah ini murni karena kelalaian teknis dari kementerian atau dari KPU? Ya, kalau misalnya sudah terjawab baru kita berpikir apa benar ada mens rea, ada niat jahat dari orang tertentu atau kelompok orang. Nah, artinya bahwa untuk sampai kepada perkara pidana seperti yang dibilang oleh Bung Kosasi, menurut saya itu masih jauh lah.
1: Okay.
2: Meskipun mens itu kemungkinan yang bisa saja dilakukan oleh warga negara.
5: Mungkin harus kuterangkan dulu fokus kita kan ini suket. Jadi tadi Bung Kuzi sudah menyebutkan jutlaknya ya. Jadi di sini ada jutnisnya, SOP-nya, SOP pembuatan suket, surat keterangan dari
4: penyetaraan.
5: Keputusan tadi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 33 tanggal 18 tahun 2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini lampiran tentang standar pelayanan penyetaraan ijazah. Ini yang dipakai oleh hakim untuk mencari di mana cacat administrasinya. Jadi di sini disebutkan di sini ada 8 persyaratan yang harus disertakan, diserahkan oleh setiap pelajar di luar negeri. Kalau dia mau menyetarakan ijazahnya. Nah, 8 itu ada 2 yang tidak ada. Pertama itu adalah surat keterangan dari KBRI. Itulah itulah datanya dapat dari atase di Canberra dan atase di Singapura. Arsipnya tidak ada, tidak ditemukan. Nah, yang kedua adalah masuk ke topik yang lebih seru. Apa sebenarnya yang diserahkan, disetarakan ini? Di situ kan ada itu, Mbak, nomor yang ini.
1: Poin 4 itu ada ijazah, garis miring, diploma, garis miring.
5: Bacain. Poin 42, dia harus menyerahkan ijazah, garis miring diploma, garis miring sertifikat, dalam kurung apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah.
1: Okay.
5: Ternyata Gibran itu menyerahkan dari UTS yang tidak punya ijazah, tapi punya sertifikat. Nah, lantas dikejar hakim lagi, kemendikbudmennya. Sertifikat apa yang dikasih? Awalnya semua mengira sertifikat kelulusan. Ternyata yang dikasih adalah sertifikat kehadiran.
1: Attendance
5: ya. Nah, ditanya secara hakim lagi. Kan ini di situ kan sudah cross-check. Kebetulan di situ ada ATC pendidikan dari Canberra, ditanya. UTS insert itu sebenarnya apa? Yang dimaksud dengan...
1: Ini sebenarnya semua sudah disampaikan di persidangan.
5: Sudah.
1: Tapi menurut Bang Pengakua dan pelapor semua, ada beberapa orang ya, dan tim kuasa hukum, ada Prof. Denny Indrayana di sana, ada Bang Refli Harun di sana. Ada tidak mens rea memang dalam hal ijazah ini?
5: Menurut saya banyak. Ada di sini. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, mereka menyembunyikan waktu KPU pertama kali berhadapan dengan kita, KPU bilang hanya ngasih satu suket. Begitu Hasim datang besoknya, dia bilang dia
1: Hasyim Asari. Ya?
5: Hasyim Asari, dia bilang ada dua. Satu suket, satu SKP, surat keterangan penyetaraan S1 yang di MDIS. Nah, ditanya lagi, padahal kan KPU waktu itu bilang cuma satu. Ini kan ada upaya untuk menyembunyikan. Nah, lebih banyak lagi tidak sinkron antara data-data yang dikasih Kemendasmen, SOP penyetaraannya, ini kok bisa lewat yang begini-begini.
1: Sehingga kemudian hakim sampai mengatakan berulang kali ya.
5: Iya.
1: Mengatakan tidak ada ijazahnya, itu yang kemudian tidak ditemukan oleh hakim. Mens rea Bang, kita berbicara mens rea.
3: Iya. Tentu memang tadi saya sampaikan bahwasannya ini semua barang bukti kan sudah dikasih kepada polisi ya. Semua barang bukti termasuk juga suket. Itu akan diteliti oleh penyidik, ya. Nanti penyidik akan melihat ada nggak kira-kira di sini unsur pidananya. Terus kalau misalnya ada yang janggal, tentu akan dilakukan klarifikasi. Termasuk juga kalau kita lihat polisi pasti ini pasti akan melakukan pemanggilan. Termasuk misalnya KPU-nya, termasuk misalnya Dignas-nya, termasuk misalnya semua bukti-bukti itu nanti akan dijadikan barang bukti sebagai petunjuk di dalam hal. Apakah ada di sini unsur pelanggaran hukum? Dan makanya saya sampaikan adalah, yang penting adalah selama bukti itu diserahkan, kemudian cukup bukti yang kuat, kasus ini bisa naik kepada penyidikan. Tapi catatannya tadi harus cukup bukti. Kemudian itulah bukti-bukti yang diserahkan tadi kepada penyidik itu, itulah yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pemanggilan dan juga memintain keterangan kepada banyak pihak atas dasar.
2: Tapi itu terlalu iya Bang Eyang, tapi itu terlalu jauh lah kalau bicara mens rea ya, karena kan sebetulnya putusan MK ini sudah selesai lah, bahwa tidak akan bisa mengarah kepada pemakzulan, diskualifikasi atau apapun istilahnya seorang wakil presiden itu nggak bisa.
1: Anda sih yakin itu Bang Boni?
2: Kan di sini udah dikatakan bahwa memang MK sendiri juga tidak bisa mengadili ini karena sudah di luar masa pemilu kan dikatakan. Terus juga MK tidak punya kewenangan untuk mengadili prosedur administratif pencalonan kan. Okay. Karena sudah posisi sekarang sudah menjadi pejabat, bukan lagi sebuah kandidat. Nah ini diterangkan semua di dalam keputusan. Nah kalau mau dibaca dari aspek politik ya, itulah menariknya kalau kita itu sekolah politik dan sekolah hukum. Nah kalau dari aspek politik, saya sih kalau lihat dari perspektif Wapres Gibran, tentu saja harusnya senyum-senyum aja dengan situasi ini. Karena Bung Kosasi, Bang Bonatua ini juga sudah menjadi tim sukses terbaik mengkampanyekan Pak Wapres Gibran. Karena di dalam politik semakin sering dibicarakan, entah positif entah negatif, itu mempengaruhi grafik popularitas. Popularitas itu butuh momentum, tinggal digeser menjadi kesukaan itu. Dari kesukaan dia bisa geser menjadi elektabilitas, potensi untuk dipilih. Jadi sebetulnya ini tim sukses yang tanpa dibayar ini dua beliau ini untuk Pak Wapres kalau dari aspek politik. Nah dari aspek politik dalam pengertian normatif, dan ini yang lebih besar, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, gugatan entah dari MK sampai ke Bareskrim, itu adalah dinamika demokrasi. Kita harus bersyukur dan terima kasih karena mereka ada dan melakukan itu. Demokrasi dewasa oleh proses macam ini. Tetapi kita semua juga diundang untuk tetap bijaksana bahwa bagaimanapun kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok apapun dimensinya, mau politika, mau ekonomika, mau apa. Karena kalau kita bicara soal hukum, konstitusionalisme yang kita anut kan konstitusionalisme legal kan ya Bang Bonatua. Artinya bahwa kita arah-arahnya ya ke pendekatan Keynesian itu. Jadi kita tidak menganut konstitusionalisme politis. Kenapa? Karena di sini ada rezim Mahkamah Konstitusi. Model hukum kita itu mengalami sentralisasi dengan MK sebagai the ultimate guardian of constitution judulnya. Jadi dia adalah penjaga tertinggi dari konstitusi.
1: Baik.
2: Nah, maka keputusan MK ini sebetulnya menyelesaikan perkara politiknya, menutup serentak dimensi politik dari diskursus dan juga polemik ijazah Wapres Gibran.
1: Oke, baik, Bang.
2: Itu.
1: Oke. Komentar.
4: Ya. Ada sebuah adagium yang menarik untuk melihat apakah perbincangan soal Gibran ini akan berkorelasi terhadap peningkatan elektabilitas. Apa itu, Pak Mio? Di Arab itu ada ungkapan begini, Pak Elvira. Kalau mau terkenal itu kencingin saja sumur zam-zam. Tapi kalau orang mengencingin sumur zam-zam, apa yang terjadi? Dibunuh dia. Artinya apa? Tidak selalu pemberitaan tentang sosok ketika viral itu akan berkorelasi positif. Justru ini akan menggerus elektabilitas. Tapi sekali lagi kami tidak peduli apakah langkah hukum kami berdampak pada kolateral elektabilitas naik atau turun. Itu bukan urusan kami.

0: Tapi kalau ada pandangan setiap perbincangan pasti berpengaruh pada elektabilitas, keliru, sangat keliru. Karena tidak ada seorang pun yang mau ditenarkan di publik tidak memiliki ijazah, hanya modal suket
1: menjadi
0: presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini soalannya adalah soalan yang tidak bisa diselesaikan melalui rezim Mahkamah Konstitusi. Ada besikingnya rezimnya di PTUN, ada pidananya rezimnya di penegak hukum, ada rezim politiknya berkaitan dengan syarat dari konstitusional seorang presiden atau wakil presiden di DPR yang kemudian ujungnya bisa ke MPR. Tapi menariknya dalam proses ini, saya kira ketika DPR sudah berproses tidak perlu lagi ke MK. Kenapa? Karena MK telah memberikan sandaran legitimasi tentang bahwa syarat itu cacat. Tinggal nanti langsung ke MPR dengan dua agenda, memakzulkan dan memilih pengganti wapres.
1: Gak bisa.
0: Itu kalau yang berjalan di sana. Tapi dalam konteks hukumnya, kami ingin tegaskan begini. Di MK itu sudah menegaskan punya legal standing. Problemnya itu kenapa enggak masuk ke petitum? Bukan karena alasan ini tidak memadai, tapi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon. Andaikan yang mengajukan ini Mahfud MD, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo, masuk ini barang sampai puncaknya. Tapi karena tidak, maka MK hanya menjabarkan bahwa barang ini bermasalah. Tapi kami tidak bisa masuk pada mengadili masalah ini. Dan kemudian MK menyatakan karena posisi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi tidak diterimanya itu karena tidak ada kedudukan hukum. Tidak ada yang lainnya
1: MK
0: itu.
1: MK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing.
0: Lah itu kedudukan hukum, bukan MK
1: karena
0: tidak berwenang.
1: Kalau kita bicara soal wewenang MK dalam konteks pemilu, dia mengadili sengketa pemilu.
0: Nah karena dan itulah, karena hukum, tidak punya wewenang, kita bawa ke Bareskrim, kita bawa ke DPR. Nah DPR punya wewenang untuk memakzulkan.
1: Karena itu MK melihat yang menggugat ini bukan bekas capres atau cawapres, bukan juga dan bukan juga DPR misalnya, maka dia mengatakan bahwa ini dari aspek formal tidak bisa diterima. Pemohon ini tidak. Yang kedua,
0: itu kan sudah jelas memang alasannya. Tetapi
1: yang
0: materi
1: kedua,
0: tentang persoalan ijazah diadili oleh MK, kan MK berwenang masuk ke pokok perkara. Barang ini yang belum tuntas ini mau dituntaskan di mana? Ditutaskan
1: awal,
0: di Bareskrim, ditutaskan ke DPR, atau ditutaskan dengan gerakan rakyat? Silakan saja.
1: Makanya saya bilang di awal, MK ini sedang berpolitik.
0: Kenapa saya tidak mau masuk ke adili lembaga yang tinggi? Tapi persoalannya adalah begini.
1: Saya tidak minta kamu menafsir saya. Saya mau mengatakan
0: saya melihat rakyat bahwa hari ini
1: saya
0: ada
1: mau mengatakan
0: moral yang cacat oleh seorang wapres. Apakah kita terima?
1: Saya mau mengatakan
0: inilah bahwa politik kebangsaan yang hari ini rusak.
1: Saya mau mengatakan bahwa MK berpolitik, saya punya dasar. Ya, ini kan pernyataan hipotetis dari saya. Saya punya dasar adalah MK dari awal tahu bahwa gugatan ini baik dari aspek subjeknya, pemohonnya maupun materi petitumnya, itu dari aspek formal sudah harus ditolak. Mestinya kan dibikin putusan sela itu, tidak perlu sampai menunggu lama. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia butuh mendalami aspek materialnya, dan itu yang kalian tunggu kan. Nah itulah juga mungkin sebagian masyarakat tunggu, aspek materialnya itu. Nah disitulah menurut saya ada semacam permainan sedikit banyak dari Mahkamah Konstitusi yang bisa ditafsir sebagai permainan politik, bisa juga ditafsir sebagai upaya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan lompatan-lompatan terobosan-terobosan baru di dalam penerapan hukum dari aspek prosedural menuju aspek substansial misalnya semacam itu. Nah lalu kemudian saudara menafsir dimensi material yang digali oleh MK dan dituangkan dalam putusan macam ini, itu kemudian memberi celah untuk diproses secara hukum melalui sistem peradilan pidana, yaitu melalui kepolisian dan seterusnya. Nah tadi saya katakan bahwa itu terjadi jika sudah ada indikasi mengarah kepada adanya mens rea dan aktus reus dari pihak tertentu di dalam terciptanya kondisi
0: mens ini. Mens rea itu baru diketahui setelah melakukan penyelidikan dengan cara mengambil keterangan pihak-pihak dalam persoalan ini.
1: Itu.
0: Bagaimana kita tahu ada mens rea? Belum pernah dilakukan penyelidikan.
1: Saya
0: itu kan sama saja memberikan prejudis terhadap sebuah perkara yang baru diterima oleh Bareskrim. Biar dulu Bareskrim bekerja.
1: Makanya saya menafsir.
2: Okay. Mens rea itu sebenarnya sudah lama terjadi.
3: Gimana Bang Bonatua?
1: Makanya saya katakan tadi.
3: Okay, Bang Bonatua,
1: itu silakan, itu kan silakan berlanjut, nggak masalah, itu hak demokrasi. Cuman saya menduga ini akan sulit karena kalau bicara soal pidana, yuk bicara mens rea, yuk bicara actus reus, dan itu agak rumit. Nah lalu kemudian dari kubu yang tergugat, katakanlah dari kubu ya tentu saja kubu Pak Wapres Gibran, tiba-tiba muncul nih satu dokumen baru yang menunjukkan ini loh, yang kemudian oleh rezim penyetaraan dinyatakan

0: bahwa ini bukti-bukti yang valid dan secara hukum ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penyetaraan. Kalau dokumen yang ada yang dipegang oleh Pak Banatua, tentu saja itu sudah jadi masalah. Karena apa? Ya semua orang tahu bahwa ini void ab initio. Sudah dari awal dia sudah cacat lah.
1: Loh, itu pertimbangan mahkamah loh, bukan pandangan disini, para pihak loh itu.
2: Di sinilah mensreanya. Kita suket ini tanggal 12 Desember dinyatakan rahasia dengan memakai tools kebijakan. Mereka mengeluarkan keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 29383 tahun 2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini mensrea ini terjadi ketika saya meminta dokumen ini. Mereka sendiri berusaha menghindari jangan dikasih dengan mengeluarkan ini. Saya meminta ini sebelum 12 Desember loh. Ini.
3: Jadi mensreanya itu ada di Kementerian Pendidikan.
1: Di sini awalnya.
3: Oke.
0: Okay. Nah, itu boleh dikejar. Ini kenapa? Ini kenapa begini? Itu maksud saya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, ini yang saya buktikan dibukakan oleh Majelis KIP. Enggak boleh kamu buat.
0: Tapi begitu. Kalau kita melompat langsung misalnya karena yang tergugat di dalam gugatan ke MK yang kemudian ditolak itu kan wapresnya. Iya kan, yang diasasarkan.
1: Tapi dilaporkan.
0: Di dalam petitum itu ada upaya pemaksulan loh, diskualifikasi.
1: Ya.
0: Arahnya kan ke sana. Nah maka kalau misalnya yang dimaksudkan proses hukum ini mengarah ke situ, itu yang menurut saya rumit. Tapi kalau mengarahnya kepada dokumen itu, maka ini perjalanan hukum yang memang normatif.
3: Oke, kita harus tidak
1: bisa. Karena
3: kita harus jeda dulu, kami kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Flu reda.
6: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk bertanya kepada narasumber. Silakan langsung.
1: Baik, permisi. Yani, selaku mahasiswa MNC University, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ahmad Khozinuddin selaku kuasa hukum pelapor Gibran. Oke, baik Bapak, ketika gugatan terkait ijazah Gibran kandas di Mahkamah Konstitusi, apa langkah membawa perkara ini ke jalur pidana benar-benar didasarkan pada adanya bukti pidana yang berdiri sendiri, atau justru merupakan upaya mencari pintu hukum lain setelah jalur konstitusional tidak berhasil? Baik, terima kasih.
0: Terima kasih pertanyaannya. Bang, silakan
2: langsung. Baik. Putusan MK itu menyisakan PR, dan PR ini PR bagi bangsa kita.

0: baik generasi hari ini, generasi selanjutnya. Apa PR-nya? Apakah surat keterangan yang tidak ada objek yang disetarakan ini tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan? Secara konstitusi di MK ini tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena MK menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing sehingga tidak mungkin untuk masuk meminta pertanggungjawaban terhadap hal itu. Nah, kami melihat ada pintu agar masalah bangsa ini terurai, tuntas, tidak menyisakan masalah untuk generasi selanjutnya dengan diuji melalui proses pidana. Sekali lagi, menguji, dan ini dugaan. Nah, kalau dalam konteks pidana, surat keterangan yang keterangan tidak benar, ini dugaannya pemalsuan dokumen. Dan dalam konteks ini tidak hanya bagi yang penerbit yang menggunakan kan juga, karena 391 ayat 1 itu bagi orang yang menerbitkan dokumen palsu atau tidak benar, sementara 391 ayat 2 adalah bagi yang menggunakan. Maka pertanggungjawaban hukum ini tidak boleh dipisah. Hanya ngejar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah enggak adil, hanya mengejar Gibran juga enggak adil. Tapi dalam konteks meminta pertanggungjawaban ini, kami menyerahkan pada otoritas penegak hukum untuk pasti melakukan penyelidikan. Hasilnya ya kita tunggu begitu loh. Ya, tapi nggak boleh itu kita membuat prejudis bahwa oh ini nggak bisa karena demikian. Enggak, karena semua pintunya terbuka dan Kapolri kita yang hari ini menerima Dumas ini dan melayani kami. Justru ini menjadi tantangan bagi Kapolri baru, apakah dia akan melanjutkan legacy Listio Sigit Prabowo atau dia berdiri kokoh independen untuk menunjukkan bahwa Kapolri hari ini benar-benar berada bersama masyarakat.
1: Itu kesimpulannya. Kalau
2: Tunggu, Bang. Saya ke Bang Edi
3: dulu. Jadi memang kalau prosedur kepolisian nanti, kan sudah ada laporan ya, kemudian bukti sudah dikasih. Memang kalau kita lihat nanti ke depan, ketika misalnya ada persoalan hukum di dalamnya, tentu memang ya baik yang membuat dan juga yang menggunakan, itu bisa kena. Tapi kalau itu ada bukti-bukti, ada unsur pidana di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, akan ini. Apalagi misalnya tadi Bang
1: Boni.
3: Bang Boni bilang bahwasannya ijazahnya ada. Ya, kalau memang ya, ijazahnya ada, berarti tidak ada pidana dong.
0: Ya? Justru nggak ada, tapi dikatakan setara, itu pidananya. Berarti informasi yang disampaikan itu tidak benar. Ini keterangan palsu.
3: Makanya nanti suket itu, yang paling bagus,
0: kalau ada ijazahnya nggak ada masalah malahan.
3: Makanya yang bagus adalah, mari sama-sama kita tunggu nanti hasil penyidikan daripada kepolisian. Dan saya yakin dalam waktu dekat, laporan daripada Bang Gojin itu akan diumumkan oleh kepolisian. Apakah memang ditemukan ada unsur-unsur pidana di dalamnya ya. Karena kalau misalnya ditemukan, maka ini kasus atau laporan ini bisa naik kepada penyidikan. Betul. Tapi kalau tidak ada, berarti tetap akan dihentikan. Saya kira nanti gambaran seperti itu.
4: Izin bertanya, bagaimana kalau tiba-tiba Polri menemukan ijazah itu sementara putusan MK bilang sudah tidak ditemukan?
3: Ya, kita lihat. Makanya kan kemarin waktu ada sidang MK ya, memang sayangnya tidak ditunjukkan ya. Seharusnya sih kalau saya berpikir
4: harus ditunjukkan. Atau kata Bang Boni tadi 2029 ditunjukkan.
1: Baru ditunjukkan.
4: Nah, gimana nih?
1: Keputusan MK kemarin itu kan berdasarkan dokumen yang dihadirkan. Nah, sementara kita belum punya mekanismenya. Sejauh yang saya paham, kementerian juga masih bingung bagaimana model penyetaraan dengan model sekolah yang dijalankan oleh Pak Wapres. Karena Pak Wapres ini, teman-teman sekalian, kalau kalian pelajari dokumen-dokumen yang masuk dari kubu baik itu para saksi ahli maupun pihak lain yang hadir di persidangan itu, jadi beliau datang ke Singapura itu dalam kondisi setelah selesai sekolah menengah pertama SMP ya, lalu masuk Orchid itu untuk secondary school, lalu kemudian penyempurnaan level 11-12 yang sebetulnya memang untuk kalau di kita 3 tahun SMA ya. Nah itu dilakukan di UTS Insert yang sebetulnya itu memang tujuannya untuk penyelesaian itu level 11-12. Tapi kan di entah bagaimana yang terjadi dengan dia karena kan dianggap cerdas ini. Lalu dilanjutkanlah penyelesaian atau penyetaraan itu di MDIS ya.
2: MDIS.
1: Sebelum akhirnya diterima sebagai calon mahasiswa dan kemudian jadi mahasiswa sarjana di bidang marketing. Dan kemudian lulus with honors in marketing. Dengan pujian di bidang marketing. Jadi kalau misalnya tidak ada ijazah, bayangkan apa mungkin sebuah institusi pendidikan yang punya nama bagus di negara maju menyekolahkan orang sebagai mahasiswanya tanpa punya ijazah SMA, it doesn't make any sense. Jadi saya yakin persoalannya adalah mekanisme penyetaraan di kita mungkin belum terbiasa dengan model itu.
2: Baik.
1: Sehingga makanya saya katakan ini PR bagi Kementerian Pendidikan, tolong rumuskan lagi. Belum lagi nanti muncul orang-orang, ya untung saya nggak nyapres loh. atau belum lagi anak-anak baru yang sekolah di negara-negara yang mungkin jarang orang Indonesia ada, ya, terus datang ke sini mau jadi pejabat publik, mau disetarakan, di sini formatnya nggak ada. Apa yang akan terjadi? Apakah hak asasi orang dibunuh oleh karena prosedur yang tidak ada? Nah, makanya saya katakan bahwa
2: closing statement,
1: yes, waktu boleh. Kita habis. Yeah. Boleh, boleh. Artinya bahwa keputusan MK ini jangan juga dianggap sebagai keputusan yang seakan menutup ruang bagi seluruh proses hukum Helen, enggak. Nah, kalaupun MK mengatakan bahwa di sini final dan mengikat dan tidak ada dokumen yang mendukung pernyataan bahwa berijazah SMA, kalau ada perkembangan ke depan, tentu saja itu juga bisa lahir keputusan baru.
2: Baik.
1: Nah, kalau misalnya ada juga pihak yang menilai bahwa karena MK mengakui ada aspek material dari perkara ini yang bisa dibenarkan, maka silakan di follow up dengan pendekatan melalui criminal justice system.
2: Baik,
1: yaitu pelaporan ke polisi dan sebagainya. Itu sah-sah saja.
2: Baik, baik. Terima kasih Bang Bodi.
3: Yang penting sekarang kalau menurut saya adalah, mari sama-sama kita tunggu hasil penyidikan daripada kepolisian. Dan saya yakin polisi akan profesional dalam siapapun dia yang terkait. Ketika misalnya menemukan ada bukti-bukti, ada unsur pidana, pasti akan proses hukum. Yang penting adalah sama-sama kita pantau dan kita awasi, dan saya kira polisi juga sangat terbuka untuk diawasi, ya. Dan sama itu yang penting. Ya. Oh,
2: baik, Bang Edi, terima kasih. Publik sama-sama ya mengawasi ini. Bang Bonifua.
4: Baik, memang dari sejak awal begitu saya teliti ini banyak misteri ya. Data riwayat hidup beliau ini berubah-ubah.
1: Lagi nih.
4: Inkonsistensi. Ini dari KPU Solo. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang ini, ya, beliau itu katanya grade 12. Ini aja bermasalah. Terungkap di pengadilan di Australia itu istilahnya years, bukan grade. Dan ini yang dipakai itu dari insert UTS insert tahun 2006. Sementara di sini beliau tamatnya itu 2007 dari UTS insert.
1: Bang, itu udah beres kan di pengadilan MK? Dihadirkan bahwa
4: belum. Ini
1: enggak. Di bukti-bukti yang masuk itu kan ada di putusan.
4: Belum.
1: Itu kan kemudian UTS insert itu kan untuk menggenapi syarat SMA-nya. Tetapi kemudian tidak tuntas. Sebentar dulu. Baru dilanjutkan ke MDIS.
2: Waktu kita
1: sebelum masuk ke program sarjana. Baik, itu ada program matrikulasi.
4: Itu
1: jadi
4: bisa,
1: ada perlanjutannya
4: itu diploma. Itu bahaya Bang kalau direvisi. Dia menandatangani ini. Kalau Abang revisi riwayat hidupnya, seakan-akan cocokologi supaya nyambung MDIS dengan tes insert dengan ini, ya bahaya. Ini bisa kenain dulu fakta integritas. Bermaterai. Saya kan punya data primer.
2: Ini KPU Surakarta ya?
4: Surakarta. Nah, makanya saya bilang tadi, begitu saya banding-bandingkan tadi dengan cerita Bang Boni, ah ini kok, kenapa saya jadi bingung. Yang saya pegang ini yang mana? Apa tiap tahun, tiap caleg, tiap capres, beda-beda data riwayat hidup? Nah, belum lagi kalau silakan cek dulu ini, dengar kesaksian Bapak Joko Widodo. Nggak nyambung juga. Nggak nyambung, karena di sini 2002 ke 2004. Padahal beliau bilang 2003-2004. Nggak nyambung.
2: Sehingga banyak misteri yang menurut Anda harus
4: diteliti.
2: Diteliti. Oke, baik. Bang Bonatua, terima kasih. Saya beralih ke Anda.
0: Ini bukan hanya soal untuk kita, tapi ini untuk generasi setelahnya. Dan hal yang paling penting ini adalah soal moral, etika, dan integritas berbangsa. Bukan hanya soal seorang wapres yang hanya punya ijazah SMA dan kemudian tidak dimiliki ijazahnya, tapi soal bagaimana mekanisme kepemimpinan nasional kita. Karena itu niatan kami berangkat dari sana. Dan kemudian ketika kita bicara politik, politik kami adalah politik kebangsaan untuk keajaiban dalam menata bangsa dan untuk kebaikan bangsa. Karena itu kami menempuh juga ke DPR agar apa? Ada koreksi secara politik, kami bawa ke pidana, ada koreksi secara pidana, dan ada rekan kami yang lain juga melalui besiking di PTUN, yakni misalnya Mercy Siombing, juga berusaha menguji itu. Ini adalah bentuk kecintaan anak bangsa agar masa depan negara kita itu jauh ke depan lebih baik. Gak mungkin kita mewariskan generasi bangsa kita dengan sebuah sejarah bahwa negeri ini pernah dipimpin wakil presiden tak punya ijazah SMA. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber. Terima kasih mahasiswa sudah hadir bersama kami. Saya tutup kandas di MK berlanjut kemudian ke pidana ketika perkara ijazah Gibran berganti arena. Akankah fakta terungkap atau hasilnya mungkin tetap sama? Saya Elvira Karunisa. Kita jumpa lagi pekan depan di At Work with Elvira. Selamat malam.
1: Ya, selamat Elvira.
2: Thank you, Bang.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Tim opsional Polres Bangka meringkus pelaku pencurian saat sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Jumat malam. Pelaku berinisial AS ini ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, televisi, hingga PlayStation yang diduga hasil kejahatan dan belum sempat terjual. Pelaku mengaku sudah beraksi di sejumlah lokasi, termasuk SD Negeri 1 Merawang, dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. AS diketahui merupakan residivis kambuhan dalam kasus serupa. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor berinisial F diringkus polisi di Penjaringan. Dari hasil pengembangan, 4 rekan pelaku turut ditangkap. Selama Agustus hingga September 2026, komplotan ini diduga melakukan 5 kali pencurian motor di Muara Baru dan Penjaringan. Motor curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi menyita 4 unit motor dan menjerat 5 tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap pencurian sepeda motor di Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, 2 pelaku mendatangi motor yang terparkir dengan kunci masih menempel. Motor Yamaha NMAX pun dibawa kabur. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku, MN dan AW. MN diduga sebagai eksekutor, sementara AW membantu menjual motor hasil curian. Saat ditangkap, MN sempat melawan hingga harus mendapat tindakan tegas terukur di kaki. Polisi menyebut keduanya terlibat dalam 5 aksi pencurian. Kini kedua pelaku diamankan di Mapolres Probolinggo Kota, sementara polisi masih memburu pelaku lain dan penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya elah, perangkat desa malah nyolong motor sampai 5 kali lagi. Keterlaluan Pak. Bagus ketangkep ya akhirnya. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dipicu masalah utang piutang, seorang pria di Jambi tewas ditikam temannya sendiri di rumah korban dan disaksikan sejumlah orang. Di Pademangan, Jakarta Utara, kejadiannya lain lagi nih. Lagi mangkal, seorang sopir taksi tiba-tiba ditikam seorang wanita tak dikenal. Diduga gara-gara masalah utang piutang, seorang pria berinisial Y, 37 tahun, tewas ditikam temannya sendiri di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Jambi, Senin sore. Korban tewas akibat luka di dada. Sebelumnya korban didatangi pelaku dan sempat terjadi cekcok. Namun keributan itu dapat dilerai warga setempat. 2 jam kemudian pelaku kembali datang. Tapi kali ini, ia langsung menyerang korban dengan badik. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri. Sementara korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Kini pelaku tengah diburu aparat dari Polsek Telanai Pura.
2: Ditusuk sama ibu-ibu ini. Motifnya gak tahu.
1: Warga Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa sore dihebohkan dengan aksi penusukan yang dilakukan seorang wanita terhadap sopir taksi yang sedang mangkal. Pelaku berhasil ditangkap warga bersama pisau dapur yang disimpan di kantong celananya. Sementara korban berinisial MUK langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Menurut keterangan saksi, pelaku bukanlah penumpang taksi korban, melainkan pejalan kaki yang tiba-tiba mendekati korban dan langsung menikam leher korban. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penusukan sadis tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ngeri ya? Ada aja kejadian yang mengancam nyawa, padahal kitanya nggak ngapa-ngapain gitu kayak sopir taksi yang ditikam tadi. Ada masalah apa sih Mbak, kok sampai nikam orang gitu? Bisa aja ya. Dan berikutnya pemirsa, ada belasan remaja di Sulawesi Selatan diduga anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi. Sementara di Pekanbaru, nekat membegal pemotor hingga terseret ratusan meter, 2 pelaku remaja menangis saat ditangkap polisi.
4: Belasan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari, 4 Oktober. Mereka juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Video CCTV aksi penyerangan ini viral di media sosial. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap 7 pelaku di sejumlah lokasi bersama barang bukti senjata tajam dan anak panah. Penangkapan ini sempat diwarnai tangis histeris keluarga para pelaku. Atas perbuatannya, 7 pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi 2 orang begal sadis yang menyerang seorang pemotor terjadi Selasa malam di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Korban yang mencoba mempertahankan motornya sempat terseret hingga ratusan meter. Namun upayanya gagal, motor berhasil dibawa kabur pelaku dan korban mengalami luka-luka dan sempat mengalami kritis. Satu hari berselang, polisi berhasil meringkus 2 pelaku di rumahnya masing-masing. Ironisnya, mereka ternyata masih di bawah umur. Salah satunya bahkan menangis saat ditangkap. Kini keduanya sudah ditahan dan tengah diproses dengan peradilan pidana anak. Aksi begal bersenjata tajam juga terekam kamera CCTV di jalanan sepi di wilayah Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus pada Minggu dini hari. Korban yang sedang mengendarai motor diadang 2 pelaku yang mengayunkan celurit. Korban pun langsung lari menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motor yang langsung dibawa kabur para pelaku. Berbekal kamera pengawas dan saksi, Resmo Polres Kudus berhasil meringkus salah satu pelaku berinisial RH, 25 tahun, warga Kecamatan Jati, Kudus di tempat persembunyiannya. RH merupakan otak pembegalan itu, sekaligus orang yang mengancam korbannya menggunakan celurit. Pelaku beraksi secara acak dan menyasar lokasi yang sepi. Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut karena dimungkinkan masih ada korban lainnya. Sedangkan pelaku lainnya yang berperan sebagai joki kini masih dalam pencarian petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Miris banget deh, masih di bawah umur udah berani ngebegal orang loh. Sadis pula, tapi giliran ketangkap polisi mewek, nangis, aduh. Semoga orang tuanya pada sabar gitu ya. Dan berikutnya pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang wanita tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang pria menggasak ponsel, uang, dan puluhan bungkus kopi dengan modus memanjat tiang teras rumah warga. Dan para pelaku kejahatan ini akhirnya ditangkap, usai aksinya terekam kamera.
5: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan. Polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. Masih soal aksi kriminal terekam CCTV, seorang pria berinisial J, 39 tahun, ditangkap polisi setelah diduga membobol rumah warga di Desa Kundisari, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku beraksi dengan memanjat tiang teras lalu masuk melalui jendela lantai 2 saat pemilik rumah tertidur. 2 telepon genggam, uang tunai, dan puluhan bungkus kopi dibawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Temanggung menangkap pelaku sehari kemudian saat hendak melarikan diri di area perkebunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 handphone, 38 bungkus kopi, pakaian saat beraksi, dan uang tunai. Kini pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Next, ada sederet peristiwa lain di mana kamera jadi saksinya ya. Viral, seorang nelayan di Natuna, Kepulauan Riau dianiaya rekannya di atas kapal gegara merekam aktivitas pengeboman ikan. Sementara di Bekasi, mau fotokopi tapi lupa cabut kunci sepeda motor seorang wanita raib digondol maling. Dan berikut sejumlah aksi kejahatan yang terekam mata kamera.
5: Rekaman CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap seorang nelayan di sebuah gudang penyimpanan ikan beku di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Dalam rekaman, pria berkaus hitam terlihat memarahi korban yang diduga merekam aksi pengeboman ikan secara ilegal dan mengirimkannya kepada wartawan. Pelaku yang naik pitam kemudian memiting korban hingga sempat menjatuhkan korbannya ke lantai. Saat ini kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Masyarakat nelayan Indonesia meminta aparat menyelidiki penganiayaan sekaligus dugaan penangkapan ikan menggunakan bom yang dapat merusak terumbu karang. Kasusnya kini ditangani Polres Natuna. Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polres Magelang Kota menindaklanjuti video viral, yakni seorang anak laki-laki yang nekat melakukan aksi pencurian uang di rumah warga yang terekam kamera pengawas. Ironisnya, dari hasil penyelidikan sementara, pelaku anak nekat melakukan aksi pencurian dengan motif untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Lantaran korban pencurian tidak akan melanjutkan proses hukum, serta pihak keluarga juga tidak berkenan mengurus pelaku anak, pihak kepolisian Polres Magelang Kota

0: pelaku tergolong nekat karena dilakukan saat tempat fotokopi ramai. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang dan masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya pemirsa, seorang pemuda dengan gangguan jiwa di Polewali ditemukan tewas dengan luka robek di pinggang dan tanpa busana di saluran irigasi persawahan. Sementara di Kendal, jasad laki-laki membusuk dengan tangan terborgol ditemukan di teralis jendela sebuah rumah kosong yang sedianya akan digunakan sebagai dapur SPPG.
2: Penemuan mayat menggegerkan warga desa Kurma, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Senin malam. Korban RI, 34 tahun, ditemukan tak bernyawa dalam saluran irigasi persawahan yang mengalir di tengah permukiman warga. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka robek di pinggang korban hingga memunculkan dugaan tewas akibat dibunuh. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, korban berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa dan belum lama ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Usai diperiksa, jenazah korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Selasa siang. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Selasa pagi, warga desa Kebon Adem, Kecamatan Brangsong, Kendal, digegerkan penemuan sesosok mayat laki-laki di rumah kosong yang berada di pinggir jalan raya Pantura Kendal, Lingkar Kaliwungu. Mayat tersebut ditemukan warga di lantai atas sudah dalam kondisi membusuk dan dalam kondisi tangan kiri terborgol di teralis jendela. Di sekitar lokasi, polisi mengamankan satu gunting dan dua bilah pisau. Sementara itu, pemilik rumah mengatakan rumah tersebut sejak Februari lalu telah dikontrak oleh yayasan dari Jakarta dan akan digunakan untuk dapur SPPG. Dari hasil identifikasi diketahui korban bernama Dona Nuzulul Aditya, warga Kampung Karangsari, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, yang sudah hilang selama sepekan. Korban pergi sejak Sabtu malam 26 September dengan mengendarai sepeda motor. Namun minggu paginya istri korban sudah tak bisa lagi menghubungi ponsel suaminya. Dari hasil autopsi diketahui korban tewas akibat luka hantaman benda tumpul di kepala belakang. Kasusnya kini masih ditangani Polres Kendal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tinggal kerangka di Tol Jangli, Semarang. Ayah korban emosi dan mengamuk kepada tersangka saat gelaran rekonstruksi.
3: Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, 17 tahun, di kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana tegang sempat menyelimuti jalannya rekonstruksi saat tersangka Mahendra tiba di lokasi rekonstruksi pertama di tempat kos di wilayah Tegal Sari, Kota Semarang. Ayah korban Moza, Singgi Gunarsa, yang hadir langsung di lokasi spontan emosi terhadap pelaku. Beruntung, petugas kepolisian yang berjaga dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Pada tempat rekonstruksi pertama, tempat inilah tersangka Ferry tega menghabisi nyawa korban yang sempat hilang kontak sejak Juni tahun lalu. Petugas kepolisian bersama jaksa memperagakan puluhan adegan, mulai dari adegan di mana tersangka cekcok dengan korban, hingga termasuk saat tersangka membungkus jasad korban lalu menggotongnya menggunakan sepeda motor korban untuk dibuang seusai maghrib.
4: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
3: Dalam rekonstruksi ini, petugas kepolisian melibatkan tersangka serta 6 orang saksi. Salah satunya adalah penadah yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban yang dijual oleh tersangka seharga 6 juta rupiah.
5: Saksi yang kita libatkan di sini adalah tetangga kos yang pada saat kejadian mendengar ada suara seperti gaduh di kamar tersangka, dan diduga itu merupakan waktu-waktu di mana terjadinya peristiwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia.

0: Rekonstruksi kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu di tebing pinggir jalan tol Semarang wilayah Jangli. Tempat ini merupakan titik di mana tersangka membuang jasad korban hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka sebulan yang lalu. Di sini, tersangka terlihat menggotong jasad korban dari motor menuju pinggiran tebing jalan tol di wilayah Jangli yang kemudian membuangnya ke jurang. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Aksilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang setahun lalu. Korban ternyata dibunuh pelaku Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, yang merupakan teman pria korban. Dan berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga Moza meninggal dunia. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
1: Pemirsa, ada beragam akal-akalan penyelundupan narkotika nih. Mulai dari sabu yang disimpan di mobil mainan anak di Garut, Jawa Barat, hingga diselundupkan di dalam ayam goreng saat berkunjung ke lapas di Surabaya.

0: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Garut menggerebek rumah di Pamengpek, Garut, Jawa Barat, September lalu. Di lokasi ini, polisi mengamankan perempuan berinisial SN yang nekat edarkan barang haram jenis sabu. Untuk kelabui polisi, sabu sengaja disimpan dalam mobil mainan. Sebanyak 32 paket sabu diamankan dengan berat hampir 20 gram. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram dari pria berinisial CW yang masih buron. Rencananya sabu diedarkan di Garut Selatan, sebagian lagi dikonsumsi pribadi. Adapun modus penjualan pelaku dengan sistem cash on delivery atau COD. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu dan mobil mainan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Inilah akal-akalan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas kelas 1 Surabaya yang digagalkan petugas. Seorang pengunjung wanita berinisial AM, warga Surabaya ini membawa 3 tas berisi makanan untuk seorang narapidana pada Selasa, 6 Oktober 2026 lalu. Dalam pemeriksaan kedua, petugas yang curiga membelah makanan satu persatu, mulai dari nasi, jeruk, hingga ayam goreng. Alhasil ditemukan 4 klip sabu dengan total berat 17,11 gram. Saat ini 4 orang diamankan, yaitu AM sebagai kurir, DS sebagai penerima, serta MA dan DD yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Keempatnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu pihak lain yang diduga menyerahkan ayam goreng berisi sabu kepada AM. Inilah detik-detik tim opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang kurir ganja di Kelurahan Ujung Padang.
1: Mau kemana kamu, jawab!
0: Saat hendak ditangkap, pelaku sempat melawan dan menggigit tangan petugas hingga terluka. Dari karung yang dibawa pelaku, petugas menemukan 20 bal ganja kering siap edar dengan total berat 20 kg. Kepada penyidik, pelaku berinisial SM mengaku disuruh seseorang bernama Udin membawa ganja ke Taman Nuli Selatan dengan imbalan 1,8 juta rupiah. Polisi kini menahan SM dan menyita ganja, uang 800 ribu rupiah, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Protes kembang api di acara Maulid Nabi yang berujung pada dugaan intimidasi terhadap sejumlah warga di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kini berlanjut ke ranah hukum. Sementara itu, Polres Metro Depok mengungkap alur masuk narkoba di kasus pesta narkoba di rutan Cilodong Depok yang melibatkan 2 pegawai rutan. Dan berikut kilas Metropolitan.
3: Pengosongan lahan milik Pemprov DKI Jakarta untuk dibuat ruang terbuka hijau di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwarnai penolakan dari warga. Para penghuni menolak dilakukan pembongkaran hingga kericuhan pun tak terhindarkan. Termasuk saat seorang ibu menangis histeris mencoba mempertahankan barang-barangnya. Meski begitu, pembongkaran tetap dilakukan mengingat para penghuni tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan kepemilikan lahan.
4: Itu jauh loh.
5: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
3: Keributan warga saat protes kembang api di acara Maulid Nabi yang berujung pada dugaan intimidasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berbuntut panjang. Salah satu warga berinisial LT

0: Eka, perempuan berusia 26 tahun, melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin. Sebelumnya, pihak Kelurahan Pondok Pinang telah melakukan dua kali mediasi antara warga dan penyelenggara kegiatan, namun tidak kunjung menemukan titik temu. Penyelidikan kasus viral pesta narkoba yang digelar sejumlah napi di rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat masih terus bergulir. Polres Metro Depok mengungkap narkoba itu dipesan dua napi berinisial AA dan SW kepada seorang penyedia dari luar rutan berinisial R. Barang haram itu lalu dikirim ke rutan dengan jasa ojek online yang diterima oleh oknum pegawai rutan berinisial S. Untuk menyamarkan narkoba, barang tersebut dikemas di dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut, oknum pegawai rutan itu sudah 3 kali membawa narkoba masuk ke rutan dengan upah Rp1 juta di setiap pengantaran. Sementara itu, hasil tes urin terhadap AA dan SW dinyatakan positif, sedangkan tes urin terhadap para petugas rutan, termasuk S, dinyatakan negatif. Polisi juga menyebut dalam pesta narkoba di rutan itu, ada pegawai lain yang terlibat sebagai penyedia hiburan musik. Namun, identitas dan perannya belum diungkap ke publik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah lokasi, mulai dari karena salah perhitungan saat menyalip, hingga celana yang tersangkut di standar motor. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Never seen it like this before. Look what I can do.
0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
4: do. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Juta kontainer ieu ngelaut.
2: CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut. Seorang mahasiswa ditabrak truk molen di depan kampus UIN Makassar Jalan Yasin Limpo, Goa, Sulawesi Selatan. Korban Rehan, 19 tahun, tergeletak tak sadarkan diri dengan luka berat di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban hendak mendahului minibus, namun dari arah berlawanan melaju truk molen, sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Saat ini korban masih dirawat intensif di ICU, sementara sopir truk molen melarikan diri dan masih diburu polisi. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban S, 40 tahun, hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor sehingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke samping. Nahas di saat bersamaan, ada truk yang melaju yang langsung melindas tubuh malang korban. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kecelakaan beruntun 14 kendaraan terjadi di Tol Cipularang kilometer 91 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Diduga alami remblong, truk trailer menyeruduk 13 kendaraan di depannya. Saat kejadian, situasi lalu lintas di tol sedang mengalami perlambatan akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame. Meski hampir seluruh kendaraan alami kerusakan, tidak ada korban jiwa. Tapi sopir truk trailer alami patah tulang dan para penumpang kendaraan lainnya mengalami shock. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tragis tiga bocah pelajar sekolah dasar ditemukan meninggal tenggelam di bendungan Widara Payung, Lampung. Diduga ketiga korban tidak bisa berenang saat nekat bermain di bendungan. Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Beberapa kali orang tua korban harus turun tangan mendatangi pelaku bullying. Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca tidak mampu merayap keluar dari sebuah sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Dan halo, jumpa lagi bersama saya Ruli Kurniawan. Anda menyaksikan redaksi dalam Tajam dan Menghibur. Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Miris, Sofian menjadi korban ledakan di Ruko Pakuan City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
1: Rumah cici nih.
2: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
3: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
2: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuan City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
4: Anaknya telepon sendiri.
5: Oh, sendiri.
4: Yang antar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon, "Kak, saya kecelakaan, ada kebakaran." Gitu. Telepon ini sama kakak. Dan ini
5: kondisinya terakhirnya gimana, Bu, sekarang?
4: Ya, kosong mukanya. Ini lain-lainnya enggak.
2: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji, sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tiga bocah ditemukan meninggal di bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Tiga korban yang masih berstatus pelajar sekolah dasar diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Naas dialami tiga bocah laki-laki di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan meninggal di bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Senin 5 Oktober 2026. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Zainul, 7 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Berikutnya Dava Alvarezel, 8 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Dan terakhir Khairul Imam, 8 tahun, warga Pekon Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo. Zainul ditemukan warga sekitar pukul 12:30 dan 1 jam kemudian warga menemukan Dava Alvarezel. Korban ketiga, Khairul Imam, ditemukan sekitar pukul 13:42 waktu Indonesia Barat. Tiga korban dievakuasi ke Puskesmas Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan. Jenazah ketiga korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
6: Sekitar jam 12:30 ada
1: pejalan kaki yang melihat satu sosok mayat yang mengapung. Saat itu memberitahukan kepada kita, PAMO dan kepolisian, kita evakuasi satu. Tapi setelah kita olah TKP, ternyata ada tiga sendal yang terletak di bawah pohon sebelah kanan. Untuk memastikan hal tersebut, kami menghubungi Pak Karyanto selaku tim pembuka pintu atau hili-hili. Dilakukan pembukaan, ternyata di dalamnya ada dua jenazah yang sudah tenggelam di dalam.
0: Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
6: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
2: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.

0: sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis pak,
1: sakit
0: nangis,
1: itu ya,
0: kesakitan.
2: Terlihat ada memar gitu enggak bu?
0: Ada.
2: Di sebelah mana saja?
0: Kaki. Perut sama kaki.
2: Perut kaki.
0: Yeah.
2: Warnanya apa bu memarnya itu?
0: Biru.
2: Biru.
3: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
4: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
3: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
5: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, baralaga, malariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
3: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak menurut pemerhati anak tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
6: Adalah literasi dari pihak sekolah juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
3: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
8: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
9: Ya, terima kasih, Mas. Atur suhu, Mas.
8: Ya, itu. Sudah, Pak.
7: Kekenyangan dengan perut membesar, ular sanca batik terjebak dalam sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Tetaplah di redaksi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit.

0: Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca batik terjebak di dalam sumur. Peristiwa ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Ular sanca batik berukuran sekitar 4 meter ini tidak mampu merayap keluar sumur setelah perutnya membesar, diduga usai memangsa binatang liar Selasa siang. Ular sanca batik dengan perut membesar ini ditemukan di sumur warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Khawatir ular mati dan bangkainya mencemari air sumur, warga pun melapor ke petugas damkar untuk evakuasi. Ular yang terjebak beberapa jam itu akhirnya berhasil dievakuasi.
3: Ada kemungkinan memang ini ularnya mencari tempat yang lebih adem, lebih sejuk, karena terlihat di perutnya membesar, kemungkinan juga habis makan atau habis memangsa hewan di sekitarnya.
2: Kurang dari sepekan, gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di Desa Adat Sade membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
4: Gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
5: Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
4: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa Adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak, dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
6: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
7: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya,
6: dia
7: menyaksikan pembuatan.
6: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
4: Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Dan usai jeda komersial berikut, mencicipi lezatnya durian Bineka Bawor bertekstur dagingnya lembut hingga membuat penggemar durian jatuh cinta.

0: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Nasi bakar menjadi favorit banyak orang. Di Kota Lintang, Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar yang terjual lebih dari 100 porsi dalam sehari. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, petani mengembangkan durian Bineka Bawor hingga membuat banyak orang ramai mencicipi.
4: Nasi bas dengan daun pisang dan di dalamnya sudah berisi lauk. Nah, di desa Kota Lintang Aceh, Tamiang Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar komplit. Lantaran bukan hanya nasi dan lauk, tapi berisi aneka kondimen. Ada teri, petai, kecombrang, dan daun kemangi dengan bumbu pedas yang sudah diolah. Tak heran, kedai nasi bakar ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan. Meski lokasinya tersembunyi, untuk sampai di kedai nasi bakar ini hanya membutuhkan waktu 10 menit dari kota Kuala Simpang. Dibanderol Rp15.000 per bungkus, kedai yang menjual nasi bakar ini buka dari pukul 9 pagi hingga 12 malam dan dalam sehari bisa menjual hingga 150 porsi nasi bakar. Salah satu pelanggan setia mengaku selain menu nasi bakar yang ramah di kantong, rasanya pun enak dan tempat kedainya pun nyaman untuk dikunjungi.
5: Saya sudah beberapa kali kemari untuk mencoba makanan ini seperti nasi bakar, makanan favorit saya karena emang cocok di lidah saya dan variannya pun di dalam nasi bakar itu emang ada kayak kecombrang, pete, daun kemangi.
4: Selesai makan berat, kita bergeser icip yang legit dan manis, durian. Buah dengan sejuta peminat ini berjenis durian Bineka Bawor, salah satu varietas durian yang dikembangkan oleh petani di wilayah Banyumas. Dengan nama yang unik, durian ini memiliki tekstur daging buah yang lembut dan tebal. Tak heran bisa menarik perhatian para pecinta durian untuk datang dan mencicipi langsung. Dijual di kisaran harga Rp125 hingga Rp150.000 per kilogram, durian Bineka Bawor ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil.
6: Rasanya enak, manis, dagingnya tebal, bijinya kecil.
7: Terus perbedaan dengan durian di luar sana misalnya?
6: Tidak kalah dengan durian di luar sana, durian Bawor ini rasanya mantap.
4: Kini durian Bineka Bawor menjadi salah satu komoditas buah yang berpeluang sehingga terus dikembangkan oleh petani di Desa Alas Malang, Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
1: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini, dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjaragung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
2: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan KK dan KTP, dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
3: Tiga-tiganya ya?
2: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
1: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
1: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
5: Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud, saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang.
7: Satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan, kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
8: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, dramatis penyelamatan 3 anak dari kebakaran. Video amatir merekam detik-detik dramatis saat 3 bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Werbuwetan, Kabupaten Kudus. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Dan tidak berapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dan informasi berikutnya di Kilas Update, tangis haru sambut kepulangan kru kapal yang disandra. Di Mandalika, Lombok, para pembalap ramai-ramai melakukan test ride. Bukan motor betulan, tapi odong-odong seperti ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP.
4: Salah satu pembalap Toprak Rezgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika, Lombok.
5: Yeah, I'm really happy to come back again in this country because the Mr. Country.

0: haven't been able to race. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you in the MotoGP bike. See you in the weekend.
1: Okay.
2: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
3: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
4: Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya?
3: Iya.
4: Menyaksikan pembuatan.
3: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
2: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori
5: sekali panen, omsetnya bisa mencapai 35 juta rupiah.
6: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
7: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
6: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
5: Manfaatkan lahan Fasum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar 35 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Kebun Kota Melinda atau Melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kilogram.
8: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
9: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar. Masya
10: Allah. Rasanya sendiri gimana, Bu?
9: Rasanya? Ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender, jadi rasanya itu crunchy, crunchy dan manis.
2: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai 35 juta rupiah.
11: Ini yang merupakan awalnya fasilitas umum, semula terbengkalai, digunakan untuk buang sampah dan sebagainya, akhirnya oleh warga, pengurus kampung, ini dibersihkan, kemudian dikerjasamakan, sehingga bisa menjadi urban farming yang saat ini kita saksikan sedang ada panen perdana. Dan alhamdulillah dari hasil panen ini juga bisa kembali menjadi ekonomi sirkular, berputar untuk warga dari warga.
2: Selain budidaya melon, Kecamatan Sukolilo berencana membangun greenhouse untuk tanaman lain seperti cabai dan sayuran lainnya. Sehingga, lahan kosong yang luas di wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan warga dan membuat lingkungan menjadi lebih asri. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari setelah mengonsumsi menu MBG berupa nasi ayam, bumbu kacang. Mereka dievakuasi ke Rumah Sakit Gayaman untuk mendapatkan perawatan medis Rabu pagi.
1: 6 pagi baru jam itu mau berangkat.
2: Itu sejak kapan dirasakan seperti itu?
3: Habis pulang makan MBG.
2: Kemarin berarti? Dari kemarin siang atau sore?
3: Siang sampai jam 2 malam.
4: Itu terasa?
2: Terasa mual pusing gitu ya?
3: Iya.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistyawati menyebut 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan. Sampel dari menu MBG dan muntahan siswa telah diambil untuk uji laboratorium.
5: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acang yang jadi kalau misalnya tadi kita lihat mungkin kita bisa curiga di kacang atau yang lainnya. Tapi sekali lagi kita tunggu hasil ujinya.
0: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh SPPG. Sutomo Harjo, Mojokerto, Jawa Timur.
6: Halo, selamat malam. Mahkamah Konstitusi baru saja mengetuk palu putusan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, MK menegaskan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan formal setara SMA Gibran, melainkan hanya bukti kehadiran. Apakah temuan fakta hukum ini dapat menjadi pintu masuk bagi DPR RI untuk menggulirkan opsi pemakzulan? Lalu jika dokumen bukti kehadiran itu diajukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Jue memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah 1 juta rupiah. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
1: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut, diantarkan ke dalam rutan.
0: 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
2: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba
3: yang di Rutan Depok itu.
2: Ya, yang di Rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
0: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras di toko kosmetik yang disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran. Sementara di Garut, polisi menangkap wanita pengedar sabu yang menyembunyikan barang haramnya di mobil mainan.
5: Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapatkan informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita oleh petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan oleh M dari pemasok Y. Dan polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat.
6: Digunakan secara ilegal dan disalahgunakan oleh anak-anak remaja yang ingin membangkitkan semangat dan juga keberanian yang akhirnya berimbas terjadinya aksi perkelahian secara bersama atau juga kita sering sampaikan itu adalah aksi-aksi tawuran.
5: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Garut menggerebek rumah di Pamengpek, Garut, Jawa Barat pada September lalu. Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan perempuan inisial SN yang nekat mengedarkan barang haram jenis sabu. Demi mengkelabui polisi, sabu disimpan dalam mobil mainan dan sebanyak 32 paket sabu diamankan dengan berat hampir 20 gram. Pelaku mendapatkan barang haram dari pria yang berinisial CW yang kini masih buron. Rencananya sabu diedarkan di Garut Selatan dan sebagian lagi dikonsumsi secara pribadi. Modus penjualan dengan sistem cash on delivery, polisi mengamankan barang bukti sabu dan mobil mainan.
7: Narkotika jenis sabu sebanyak 19,79 gram yang di mana saudari SN tersebut menyembunyikan

0: barang haram tersebut atau sabu tersebut di mainan truk yang ada di depan kami ini, disimpan di dalamnya ada barang seperti ini.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kemacetan parah hingga 2 km terjadi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan sangat merugikan. Pengendara sepeda motor terpaksa melintas di antara truk trailer, bahkan naik di atas trotoar. Kemacetan yang kerap terjadi ini termasuk yang terparah. Pengendara berharap pihak terkait segera mengatasi kemacetan yang terus berulang.
3: Tiap hari keganggu nggak sih aktivitas ini?
4: Kalau untuk kendaraan kecil nih, keganggu banget, Bang. Maksudnya kita kan ada dishub atau apa, pengaturannya bagaimana nih? Buat keluarga dari Marunda, mau ke arah kerja atau apa, gitu.
3: Merugikan berarti ya, bagi masyarakat, Pak?
4: Sangat. Jadi intinya, karena mobil-mobil gede banyak, tolonglah diatur bagaimana baiknya.
5: Merugikan, Pak. Bahan bakar juga, Pak. Tambah kocak dari
3: siapa ke?
5: Makanya sih ya, biar lancar aja sih, biar lancar. Batur aja, lumayan, parah.
2: Bara api lahan gambut kembali berkobar mengancam permukiman warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sementara di Pekanbaru, kabut asap tak hanya mengganggu pernafasan warga, minimnya sinar matahari membuat sejumlah tanaman tumbuh tidak maksimal, bahkan terancam gagal panen.

0: Bara api lahan gambut kembali menyala. Petugas posko gabungan penanganan karhutla terus berjibaku melakukan penyemprotan air untuk mengendalikan bara api di kawasan perumahan Calin Permai Sampit, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat warga tidak bisa tenang. Meski berupaya memadamkan api, kepulan asap tebal muncul dari lahan gambut seiring bara api yang terus mendekati permukiman.
1: Semua panik. Ada orang tiga rumah aja di Calin 6 nih, yang inisiatif yang mau majahin api. Saya pakai selang sendiri itu.
0: Upaya pemadaman kembali terkendala akibat sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering. Satgas Karhutla harus menunggu pasokan air dari mobil penyuplai milik dinas terkait. Karakter lahan gambut membuat api dan bara dapat menjalar di bawah permukaan tanah, lalu kembali muncul di titik lain.
2: Untuk kendala utama itu air. Selanjutnya kami minta bantuan ke posko untuk dikirim bantuan suplai air satu tangki.
0: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur menjadi daerah dengan luas area terbakar terbesar di Kalimantan Tengah. Sementara kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan terakhir dirasakan langsung petani sayur di Pekanbaru. Pertumbuhan tanaman terganggu karena udara tidak sehat dan berkurangnya paparan sinar matahari. Suhaimi, salah seorang petani, mengaku tanaman di kebunnya tumbuh tidak maksimal. Ukurannya lebih kecil dan membutuhkan perawatan ekstra. Petani berharap kabut asap segera berlalu demi kesehatan masyarakat dan hasil panen yang kembali maksimal.
3: Banyak yang bantat-bantat, jadi harus banyak perlakuan khusus juga. Kalau masih kondisinya seperti kayak gini.
4: Mungkin penambahan alat.
0: Pemadaman membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Hingga kini pemadaman masih diprioritaskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 5 maling sepeda motor yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di Jakarta Utara diringkus polisi. Adapun di Sulawesi Selatan, belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi.
6: Kamera pengawas merekam ulah belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggunakan anak panah pada Minggu dini hari, 4 Oktober. Tak hanya itu, para pelaku juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Rekaman kamera pengawas merekam kejadian tersebut dan beredar luas di media sosial serta menjadi viral. 2 hari berselang, personel Satuan

0: Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap sejumlah pelaku di beberapa lokasi. 7 pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah yang diduga mereka gunakan saat beraksi. Saat digelandang menuju Mapolresta Goa, keluarga para pelaku menangis histeris. Atas perbuatannya, 7 pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.
1: Untuk terduga pelaku ini kami amankan 7 orang yang dimana masing-masing pelaku telah mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwasannya pada malam itu dan pada pukul itu juga dia melakukan penyerangan di desa tersebut. Untuk motifnya masih kami dalami, yang dimana paket awal yang kami dapatkan mereka ini hanya mencari.
0: Di Jakarta, seorang anggota komplotan maling sepeda motor berinisial F yang kerap beraksi di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Baru dan Kelurahan Penjaringan diringkus personel Polsek Metro Penjaringan. Pria 29 tahun ini ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Penjaringan pada Kamis 1 Oktober. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 rekan pelaku. Selama periode Agustus hingga September 2026, komplotan kriminal ini sudah 5 kali mencuri sepeda motor di Muara Baru dan Penjaringan. Mereka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Sepeda motor curian dijual ke penada dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba.
2: Aksi-aksi kejahatan itu menyasar kendaraan yang kebanyakan diparkirnya di luar halaman atau tidak dipagar. Jadi hasilnya di sini dicatat dan diberitacarakan bahwa dibelikan narkoba kepada pelaku.
0: Dari tangan kawanan pencuri ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor. 5 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perangkat desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terlibat pencurian sepeda motor di 5 TKP. Aksi yang terekam CCTV tersebut membuat polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Satu di antaranya harus tembak di bagian kaki karena melawan.
4: Rekaman CCTV inilah menjadi salah satu petunjuk anggota buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota dalam mengungkap pencurian sepeda motor di Kelurahan Jerbeng Lor, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, 2 pelaku terlihat mendatangi sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Karena kunci motor masih menempel, pelaku dengan mudah membawa kabur motor Yamaha NMAX. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Salah satunya, MN, yang merupakan perangkat desa Posangit Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Polisi kemudian menggerebek rumah AW warga Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Di lokasi ini, polisi menangkap 2 pelaku.
5: Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian didalami juga dari rekaman CCTV tersebut, kita bisa mengidentifikasi yang bersangkutan ini adalah warga Sumber Asih. Kemudian, beberapa saat kemudian, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kemudian kita interogasi. Ternyata dari hasil pemeriksaan mengembang kepada 5 TKP. Yang 2 orang berboncengan tadi, ya adalah inisial MN yang kita amankan, yang kita tangkap. Kemudian partnernya ini masih kita buron DPO.
4: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus termasuk memburu pelaku lain dan pihak yang diduga menjadi penadah motor hasil curian. Irsyad Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
3: Pada Rabu siang, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Mantan Jampitsus tersebut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Don Rito, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongki Riwang dalam rentang 2020 hingga 2026. Jaksa mengungkap total uang yang diduga diterima dan kemudian disembunyikan atau disamarkan mencapai 346 miliar rupiah, 743.821.282 rupiah, ditambah 440.990 dolar Amerika Serikat. Selain TPPU, jaksa mendalilkan adanya pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Febri diduga memaksa Tan Kian menyerahkan 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar 55 miliar rupiah agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
6: Demikian ya. Kalau kita semua menyimak dari proses awal, ada banyak fakta ada banyak proses, ada banyak informasi di tahap penyidikan yang ternyata tidak teradopsi di dakwaan. Tidak ada di dakwaan. Di satu sisi, menurut kami, mungkin saja dakwaan ini membenarkan ada yang keliru dalam proses penyidikan. Contohnya adalah, pada tahap pelimpahan perkara, kami mencatat tempus delicti atau waktu peristiwa terjadinya tindak pidana pencucian uang disebut dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Di dakwaan nggak begitu. Di dakwaan disebut dari 2020 sampai dengan 2026.
3: Lalu bagaimana hasil jalannya sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana. Selamat malam, Dea. Dea, apa saja fakta-fakta penting yang disebut dalam surat dakwaan terhadap Febri Adriansyah dari persidangan kali ini, Dea?
7: Baik, selamat malam Victor. Malam ini setelah selesai dilaksanakan sidang perdana Febri Adriansyah ex-Jampitsus mengenai perkaranya terkait dugaan pemerasan dan juga tindak pencucian uang. Begitu tadi ketika sidang ini dilaksanakan di ruang sidang Muhammad Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun tadi Febri bersama dengan dua terdakwa lainnya, mereka datang sekitar pukul 13.50 siang dan kemudian sidang itu dilaksanakan di pukul 2 siang. Adapun ketika datang, mereka itu menggunakan rompi pink dan juga tadi setelah ketika sidang dilaksanakan dari jam 2 hingga jam 4, kemudian ada disuspend atau discourse itu selama setengah jam dan kemudian dilanjutkan lagi dan selesai di sekitar pukul 6 hingga 7 malam, begitu Victor. Tadi perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno dengan anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan juga Ida Ayu Mustikawati. Kemudian tadi setelah persidangan dibuka, agenda utama dari sidang hari ini atau sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menguraikan tadi konstruksi perkara yang menjerat Febri mulai dari dugaan tindak pidana asal berupa pemerasan dan penerimaan uang hingga dugaan pencucian uang yang disebutkan tadi dilaksanakan dari rentan di tahun 2020 hingga 2026, berarti sudah sepanjang 7 tahun, begitu Victor. Dan dalam dakwaannya tadi jaksa menyebut bahwa Febri bersama dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito, Nurman Herin, dan juga tadi sempat disebutkan ada satu nama lain yakni Ferry Yanto Hongkiriwang, itu diduga melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut juga berasal dari tindak pidana korupsi. Tindakan itu antara lain adalah menempatkan dan mentransfer uang ke sejumlah rekening, kemudian menempatkan uang seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, dan juga membelanjakannya untuk membeli berbagai kebutuhan pribadi, seperti contohnya adalah tanah, bangunan, kendaraan, dan emas yang sebelumnya memang diberitakan cukup besar, begitu. Dan jaksa tadi menyebut bahwa total penerimaan yang kemudian diduga disembunyikan atau disamarkan itu mencapai di angka 346 miliar rupiah, kemudian juga masih lagi ditambah sekitar 440 ribu dolar Amerika Serikat. Dan jika nilai ini dikonversikan menjadi rupiah, artinya nilainya sekitar 7,9 miliar, berarti sehingga total nilai rupiah dan juga valuta asing yang disebut dalam dakwaan ini berada di kisaran 350 miliar rupiah, begitu. Dan tadi juga ketika kami ada di ruang persidangan dan kami mendengarkan apa yang disampaikan hakim dan juga jaksa, itu jaksa sempat mendakwa Febri yang dimana saat itu sedang menjabat sebagai direktur penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, itu memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setidaknya setara sekitar 55 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diberikan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang yang tadi memang disebutkan tapi belum menjadi terdakwa dari kasus ini. Dan menurut dakwaan, uang tersebut berkaitan dengan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dan Febri tadi disebut meminta uang agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dan juga tadi dalam konstruksi jasa, pemberian uang itu kemudian dilakukan menjadi dan juga menjadi salah satu sumber harta yang masuk ke dalam rangkaian dugaan TPPU yang saat ini memang sedang diproses perkaranya. Dan juga tadi selain dugaan pemerasan, masih ada beberapa perkara lain, yaitu juga pemerasan terhadap pihak yang disebut memang tadi adalah Tria Belti Tanu Arthur Bumi, di mana ini berkaitan dengan perkara tata kelola batu bara yang disebut berkaitan dengan blackout atau pemadaman listrik. Jadi di dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan adanya pemberian uang kepada Febri dan menyebutkan kode kue untuk transaksi ini. Untuk bagian yang dikaitkan dengan PT OBP tadi, nominal yang diungkap itu mencapai sekitar 20,6 miliar. Dan karena memang terdapat perbedaan angka dalam pemberitaan terkait keseluruhan penerimaan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara blackout, memang saat ini masih mencoba dikonfirmasi lagi berapa angka pasti dari transaksi yang dilakukan dari perkara blackout ini sendiri. Tadi juga memang selain ada pemerasan, kemudian perkara blackout, dan juga yang paling utama adalah perkara TPPU atau pencucian uang, ini sempat dibacakan lagi oleh jaksa beberapa material, yaitu yang pertama adalah barang seperti 74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah Febri yang ada di kawasan Sentul, Jawa Barat, yang memang sempat ramai beberapa saat lalu, dan juga ada sekitar 29 usaha yang digunakan dalam rangkaian dugaan pencucian uang yang memang sebelumnya sudah dilakukan sidak, di antaranya adalah restoran Prancis bernama Declan, begitu. Nah, memang tadi jaksa juga menyebut beberapa pasal-pasal di dalam perkara ini, yaitu yang pertama dalam perkara TPPU, yakni adalah pasal 607 ayat 1, kemudian ada pasal 20 ayat 1, pasal 127 ayat 1, kemudian pasal 607 ayat 1 huruf B, dan masih ada berbagai pasal lainnya. Kemudian jika membahas terkait perkara pemerasan, maka jaksa mendakwa Febri dengan ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu, Victor. Dan tadi ketika dakwaan ini sudah selesai, hakim sempat menanyakan kepada advokat-advokat atau kuasa hukum dari ketiga terdakwa ini, apakah mereka akan melakukan perlawanan, dan jika akan melakukan perlawanan, berapa durasi yang dibutuhkan. Tadi yang kami dengar adalah ketiga terdakwa ini ketika sudah melakukan negosiasi dengan advokat, mereka akan meminta kepada hakim untuk melaksanakan pembacaan persiapan perlawanan ini selama 10 hari. Namun kemudian hakim menyebut ingin segera melakukan penyelesaian dari permasalahan ini, sehingga tadi majelis hakim menyebutkan agar perlawanan dapat diajukan di hari Senin, kemudian nanti akan dilakukan sidang berikutnya itu pada hari Rabu, tepatnya di pukul 9.30 pagi. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dea Kirana, melaporkan langsung. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya, sesaat lagi kami segera kembali. Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
1: Pemirsa, satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang

0: mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan, kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Ditanya soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berjalan. Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga menanggapi persoalan bukti kelulusan SMA yang menjadi bagian dari perkara. Gibran merespons dengan menyebut, jika dirinya tidak lulus SMA, maka tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Gibran menyebut dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura. Terkait catatan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti kelulusan, Gibran menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
2: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu.
3: Ya, Mas, soal kalau yang soal bukti kelulusan itu, Mas, ini kan juga MK kan juga memberikan catatan soal bukti kelulusan gitu, Mas.
2: Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya, terima kasih. Ya.
1: Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Dedi Zuhari, Ilham Aji, Jakarta.
4: Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak Mahkamah Konstitusi. Rasa kecewa dirasakan massa yang kontra terhadap Gibran setelah mendengarkan hasil putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Kompleks Gedung Mahkamah Konstitusi. MK menolak untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden karena tidak memiliki ijazah setara SMA. Meski gugatan kandas di MK, namun Aliansi Rakyat Menggugat akan membawa bukti-bukti hasil persidangan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya Gibran akan dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setingkat SMA atau SMK sebagai syarat pendaftaran cawapres.
5: Ini memang kita sedang melakukan laporan kepada Bareskrim bahwa terjadinya ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh Mas Gibran ketika dia mengajukan persyaratan itu. Nah, mudah-mudahan ketika kita ke Bareskrim besok, data-data yang disampaikan pada saat sidang MK itu akan kita jadikan referensi untuk menyampaikan kepada Bareskrim bahwa ini fakta yang sesungguhnya.
4: Mahkamah Konstitusi baru saja mengetuk palu putusan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, MK menegaskan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan formal setara SMA Gibran, melainkan hanya bukti kehadiran. Apakah temuan fakta hukum ini dapat menjadi pintu masuk bagi DPR RI untuk menggulirkan opsi pemakzulan? Lalu jika dokumen bukti kehadiran itu diajukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat? Kita membahasnya lebih dalam bersama pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul, terima kasih atas waktunya.
6: Selamat malam Mas, oke.
4: Pak Abdul, kami awali dengan dua pertanyaan yang beririsan nih. Fakta persidangan menunjukkan KPU hanya memegang Certificate of Attendance dan bukan ijazah kelulusan formal yang setara SMA begitu. Pertanyaan pertama, dari kacamata hukum pemilu, apakah dokumen ini secara hukum material dapat dikategorikan memenuhi frasa tamat SMA atau sederajat dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu? Kemudian yang kedua, jika dokumen bukti kehadiran ini diajukan

0: Bukan Gibran dengan klaim sebagai ijazah kelulusan, apakah tindakan tersebut secara hukum pidana material memenuhi unsur memalsukan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP atau ini murni masuk dalam ranah kekeliruan administrasi saja, Pak Abdul?
1: Ya, yang pertama ya soal kualifikasi ijazahnya Gibran ya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak berwenang, ya, memutus perkara pemakzulan, ya, tetapi secara substantif Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa, ya, sudah memeriksa materi gugatannya sebenarnya, materi permohonannya, gitu ya, di mana kemudian ada salah satu kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi bahwa sertifikat yang diajukan Gibran sebagai persyaratan mengajukan calon sebagai wakil presiden itu ternyata nilainya tidak setara dengan pendidikan SMA. Dia hanya ya kan MK menyatakan seperti itu. Sertifikat yang diajukan itu hanya setara sebagai sebenarnya kursus-kursus saja itu, ya. Jadi istilahnya bukan sekolah formal setara SMA, tetapi lebih pada sekolah semacam kursus gitu, semacam kursus keahlian seperti itu. Tetapi bukan tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA. Nah, karena itu kalau menurut saya fakta ini ya bisa menjadi kalau di dalam istilah yuridis itu bukti baru sebenarnya ya bukti baru yang bisa diajukan oleh masyarakat ya oleh pemohon kepada KPU untuk menyatakan bahwa sebenarnya pencalonan Gibran Rakabumi sebagai wakil presiden itu tidak punya kualifikasi gitu, tidak memenuhi syarat karena syarat pendidikannya tidak dipenuhi. Karena ini kan jelas lembaga yang memang punya kewenangan untuk memeriksa itu, ya ini putusan MK, putusan peradilan lagi, nah yang menyatakan itu. Nah itu menurut saya ini juga harus menjadi perhatian KPU, ya perhatian KPU untuk mengambil tindakan dan apapun namanya, begitu.
0: Ya. Pak Abdul, KPU ini sudah mengakui ya tidak melakukan verifikasi langsung ke Kemendikbudristek karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pernah lolos di Pilkada 2020 dokumen tersebut. Apakah secara hukum administrasi negara asas prerogatif KPU dalam memverifikasi berkas pencalonan presiden atau wapres dapat dibenarkan tanpa adanya uji validitas fisik ulang begitu, Pak Abdul?
1: Ya pasti tidak dibenarkan gitu ya. Karena apa? Karena berapa kali pun sebuah dokumen ya digunakan untuk persyaratan satu kegiatan tertentu, tetapi ketika dia masuk ke kegiatan yang lain mestinya ada verifikasi lagi gitu ya, ada verifikasi lagi oleh instansi yang terakhir diberikan syarat diberikan dokumen sebagai syarat pemenuhan syarat-syarat pengajuan. Biasanya dia melakukan verifikasi secara benar gitu. Tidak menggantungkan verifikasi itu pada instansi yang lain gitu. Artinya apa? Artinya setiap instansi punya kewajiban ya ketika dia melakukan satu kegiatan dan yang ada pesertanya kemudian ada persyaratan tertentu, maka instansi itu apalagi ini instansi negara ya untuk pemilihan calon kepala dan wakil kepala negara kan begitu, mestinya dia lebih hati-hati, lebih siap gitu. Artinya mestinya sudah atau belum dilakukan ini oleh instansi sebelumnya, dia punya kewajiban untuk mengecek kembali.
0: Oke.
1: Begitu,
0: Mas. Oke. Pak Abdul, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki delik pidana khusus pada pasal 520 yang mengancam pidana penjara bagi setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu untuk menjadi pasangan calon atau paslon. Nah, mengingat status Gibran sudah resmi dilantik sebagai wakil presiden aktif, apakah batas waktu penindakan pidana pemilu otomatis gugur atau kasus ini bisa ditarik menjadi pidana umum yang masa kedaluarsanya jauh lebih lama begitu, Pak Abdul?
1: Iya, saya kira kan gini, ketika satu dokumen digunakan, ya itu asumsinya dianggap itu asli, ya itu tidak punya masalah, gitu, ya. Nah, tetapi ketika itu kemudian dipersoalkan ke pengadilan, pengadilan kemudian melacak itu, ya melacak itu apakah ini memang dokumen asli atau dokumen tidak asli atau bahkan dokumen yang dipalsukan, begitu ya? Maka sejak putusan pengadilan itulah sebenarnya dokumen itu menjadi dokumen yang sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, karena itu sebenarnya sejak itu semua instansi yang yang dahulu mendasarkan putusan-putusannya pada dokumen itu mestinya juga membatalkan, ya membatalkan semua putusan-putusan atau apapun yang namanya putusan atau penetapan atau ketetapan atau apapun namanya yang didasarkan pada dokumen yang ternyata itu tidak asli atau tidak apa tingkatannya tidak setara dengan persyaratan dengan ijazah SMA yang dipersyaratkan, maka dia harus mengambil tindakan. Maksud saya harus mengambil putusan, membuat pernyataan atau apapun namanya ya kepada publik bahwa itu memang ternyata memang tidak memenuhi syarat gitu. Tetapi apakah kemudian itu berpengaruh terhadap kedudukannya Gibran atau Wapres sekarang? Nah itu yang mesti karena sudah melalui proses politik ya, proses politik pemilihan umum, kemudian penetapan oleh MPR, oleh DPR dan sebagainya, maka ini harus dikembalikan lagi ya kepada DPR ya, atau kepada ya kepada DPR terutama partai-partai pendukung dan partai-partai yang ada di sana untuk melihat ini kembali gitu. Artinya ada alasan untuk kemudian mengganti atau apapun namanya gitu. Okay. Ya, karena lembaga resmi seperti Mahkamah Konstitusi ini sudah menyatakan ternyata orang yang hari ini dinyatakan sebagai wakil presiden dia menggunakan dokumen yang sesungguhnya tidak sesuai dengan persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Okay. Begitu, Mas.
0: Oke, Pak Abdul, MK kan sudah menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima karena masalah legal standing dalam rezim PHPU ya, jika warga negara tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan syarat formil dari seorang wapres aktif melalui MK, lalu lembaga peradilan mana nih yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa administrasi pasca pelantikan? Ada banyak pihak, sudah ada beberapa pihak yang akan mengajukan aduan ini ke kepolisian. Nah, apakah bisa pemohon meminta kepolisian melakukan penyidikan terhadap seorang wakil presiden aktif atas dugaan tindak pidana umum seperti penyampaian keterangan palsu misalkan? Apakah diperlukan izin tertulis dari presiden atau ada mekanisme khusus lain, Pak Abdul?
1: Ya, saya kira karena dilakukan oleh pimpinan negara, wakil presiden itu bagian dari pimpinan negara ya, maka apapun yang dilakukan terhadapnya berkaitan dengan yang berkaitan dengan jabatannya gitu ya, maka sebenarnya harus ada keterlibatan DPR juga ya, atau wakil rakyat juga gitu. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada orang mempersoalkan bahwa dia menggunakan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sama dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU atau instansi yang kemudian memutuskan dia diterima sebagai calon wakil presiden gitu ya, maka harus ada juga reaksi dari atau tanggapan dari DPR ini ya, karena DPR bagaimanapun juga mewakili rakyat gitu, meskipun rakyat secara umum ya dia juga masih punya kewenangan umpamanya ya, itu salah satunya adalah meneliti apakah dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan orang menjadi pejabat publik itu sah atau tidak, nah ya seperti sekarang ini. Nah ternyata setelah dinyatakan oleh instansi yang resmi ini merupakan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sah atau dokumen yang tidak memenuhi syarat untuk jabatan tertentu, ya mestinya ada tindakan dari instansi yang dulu meloloskan dia menjadi calon. Dalam hal ini adalah KPU. Gitu. Ya. Kan ya. KPU kan yang meloloskan ya. Gitu. Nah sekarang oleh MK dinyatakan bahwa persyaratan seseorang untuk menjadi wakil presiden itu ternyata tidak memenuhi syarat. Gitu. Maka KPU sebenarnya harus melakukan tindakan gitu, melakukan pengujian ulang persyaratannya. Nah, persoalannya adalah proses politiknya kan sudah dilalui. Maksud saya pemilihan umum mengambil suara rakyat dan sebagainya kan sudah dilalui, ya kan? Nah, ini menurut saya fakta baru inilah yang seharusnya bisa digunakan oleh DPR atau MPR ya untuk melakukan perbaikan. Apakah itu melalui pemakjulan, apakah itu melalui proses-proses yang ada di DPR ya, proses bertanya, proses mengajukan hak angket dan sebagainya. Nah, itu urusannya DPR ya. Gitu. Tetapi masyarakat mengetahui ini bahwa yang selama ini didudukan sebagai wakil presidennya ternyata ijazahnya tidak memenuhi syarat dia untuk bisa diangkat menjadi wakil presiden. Ini yang harus ditangkap oleh DPR itu. Ya. Gitu, Mas.
0: Ya, jadi opsi pemakzulan ini sudah bisa terbuka ya, bisa terjadi apabila memang DPR dan MPR RI memang mau menggulirkan opsi pemakzulan begitu. Dan KPU secara kelembagaan juga harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan yang terjadi begitu ya Pak Abdul ya. Pak Abdul, terakhir singkat saja. Betul. Singkat, untuk menghindari kebuntuan hukum serupa di masa depan, revisi apa yang paling mendesak untuk dilakukan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu pembuktian dokumen syarat calon nih kira-kira?
1: Ya, saya kira menurut saya ini sebenarnya yang paling fatal itu kesalahan KPU sebenarnya. Iya kan? Dia menyamakan itu dengan dokumen SMA padahal dia tidak memverifikasinya secara faktual gitu. Ya ke lembaga yang berwenang dan sebagainya. Ini menurut saya kesalahan utamanya di KPU. Mestinya KPU dulu tidak menerima ini sebagai bukti persyaratan gitu. Kan di situ itu sebenarnya. Nah, karena itu yang harus diperkuat adalah ini putusan MK ini menjadi pengalaman ke depan siapapun ya yang kecuali sekolahnya di Indonesia yang bisa diverifikasi langsung ke instansi-instansi pendidikan di Indonesia, maka ketika orang membawa bukti pendidikan itu dari luar, maka harus menurut saya ada aturan yang mewajibkan harus jelas, maksud saya verifikasinya harus dilakukan secara faktual gitu ya, meskipun sudah ada keterangan dari instansi negara umpamanya pencatatan oleh departemen pendidikan atau apa itu ya mengkonversi ijazahnya dan sebagainya, ternyata kan keliru ya kan, ketika dikonversi itu tidak sama dengan setingkat SMA, itu cuma setingkat kursus-kursus saja umpamanya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya kesalahan fatal ada pada instansi yang membenarkan atau yang memberi persetujuan dari ijazah yang dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan calon wakil presiden. Saya kira begitu,
0: Mas. Ya, semoga nanti kasus ini memang bisa terang benderang begitu, dan nanti kita tunggu saja seperti apa ke depannya, apakah DPR akan menggulirkan opsi pemakzulan atau tidak. Kita tunggu bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Abdul atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Pak Abdul.
1: Ya, sama-sama. Sehat juga.
0: Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dasko menyebut DPR menghormati seluruh keputusan yang telah disampaikan MK. Terkait dengan proses selanjutnya yang diputuskan oleh DPR, Dasko mengaku belum mempelajari lebih lanjut. Ia menegaskan apapun yang telah diputuskan MK akan dihormati oleh pimpinan DPR RI.
2: Kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas keputusan yang diambil, kita sama-sama menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut.
0: Memasuki periode peningkatan curah hujan, Kota Bandung kembali dihadapkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kesiapan pemerintah dan masyarakat pun menjadi hal penting untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas tinggi.
3: Akhir September dan memasuki awal Oktober 2026, hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski durasinya tidak lama, beberapa hujan turun cukup deras dan disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, hujan yang terjadi saat ini bersifat lokal. Hal ini karena sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung tengah memasuki fase pancaroba atau peralihan musim.
4: Untuk sebagian besar wilayah Jawa Barat mundur Kang musim penghujannya di tahun ini, dan untuk di Bandung Raya secara umum baru akan memasuki awal musim penghujan ini diprediksi di bulan November sebagian besar begitu. Jadi saat ini di masa peralihan ini memang terindikasi ada pertumbuhan awan-awan hujan bersifat lokal, jadi hujannya juga lokal tetapi biasanya disertai angin kencang.
3: Musim hujan diprediksi akan terus terjadi hingga 2027 mendatang. Perubahan kondisi cuaca ini membuat sejumlah kawasan yang memiliki riwayat banjir dan genangan kembali perlu diwaspadai. Kondisi tersebut membuat warga sudah memiliki antisipasi saat hujan deras mulai turun.
5: Belum sih, kalau ngajuin ke pemerintah udah, tapi belum ada solusinya.
6: Kalau dari warganya sendiri gitu?
5: Warga sendiri ikut ada, cuman bersih-bersih aja. Tapi pengennya sih pemerintah yang turun langsung, kalau warga mah. Soalnya resah gitu kalau hujan, banjir gitu.
7: Paling kalau udah ada genangan di depan, paling prepare ini ke atas-atasin barangnya, biar nggak ke random gitu.
6: Kalau dari warga-warga sini ada nggak sih kayak gotong royong atau inisiatif?
7: Ada sih, kayak kerja bakti gitu, tapi frekuensinya nggak berkala gitu. Misalkan berapa bulan sekali nggak, jadi seininya aja, ada jadwalnya aja gitu.
8: Gerakan yang sudah dilakukan, ya kita rutin setiap sebelum musim penghujan kita korpe gorong-gorong saluran air semua supaya aliran itu lancar ke Citarum. Tapi yang jadi repotnya itu setelah kita kerja bakti membersihkan gorong-gorong, ketika hujannya datangnya lebih besar ya tidak bisa apa-apa. Ketinggian air semakin deras, semakin gede.
3: Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan upaya antisipasi banjir dan genangan air sepanjang tahun. Program rutin seperti normalisasi drainase, pengerukan sedimentasi hingga rehabilitasi infrastruktur tetap dilakukan meski saat musim kemarau. Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi geografis Kota Bandung yang menyerupai mangkuk. Dari total 86 titik rawan genangan, pemerintah telah membenahi 61 lokasi di sejumlah wilayah. Sementara 7 titik tersisa kini dalam penanganan lanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pembangunan kolam retensi juga terus didorong sebagai solusi utama untuk menampung sekaligus menyerap debit air ke dalam tanah.
9: Jadi pertimbangannya adalah bahwa dengan tadi saya sampaikan kondisi geografisnya yang memang seperti kita anggap seperti mangkok gitu ya. Jadi saat ini berdasarkan hasil kajian kami semua, dan juga kami juga sudah sampaikan sebetulnya hal ini kepada Pak Wali, sehingga mungkin itu yang disampaikan bahwa pembangunan kolam retensi ini adalah menjadi hal yang utama saat ini. Kenapa? Karena yang paling penting saat ini adalah bagaimana menahan air dan menyerapkan air itu ke dalam tanah. Ya, karena kondisi demikian itu harus bisa kita lakukan untuk bisa menahan air sebanyak mungkin melimpas kepada area-area yang ada di wilayah Kota Bandung. Nah, tentunya ini perlu sebuah kecermatan yang cukup tinggi karena mengingat membutuhkan area tanah untuk pembangunan kolam retensi yang juga cukup luas. Dan ini juga masih menjadi bahan pertimbangan baik teknik maupun biaya bersama Pak Wali. Nah, kita bersama-sama mencari solusi lah yang terbaik untuk Kota Bandung, intinya seperti itu.
3: Hingga 2026, pemerintah Kota Bandung telah membangun 16 kolam retensi serta tengah menyelesaikan 2 kolam tambahan di Sanggar Hurip dan juga Ciporeat. Kedepannya sebanyak 5 hingga 6 kolam retensi baru kembali disiapkan dengan perhitungan debit air demi memaksimalkan penyerapan titik genangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pameran internasional All Print Indonesia digelar di JIE Expo Kemayoran selama 4 hari. Pemerintah mencatat subsektor penerbitan menyumbang ekspor ekonomi kreatif hingga lebih dari $6 juta pada semester pertama tahun ini.
10: Di era serba digital, industri percetakan tanah air terus bergerak. Industri ini bertransformasi

0: inovasi dan terintegrasi dengan ekosistem digital. Industri percetakan kini menjadi salah satu tulang punggung utama sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat, di semester 1 2026, subsektor penerbitan menyumbang ekspor 6,63 juta dolar dan menempati peringkat kelima ekspor ekonomi kreatif.
1: Data ekspor pada subsektor penerbitan dan fotografi menunjukkan potensi ekonomi dan pasar ekspor yang nyata dengan menjadi jembatan yang mengubah ide, karya, dan konten kreatif menjadi produk bernilai tambah yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Merespon perkembangan tersebut, Krista Exhibitions kembali menyelenggarakan pameran All Print Indonesia 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober di JIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada penyelenggaraan tahun ini, All Print Indonesia diikuti oleh sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara, antara lain China, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Pameran internasional ini menghadirkan teknologi mesin maupun bahan baku untuk mendukung kebutuhan industri percetakan dan grafika. 20 peserta diantaranya merupakan UMKM. Selain menargetkan puluhan ribu pengunjung, nilai transaksi dari penyelenggaraan event ini ditargetkan ratusan miliar rupiah.
2: Kalau kita lihat investasi yang paling tinggi memang di peralatan dan mesin-mesin, itu dari mulai untuk industri UKM kecil, menengah besar, sampai industri besar ada ditampilkan di sini. Mulai dari investasi yang hanya 50 juta sampai yang miliaran, sampai satu mesin harganya 10-an miliar seperti yang dari Jerman, itu juga ada ditampilkan di pameran ini. Ya.
0: Bagi para pengusaha percetakan, event All Print Indonesia diharapkan tak hanya sekedar pameran mesin dan teknologi semata, melainkan menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing melalui investasi produk teknologi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, hingga praktek usaha yang berkelanjutan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menunggu proses penetapan Bupati definitif. Asep menyatakan tetap berfokus pada pekerjaan membenahi Kabupaten Bekasi. Bekerja untuk menangani percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi tetap fokus PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Salah satunya mengatasi kekeringan di sejumlah daerah di Kabupaten Bekasi. Karena itu terkait penetapan Bupati definitif, Asep menyerahkan pada proses administrasi yang tengah berjalan. Berikut pernyataan Asep pada Rabu sore di Jakarta.
4: Ya, pastinya saya juga menyatakan saya hari ini tetap konsentrasi dengan kerjaan. Jadi untuk menjadi definitif biarkan proses yang berjalan. Karena kenapa Bekasi ini, apalagi kita kemarin kena badai tsunami yang memang harus saya lururkan satu persatu permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi hari ini saya tetap bekerja, percepatan pembangunan itu adalah tugas saya.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari salah satu warga terkait dugaan penganiayaan yang terjadi saat protes kembang api di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Warga berinisial LK, perempuan 26 tahun, melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober. Laporan tersebut ditujukan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa yang terekam dalam video. Sebelum laporan dibuat, Kelurahan Pondok Pinang telah melakukan dua kali mediasi antara pihak warga dan penyelenggara kegiatan. Namun mediasi tersebut belum menemukan titik temu. Polisi menyebut laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Rekaman video dan hasil visum akan menjadi bagian dari bahan yang diperiksa penyidik untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan.
2: LK ini yang dijelaskan pada kami yang bersangkutan mengalami didorong, dijambak, dan juga dipukul dari pengakuannya. Terkait itu pun kami sudah melakukan visum terhadap korban dan tentunya hasilnya nanti dari hasil visumnya.
3: Apakah itu terkait barang bukti yang dibawa pelapor saat membuat MP itu apa?
2: Ada rekaman kejadian yang dialami, kemudian tentunya lembar surat pengantar visum.
1: Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofyan. Miris, Sofyan menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
4: Rumah cici nih.
5: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
6: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang ya.
5: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofyan, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofyan bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofyan menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofyan yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofyan mengalami luka di wajah dan tangan.
7: Anaknya telepon sendiri. Sendiri. Yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon. Kak, saya kecelakaan ada kebakaran. Telepon ini sama kakak. Dan ini
8: kondisinya terakhirnya gimana Bu sekarang?
7: Ya kosong
8: mukanya ya.
7: Ini lain-lainnya enggak.
5: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji, sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebocoran gas pada tabung LPG menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung korban jiwa.
9: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya

0: Ini memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
1: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
0: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
2: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau ber-SNI itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi tangkinya itu import gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety system.
0: Mencegah tragedi berulang, edukasi mengenai deteksi dini kebocoran gas serta penggunaan komponen berstandar SNI menjadi syarat penting. Selain memastikan ventilasi udara terbuka cukup, pengecekan berkala pada regulator, selang hingga karet pelindung tabung adalah langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran gas LPG. Kian Larissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kabut asap akibat karhutla menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan. Sementara itu kekeringan panjang berdampak pada krisis air bersih di Pandeglang, Banten dan Sika, NTT.
4: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Hingga Rabu, karhutla masih menyala di berbagai kawasan, seperti Taman Nasional Brebak 9, Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pantauan udara Pemda setempat juga terdapat kawasan gambut yang terbakar di lahan perusahaan, Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Kondisi ini diperparah asap karhutla di perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan.
5: Di mana itu terlihat bahwa itu kebun perusahaan. Perusahaan, dan alhamdulillah untungnya sudah ada sekat kanalnya, sudah ada. Sudah ada sekat kanalnya dan sudah ada di situ pemadaman dari pihak perusahaan. Menggelangi juga ada di sana, saya lihat tadi.
4: Kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru pada Rabu. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. BMKG menyebut kabut asap yang menyelimuti Riau bukan berasal dari karhutla di wilayah setempat. Dari data satelit, jumlah titik panas di Riau kurang dari 10 titik. Sebaliknya, titik panas di Sumatera Selatan terdeteksi dalam jumlah jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 2.000 titik. Kondisi ini diperparah arah angin dari tenggara menuju utara yang membawa asap dari Sumatera Selatan ke wilayah Riau.
6: Ini berasal dari provinsi sebelah yang memang di sana terdeteksi sampai 3.600 kemarin dan tadi pagi sempat diangkat sampai 2.000. Jadi masih banyak sekali asfalt, sementara di Rio terdeteksi 9 tadi.
4: Sementara itu, kemarau panjang membuat warga Kampung Lewi Gede, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, kesulitan mendapatkan air bersih. Warga kemudian memanfaatkan air dari sumur yang kondisinya sudah keruh. Air terlihat berwarna kecoklatan dan tidak layak dikonsumsi secara langsung. Meski kondisinya demikian, air tersebut terpaksa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Warga menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga. Warga berharap adanya bantuan air bersih.
7: Maunya sih mau air bersih, kan selama 4 bulan udah kemarau baru ada satu kali ini air yang dikasih air bersih. Terus seberapa keluarga di sini banyak lah, nggak ada air, pada kekeringan, airnya mana sedikit-sedikit dapatnya Pak.
4: Musim kemarau panjang membawa dampak serius bagi masyarakat Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Krisis air bersih kian meluas dan kini telah melanda puluhan

0: desa di 8 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah sumur dan sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga bahkan mulai mengering. Krisis air bersih ini diperparah gempa pada pertengahan Agustus lalu, sehingga merusak beberapa fasilitas air bersih masyarakat.
1: Kangae, Doreng, Hewokloang, di 3 kecamatan, Nele, kemudian YGT, sebagian YGT, ya sebagian wilayah YGT juga, dan beberapa wilayah di bagian tengah ini. Memang kondisi ini diperparah lagi dengan barusan 15 Agustus kemarin itu ada gempa sehingga merusak beberapa fasilitas.
0: BPBD bersama PMI Sika kini mulai mendistribusikan bantuan air bersih demi mencukupi kebutuhan warga terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer alami gagal fungsi pengereman hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
3: Beruntun, yuta kontainer ngelos.
4: Kecelakaan beruntun ini bermula ketika arus lalu lintas di ruas tol Cipularang kilometer 91B mengalami perlambatan akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame. Sebuah truk trailer diduga mengalami gangguan pengereman atau remblong sehingga tidak mampu menghentikan laju kendaraan dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Dari video amatir yang beredar, terlihat kendaraan yang terlibat kecelakaan menutup jalur tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Namun beruntung dalam kecelakaan kali ini tidak ada korban jiwa, hanya sopir truk trailer yang mengalami patah tulang dan para penumpang kendaraan lainnya mengalami shock.
5: Jadi diduga trailer berawal dari Bandung mengarah Jakarta menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 17.45. Diduga dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman.
4: Sementara itu salah seorang korban bernama Agung mengatakan dirinya tengah membawa rombongan besan usai acara hajatan dan saat ini lalu lintas tengah padat dengan laju perlahan namun tiba-tiba truk trailer menabrak kendaraannya dengan kencang.
6: Empat orang.
7: Bapak, dari mana mau ke mana Pak?
6: Saya habis dari Garut, habis pulang ke besan, saudara.
7: Oh, awalnya macet Pak?
6: Awalnya macet, nggak gerak.
8: Tiba-tiba mobil yang itu?
6: Iya, mobil oranye di belakang, yang mobil nonton.
8: Kontainer itu?
9: Diruduk ya Pak?
4: Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan juga penyebab pasti kecelakaan. Akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
2: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, jemaah haji dapat membayar biaya perjalanan ibadah senilai Rp54,6 juta atau setara dengan 55,50%. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji, jemaah haji dapat membayar biaya perjalanan ibadah sebesar Rp54,6 juta atau setara dengan 55,50%. Dari total BPIH Rp54,6 juta, perhitungan pelunasan jemaah haji memperhitungkan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah. Sehingga jemaah haji harus membayar sisa sebesar Rp26,2 juta. Dari total tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jemaah. Sehingga total nilai yang harus dibayar jemaah nantinya sebesar Rp23,2 juta. Selain itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan yang sama mengatakan secara total jemaah hanya membayar biaya sebesar Rp48 juta.
10: Namun sebelum ditetapkan, hasil komunikasi kami DPR dengan pemerintah dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi sebesar Rp3 juta satu jemaah haji sehingga biaya penyelenggaraan, sisa biaya penyelenggaraan yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun 2027 adalah kisarannya sebesar 23.200.000-an. Itu kira-kira yang disampaikan.
11: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
2: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
12: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warga net di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial, dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Rezgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika Lombok.
13: Yeah, I'm really happy to come back again in this country. It was a missed country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this. But we see you in the MotoGP bike. See you in the weekend.
14: Okay.
12: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
15: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
16: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya?
15: Iya.
16: Menyaksikan pembuatan.
15: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
12: MotoGP Seri Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, Prime News.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore.

0: Live di CNN Indonesia.
1: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai tanah air. Selamat dari sandra bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
2: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
3: Kita sudah siapkan sama kurang lebih 5 bulan, 10 hari tepatnya. Mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Asyari Wahudinanto, Mas Adi Faisal, dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta.
2: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
3: Kami mengatakan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembaca untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses seperti itu ada untuk memberikan kita dalam para kita yang dalam situasi kesulitan.
2: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
4: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya. Tidak bisa mengatakan diri saya. Membuat semua kru saya tidak salah. Semua maksud.
2: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Inggris mengancam akan mengusir 27 diplomat Israel beserta keluarganya sebagai tindakan balasan jika Israel menutup konsulat jenderal Inggris di Yerusalem. Hubungan kedua negara makin memanas dalam beberapa pekan terakhir. Inggris bersama 11 negara lainnya termasuk Prancis, Spanyol, dan Kanada memberi pernyataan bersama yang mengecam perluasan permukiman dan aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat Palestina.

0: Inggris juga menghentikan impor barang dan membatasi layanan perusahaan Inggris ke wilayah permukiman tepi barat. Menanggapi hal itu, Israel berencana untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem. Hal itu pun langsung direspon keras oleh pemerintah Inggris. Media Israel melaporkan bahwa Inggris siap mengambil langkah dengan menetapkan status persona non grata dan mengusir 27 diplomat Israel dari wilayahnya jika konsulat mereka di Yerusalem Timur ditutup. Ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Unjuk rasa itu berakhir dengan keributan antara polisi dan pengunjuk rasa.
1: Polisi menggunakan gas air mata dan membentuk barikade untuk memblokir jalan ketika bentrokan dengan demonstran pecah di Paris pada Selasa 6 Oktober dalam aksi nasional terkait sistem pendidikan Prancis. Bentrokan serupa terjadi di kota-kota lain di Prancis seperti Lyon dan Strasbourg, tempat polisi juga menggunakan gas air mata. Pelajar, serikat pekerja, dan tenaga pendidik mengikuti aksi nasional tersebut. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kekurangan tenaga di sekolah serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan tidak terawat.
2: C'est un manque de moyens flagrant, que ce soit au niveau des bâtiments qui sont mal rénovés ou des bâtiments qui sont manquants aussi. On a une surcharge d'élèves par établissement et donc dans chaque classe qui durcit les conditions. À partir du moment où on met trop de personnes dans une pièce.
1: Sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak aksi protes dimulai. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah 2 pekan aksi protes yang bermula dari pinggiran Paris yang kurang sejahtera kemudian meluas ke seluruh negeri. Pemerintah merespons dengan mengerahkan polisi anti huru-hara seraya menyatakan gerakan tersebut kini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Aksi protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperkecil defisit anggaran yang membengkak.
0: Dan usai sudah CNN Indonesia Prime News malam hari ini, saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tim Opsnal Polres Bangka meringkus pelaku pencurian saat sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Jumat malam. Pelaku berinisial AS ini ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, televisi, hingga PlayStation yang diduga hasil kejahatan dan belum sempat terjual. Pelaku mengaku sudah beraksi di sejumlah lokasi, termasuk SD Negeri 1 Merawang, dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. AS diketahui merupakan residivis kambuhan dalam kasus serupa. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor berinisial F diringkus polisi di Penjaringan. Dari hasil pengembangan, 4 rekan pelaku turut ditangkap. Selama Agustus hingga September 2026, komplotan ini diduga melakukan 5 kali pencurian motor di Muara Baru dan Penjaringan. Motor curian dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi menyita 4 unit motor dan menjerat 5 tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap pencurian sepeda motor di Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, 2 pelaku mendatangi motor yang terparkir dengan kunci masih menempel. Motor Yamaha NMAX pun dibawa kabur. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku, MN dan AW. MN diduga sebagai eksekutor, sementara AW membantu menjual motor hasil curian. Saat ditangkap, MN sempat melawan hingga harus mendapat tindakan tegas terukur di kaki. Polisi menyebut keduanya terlibat dalam 5 aksi pencurian. Kini kedua pelaku diamankan di Mapolres Probolinggo Kota, sementara polisi masih memburu pelaku lain dan penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya elah, perangkat desa malah nyolong motor sampai 5 kali lagi. Keterlaluan Pak, Pak. Bagus ketangkep ya akhirnya. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dipicu masalah utang piutang, seorang pria di Jambi tewas ditikam temannya sendiri di rumah korban dan disaksikan sejumlah orang. Di Pademangan, Jakarta Utara, kejadiannya lain lagi nih. Lagi mangkal, seorang sopir taksi tiba-tiba ditikam seorang wanita tak dikenal. Diduga gara-gara masalah utang piutang, seorang pria berinisial Y, 37 tahun, tewas ditikam temannya sendiri di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Jambi, Senin sore. Korban tewas akibat luka di dada. Sebelumnya korban didatangi pelaku dan sempat terjadi cekcok. Namun keributan itu dapat dilerai warga setempat. 2 jam kemudian pelaku kembali datang. Tapi kali ini, ia langsung menyerang korban dengan badik. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri. Sementara korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Kini pelaku tengah diburu aparat dari Polsek Telanai Pura.
2: Ditusuk sama ibu-ibu ini. Motifnya nggak tahu.
1: Warga Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa sore dihebohkan dengan aksi penusukan yang dilakukan seorang wanita terhadap sopir taksi yang sedang mangkal. Pelaku berhasil ditangkap warga bersama pisau dapur yang disimpan di kantong celananya. Sementara korban berinisial MUK langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Menurut keterangan saksi, pelaku bukanlah penumpang taksi korban, melainkan pejalan kaki yang tiba-tiba mendekati korban dan langsung menikam leher korban. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penusukan sadis tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ngeri ya? Ada aja kejadian yang mengancam nyawa, padahal kitanya nggak ngapa-ngapain gitu kayak sopir taksi yang ditikam tadi. Ada masalah apa sih Mbak, kok sampai nikam orang gitu? Bisa aja ya. Dan berikutnya pemirsa, ada belasan remaja di Sulawesi Selatan diduga anggota geng motor menyerang warga dan merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi. Sementara di Pekanbaru, nekat membegal pemotor hingga terseret ratusan meter, 2 pelaku remaja menangis saat ditangkap polisi.
4: Belasan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari, 4 Oktober. Mereka juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Video CCTV aksi penyerangan ini viral di media sosial. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap 7 pelaku di sejumlah lokasi bersama barang bukti senjata tajam dan anak panah. Penangkapan ini sempat diwarnai tangis histeris keluarga para pelaku. Atas perbuatannya, 7 pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi 2 orang begal sadis yang menyerang seorang pemotor terjadi Selasa malam di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Korban yang mencoba mempertahankan motornya sempat terseret hingga ratusan meter. Namun upayanya gagal, motor berhasil dibawa kabur pelaku dan korban mengalami luka-luka dan sempat mengalami kritis. Satu hari berselang, polisi berhasil meringkus 2 pelaku di rumahnya masing-masing. Ironisnya, mereka ternyata masih di bawah umur. Salah satunya bahkan menangis saat ditangkap. Kini keduanya sudah ditahan dan tengah diproses dengan peradilan pidana anak. Aksi begal bersenjata tajam juga terekam kamera CCTV di jalanan sepi di wilayah Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus pada Minggu dini hari. Korban yang sedang mengendarai motor diadang 2 pelaku yang mengayunkan celurit. Korban pun langsung lari menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motor yang langsung dibawa kabur para pelaku. Berbekal kamera pengawas dan saksi, Resmob Polres Kudus berhasil meringkus salah satu pelaku berinisial RH, 25 tahun, warga Kecamatan Jati, Kudus di tempat persembunyiannya. RH merupakan otak pembegalan itu, sekaligus orang yang mengancam korbannya menggunakan celurit. Pelaku beraksi secara acak dan menyasar lokasi yang sepi. Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut karena dimungkinkan masih ada korban lainnya. Sedangkan pelaku lainnya yang berperan sebagai joki kini masih dalam pencarian petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Miris banget deh, masih di bawah umur udah berani ngebegal orang loh. Sadis pula, tapi giliran ketangkap polisi mewek, nangis, aduh. Semoga orang tuanya pada sabar gitu ya. Dan berikutnya pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang wanita tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang pria menggasak ponsel, uang, dan puluhan bungkus kopi dengan modus memanjat tiang teras rumah warga. Dan para pelaku kejahatan ini akhirnya ditangkap, usai aksinya terekam kamera.
5: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi

0: ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan. Polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. Masih soal aksi kriminal terekam CCTV, seorang pria berinisial J, 39 tahun ditangkap polisi setelah diduga membobol rumah warga di Desa Kundisari, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku beraksi dengan memanjat tiang teras lalu masuk melalui jendela lantai 2 saat pemilik rumah tertidur. Dua telepon genggam, uang tunai, dan puluhan bungkus kopi dibawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Temanggung menangkap pelaku sehari kemudian saat hendak melarikan diri di area perkebunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 handphone, 38 bungkus kopi, pakaian saat beraksi, dan uang tunai. Kini pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Next, ada sederet peristiwa lain di mana kamera jadi saksinya ya. Viral, seorang nelayan di Natuna, Kepulauan Riau dianiaya rekannya di atas kapal gegara merekam aktivitas pengeboman ikan. Sementara di Bekasi, mau fotokopi tapi lupa cabut kunci sepeda motor seorang wanita raib digondol maling. Dan berikut sejumlah aksi kejahatan yang terekam mata kamera.
0: Rekaman CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap seorang nelayan di sebuah gudang penyimpanan ikan beku di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Dalam rekaman, pria berkaus hitam terlihat memarahi korban yang diduga merekam aksi pengeboman ikan secara ilegal dan mengirimkannya kepada wartawan. Pelaku yang naik pitam kemudian memiting korban hingga sempat menjatuhkan korbannya ke lantai. Saat ini kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Masyarakat nelayan Indonesia meminta aparat menyelidiki penganiayaan sekaligus dugaan penangkapan ikan menggunakan bom yang dapat merusak terumbu karang. Kasusnya kini ditangani Polres Natuna. Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polres Magelang Kota menindaklanjuti video viral, yakni seorang anak laki-laki yang nekat melakukan aksi pencurian uang di rumah warga yang terekam kamera pengawas. Ironisnya, dari hasil penyelidikan sementara, pelaku anak nekat melakukan aksi pencurian dengan motif untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Lantaran korban pencurian tidak akan melanjutkan proses hukum, serta pihak keluarga juga tidak berkenan mengurus pelaku anak, pihak kepolisian Polres Magelang Kota kemudian berkoordinasi dengan DP4KB Kota Magelang untuk dilakukan pendampingan dan perlindungan yang sesuai, termasuk pendampingan psikologis serta penanganan kondisi anak. Pencurian sepeda motor di tempat fotokopi di Jalan Bayan Mustika Jaya Kota Bekasi terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, dua remaja terlihat mendatangi tempat fotokopi. Salah satu pelaku pura-pura bertanya sembari mengawasi pemilik motor. Saat korban lengah dan pemilik fotokopi sibuk melayani pelanggan, pelaku langsung membawa kabur motor dengan kunci kontak yang masih tergantung. Aksi kedua pelaku tergolong nekat karena dilakukan saat tempat fotokopi ramai. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Bantar Gebang dan masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya pemirsa, seorang pemuda dengan gangguan jiwa di Polewali ditemukan tewas dengan luka robek di pinggang dan tanpa busana di saluran irigasi persawahan. Sementara di Kendal, jasad laki-laki membusuk dengan tangan terborgol ditemukan di teralis jendela sebuah rumah kosong yang sedianya akan digunakan sebagai dapur SPPG.
2: Penemuan mayat menggegerkan warga desa Kurma, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Senin malam. Korban RI, 34 tahun, ditemukan tak bernyawa dalam saluran irigasi persawahan yang mengalir di tengah permukiman warga. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka robek di pinggang korban hingga memunculkan dugaan tewas akibat dibunuh. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, korban berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa dan belum lama ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Usai diperiksa, jenazah korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Selasa siang. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Selasa pagi, warga desa Kebon Adem, Kecamatan Brangsong, Kendal, digegerkan penemuan sesosok mayat laki-laki di rumah kosong yang berada di pinggir jalan raya Pantura Kendal, Lingkar Kaliwungu. Mayat tersebut ditemukan warga di lantai atas sudah dalam kondisi membusuk dan dalam kondisi tangan kiri terborgol di teralis jendela. Di sekitar lokasi, polisi mengamankan satu gunting dan dua bilah pisau. Sementara itu, pemilik rumah mengatakan rumah tersebut sejak Februari lalu telah dikontrak oleh yayasan dari Jakarta dan akan digunakan untuk dapur SPPG. Dari hasil identifikasi diketahui korban bernama Dona Nuzulul Aditya, warga Kampung Karangsari, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu yang sudah hilang selama sepekan. Korban pergi sejak Sabtu malam 26 September dengan mengendarai sepeda motor. Namun minggu paginya istri korban sudah tak bisa lagi menghubungi ponsel suaminya. Dari hasil autopsi diketahui korban tewas akibat luka hantaman benda tumpul di kepala belakang. Kasusnya kini masih ditangani Polres Kendal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tinggal kerangka di Tol Jangli, Semarang. Ayah korban emosi dan mengamuk kepada tersangka saat gelaran rekonstruksi.
3: Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, 17 tahun, di kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana tegang sempat menyelimuti jalannya rekonstruksi saat tersangka Mahendra tiba di lokasi rekonstruksi pertama di tempat kos di wilayah Tegal Sari, Kota Semarang. Ayah korban Moza, Singgi Gunarsa, yang hadir langsung di lokasi spontan emosi terhadap pelaku. Beruntung, petugas kepolisian yang berjaga dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Pada tempat rekonstruksi pertama, tempat inilah tersangka Ferry tega menghabisi nyawa korban yang sempat hilang kontak sejak Juni tahun lalu. Petugas kepolisian bersama jaksa memperagakan puluhan adegan, mulai dari adegan di mana tersangka cekcok dengan korban, hingga termasuk saat tersangka membungkus jasad korban lalu menggotongnya menggunakan sepeda motor korban untuk dibuang seusai maghrib.
4: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama satu tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
3: Dalam rekonstruksi ini, petugas kepolisian melibatkan tersangka serta 6 orang saksi. Salah satunya adalah penadah yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban yang dijual oleh tersangka seharga 6 juta rupiah.
5: Saksi yang kita libatkan di sini adalah tetangga kos yang pada saat kejadian mendengar ada suara seperti gaduh di kamar tersangka, dan diduga itu merupakan waktu-waktu di mana terjadinya peristiwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia.
3: Rekonstruksi kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu di tebing pinggir jalan tol Semarang wilayah Jangli. Tempat ini merupakan titik di mana tersangka membuang jasad korban hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka sebulan yang lalu. Di sini, tersangka terlihat menggotong jasad korban dari motor menuju pinggiran tebing jalan tol di wilayah Jangli yang kemudian membuangnya ke jurang. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Aksilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang setahun lalu. Korban ternyata dibunuh pelaku Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, yang merupakan teman pria korban. Dan berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga Moza meninggal dunia. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
1: Pemirsa, ada beragam akal-akalan penyelundupan narkotika nih. Mulai dari sabu yang disimpan di mobil mainan anak di Garut, Jawa Barat, hingga diselundupkan di dalam ayam goreng saat berkunjung ke lapas di Surabaya.

0: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Garut menggerebek rumah di Pamengpek, Garut, Jawa Barat, September lalu. Di lokasi ini, polisi mengamankan perempuan berinisial SN yang nekat edarkan barang haram jenis sabu. Untuk kelabui polisi, sabu sengaja disimpan dalam mobil mainan. Sebanyak 32 paket sabu diamankan dengan berat hampir 20 gram. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram dari pria berinisial CW yang masih buron. Rencananya sabu diedarkan di Garut Selatan, sebagian lagi dikonsumsi pribadi. Adapun modus penjualan pelaku dengan sistem cash on delivery atau COD. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu dan mobil mainan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Inilah akal-akalan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas kelas 1 Surabaya yang digagalkan petugas. Seorang pengunjung wanita berinisial AM, warga Surabaya ini membawa 3 tas berisi makanan untuk seorang narapidana pada Selasa, 6 Oktober 2026 lalu. Dalam pemeriksaan kedua, petugas yang curiga membelah makanan satu persatu, mulai dari nasi, jeruk, hingga ayam goreng. Alhasil ditemukan 4 klip sabu dengan total berat 17,11 gram. Saat ini 4 orang diamankan, yaitu AM sebagai kurir, DS sebagai penerima, serta MA dan DD yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Keempatnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu pihak lain yang diduga menyerahkan ayam goreng berisi sabu kepada AM. Inilah detik-detik tim opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang kurir ganja di Kelurahan Ujung Padang.
1: Mau kemana kamu, jawab!
0: Saat hendak ditangkap, pelaku sempat melawan dan menggigit tangan petugas hingga terluka. Dari karung yang dibawa pelaku, petugas menemukan 20 bal ganja kering siap edar dengan total berat 20 kg. Kepada penyidik, pelaku berinisial SM mengaku disuruh seseorang bernama Udin membawa ganja ke Taman Nuli Selatan dengan imbalan 1,8 juta rupiah. Polisi kini menahan SM dan menyita ganja, uang 800 ribu rupiah, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Protes kembang api di acara Maulid Nabi yang berujung pada dugaan intimidasi terhadap sejumlah warga di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kini berlanjut ke ranah hukum. Sementara itu, Polres Metro Depok mengungkap alur masuk narkoba di kasus pesta narkoba di rutan Cilodong Depok yang melibatkan 2 pegawai rutan. Dan berikut kilas Metropolitan.
3: Pengosongan lahan milik Pemprov DKI Jakarta untuk dibuat ruang terbuka hijau di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwarnai penolakan dari warga. Para penghuni menolak dilakukan pembongkaran hingga kericuhan pun tak terhindarkan. Termasuk saat seorang ibu menangis histeris mencoba mempertahankan barang-barangnya. Meski begitu, pembongkaran tetap dilakukan mengingat para penghuni tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan kepemilikan lahan. Keributan warga saat protes kembang api di acara Maulid Nabi yang berujung pada dugaan intimidasi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berbuntut panjang. Salah satu warga berinisial LK, perempuan berusia 26 tahun, melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin. Sebelumnya, pihak Kelurahan Pondok Pinang telah melakukan 2 kali mediasi antara warga dan penyelenggara kegiatan, namun tidak kunjung menemukan titik temu. Penyelidikan kasus viral pesta narkoba yang digelar sejumlah napi di rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat masih terus bergulir. Polres Metro Depok mengungkap narkoba itu dipesan 2 napi berinisial AA dan SW kepada seorang penyedia dari luar rutan berinisial R. Barang haram itu lalu dikirim ke rutan dengan jasa ojek online yang diterima oleh oknum pegawai rutan berinisial S. Untuk menyamarkan narkoba, barang tersebut dikemas di dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut oknum pegawai rutan itu sudah 3 kali membawa narkoba masuk ke rutan dengan upah Rp1 juta di setiap pengantaran. Sementara itu, hasil tes urin terhadap AA dan SW dinyatakan positif, sedangkan tes urin terhadap para petugas rutan, termasuk S, dinyatakan negatif. Polisi juga menyebut dalam pesta narkoba di rutan itu, ada pegawai lain yang terlibat sebagai penyedia hiburan musik. Namun, identitas dan perannya belum diungkap ke publik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah lokasi, mulai dari karena salah perhitungan saat menyalip, hingga celana yang tersangkut di standar motor. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi

0: gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Gagal menyalip seorang mahasiswa tertabrak truk di depan kampus UIN Makassar Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun di Koja, Jakarta Utara, seorang wanita tergilas truk karena terjatuh saat celananya tersangkut standar motor. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Juta kontainer ieu ngelaut.
2: CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut seorang mahasiswa ditabrak truk molen di depan kampus UIN Makassar Jalan Yasin Limpo, Goa, Sulawesi Selatan. Korban Rehan, 19 tahun, tergeletak tak sadarkan diri dengan luka berat di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban hendak mendahului minibus, namun dari arah berlawanan melaju truk molen sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Saat ini korban masih dirawat intensif di ICU, sementara sopir truk molen melarikan diri dan masih diburu polisi. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban S, 40 tahun, hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor sehingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke samping. Nahas di saat bersamaan, ada truk yang melaju yang langsung melindas tubuh malang korban. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kecelakaan beruntun 14 kendaraan terjadi di Tol Cipularang, kilometer 91 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Diduga alami remblong, truk trailer menyeruduk 13 kendaraan di depannya. Saat kejadian, situasi lalu lintas di tol sedang mengalami perlambatan akibat adanya pekerjaan perbaikan reklame. Meski hampir seluruh kendaraan alami kerusakan, tidak ada korban jiwa. Tapi sopir truk trailer alami patah tulang dan para penumpang kendaraan lainnya mengalami shock. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, melalui eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach.
3: Dan kami sudah mendapatkan penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni

berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan

0: CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Polemik ijazah Gibran kini memasuki babak baru setelah MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Pihak berbeda justru membawa persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran ke ranah pidana melalui Bareskrim Polri. Lalu jika di MK perkara kandas, apakah di jalur pidana bisa tuntas? Malam ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya undang yang pertama pemohon gugatan ijazah Gibran, Bonatua Silai. Bang Bonatua, selamat malam. Silakan bergabung, Bang. Apa kabar?
2: Kabar baik, Bu Ira.
1: Silakan, Bang. Sekarang saya undang kuasa hukum pelapor Gibran, Ahmad Khosinuddin. Selamat malam, Bang Khosinuddin.
3: Assalamualaikum, Bu Haja.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Dan kami undang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Republik Indonesia, Edi Saputra Hasibuan. Selamat malam, Bang Edi. Silakan, Bang Edi. Dan kami undang analis politik, Boni Hargen. Selamat malam. Silakan. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Mohon aplausnya untuk teman-teman semua. Saya langsung ke Bang Bonatua yang kemarin baru saja mengajukan gugatan tapi kemudian kandas, bisa dikatakan seperti itu, tidak diterima permohonannya oleh Majelis Hakim. Artinya apakah sudah tuntas sampai di sini atau ada upaya lain yang akan dilakukan?
4: Saya luruskan saja, kita itu kalah tapi menang.
1: Oke. Gimana itu, Pak?
4: Sudah tapi belum.
1: Oke. Sudah sampai di mana, yang belum apa?
4: Jadi kita itu ada dua petitumnya sebenarnya, dalil kita, cacat administratif dan cacat manipulatif. Nah, cacat administratif inilah yang di substansinya, seperti kata Pak Boni tadi, substansinya yang kena. Kita sebenarnya targetnya ini, substansi ini, karena kita yakin kalau yang kita bicarakan adalah PKPU 19 tahun 2023 itu larinya adalah uji di Mahkamah Agung. Dan ini enggak di MK lagi. Nah, makanya kita bilang kita itu kalah di penolakan, di tidak diterima, tapi kita menang substansi yang kita incar-incar dari awal juga. Penelitian saya dari dulu itu yang saya incar.
1: Oke, apa? Jadi dari awal apa yang diincar?
4: Suket.
5: Oke.
4: Ijazahnya apa? Dia pakai ijazah yang mana? Ijazah kan beredar nih isunya, ada yang dari UTS Insert, ada yang dari Orcipa Secondary School. Ternyata pakai suket.
1: Oke. Suketnya kami hadirkan kembali ya. Kita lihat Bang Bonatua akan menjelaskan.
4: Iya.
1: Ini data yang sebenarnya sudah dimiliki dan kemudian kemarin juga sudah diajukan. Jadi ini barang yang sebenarnya semua orang sudah punya ya. Intinya begitu ya, Bang ya.
4: Sumbernya satu-satunya di dunia ini cuma saya.
1: Oke.
4: Malah Bawaslu tidak lihat. Nanti mungkin saya mau kasih juga ke Bawaslu.
1: Oke.
4: Nah, ini yang jadi bukti novum istilah hukumnya.
1: Oke, bisa dijelaskan, Bang, kami tampilkan di sini. Ini adalah suket, surat keterangan.
4: Iya.
1: Oke.
4: Jadi ini yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Yang dipotokopi oleh Bapak Gibran awal-awalnya ya, disuruh Wali Pemilihan Wali Kota Surakarta. Ini ada legesnya.
1: Oke.
4: Nah, karena inilah saya minta dulu ke Surakarta, KPU Surakarta. Saya tanya, ini kok bentuknya begini? Mereka nggak mau jawab. Saya mendingan langsung ke Kemendikdasmen. Saya tanya ke Kemendikdasmen. 2 bulan saya menjawab tidak dikasih. Rahasia katanya, banyak alasan. Saya dikasih surat-surat inilah buat tanda tangan surat dokumen non-disclosure agreement lah. Akhirnya saya nggak mau putus asa. Saya ajukan sengketa di KIP. 6 bulan. Jadi totalnya 8 bulan untuk mendapatkan ini.
1: Jadi prosesnya memang cukup panjang untuk mendapatkan surat keterangan ini ya?
4: 6 bulan satu semester dah. Gitu. Jadi bukan di sini aja dramanya, Mbak. Begitu saya ajukan sengketa, mereka keluarkan namanya keputusan PPID yang merahasiakan ini.
1: Mereka itu adalah?
4: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
1: Oke.
4: Jadi mereka keluarkan itu peraturannya. Jadi intinya menyebut, karena saya meminta ini dan mereka melakukan uji, namanya uji konsekuensi, kesimpulannya ini gagal. Ini dirahasiakan.
1: Oke, surat keterangan ini.
4: Iya, surat keterangan ini. Nah, untungnya ya bapak komisioner yang di sini ada 2 orang, mungkin perlu saya sebut, saya ini layak dijadikan pahlawan keterbukaan informasi menurut saya ya. Jadi di sini ada namanya Bapak Syawal waktu itu ketua komisinya dan Bapak Handoko. Satu lagi tuh melakukan yang namanya

0: apa dissenting opinion. Mereka memutuskan kemenirasmen salah. Nggak boleh merahasia-rahasiakan barang publik. Dan harus menyerahkan, bukan hanya ini Mbak. Yang diserahkan juga itu adalah dokumen kenapa bisa ini keluar. Waktu itu saya minta nama-nama tim penilai, apa yang dinilai mereka, risalah rapatnya apa. Nah, ini nggak ada. Pada saat bertiga ini berkunjung ke kemendirasmen, mencek namanya kunjungan setempat kalau rejim undang-undang KIP, ternyata tidak ada barang yang kecuali ini.
1: Oke.
0: Mereka kan orang pintar. Dibuatnya berita acara, dibuatnya di sini. Tidak ada. Tidak menemukan namanya dokumen tim penilai. Tidak menemukan yang namanya rapat-rapat risalah penilai. Tidak menemukan yang namanya dokumen apa-apa saja yang dinilai.
1: Termasuk tidak ada namanya ijazah Gibran.
0: Iya.
1: Itu yang kemudian disampaikan oleh Majelis Hakim kemarin ya. Oke, baik. Langkah selanjutnya, politik.
0: Ah, ini serunya. Sebenarnya jujur saja, saya kan sudah menyinggung nama Bapak Gibran. Beliau kan wapres, udah pastilah berbau politik. Terus dari 12 orang itu, ada satu partai politik, udah pasti juga politik. Saya rasanya terlalu naif kalau saya bilang saya nggak lari ke politik ya. Tapi saya sendiri, walaupun kita dari 12 itu, saya usahakan saya tidak ke politik. Cuman barang-barang saya dipakai untuk politik, sah-sah saja menurut saya. Seperti itu.
1: Berarti ada kemungkinan bukti-bukti yang Anda miliki akan digunakan untuk langkah selanjutnya tim Anda yang lain masuk ke ranah politik.
0: Dan memang kenapa di 12 orang itu kita ada 6 jenderal pensiunan. Bergabung dalam tim putra-putri prajurit TNI. Mereka sebelum kita menggugat ini sudah menyurati DPR untuk memakzulkan Gibran. Jadi nggak mungkin saya bilang nggak politik lagi.
1: Oke, baik. Bang Boni, ini ujung-ujungnya ke pemakzulan.
2: Boleh saya komentarnya yang normatif dulu soal keputusan MK?
1: Oke, silakan.
2: Iya, kamera saya sana. Jadi MK menurut saya sudah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Saya katakan demikian karena memang di awal kan MK itu menerima kesannya, menerima aspek formil dari permohonan dari para pemohon. Tetapi kemudian dalam putusan yang kemudian saya nggak tahu lah boleh penggasar hukum ini kita copy ya. Putusan yang karena sudah dibacakan secara umum ke publik ya. Di catatan saya sih ada 380 halaman putusan MK. Kan terakhir di ujung setelah panjang lebar dia punya uraian. Terus kemudian sambil mempertimbangkan prinsip ya, yang namanya audi alteram partem itu, ya mereka memutuskan bahwa permohon dan dari pemohon itu tidak diterima. Tidak diterima sama dengan ditolak. Kan yang ditolak itu aspek formilnya. Tetapi dalam uraian keseluruhan putusan ini, amarnya yang begitu ringkas tapi uraian yang panjang, aspek materialnya itu diterima. Justru disitulah bagi saya MK kemudian harus saya simpulkan berpolitik di sini. Kenapa saya katakan itu berpolitik? Karena kalau memang dari awal ini hanya bicara soal syarat formil dulu yang kemudian dia tolak dan dinyatakan bahwa itu tidak layak gitu ya diproses. Ya kenapa nggak di awal aja dengan putusan sela gitu loh. Kenapa
1: tujuannya harus, apa? Untuk kepentingan siapa? Kalau
2: menurut saya sih MK itu memang dari awal juga berkepentingan untuk menggali aspek material dari persoalan ini. Maka ketika dia dapat, dia bungkus dengan keputusan menolak. Tetapi sebetulnya yang dia tolak itu isinya adalah bom. Gitu. Yang bisa meledak kapan aja. Tergantung bagaimana proses politik itu berjalan. Nah dalam hal inilah kemudian kita bisa berspekulasi. Apakah isu nanti ini menggiring, berpotensi itu digiring kepada pemakzulan seperti yang diharapkan oleh sebagian orang di lanskap politik ini dengan jalan proses hukum, kemudian mendesak DPR melakukan penerapan undang-undang konstitusi pasal 7A, 7B itu dan sebagainya. Nah, ini nanti soal dinamika politik. Tetapi saya terus terang mengatakan di sini bahwa untuk langkah ke sana itu hal yang sangat-sangat berbahaya. Berbahayanya satu, karena ini akan mengguncang satu tata negara, yang kedua stabilitas pemerintahan. Dari aspek tata negara, ini suatu hal keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada presiden bahwa seorang wakil presiden itu dalam proses pemilihan secara langsung dengan sistem paket menurut undang-undang pemilu itu diberhentikan secara sepihak. Nah, meskipun pasal 7A7B itu memberi ruang bahwa bisa dimaksulkan secara sepihak. Apakah presidennya ataukah wakil presidennya, tergantung delik apa yang dilanggar di pasal-pasal itu. Nah, yang kedua, ini soal stabilitas. Saya berpikir harga yang harus kita bayar untuk proses macam ini itu akan lebih besar daripada keuntungan politiknya. Karena yang dipertaruhkan di sini adalah trust dari internasional terhadap Indonesia yang akan berpengaruh kepada investasi ekonomi tentu saja. Terus kemudian juga trust terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Ya meskipun dari aspek hukum
1: tentu saja. Poin yang kedua saja, itu trust terhadap pertumbuhan demokrasi begitu.
2: Yes.
1: Kan masyarakat sudah menyuarakan pilihannya. Tapi kemudian ada temuan seperti ini dari Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda untuk menjaga demokrasi?
2: Persoalannya adalah siapa yang salah, siapa yang benar dari aspek material di sini. Kan sebetulnya belum tuntas.
1: Oke. Okay.
2: Apa PR yang berikutnya dari kubu Mas Wapres Gibran adalah menurut saya, ya bagaimana menyelaraskan persyaratan-persyaratan yang ada dengan kriteria penyetaraan ijazah yang ada di kementerian. Dan saya yakin bahwa Kementerian Pendidikan tahu bagaimana caranya menyelaraskan itu. Karena faktanya bahwa Mas Wapres itu sudah sarjana. Kalau sudah sarjana di negeri seperti Singapura yang maju, tentu saja sudah ada dokumen SMP SMA yang memang sudah valid.
1: Oke.
2: Okay. Nah artinya bahwa saya tidak yakin Mas Wapres itu tidak punya ijazah setara SMA.
1: Baik.
2: Hanya model penyetaraannya mungkin di kita belum terbiasa. Nah inilah tugas dari Kementerian Pendidikan, rezim penyetaraan itu.
1: Oke baik, tahan dulu di situ. Saya ke Anda, karena tadi ya ada keyakinan bahwa nggak mungkin dong lanjut kuliah kalau SMA-nya saja tidak tuntas, tidak ada ijazahnya. Tetapi Anda kemudian mengambil jalur pidana, langkah hukum, melaporkan Wakil Presiden Gibran ke Bareskrim. Dasarnya apa?
3: Baik, saya awali dengan putusan MK terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Itu kalau saya analogikan, hari ini saudara Gibran itu masih bermahkota, tapi sudah tidak berbusana. Karena putusan ini benar-benar menelanjangi hal-hal yang sangat asasi berkaitan dengan legalitas syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Karena dalam syarat yang mendasar ini jelas ditegaskan bahwa seorang wakil presiden, termasuk presiden tentunya, itu minimal tamat ya sekolah menengah atas, MA, MAK, atau SMK. Dan dalam konteks itulah ternyata dalam putusan MK tegas bahwa...
1: Oke, Bang Kozi, kita pakai mic dulu, suaranya agak terganggu. Oke, biar clear, silakan.
3: Iya. Dalam pertimbangan putusan MK, fakta-fakta hukumnya tidak terbantahkan bahwa yang pertama... Saudara Gibran tidak punya ijazah SMA. Yang kedua, saudara Gibran tidak punya ijazah SMK. Yang ketiga, saudara Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah, termasuk tidak punya ijazah madrasah aliyah kejuruan. Namun satu pintu yang mungkin dijadikan dasar keabsahan, yakni pendidikan lain yang sederajat. Dan disitulah suket ini berperan untuk mengkonfirmasi memang Gibran punya pendidikan lain yang setara dengan SMA atau yang sederajat yang disebut sebagai setara SMK jurusan keuangan dan akuntansi begitu. Nah problemnya ternyata rezim peraturan kita juga sudah menetapkan parameter bagaimana melakukan penyetaraan sebagaimana dikutip oleh Hakim Asrul Sani ketentuan pasal 1 angka 7 peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Karena di sana ditegaskan bahwa objek yang disetarakan itu limitatif. Yang pertama ijazah tentunya, yang kedua sertifikat kelulusan, yang ketiga diploma dari satuan pendidikan luar negeri atau internasional yang kemudian akan diuji dengan satuan pendidikan nasional. Ini setaranya apa sih? Apakah SDK, SMPK, SMAK, dan seterusnya. Nah ternyata Hakim MK mempertimbangkan setelah fakta persidangan dibuka, tidak ada satupun objek yang disetarakan. Artinya apa? Gibran memang tidak punya ijazah seperti yang saya sebutkan, bahkan tidak memiliki objek ijazah yang disetarakan.
1: Ini lalu bukan kita... hanya masalah penyetaraannya saja, karena ada beda sistem, mekanisme menurut Anda?
3: Justru agar tidak subjektif, penyetaraan itu harus mengikuti norma. Norma objektifnya adalah tadi, ketentuan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Khususnya ketentuan pasal 1 angka 7 tentang definisi. Dan yang kedua, dalam konteks definisi itu juga hakim menegaskan bahwa sertifikat attendance yang dimiliki Gibran itu tidak menjadi objek karena dia bukanlah bukti kelulusan atau tamat. Ini balik lagi pada redaksi dari ketentuan syarat. Harus tamat. Tamat itu berarti bukan pernah sekolah, tetapi menyelesaikan dibuktikan dengan ijazah. Nah, saya kembali tadi, memang secara material ini sudah ada yang dipersoalkan, tetapi siapa yang bertanggung jawab? Berangkat dari situlah kami menempuh upaya pidana untuk melakukan dua hal sekaligus. Pertama, melakukan pendalaman secara material terhadap objek suket ini, lalu apa yang dilanggar? Apakah ANSI hanya tidak memiliki dasar atau memang ini bermasalah secara ketatanegaraan? Secara ketatanegaraan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata MK meskipun ya masuk pada pokok perkara, ternyata di ujungnya menyatakan permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Uniknya, tidak dapat diterimanya bukan karena tidak berwenang. MK menegaskan berwenang. Artinya MK juga berwenang masuk ke pokok perkara. Hanya karena pemohon tidak memiliki legal standing. Artinya apa? Secara material, apa yang dipertimbangkan MK ini benar dan bernilai hukum, bahkan bernilai hukum final and binding. Karena ini keputusan MK yang final and binding. Nah, kami membawa itu ke ranah pidana.
1: Kami itu siapa saja?
3: Yani, yang pertama Aliansi Rakyat Penggugat, ARM. Yang kedua kemudian ada Ormas Pejabat, Pengacara Jawara Bela Umat. Untuk menguji suket ini, kalau menurut hemat kami, ada suatu informasi yang tidak benar atau kepalsuan, makanya kami uji dengan pendekatan pidana dengan ketentuan pasal 391 ayat 1 untuk yang menerbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayat 2 itu untuk Gibran yang menggunakan itu dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu. Kenapa demikian? Karena suket ini walaupun dikeluarkan oleh otoritas pihak yang berwenang, tetapi isinya tidak benar. Karena tidak mengikuti ketentuan tentang penyetaraan. Karena ternyata objek yang disetarakan tidak ada ijazah. Disitulah kami masuk dan ingin agar kebenaran material ini diungkap. Kenapa? Karena dalam proses pidana tidak dibatasi waktu 14 hari. Tidak juga dibatasi kewenangan untuk memanggil. Karena MK tidak berwenang memanggil pihak terkait termasuk Gibran. Tapi dalam proses pidana seluruh pihak bisa dimintai pertanggungjawaban. Bisa dimintai klarifikasi. Bisa dipanggil. Walaupun sekali lagi, bahwa dalam proses pidana ini hasilnya seperti apa itu soal yang lain. Baik, tapi kami melakukan dua hal sekaligus.
1: Hari ini laporannya sudah masuk
3: ya, sudah sebagai di Bareskrim,
1: Dumas, aduan
3: ya,
1: Dumas. Masyarakat.
3: Ya, okay. Tapi dalam hal yang sama kami melihat dalam konteks tata negara, jadi ini lebih parah menurut saya. Karena kalau ada yang berpendapat ini mengkonfirmasi adanya perbuatan tercela dari calon yang menyembunyikan riwayat pendidikannya, kami menilai justru ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat karena syarat pendidikannya tidak ada.
1: Okay,
3: karena baik. Itu juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan pemakzulan dan ini yang kami akan dorong aktivasi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 145 melalui otoritas politik yakni DPR RI.
4: Begitu. Kalau melihat dari ketikan putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya dia tidak berbicara soal ada atau tidaknya rencana atau niat untuk memanipulasi prosedur pencalonan. Hanya dia tegaskan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan itu tidak membawa pada kesimpulan bahwa yang digugat itu benar memiliki syarat pencalonan dalam hal pendidikan. Nah, di sini menurut saya kita tidak bisa bawa ke persoalan pidana dalam konteks ada mens rea, actus reus, tidak bisa. Saya lebih melihatnya pada belum adanya aturan main untuk menyelaraskan penyetaraan ijazah luar negeri dengan dalam negeri untuk konteks seperti Mas Gibran.
1: Jadi menurut Anda, karena Bang Khosidudi dan kawan-kawan masuk ke
4: itu hak,
1: pidana?
4: Itu hak-hak, okay. Tentu saja hak asasi mereka berhak untuk melakukan itu ya. Tetapi saya mau memberitahu bahwa itu sulit juga untuk diproses secara hukum. Karena kan di sini sama sekali petikan MK juga tidak ada ini apa unsur sedikit pun yang mengarah kepada tuduhan ada mens rea atau niat jahat ataupun actus reus dari yang tergugat yaitu Mas Wapres Gibran. Nah, soal perbedaan kurikulum ini dan sistem pendidikan ini Mbak Elvira, ini soal yang sangat serius. Teman-teman adik-adik nanti mungkin kalau kalian sekolah ke luar negeri, kalian bisa paham ya karena saya sekolahnya juga di luar negeri.
1: Baik, karena ini serius kita akan kasih kesempatan di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Hatu
4: RK. Oh, makasih.

0: Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke Bang Edi ya, tadi Bang Boni bilang cukup serius apa Bang?
1: Ya tadi saya katakan buat tadi adik ini, nanti kita kalau keluar negeri pun juga sama. Sistem pendidikan mereka sama kita karena beda itu pasti ada penyesuaian. Jadi kalau misalnya adik tamat SMA di sini, mau S1 di katakanlah di Jerman yang saya tahu, itu pasti ijazah SMA kita itu nggak diterima itu. Otomatis harus ada penyetaraan, maka perlu ada 1-2 tahun untuk student college, itu untuk matrikulasi, baru bisa masuk uni itu, masuk universitas. Ya begitu juga ada beberapa jurusan ilmu sosial, kalau mau ke S2 kan mesti ada juga aspek filsafat di S1. Kalau di kita nggak ada, maka harus diambil tuh di S1. Nah artinya bahwa masing-masing negara punya sistem pendidikan yang berbeda. Saya yakin 100% bahwa Cawapres Gibran Raka Buming ini karena sudah punya gelar sarjana di negara yang sistem demokrasinya juga oke, sistem pendidikannya oke, pasti punya ijazah SMA. Hanya apakah ijazah SMA ini masuk di dalam ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan kita? Nah itulah sebetulnya yang kita diskusikan. Dan inilah rejim penyetaraan yang ada di Kementerian Pendidikan ini perlu pikirkan sebagai PR untuk jangka panjang. Saya katakan rejim penyetaraan karena otoritas mereka Mbak Elvira itu sangat besar. Ya, saya mengikuti proses meskipun ijazah S3 saya dari Amerika belum disetarakan. Tetapi saya tahu betul bahwa ini aturannya itu sangat kaku dan ya makanya saya bilang ini rejim penyetaraan.
0: Oke, baik-baik. Sekarang saya ke Bang Edi, karena tadi sudah laporan masyarakat ya, aduan masyarakat, Dumas gitu. Dumas. Kira-kira akan direspon seperti apa? Layak nggak sih sebenarnya laporan ini, pihak polisian akan merespon ini tidak sih?
2: Ya saya kira kalau lihat daripada materi yang disampaikan itu ya sangat layak ya. Namun demikian ini kan Dumas ya. Kalau Dumas itu biasanya akan dipelajari kemudian nanti apakah memang akan ditemukan ada unsur-unsur pidana. Iya. Kemudian ketika nanti ditemukan ada unsur pidana dalamnya, maka akan naik menjadi penyidikan, ya. Dan saya kira kalau memang masalahnya adalah polisi tidak boleh menolak laporan siapapun juga masyarakat ketika melihat ada ada pelanggaran hukum dan masyarakat berhak untuk melapor. Apalagi Kapolri sekarang kalau kita lihat ya betul-betul pengen berpihak kepada masyarakat ya, polisi, Polri bersama masyarakat ya. Artinya kalau kita lihat nanti saya yakin sekali ini laporan ini akan ditindaklanjuti kemudian nanti. Akan ada segera misalnya polisi akan melakukan pendalaman ya.
0: Karena kan ini posisi yang dilaporkan adalah orang penting, orang nomor dua di Republik ini. Apakah kemudian Kapolri baru akan merespon, memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti ini?
2: Saya kira Kapolri ya sangat, saya yakin ya, kalau Kapolri dan komitmen yang ada saat ini ya. Dan yakin saya kasus ini akan jalan kemudian, tapi tentu saja itu juga semua tergantung daripada pembuktian ya nanti seperti apa. Dan ketika ini ada laporan maka akan dilakukan paling tidak pemanggilan-pemanggilan banyak pihak ya. Ternyata akan ditelusuri oleh penyidik apakah memang ada pidana atau tidak ya. Dan itu nanti akan dilaporkan.
0: Oke, baik. Apakah buktinya cukup begitu kira-kira Bang Hasanuddin? Apakah buktinya cukup?
3: Ya tentu kami sebagai pelapor meyakini bahwa bukti cukup, unsur terpenuhi, dengan itulah kami berangkat untuk membuat pelaporan. Namun pada akhirnya penyelidikan seperti apa tentu nanti pihak yang berwenang penyidik yang akan melakukan tindakan itu. Tapi saya ingin tegaskan lagi ya, perdebatan soal penyetaraan sebenarnya sudah selesai karena sudah ada putusan MK yang telah menegaskan bahwa ijazah itu tidak ada, tidak objek yang disetarakan. Lalu apalagi yang mau diperdebatkan bahwa ke depan ya satuan pendidikan kita membuat formula baru itu hal yang lain. Tetapi norma yang sudah ada itu kemudian dikaji oleh MK ternyata ada dua hal. Pertama normanya tidak terpenuhi, yang kedua objeknya tidak ada. Lalu apa yang disetarakan? Nah anomali inilah yang harus dituntaskan karena belum disebut siapa yang bertanggung jawab terhadap anomali ini. Dan inilah langkah yang kami tempuh melakukan tindakan pidana. Dan memang pertanggung jawabannya ada dua hal sekaligus. Pertama, Gibran Raka Buming Raka sebagai warga negara biasa, kalau dia diduga melakukan tindakan kejahatan tetap punya kedudukan yang sama di muka hukum. Kedua, Gibran sebagai wakil presiden, maka ada konsekuensi jika syarat itu tidak lagi terpenuhi oleh seorang wakil presiden. Konstitusi mengatur bahwa wakil presiden bisa dimakzulkan. Dan konteks pemakzulan ini alternatif tidak harus bersama presiden. Karena ketentuan pasal 7A itu bisa presiden dan juga bisa wakil presiden. Bahwa otoritasnya nanti politik bergulir akan seperti apa, itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyodorkan ini kepada wakil kita. anggota dewan yang terhormat, jika memang anggota dewan benar-benar masih terhormat, masih mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat, tentu akan serta-merta menindaklanjuti. Nah, sebagaimana Bareskrim juga buru-buru menindaklanjuti terlepas dari Bimas. Dan Bimas inilah yang kemudian akan dilakukan penyelidikan. Dan nanti kalau ditemukan bukti, ya memang harus ditingkatkan penyelidikan. Itu konsekuensi hukum.
0: Okay, pertanyaan, pertanyaan masyarakat adalah bagaimana kemudian jika ya kita tidak tahu MK mengatakan seperti itu, Anda sudah melaporkan aduan masyarakat, tapi pertanyaan masyarakat adalah apakah kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama? Jadi mereka yang mengusung partai koalisi termasuk presiden di sana itu bertanggung jawab atas apa informasi yang saat ini terima publik soal ijazah wakil presiden?
3: Itu dari sisi kewenangan ada pada polisi, tapi secara teori hukum akan dilihat sejauh mana kausalitas pertanggungjawaban pidana. Ada teori adekuat, ekuivalensi, teori-teori itu yang akan digunakan oleh penyidik. Namun juga ada ketentuan pasal kalau dulu 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kalau hari ini 20 huruf C, tentang delneming, penyertaan, siapa saja yang turut serta, siapa saja yang membantu, siapa saja yang memberikan informasi yang keliru. Ya semua dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tanggung renteng. Kalau satu melakukan kejahatan, yang lain membantu membuat kejahatan, angkut semua. Nah, itu yang kita ingin diselidiki. Kami menyatakan ini bukan berarti hasilnya akan ke sana, tapi penyelidikan ini mengarah ke sana.
0: Tanggung renteng.
1: Ya. Nah, kalau saya, kalau berdasarkan, kan saya sudah katakan di awal, berdasarkan petikan putusan MK yang saya baca setebal 380 halaman ini, tidak ada penjabaran lebih jauh sampai kepada aspek pidana seperti yang ditafsir oleh Bung Kosasi. Meskipun itu kemungkinan bagi orang hukum untuk bisa mengambil tindakan. Tetapi di dalam putusannya ditegaskan hanya bahwa berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa yang digugat itu memiliki memenuhi syarat pencalonan, yaitu memiliki ijazah lah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah di sini memiliki itu dalam pengertian tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak menghadirkan ijazah di dalam persyaratan KPU itu yang harusnya dimonitor oleh Bawaslu dan yang juga melibatkan institusi Kementerian Pendidikan di dalam hal memberikan surat suket tadi, surat keterangan dan sebagainya. Nah, di situ baru nanti kalau itu diidentifikasi baru kita bisa temukan siapa yang di mana letak kesalahannya. Apakah ini murni karena kelalaian teknis dari kementerian atau dari KPU? Ya, kalau misalnya sudah terjawab baru kita berpikir apa benar ada mens rea, ada niat jahat dari orang tertentu atau kelompok orang. Nah, artinya bahwa untuk sampai kepada perkara pidana seperti yang dibilang oleh Bung Kosasi, menurut saya itu masih jauh lah.
0: Okay.
1: Meskipun mens itu kemungkinan okay, yang bisa saja dilakukan oleh warga negara.
4: Mungkin harus kuterangkan dulu fokus kita kan ini suket. Jadi tadi Bung Kuzi sudah menyebutkan jutlaknya ya. Jadi di sini ada jutnisnya, SOP-nya, SOP pembuatan suket, surat keterangan dari
3: penyetaraan.
4: Keputusan tadi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 33 tanggal 18 tahun 2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini lampiran tentang standar pelayanan penyetaraan ijazah. Ini yang dipakai oleh hakim untuk mencari di mana cacat administrasinya. Jadi di sini disebutkan di sini ada 8 persyaratan yang harus disertakan, diserahkan oleh setiap pelajar di luar negeri. Kalau dia mau menyetarakan ijazahnya. Nah, 8 itu ada 2 yang tidak ada. Pertama itu adalah surat keterangan dari KBRI. Itulah itulah datanya dapat dari atase di Canberra dan atase di Singapura. Arsipnya tidak ada, tidak ditemukan. Nah, yang kedua adalah masuk ke topik yang lebih seru. Apa sebenarnya yang diserahkan, disetarakan ini? Di situ kan ada itu, Mbak, nomor yang ini.
0: Poin 4 itu ada ijazah, garis miring, diploma, garis miring.
4: Nah, bacain. Poin 4 itu dia harus menyerahkan ijazah, garis miring, diploma, garis miring, sertifikat, dalam kurung apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah. Ternyata Gibran itu menyerahkan dari UTS yang tidak punya ijazah, tapi punya sertifikat. Nah, lantas dikejar hakim lagi, kemendidasmennya. Sertifikat apa yang dikasih? Awalnya semua mengira sertifikat kelulusan. Ternyata yang dikasih adalah sertifikat kehadiran.
0: Attendance
4: ya. Nah, ditanya dikejar hakim lagi. Kan ini di situ kan sudah cross-check. Kebetulan di situ ada ATC pendidikan dari Canberra, ditanya. UTS itu sebenarnya apa? yang dimaksud baik. Dengan
0: ini sebenarnya semua sudah disampaikan di persidangan.
4: Sudah.
0: Tapi menurut Bang Ketua dan pelapor semua, ada beberapa orang ya, dan tim kuasa hukum, ada Prof. Denny Indrayana di sana, ada Bang Refli Harun di sana, ada tidak mens rea memang dalam hal ijazah ini?
4: Menurut saya banyak, ada di sini. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, mereka menyembunyikan waktu KPU pertama kali berhadapan dengan kita, KPU bilang hanya ngasih satu suket. Begitu Hasyim datang besoknya, dia bilang dia
0: Hasyim Asari. Ya?
4: Hasyim Asari, dia bilang ada dua. Satu suket, satu SKP, surat keterangan penyetaraan S1 yang di MDIS. Nah, ditanya lagi, padahal kan KPU waktu itu bilang cuma satu. Ini kan ada upaya untuk menyembunyikan. Nah, lebih banyak lagi tidak sinkron antara data-data yang dikasih Kemendasmen, SOP penyetaraannya, ini kok bisa lewat yang begini-begini.
0: Sehingga kemudian hakim sampai mengatakan berulang kali ya.
4: Iya.
0: Mengatakan tidak ada ijazahnya, itu yang kemudian tidak ditemukan oleh hakim. Mens rea Bang, kita berbicara mens rea.
2: Iya, tentu memang tadi saya sampaikan bahwasannya ini semua barang bukti kan sudah dikasih kepada polisi ya. Semua barang bukti termasuk juga suket. Itu akan diteliti oleh penyidik, ya. Nanti penyidik akan melihat ada nggak kira-kira di sini unsur pidananya. Terus kalau misalnya ada yang janggal, tentu akan dilakukan klarifikasi. Termasuk juga kalau kita lihat polisi pasti ini pasti akan melakukan pemanggilan. Termasuk misalnya KPU-nya, termasuk misalnya Dignas-nya, termasuk misalnya semua bukti-bukti itu nanti akan dijadikan barang bukti sebagai petunjuk di dalam hal. Apakah ada di sini unsur pelanggaran hukum? Dan makanya saya sampaikan adalah yang penting adalah selama bukti itu diserahkan, kemudian cukup bukti yang kuat, kasus ini bisa naik kepada penyidikan. Tapi catatannya tadi harus cukup bukti. Kemudian itulah bukti-bukti yang diserahkan tadi kepada penyidik itu, itulah yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pemanggilan dan juga memintain keterangan kepada banyak pihak atas dasar.
1: Tapi itu terlalu iya Bang Eyang, tapi itu terlalu jauh lah kalau bicara mens rea ya, karena kan sebetulnya putusan MK ini sudah selesai lah, bahwa tidak akan bisa mengarah kepada pemakzulan, diskualifikasi atau apapun istilahnya seorang wakil presiden itu nggak bisa.
0: Anda sih yakin itu Bang Boni?
1: Kan di sini udah dikatakan bahwa memang MK sendiri juga tidak bisa mengadili ini karena sudah di luar masa pemilu kan dikatakan. Terus juga MK tidak punya kewenangan untuk mengadili prosedur administratif pencalonan kan. Okay. Karena sudah posisi sekarang sudah menjadi pejabat, bukan lagi sebuah kandidat. Nah ini diterangkan semua di dalam keputusan. Nah kalau mau dibaca dari aspek politik ya, itulah menariknya kalau kita itu sekolah politik dan sekolah hukum. Nah kalau dari aspek politik, saya sih kalau lihat dari perspektif Wapres Gibran, tentu saja harusnya senyum-senyum aja dengan situasi ini. Karena Bung Kosasi, Bang Bonatua ini juga sudah menjadi tim sukses terbaik mengkampanyekan Pak Wapres Gibran. Karena di dalam politik semakin sering dibicarakan, entah positif entah negatif, itu mempengaruhi grafik popularitas. Popularitas itu butuh momentum, tinggal digeser menjadi kesukaan itu. Dari kesukaan dia bisa geser menjadi elektabilitas, potensi untuk dipilih. Jadi sebetulnya ini tim sukses yang tanpa dibayar ini dua beliau ini untuk Pak Wapres kalau dari aspek politik. Nah dari aspek politik dalam pengertian normatif, dan ini yang lebih besar, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, gugatan entah dari MK sampai ke Bareskrim, itu adalah dinamika demokrasi. Kita harus bersyukur dan terima kasih karena mereka ada dan melakukan itu. Demokrasi dewasa oleh proses macam ini. Tetapi kita semua juga diundang untuk tetap bijaksana bahwa bagaimanapun kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok apapun dimensinya, mau politika, mau ekonomika, mau apa. Karena kalau kita bicara soal hukum, konstitusionalisme yang kita anut kan konstitusionalisme legal kan ya Bang Bonatua. Yeah, yeah. Artinya bahwa kita arah-arahnya ya ke pendekatan Keynesian itu. Jadi kita tidak menganut konstitusionalisme politis. Kenapa? Karena di sini ada rezim Mahkamah Konstitusi. Model hukum kita itu mengalami sentralisasi dengan MK sebagai the ultimate guardian of constitution judulnya. Jadi dia adalah penjaga tertinggi dari konstitusi.
0: Baik.
1: Nah maka keputusan MK ini sebetulnya menyelesaikan perkara politiknya. Menutup serentak dimensi politik dari diskursus dan juga polemik ijazah Wapres Gibran.
0: Oke, baik Bang.
1: Itu.
0: Oke. komentar.
3: Ya. Ada sebuah adagium yang menarik untuk melihat apakah perbincangan soal Gibran ini akan berkorelasi terhadap peningkatan elektabilitas. Apa itu Pak Mio? Di Arab itu ada ungkapan begini Pak Elvira. Kalau mau terkenal itu kencingin saja sumur zam-zam. Tapi kalau orang mengencingin sumur zam-zam, apa yang terjadi? Dibunuh dia. Artinya apa? Tidak selalu pemberitaan tentang sosok ketika viral itu akan berkorelasi positif. Justru ini akan menggerus elektabilitas. Tapi sekali lagi kami tidak peduli apakah langkah hukum kami berdampak pada kolateral elektabilitas naik atau turun, itu bukan urusan kami. Tapi kalau ada pandangan setiap perbincangan pasti berpengaruh pada elektabilitas, keliru, sangat keliru. Karena tidak ada seorang pun yang mau ditenarkan di publik tidak memiliki ijazah, hanya modal suket
1: menjadi
3: presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini soalannya adalah soalan yang tidak bisa diselesaikan melalui rezim Mahkamah Konstitusi. Ada besikingnya rezimnya di PTUN, ada pidananya rezimnya di penegak hukum, ada rezim politiknya berkaitan dengan syarat dari konstitusional seorang presiden atau wakil presiden di DPR yang kemudian ujungnya bisa ke MPR. Tapi menariknya dalam proses ini, saya kira ketika DPR sudah berproses tidak perlu lagi ke MK. Kenapa? Karena MK telah memberikan sandaran legitimasi tentang bahwa syarat itu cacat. Tinggal nanti langsung ke MPR dengan dua agenda, memakzulkan dan memilih pengganti wapres. Itu kalau yang berjalan di sana. Tapi dalam konteks hukumnya, kami ingin tegaskan begini. Di MK itu sudah menegaskan punya legal standing. Problemnya itu kenapa enggak masuk ke petitum, bukan karena alasan ini tidak memadai, tapi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon. Andaikan yang mengajukan ini Mahfud MD, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo, masuk ini barang sampai puncaknya. Tapi karena tidak, maka MK hanya menjabarkan bahwa barang ini bermasalah. Tapi kami tidak bisa masuk pada mengadili masalah ini. Dan kemudian MK menyatakan karena posisi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi tidak diterimanya itu karena tidak ada kedudukan hukum.
1: Tidak ada yang lainnya itu. MK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing.
3: Lah itu kedudukan hukum, bukan MK tidak berwenang.
1: Karena kalau kita bicara soal wewenang MK dalam konteks pemilu, dia mengadili sengketa pemilu.
3: Nah karena itulah, karena tidak punya wewenang, kita bawa ke Bareskrim, kita bawa ke DPR. Nah DPR punya wewenang untuk mengajukan.
1: Karena itu MK melihat yang menggugat ini bukan bekas capres atau cawapres, bukan juga dan bukan juga DPR misalnya, maka dia mengatakan bahwa ini dari aspek formal tidak bisa diterima. Pemohon ini tidak. Yang kedua,
3: itu kan sudah jelas memang alasannya. Tetapi
1: yang materi kedua,
3: tentang persoalan ijazah diadili oleh MK, kan MK berwenang masuk ke pokok perkara. Barang ini yang belum tuntas ini mau dituntaskan di mana?
1: Makanya saya bilang dari
3: dituntaskan
1: awal.
3: Dituntaskan di Bareskrim, dituntaskan ke DPR, atau dituntaskan dengan gerakan rakyat. Silakan saja.
1: Makanya saya bilang di awal, MK ini sedang berpolitik.
3: Kenapa saya tidak mau masuk ke pengadilan lembaga yang tinggi. Tapi persoalannya adalah begini.
1: Saya tidak minta kamu menanggil saya. Saya mau mengatakan
3: begini. Saya melihat rakyat bahwa hari ini
1: saya
3: ada
1: mau mengatakan
3: moral yang
1: bahwa
3: MK oleh seorang wapres. Apakah kita terima?
1: Saya mau mengatakan
3: inilah
1: bahwa
3: politik kebangsaan yang hari ini rusak.
1: Saya mau mengatakan ini bahwa MK berpolitik, saya punya dasar. Ya, ini kan pernyataan hipotetis dari saya. Saya punya dasar adalah MK dari awal tahu bahwa gugatan ini baik dari aspek subjeknya, pemohonnya maupun materi petitumnya, itu dari aspek formil sudah harus ditolak. Mestinya kan dibikin putusan sela itu, tidak perlu sampai menunggu lama. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia butuh mendalami aspek materialnya, dan itu yang kalian tunggu kan. Nah itulah juga mungkin sebagian masyarakat tunggu aspek materialnya itu. Nah disitulah menurut saya ada semacam permainan sedikit banyak dari Mahkamah Konstitusi yang bisa ditafsir sebagai permainan politik, bisa juga ditafsir sebagai upaya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan lompatan-lompatan terobosan-terobosan baru di dalam penerapan hukum dari aspek prosedural menuju aspek substansial misalnya semacam itu. Nah lalu kemudian saudara menafsir dimensi material yang digali oleh MK dan dituangkan dalam putusan macam ini, itu kemudian memberi celah untuk diproses secara hukum melalui sistem peradilan pidana, yaitu melalui kepolisian dan seterusnya. Nah tadi saya katakan bahwa itu terjadi jika sudah ada indikasi mengarah kepada adanya mens rea ya. Dan aktu serius dari pihak tertentu di dalam terciptanya kondisi
3: mens ini. Mens rea itu baru diketahui setelah melakukan penyelidikan dengan cara mengambil keterangan pihak-pihak dalam persoalan ini. Itu. Bagaimana kita tahu ada mens rea yang belum pernah dilakukan penyelidikan?
1: Saya
3: itu kan sama saja memberikan prejudis terhadap sebuah perkara yang baru diterima oleh Baraskrim. Biar ya, dulu Baraskrim
1: bekerja. Makanya saya menafsir.
4: Okay. Mens rea itu sebenarnya sudah lama terjadi.
1: Gimana yes. Bang Bonatua? Makanya saya katakan tadi.
0: Okay, Bang Bonatua
1: ini, itu silakan, itu kan silakan lanjut. Okay. Nggak masalah, itu hak demokrasi. Cuman saya menduga ini akan sulit karena kalau bicara soal pidana, you bicara mens rea, you bicara actus reus, dan itu agak rumit. Nah, lalu kemudian dari kubu yang tergugat, katakanlah dari kubu, ya tentu saja kubu Pak Wapres Gibran, tiba-tiba muncul nih satu dokumen baru yang menunjukkan ini loh, yang kemudian oleh rejim penyetaran

0: nyatakan bahwa ini bukti-bukti yang valid dan secara hukum ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penyetaraan. Kalau dokumen yang ada yang dipegang oleh Pak Banatua, tentu saja itu sudah jadi masalah. Karena apa? Ya semua orang tahu bahwa ini void ab initio. Sudah apa dari itu? Awal, sudah dari awal dia sudah tidak sudah cacat lah.
1: Loh, itu pertimbangan awal. Mahkamah loh, bukan pandangan para pihak loh itu.
2: Di sinilah mensreanya. Nah. Kita suket ini tanggal 12 Desember dinyatakan rahasia dengan memakai tools kebijakan. Mereka mengeluarkan keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 29383 tahun 2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini mensrea ini terjadi ketika saya meminta dokumen ini. Mereka sendiri berusaha menghindari jangan dikasih dengan mengeluarkan ini. Saya meminta ini sebelum 12 Desember loh. Ini.
3: Jadi mensreanya itu ada di Kementerian Pendidikan.
2: Di sini awalnya.
3: Oke.
0: Okay. Nah, itu boleh dikejar. Ini kenapa? Ini kenapa begini? Itu maksud saya.
2: Oke. Okay. Nah, ini yang saya buktikan dibukakan oleh Majelis KIP. Enggak boleh kamu buat.
0: Tapi begitu. Kalau kita melompat langsung misalnya karena yang tergugat di dalam gugatan ke MK yang kemudian ditolak itu kan wapresnya. Iya kan, yang diarsasarkan.
2: Tapi dilaporkan.
0: Di dalam petitum itu ada upaya pemaksulan loh, diskualifikasi.
2: Ya.
0: Arahnya kan ke sana. Nah maka kalau misalnya yang dimaksudkan proses hukumnya mengarah ke situ, itu yang menurut saya rumit. Tapi kalau mengarahnya kepada dokumen itu, maka ini perjalanan hukum yang memang normatif.
3: Oke, kita harus
2: kembali. Nggak bisa, karena
3: harus jeda dulu, kami kembali setelah lagi di Head to Head with Elvira.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk bertanya kepada narasumber. Silakan langsung.
1: Baik, permisi. Liani, selaku mahasiswa MNC University. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ahmad Khozinuddin, selaku kuasa hukum pelapor Gibran. Oke, baik Bapak, ketika gugatan terkait ijazah Gibran kandas di Mahkamah Konstitusi, apa langkah membawa perkara ini ke jalur pidana benar-benar didasarkan pada adanya bukti pidana yang berdiri sendiri? Atau justru merupakan upaya mencari pintu hukum lain setelah jalur konstitusional tidak berhasil? Baik, terima kasih.
0: Terima kasih pertanyaannya. Bang, silakan langsung.
2: Baik. Putusan MK itu menyisakan PR, dan PR ini PR bagi bangsa kita, baik generasi hari ini, generasi selanjutnya. Apa PR-nya? Apakah surat keterangan yang tidak ada objek yang disetarakan ini, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan? Secara konstitusi di MK, ini tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena MK menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga tidak mungkin untuk masuk meminta pertanggungjawaban terhadap hal itu. Nah, kami melihat ada pintu agar masalah bangsa ini terurai, tuntas, tidak menyisakan masalah untuk generasi selanjutnya dengan diuji melalui proses pidana. Sekali lagi, menguji, dan ini dugaan. Nah, kalau dalam konteks pidana, surat keterangan yang tidak benar, ini dugaannya pemalsuan dokumen. Dan dalam konteks ini tidak hanya bagi yang penerbit yang menggunakan, akan juga karena 391 ayat 1 itu bagi orang yang menerbitkan dokumen palsu atau tidak benar, sementara 391 ayat 2 adalah bagi yang menggunakan. Maka pertanggungjawaban hukum ini tidak boleh dipisah. Hanya ngejar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah enggak adil, hanya mengejar Gibran juga enggak adil. Tapi dalam konteks meminta pertanggungjawaban ini, kami menyerahkan pada otoritas penegak hukum untuk pasti melakukan penyelidikan. Hasilnya ya kita tunggu begitu loh. Ya, tapi enggak boleh itu kita membuat prejudis bahwa oh ini enggak bisa karena demikian. Enggak, karena semua pintunya terbuka dan Kapolri kita yang hari ini menerima Dumas ini dan melayani kami. Justru ini menjadi tantangan bagi Kapolri baru, apakah dia akan melanjutkan legacy Listio Sigit Prabowo atau dia berdiri kokoh independen untuk menunjukkan bahwa Kapolri hari ini benar-benar berada bersama masyarakat.
3: Itu kesimpulannya. Ya. Kalau
4: Ya. Jadi memang kalau prosedur kepolisian nanti kan sudah ada laporan ya. Kemudian bukti sudah dikasih. Memang kalau kita lihat nanti ke depan ketika misalnya ada persoalan hukum di dalamnya, tentu memang ya baik yang membuat dan juga yang menggunakan itu bisa kena. Tapi kalau itu ada bukti-bukti, ada unsur pidana di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya akan ini, apalagi misalnya tadi Bang
3: Boni.
4: Bang Boni bilang bahwasannya ijazahnya ada. Ya, kalau memang iya, ijazahnya ada, berarti tidak ada pidana dong. Ya?
2: Justru nggak ada, tapi dikatakan setara itu pidananya. Berarti informasi disampaikan itu tidak benar. Ini keterangan palsu.
4: Makanya nanti
2: suket
4: yang paling bagus,
2: kalau kita tunggu. Kalau ada ijazahnya nggak ada masalah malahan.
4: Makanya yang bagus adalah, mari sama-sama kita tunggu nanti hasil penyidikan daripada kepolisian. Dan saya yakin dalam waktu dekat, laporan daripada Bang Gojin itu akan diumumkan oleh kepolisian. Apakah memang ditemukan ada unsur-unsur pidana di dalamnya ya. Karena kalau misalnya ditemukan, maka ini kasus atau laporan ini bisa naik kepada penyidikan.
3: Betul.
4: Tapi kalau tidak ada, berarti tetap akan dihentikan. Saya kira nanti gambaran seperti itu.
5: Izin bertanya.
4: Ya, ya.
5: Bagaimana kalau tiba-tiba Polri menemukan ijazah itu sementara putusan MK bilang sudah tidak ditemukan?
4: Ya, kita lihat. Makanya kan kemarin waktu ada sidang MK ya, memang sayangnya tidak ditunjukkan ya.
5: Iya.
4: Seharusnya sih kalau saya berpikir
3: harus ditunjukkan.
5: Nah, kan keputusan Bang Boni tadi 2029 ditunjukkan.
3: Baru ditunjukkan.
5: Nah, gimana nih?
3: Keputusan MK kemarin itu kan berdasarkan dokumen yang dihadirkan. Nah, sementara kita belum punya mekanismenya. Sejauh yang saya paham, kementerian juga masih bingung bagaimana model penyetaraan dengan model sekolah yang dijalankan oleh Pak Wapres. Karena Pak Wapres ini, teman-teman sekalian, kalau kalian pelajari dokumen-dokumen yang masuk dari kubu baik itu para saksi ahli maupun pihak lain yang hadir di persidangan itu, jadi beliau datang ke Singapura itu dalam kondisi setelah selesai sekolah menengah pertama SMP ya, lalu masuk Orchid itu untuk secondary school, lalu kemudian penyempurnaan level 11-12 yang sebetulnya memang untuk kalau di kita 3 tahun SMA ya. Nah itu dilakukan di UTS Insert yang sebetulnya itu memang tujuannya untuk penyelesaian itu level 11-12. Tapi kan di entah bagaimana yang terjadi dengan dia karena kan dianggap cerdas ini. Lalu dilanjutkanlah penyelesaian atau penyetaraan itu di MDIS ya.
0: MDIS.
3: MDIS sebelum akhirnya diterima sebagai calon mahasiswa dan kemudian jadi mahasiswa sarjana di bidang marketing. Dan kemudian lulus with honors in marketing. Dengan pujian di bidang marketing. Jadi kalau misalnya tidak ada ijazah, bayangkan apa mungkin sebuah institusi pendidikan yang punya nama bagus di negara maju menyekolahkan orang sebagai mahasiswanya tanpa punya ijazah SMA, it doesn't make any sense. Jadi saya yakin persoalannya adalah mekanisme penyetaraan di kita mungkin belum terbiasa dengan model itu. Sehingga makanya saya katakan, ini PR bagi Kementerian Pendidikan, tolong rumuskan lagi. Belum lagi nanti muncul orang-orang, ya untung saya gak nyapres loh. Atau belum lagi anak-anak baru yang sekolah di negara-negara yang mungkin jarang orang Indonesia ada. Ya, terus datang ke sini mau jadi pejabat publik, mau disetarakan, di sini formatnya nggak ada. Apa yang akan terjadi? Apakah hak asasi orang dibunuh oleh karena prosedur yang tidak ada? Nah, makanya saya katakan bahwa
0: sekaligus closing statement,
3: waktu boleh. Kita habis. Boleh. Artinya bahwa keputusan MK ini jangan juga dianggap sebagai keputusan yang seakan menutup ruang bagi seluruh proses hukum Helen, enggak. Nah, kalaupun MK mengatakan bahwa di sini final dan mengikat dan tidak ada dokumen yang mendukung pernyataan bahwa berijazah SMA, kalau ada perkembangan ke depan, tentu saja itu juga bisa lahir keputusan baru.
0: Baik.
3: Nah, kalau misalnya ada juga pihak yang menilai bahwa karena MK mengakui ada aspek material dari perkara ini yang bisa dibenarkan, maka silakan di follow up dengan pendekatan melalui criminal justice system.
0: Baik,
3: yaitu pelaporan ke polisi dan sebagainya. Itu sah-sah saja.
0: Baik. Terima kasih Bang Bodi.
4: Yang penting sekarang kalau menurut saya adalah, mari sama-sama kita tunggu hasil penyidikan daripada kepolisian. Dan saya yakin polisi akan profesional dalam siapapun dia yang terkait. Ketika misalnya menemukan ada bukti-bukti, ada unsur pidana, pasti akan proses hukum. Yang penting adalah sama-sama kita pantau dan kita awasi, dan saya kira polisi juga sangat terbuka untuk diawasi ya. Dan sama itu yang penting. Ya.
0: Baik, Bang Edi, terima kasih. Publik sama-sama ya mengawasi ini.
5: Baik, memang dari sejak awal begitu saya teliti ini banyak misteri ya. Daftar riwayat hidup beliau ini berubah-ubah. Inkonsistensi. Ini dari KPU Solo. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang ini ya, beliau itu katanya grade 12. Ini aja bermasalah. Terungkap di pengadilan di Australia itu istilahnya years, bukan grade. Dan ini yang dipakai itu dari insert UTS insert tahun 2006. Sementara di sini beliau tamatnya itu 2007 dari UTS insert.
3: Bang, itu udah beres kan di pengadilan MK? Dihadirkan
5: belum,
3: bahwa
5: belum. Ini
3: enggak,
5: belum
3: enggak. Di bukti-bukti yang masuk itu kan enggak ada di putusan.
5: Belum.
3: Itu kan kemudian UTS insert itu kan untuk menggenapi syarat SMA-nya. Tetapi kemudian tidak tuntas. Sebentar dulu. Baru dilanjutkan ke MDIS
0: waktu kita
3: sebelum kita masuk ke program sarjana. Itu ada program matrikulasi. Jadi ada perlanjutannya
5: itu diploma. Akan bahaya itu, Bang, kalau direvisi. Dia menandatangani ini. Kalau Abang revisi riwayat hidupnya, seakan-akan cocokologi supaya nyambung MDIS dengan tes insert dengan ini, ya bahaya. Ini bisa kenain loh fakta integritas. Bermaterai. Saya kan punya data primer.
0: Ini KPU Surakarta ya?
5: Surakarta. Nah, makanya saya bilang tadi, begitu saya banding-bandingkan tadi dengan cerita Bang Boni, lah ini kok, kenapa saya jadi bingung. Yang saya pegang ini yang mana? Apa tiap tahun, tiap caleg, tiap capres, beda-beda data riwayat hidup? Nah, belum lagi kalau silakan cek dulu ini, dengar kesaksian Bapak Joko Widodo. Nggak nyambung juga. Nggak nyambung, karena di sini 2002 ke 2004. Padahal beliau bilang 2003-2004. Nggak nyambung.
0: Sehingga banyak misteri yang menurut banyak, Anda nah, masih iya, harus diteliti.
5: Diteliti.
0: Oke, baik. Bang Bonatua, terima kasih. Saya beralih ke Anda.
2: Ini bukan hanya soal untuk kita, tapi ini untuk generasi setelahnya. Dan hal yang paling penting ini adalah soal moral, etika, dan integritas berbangsa. Bukan hanya soal seorang wapres yang hanya punya ijazah SMA dan kemudian tidak dimiliki ijazahnya, tapi soal bagaimana mekanisme kepemimpinan nasional kita. Karena itu niatan kami berangkat dari sana. Dan kemudian ketika kita bicara politik, politik kami adalah politik kebangsaan untuk keajekan dalam menata bangsa dan untuk kebaikan bangsa. Karena itu kami menempuh juga ke DPR agar apa? Ada koreksi secara politik, kami bawa ke pidana, ada koreksi secara pidana, dan ada rekan kami yang lain juga melalui besiking di PTUN, yakni misalnya Mercy Siombing, juga berusaha menguji itu. Ini adalah bentuk kecintaan anak bangsa agar masa depan negara kita itu jauh ke depan lebih baik. Gak mungkin kita mewariskan generasi bangsa kita dengan sebuah sejarah bahwa negeri ini pernah dipimpin wakil presiden tak punya ijazah SMA. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber. Terima kasih mahasiswa sudah hadir bersama kami. Saya tutup kandas di MK berlanjut kemudian ke pidana ketika perkara ijazah Gibran berganti arena. Akankah fakta terungkap atau hasilnya mungkin tetap sama? Saya Elvira Karunisa. Kita jumpa lagi pekan depan di Edward with Elvira. Selamat malam. Ya,
3: selamat Elvira. Best,
0: Thank you, Bang.

0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total ada 69 jenazah telah berhasil dikenali. Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sejumlah pedagang di Palembang, Sumatera Selatan mengeluh dengan kondisi dampak kabut asap yang tak kunjung mereda. Omset penjualan pun menurun karena sepi pembeli. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga masih punya sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Albi Pratama dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Asap pekat kebakaran lahan di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga memicu tabrakan beruntun. 9 kendaraan terlibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi di Kampung Bawang Latak, Kecamatan Manggala pada Selasa siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya. Namun, jalan tertutup asap kebakaran sehingga jarak pandang terganggu. Saat bersamaan, dari arah berlawanan datang kendaraan SUV. Benturan pun tak dapat terhindarkan dan memicu tabrakan beruntun yang melibatkan sekitar 9 kendaraan. 7 korban dievakuasi ke rumah sakit, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara 5 korban lainnya luka-luka. Petugas Satuan Lalu Lintas dan Damkar diterjunkan untuk menangani kecelakaan sekaligus mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat hingga 4 km.
1: Kejadian bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya dalam kondisi jalan tertutup asap kebakaran. Kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan SUV, kemudian terjadi benturan dan memicu kecelakaan beruntun.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total ada 69 jenazah telah berhasil dikenali. Dari 82 jenazah yang masuk ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. 2 jenazah telah teridentifikasi pada 3 Oktober lalu dan telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Jawa Timur dan dimakamkan. Sedangkan 4 jenazah lainnya berhasil diidentifikasi pada Selasa. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode mulai dari pencocokan ciri-ciri medis, properti pribadi yang ditemukan pada korban hingga pemeriksaan DNA. Dengan tambahan 6 identifikasi ini, total 69 jenazah dari 82 jenazah yang masuk ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah berhasil dikenali. Sementara 13 jenazah masih dalam proses pencocokan data.
3: Kita akan rilis ada 6 jenazah. Ya, di mana 2 kemarin hari Sabtu kita sudah lakukan pergeseran dari sini ke rumah duka di Jawa Timur ya. Jawa Timur dan 4 hari ini. Oleh karena itu hari ini kita rilis total jumlahnya ada 6.
2: Sementara di lapangan, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana menegaskan penghentian sementara operasi underwater bukan berarti pencarian korban dihentikan. Tim SAR justru memperluas penyisiran melalui jalur permukaan air dan wilayah pesisir, termasuk di perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
4: Pencarian di atas permukaan air kami fokuskan kembali karena kami telah menutup pencarian di bawah permukaan air dengan penyelaman ya. Nah, sampai kapan dilaksanakan? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, sampai selfie itu dilaksanakan, ya, selfie dilaksanakan, kapal itu diangkat, sehingga pada saat pengangkatan kapal dibalik, ditarik ke daerah perairan yang luar dari alur pelayaran aktif di daerah yang lebih dangkal, di sanalah kita akan bisa lebih leluasa untuk mencari korban-korban yang ada di dalam badan kapal.
2: Pencarian di dalam bangkai kapal sementara menunggu proses pembalikan atau salvage KM Virgo Transport 8. Tim SAR berharap operator bersama pihak asuransi segera menyelesaikan proses pembalikan kapal sehingga pencarian di bagian dalam bangkai kapal dapat kembali dilakukan dengan kondisi yang lebih aman. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Ledakan keras mengguncang komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlari keluar. Sementara penyebab ledakan diduga bocornya salah satu tabung gas.

0: sakit haji yang dirawat ini ada 4 orang. Aktif 3 orang, perempuan 1 orang. Informasi dari dokternya mengungkapkan 13-18%. Karena lokasi luka bakar ini di daerah yang berbahaya, yaitu wajah, leher, dan tangan. Ini maka perlu perawatan khusus, nanti yang dua ini ditaruh ICU.
1: Inilah detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam rekaman CCTV, tampak tembok toko sepatu jebol akibat kerasnya ledakan. Selain toko sepatu, ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG di rumah makan nasi tempong Sri Dewi itu juga membuat kaca belasan ruko lain pecah hingga menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Menurut saksi mata, saat kejadian sejumlah restoran di sekitar lokasi belum beroperasi. Polisi menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan 3 tabung gas LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Diduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
2: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Pasca kejadian, polisi langsung memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Sementara petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran besar melanda 2 bangunan berlantai 3 di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 2 orang tewas akibat terjebak dalam kebakaran ini. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran besar terjadi di dekat permukiman warga. Warga pun panik berlarian berusaha untuk menyelamatkan barang-barang ke tempat yang aman.
4: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai 3 yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur yang berjibaku memadamkan api berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan 2 karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
5: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan
6: 10 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Bang?
5: Penyebabnya masih dalam.
6: Korbannya?
5: Korbannya sebanyak orang.
6: Orang, laki-laki?
5: Laki-laki,
6: umur. Dibawa kemana, Bang?
5: Korban dibawa ke rumah sakit.
4: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik plastik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api. Banyaknya bahan mudah terbakar hingga merobohkan dan meludeskan seluruh isi gedung pabrik. Lokasi kebakaran yang dekat permukiman warga membuat warga panik berlarian mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Tak hanya itu, sejumlah warga juga mendatangi petugas damkar meminta petugas melakukan pendinginan agar api tidak merambat ke rumah mereka. Sementara itu, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi.
7: Kita meluncur, ternyata yang terbakar pabrik biji plastik, PT Raspati.
8: Penyebab saat ini apa, Pak?
7: Dugaan penyebab dari printing.
8: Iya. Korsleting berarti?
7: Korsleting di printing, ya.
8: Oh, nah. Api merambat ke rumah warga atau tidak terjadi, Pak?
7: Alhamdulillah, untuk api tidak ada penjalaran ke rumah warga.
4: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki unit Reskrim Polsek Cikupa dan unit identifikasi Polresta Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Video amatir merekam detik-detik dramatis saat 3 bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kudus, Jawa Tengah. Warga nekat menyelamatkan ketiganya menggunakan tangga di tengah kepulan asap. Sementara di Subang, Jawa Barat, ditinggal tidur oleh sang kakek, seorang balita berusia 2 tahun.

0: ditemukan tewas tenggelam di Kali Blanakan usai bermain dan lepas dari pengawasan.
1: Kebakaran besar melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wargu, Kelurahan Wargu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa siang. Kebakaran menimbulkan kepanikan warga yang berteriak minta tolong. Bahkan momen dramatis penyelamatan 3 anak panti asuhan terekam video amatir warga. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
2: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik, melaporkan, bahkan tadi ada sempat 3 siswa ya, dan ya 3 siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga.
1: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Video amatir warga merekam momen dramatis saat seorang bocah berusia 2 tahun ditemukan tenggelam di Kali Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejumlah warga sempat berusaha melakukan penyelamatan, namun korban sudah ditemukan tak bernyawa. Peristiwa tragis ini bermula saat korban berjalan sendirian ke arah sungai. Namun aktivitas balita ini tidak diketahui oleh sang kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
3: Biasanya anak sering bermain di depan rumahnya. Berhubung di depan rumahnya itu di pinggir bantaran sungai Blanakan dan tanpa pengawasan orang tua, ya dengan kemungkinan anak itu terperosok.
1: Jasad Raka kini sudah dibawa ke rumah duka tidak jauh dari lokasi kejadian untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Tiga bocah sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di bendungan Widaya Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Ketiganya diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Peristiwa terungkap setelah warga menemukan salah satu korban mengapung dan menemukan 3 pasang sandal di sekitar lokasi. Setelah pintu air dibuka, 2 korban lainnya ditemukan. Polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, namun memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Andriansyah. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan setara SMA dari luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
1: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia,
2: dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
2: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
4: Hari ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum ditegaskan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
5: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 7 Oktober di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum terdiri dari anggota Tim 9 dan jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim 9 adalah tim khusus yang dibentuk Kejagung pada Juli 2026 untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 34,6 triliun rupiah.
6: Ya, tim 9 ada beberapa. Ya, kita gabungan. Jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK. Karena tim 9 ini kan tim yang menangani, memahami, menjadi... Jadi bagaimana konstruksi perkaranya, otomatis digabung untuk membantu.
0: Dan untuk mengetahui situasi menjelang sidang mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Irin, selamat siang. Apa saja sorotan penting dalam sidang yang akan dilakukan pada hari ini terkait dengan sidang Jampitsus, mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Silakan laporannya, Irin.
7: Ya, selamat siang Albi. Sidang yang akan digelar perdana, ini adalah sidang perdana yang akan dihadapi oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah sendiri, akan digelar pada pukul 13.30. Dan seperti yang tadi disebutkan bahwa sekitar 34 jaksa akan hadir, termasuk diantaranya adalah tim 9 yang akan melakukan pembacaan dakwaan pertama untuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tadi pada pukul 11.20 tim kuasa hukum Febri Adriansyah sendiri, yaitu Febri Adriansyah yang merupakan mantan jubir KPK sendiri, sudah tiba dan langsung menuju ke lantai atas. Seperti itu, kami tidak sempat berbicara mengenai apa saja yang akan dihadapinya atau kesiapan-kesiapannya apa yang dihadapi oleh kliennya pada saat sidang perdana nanti yang akan digelar. Karena memang kasus ini kasus yang termasuk mega korupsi ya Albi ya, karena ada tiga tuntutan atau tiga dakwaan sendiri yang akan dibacakan oleh para jaksa, 34 jaksa ini. Kalau kita mundur lagi ke belakang, kasus ini bergulir sejak bulan Juli 2026, sejak pada tanggal 6 Juli 2026 saat pertama kali Tipikor, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tim Mabes Polri sendiri mengungkapkan bahwa ada manipulasi atau dugaan manipulasi pengadaan batu bara yang menyebabkan blackout atau mati lampu massal yang terjadi di Indonesia saat itu, yang diselidiki sejak tahun yang terjadi manipulasinya sejak tahun 2018 dan diselidiki, dan kemudian pada tahun 2026 menyeret nama Febri Adriansyah sendiri. Dan setelah itu dilakukan penggeledahan besar-besaran di hampir di tiga titik, Jakarta, Tangerang dan juga Bogor, dan menyita banyak sekali alat bukti, uang ratusan miliar yang berupa rupiah valuta asing yaitu Singapura dolar dan juga Singapura maksud saya dolar Amerika seperti itu, dan juga emas yang sangat fantastis nominalnya itu sekitar 74 kilogram seperti itu. Dan juga akhirnya kasus ini dilimpahkan ke tim 9 yang dibentuk oleh kejaksaan, karena memang saat itu ada kesepakatan dari tim dari Mabes Polri sendiri melimpahkan ke kejaksaan yang kemudian membentuk tim 9 dan dikeluarkan seperindik baru. Nah, dari seperindik baru ini Albi, kemudian ternyata ada kasus awal mula yang melibatkan, yang menyeret nama Febri Adriansyah dan juga Don Rito serta Norman Hermin yang nantinya juga akan menghadapi persidangan awal. Di persidangan awal ini yaitu Don Rito dan juga Febri Adriansyah yang akan dibacakan dakwaan pertamanya mereka, seperti itu di sidang yang akan digelar pada 13.30. Nah, nama ketiga orang ini muncul di kasus awal mula, yang disebut kasus awal mula atau yang disebut predict case oleh pihak kejaksaan, yaitu kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada kasus Jiwasraya dan juga Asabri yang menyebabkan negara rugi lebih dari 16,1 triliun seperti itu, karena adanya penggelapan atau pencucian uang di dalamnya, dan juga ada investasi bodong seperti itu dengan menggunakan uang nasabah Jiwasraya dan Asabri seperti itu. Dan kemudian kasus ini berkembang, ada satu kasus lagi yang menyeret nama Febri Adriansyah, yaitu kasus Krakatau Steel, anak Krakatau Steel. Tapi sayangnya dari sepanjang perjalanan kasus, dari sejak bulan Juli 2026 sampai akhirnya nanti akan dipersidangkan, kami belum mendapatkan detail mengenai keterlibatan Febri Adriansyah di kasus anak Krakatau Steel seperti itu. Jadi nantinya yang akan dibacakan, kemungkinan besar yang akan dibacakan dakwaannya dulu, ini adalah kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah di kasus Asabri dan juga Jiwasraya terkait pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang para pemimpin-pemimpin Asabri dan Jiwasraya telah divonis penjara beberapa waktu lalu seperti itu. Namun kemudian dari juru bicara atau humas kejaksaan sendiri mengatakan tidak menutup kemungkinan kemudian nanti juga akan dibacakan dakwaan-dakwaan yang melibatkan kasus pengadaan batu bara, manipulasi pengadaan batu bara dan juga kasus Krakatau Steel, karena ketiga kasus ini juga saling berkaitan dengan satu nama. Maksud saya dengan tiga nama, yaitu Febri Adriansyah, Don Rito dan juga Norman Hermin. Kalau menilik lagi kisah tiga orang ini, keterlibatannya atau hubungannya mereka, mereka ini Febri Adriansyah, Don Rito, dan juga Norman Hermin, ini adalah teman atau junior dan senior sejak zaman kuliah. Don Rito sendiri, Albi, adalah pengacara advokat yang tugasnya, kalau menurut dari kejaksaan sendiri dan juga dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan dari pihak Mabes Polri pada saat awal mula kasus ini bergulir, adalah sebagai maklar, seperti itu, yang kemudian melakukan pencucian uang, menutupi kasus, memanipulasi aliran-aliran dana dalam berbagai bentuk aset, karena yang disita oleh pihak kejaksaan polisi dan kemudian dilanjutkan oleh pihak kejaksaan pada saat kasus ini bergulir adalah ada sejumlah dokumen saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kasus Jiwasraya dan juga Asabri dan juga kasus-kasus di Krakatau Steel, kemudian juga ada aset tanah, rumah mewah, dan juga money changer yang dicurigai sebagai tempat pencucian uang atau menyimpan dana-dana, aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah. Seperti itu, Febri. Jadi kemudian kita akan menunggu dakwaan-dakwaan apa saja yang akan di bacakan nanti oleh pihak kejaksaan. Namun sedari awal dari kasus ini bergulir, Febri Adriansyah mengatakan dirinya bersih, 33 tahun menjadi jaksa, dirinya bersih, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, bahkan sudah menjelaskan kepemilikan dari 74 kg emas itu adalah milik titipan dari kolega-koleganya. Seperti itu, jadi nanti kita lihat seperti apa jalannya persidangan yang akan dimulai pada pukul 13.30 nanti. Albi.
0: Ya baik Irin, itu artinya kita sekarang hanya tinggal menunggu kedatangan daripada tim 9, dakwaan-dakwaan apa saja yang nantinya akan disampaikan kepada Febri Adriansyah sendiri, dan juga sambil menunggu proses sidangnya seperti apa. Baik Irin, terima kasih banyak atas laporannya yang sangat komprehensif. Selamat kembali bertugas dan nanti kita akan update kembali. Terima kasih Irin. Ya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang hasil sitaan tersebut dikembalikan ke kas negara dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
8: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejaksaan Agung Selasa 6 Oktober 2026. Dana yang diserahkan kepada kas negara sebanyak 13,24 triliun rupiah. Uang tersebut terdiri dari 3,47 triliun rupiah denda administratif di bidang kehutanan, kemudian 1,54 triliun rupiah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, dan 8,23 triliun rupiah penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara 118.256 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung yang akan ditanami kembali atau reforestasi oleh Kementerian Kehutanan.
9: Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8: Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH tersebut. Selama 2 tahun Satgas ini dibentuk, total sudah 8 kali Presiden menerima pengembalian uang negara dengan total aset negara terselamatkan mencapai 52 triliun rupiah. Namun demikian, Prabowo tetap meminta Kementerian Keuangan dan Kehutanan untuk menambah jumlah polisi hutan serta petugas penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik pemanfaatan hutan secara ilegal.
10: Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000.
8: Menurut Prabowo, uang yang diselamatkan tersebut akan dimasukkan ke kas negara untuk program pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan perbaikan sekolah. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Api membakar ilalang di area landasan pacu sisi utara Bandara Samratulangi Manado hingga mengganggu aktivitas penerbangan. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Sejumlah pedagang di Palembang, Sumatera Selatan mengeluh dengan kondisi dampak kabut asap yang tak kunjung mereda. Omset penjualan pun menurun karena sepi pembeli. Kabut asap akibat karhutla yang kian menebal menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini dirasakan oleh pedagang makanan yang ada di seputaran Jakabaring Sports Center pada Rabu. Sepinya pembeli sudah dirasakan sejak satu bulan terakhir. Bila kondisi ini terus-menerus terjadi, para pedagang terancam akan gulung tikar. Pedagang juga berharap kabut asap segera berakhir agar pembeli kembali ramai.
6: Agak sesuai, mata pedas.
7: Gitu ya. Mm-mm. Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana, Mbak?
6: Makin tebal caknya hari ini.
7: Berarti dagangan kita agak sepi berarti, Mbak?
6: Agak sepi. Tidak perlu ramai, tak asap-asap ini.
5: Wilayah Palembang, Sumatera Selatan masih dikebuk asap kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kualitas udara masuk kategori berbahaya dalam beberapa hari terakhir. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Selamat siang Hanif, bagaimana upaya dari penanganan karhutla yang masih terjadi dan kalau misalnya bisa saya lihat juga di belakang Anda kabut asap ini masih terlihat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa melokalisir kabut asap tersebut di wilayah Palembang? Silakan Hanif.
8: Ya, selamat siang Alvin. Kembali lagi kami melaporkan kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pada Rabu siang ini sekitar pukul 11.37 kota Palembang kondisinya saat ini semakin hari semakin sangat tebal. Bahkan kondisi ini sudah hampir satu minggu lebih terjadi kabut asap di kota Palembang. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, kabut asap yang terjadi di kota Palembang ini juga mengganggu kesehatan bagi masyarakat kota Palembang. Bahkan sangat membahayakan. Tak hanya mengalami perih pada mata, kita juga mengalami sesak napas dan tenggorokan kering. Dan kondisi ini memang sudah hampir dua bulan lebih. Bahkan kondisi ini semakin hari semakin parah dalam satu minggu lebih ini. Dan dalam penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah, tak hanya di kota Palembang, pihak terkait dalam hal ini TNI, Polri, Manggala Agni maupun pihak-pihak lainnya sudah melakukan upaya yang sangat signifikan, yang sangat sudah fokus dalam penanganan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah. Tentu yang banyak kebakaran hutan yang terjadi diantaranya itu Kabupaten Musi Banyak Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Dan memang di sana kondisi kebakaran hutan yang terjadi hampir mencapai ribuan seperti yang terjadi di Ogan Komering Ilir itu mencapai 1.600. Namun sudah ada upaya penanganan sedikit sudah dilakukan penanganan dan pemadaman. Begitu juga di Kabupaten Musi Banyak Asin. Kabupaten Musi Banyak Asin, pihak TNI sudah menambah personil, bahkan peralatan-peralatan pun ditambah oleh pihak TNI. Bahkan mereka juga menurunkan ada beberapa ekskavator maupun tiga helikopter yang diterjunkan oleh pihak TNI. Begitu juga di Ogan Komering Ilir maupun di wilayah-wilayah lainnya sudah dilakukan penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan tentunya kita harapkan kabut asap yang terjadi di Kota Palembang maupun di sekitarnya ini cepat berakhir. Selain kita mengandalkan dari pihak TNI maupun yang lainnya, kita mengharapkan adanya turun hujan. Karena sudah hampir 2 minggu atau 1 minggu ini belum ada turun hujan. Begitu, Pak Alvin.
5: Ya Hanif, terkait juga dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini, apakah Hanif sudah mendapatkan laporan, adakah warga yang mengalami ISPA dan kondisinya cukup parah karena mengingat kabut asap di belakang Hanif ini cukup tebal dan ini sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Apakah ada informasi terkait dengan penanganan kesehatan dan juga jumlah pasien rawat inap ataupun yang menderita ISPA seperti itu Hanif?
8: Ya, untuk penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kota Palembang, tentu sudah dari kemarin sudah ada, bahkan sudah meningkat signifikan. Jadi lonjakan yang terjadi pada bulan

0: Agustus sampai September itu cukup banyak. Bahkan pernah kami beritakan yang terjadi di seperti di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, itu mereka menerima pasien itu hampir setiap harinya. Dalam satu pekan mereka bisa menerima pasien 200 orang. Tercatat dari dinas kesehatan bahwa penyakit ISPA yang terjadi di masyarakat ini sudah cukup sangat banyak, bahkan setiap harinya mereka menerima pasien-pasien penyakit ISPA ini. Tak hanya penyakit ISPA, mereka juga mengalami mata perih, mata juga mereka alami, tenggorokan pun juga mereka alami. Dan tentu kita harapkan penyakit yang terjadi yang ada di Sumatera, tak hanya di Kota Palembang, bahkan penyakit ISPA ini di seluruh wilayah Sumatera Selatan, bahkan mencapai ratusan ribu penyakit ISPA yang terjadi di Sumatera Selatan. Dalam satu pekan, Kota Palembang itu, dalam satu bulan itu menerima pasien hampir 12 ribu pasien penyakit ISPA begitu. Gitu Alvin.
1: Ya baik, Hanif Khairandi. Berarti intinya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat adalah sekarang melokalisir seperti apa titik api agar tidak semakin menyebar, dan juga penanganan pasien-pasien yang mengalami ISPA. Dan Anda juga diharapkan untuk tetap jaga kesehatan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih, jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Api membakar ilalang di area landasan pacu sisi utara Bandara Samratulangi, Manado hingga mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran kesulitan dalam upaya memadamkan kebakaran di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, asap yang sangat tebal mencemari udara lingkungan sekitar TPA.
2: Kebakaran ilalang di sisi utara landasan pacu Bandara Samratulangi Manado ini cepat meluas. Hal ini dipicu kondisi lahan kering, terik matahari, serta tiupan angin yang berubah-ubah. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan baik dari Kota Manado, Minahasa Utara, maupun milik bandara. Masyarakat setempat juga turut membantu pemadaman meski upaya menjinakkan api masih menghadapi kendala. Kebakaran bahkan nyaris merembet ke permukiman warga di Desa Wusa, Talawaan, Minahasa Utara. Permukiman yang padat hanya dipisahkan pagar dengan area bandara, membuat warga dan petugas harus bergerak cepat.
3: Membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di area Bandara Samratulangi yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
4: Himbauan mungkin untuk kepada masyarakat.
3: Himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Kami sudah memberikan edaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
2: Akibat peristiwa ini, sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan. Sementara dua penerbangan menuju Manado harus dialihkan ke Gorontalo. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama ke arah permukiman warga dan area operasional bandara. Hingga Selasa, kebakaran masih terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri di wilayah Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Asap pekat pun menyelimuti area sekitar TPA. Selain asap yang sangat pekat, sulitnya sumber air membuat petugas mengalami kendala dalam upaya pemadaman. Terlebih, api masih menyala di bagian bawah tumpukan sampah sehingga asap tebal semakin pekat dan mencemari udara sekitar.
5: Karena memang untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Ternyata pada pukul 8 pagi menimbulkan kepulan asap yang sangat hitam. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi.
2: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga berawal dari area lahan sekitar yang terbakar dan merembet ke tumpukan sampah di TPA dan terus meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akses pendidikan di wilayah pegunungan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Di Trenggalek, Jawa Timur, CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia menghadirkan Rumah Inspirasi sebagai wadah belajar sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.
6: Harapan baru tumbuh di tengah perbukitan Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia meresmikan rumah inspirasi yang dibangun di atas lahan wakaf Yayasan Al-Huda Selasa siang. Bangunan seluas 105 meter persegi ini dirancang menjadi ruang belajar sekaligus tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat. Harapannya, keterbatasan akses tak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
7: Tujuannya yang paling utama adalah memberikan akses untuk pendidikan formal maupun non formal, sehingga adik-adik kita bisa taruhlah sore hari, pagi hari dan seterusnya berkumpul di sini sebagai meeting pointnya, belajar di sini karena ada pemanduan dari guru dan
6: rumah inspirasi tak hanya menyasar pendidikan formal. Airnav Indonesia berharap fasilitas ini juga menjadi ruang untuk mengembangkan potensi masyarakat dan keunggulan lokal.
8: Tujuannya sama mungkin tadi seperti yang sudah Pak Prof katakan, kami ingin rumah inspirasi ini menjadi wadah. Wadah bagi masyarakat sekitar, baik itu dalam pendidikan formal ataupun non formal. Karena tadi ketika kita melakukan pembukaan, kami melihat betapa tingginya sebetulnya potensi masyarakat di daerah desa Sumurup ini. Sehingga mudah-mudahan rumah inspirasi ini betul-betul dapat menginspirasi.
6: Kolaborasi ini mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah menilai rumah inspirasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia.
9: Dan investasinya ini membangun sumber daya insani yang luar biasa, anak-anak yang kelak akan menjadi inspirasi. Maka bagi Airnav, CT Arsa yang hari ini dihadiri oleh Prof. Nu, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga amanah ini untuk kemudian bagaimana rumah inspirasi ini betul-betul termanfaatkan nantinya dan betul-betul mencetak anak-anak yang sesuai dengan harapan kita bersama.
6: Bagi pemberi wakaf, kehadiran rumah inspirasi menjadi harapan agar anak-anak desa Sumurup memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih cita-cita.
10: Kami semua warga kelak akan bisa punya jabatan, punya menjadi pemimpin dan sebagainya, sehingga akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumurup umumnya, Indonesia pada seluruh.
6: Bagi anak-anak, rumah inspirasi ini memberikan ruang baru untuk belajar dan berkumpul.
11: Rumah inspirasi ini, senangnya gimana?
6: Rumah inspirasi kini menjadi bagian dari harapan warga desa Sumurup. Dari ruang belajar inilah diharapkan tumbuh generasi yang mandiri, menginspirasi, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Fadli Rahmawan, Trenggalek, Jawa Timur.
1: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Beruang tersebut bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
1: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil, hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk 2 kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
0: Gelombang panas yang menerjang Italia ternyata juga berpengaruh pada industri keju di negara itu. Proses pematangan keju yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun di ruangan dengan suhu dingin ternyata memicu kenaikan harga energi yang nantinya pasti mempengaruhi pada harga keju. Masalah berbeda juga terjadi di Lebanon ketika para pembuat keju terus berusaha untuk mempertahankan di tengah perang yang belum mereda antara Israel dan juga Hezbollah.
1: Gelombang panas yang menerjang Eropa ternyata tidak hanya mempengaruhi aktivitas manusia, tapi juga mempengaruhi industri keju. Dan inilah yang terjadi di Italia. Gelombang panas yang berkepanjangan memberi tekanan besar pada industri Parmigiano Reggiano, keju terkenal yang sering dijuluki sebagai Ferrari dari Italia. Di mana satu roda Parmigiano Reggiano dapat dihargai 650 hingga 1.200 euro atau sekitar 13,4 juta hingga 24 juta rupiah, tergantung berat dan lama pematangannya. Tantangan ini paling terlihat di gudang-gudang penyimpanan dan pematangan keju. Parmigiano Reggiano wajib dimatangkan minimal 12 bulan dalam suhu tertentu dan nilainya terus meningkat seiring lama pematangan. Keju yang masih dalam proses pematangan juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk membantu pembiayaan produksi selanjutnya. Namun setiap roda harus mendapatkan segel khusus setelah melalui pengujian dan pelacakan ketat untuk memastikan usia dan asalnya. Namun suhu ekstrim membuat proses pematangan semakin mahal. Musim panas tahun ini tercatat sebagai yang terpanas sejak 1950 dan konsumsi listrik gudang meningkat 25 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, panas juga mempengaruhi peternakan sapi perah. Stres akibat suhu tinggi membuat sapi makan lebih sedikit sehingga produksi susunya pun turun.
2: The first loss is the milk loss. So we have production losses range from 10 to 20%.
1: Produsen tidak bisa memindahkan usahanya ke wilayah yang lebih sejuk karena ada aturan yang membatasi produksi Parmigiano Reggiano di wilayah historis tertentu di Italia Utara. Kondisi ini mendorong produsen berinvestasi pada sistem pendingin dan tangki air tambahan untuk mempertahankan produksi. Para analis memperingatkan kenaikan harga keju tinggal menunggu waktu. Dan jika itu terjadi, kondisinya dapat saja mempengaruhi perekonomian di Italia. Kondisi berbeda dihadapi para pembuat keju di Lebanon. Di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Hezbollah di negara itu, tentu saja berpengaruh pada stabilitas industri keju. Meski begitu, para pembuat keju terus berusaha bertahan. Keju hasil Lebanon terbuat dari susu kambing, yang paling terkenal disebut Sanglis, Lapneh, dan Jipneh Baladi. Hanya saja karena perang, banyak peternak kambing yang memutuskan untuk mengungsi. Para pembuat keju pun kesulitan mendapatkan bahan baku.
3: طبعاً ما فيني أقول لك إنه هلا رجعت الأمور 100%. الحرب أخذت معها اللي أخذته بصراحة وخسرنا كتير فيها. يعني economically وخسرنا كمان من ناحية يعني أنا my suppliers هلا نحن عم نتعذب كتير عم نضطر نطلع على بقى على بعلبك لنجيب حليب لأنه في مزارعين يأسوا بصراحة حربين ورا بعضهم باعوا يعني تهجروا هني والماشي تبعهم ورجعوا قرروا انه ما بقى يعيشوا بهيك اسلوب يعني، فباعوا الماشي تبعيتهم.
1: Sementara itu, kondisi perekonomian di Lebanon Selatan juga masih sangat sulit. Jika para pembuat keju lokal, peternak kambing, dan pedagang keju semakin berkurang, bahkan mungkin saja hilang, itu artinya ekonomi pedesaan di Lebanon telah runtuh. Secara makro, konflik yang terjadi di Lebanon telah memperparah inflasi dan mengancam ketahanan pangan nasional Lebanon. Lembaga Program Pangan Dunia WFP mencatat hampir seperempat populasi Lebanon diproyeksikan mengalami krisis pangan akut.
0: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di China. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya.
4: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu per satu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin

0: menghasilkan 20.000 set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan. Mengutip media China, Reuters melaporkan Tonghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui $1 miliar. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
1: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
0: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenov, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
2: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Bentang alam Kalimantan Timur kembali diselimuti oleh kabut asap. Kebakaran hutan melanda kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, di mana peristiwa ini mengancam keselamatan satwa lindung. Sementara itu, hampir 2 bulan lebih warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus berdamai dengan kabut asap karhutla. Tak hanya menutup pandangan mata, warga kini juga harus menghirup udara yang tercemar setiap harinya.
1: Kebakaran hebat kembali melanda kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kilometer 55, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kobaran api di kawasan lindung ini sudah berlangsung selama 3 hari terakhir. Akibatnya, sejumlah satwa liar berusaha menyelamatkan diri dari suhu panas serta kepulan asap. Posisi titik api yang berada di tengah padatnya hutan tropis menjadi tantangan berat bagi tim gabungan Polri dan relawan. Selain medan yang curam, tidak adanya sumber air di lokasi kejadian membuat para relawan harus menunggu suplai air yang diambil dari sejumlah danau bekas galian tambang di sekitar Bukit Soeharto. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, petugas kini fokus melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke wilayah permukiman warga. Tim gabungan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjinakkan api agar kabut asap tidak semakin memperburuk jalur truk logistik Balikpapan Samarinda.
2: Kendaraan tempat yang jauh ya, lokasi yang untuk pemadaman sulit untuk diakses kendaraan. Selain kita terbatas saja, jadi kita melakukan penyekatan aja agar tidak sampai ke wilayah pemukiman.
1: Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap tebal akibat karhutla. Asap terlihat semakin pekat menutupi langit hingga menjadi kuning kecoklatan dan membuat jarak pandang terganggu. Bukan hanya pemandangan yang berubah, udara yang dihirup warga pun membawa ancaman bagi kesehatan. Kualitas udara sempat berada di level berbahaya dengan konsentrasi PM2,5 mencapai lebih dari 1.700. Sejumlah warga pun terpaksa mencari udara yang lebih layak untuk dihirup. Salah satunya dengan mendatangi rumah oksigen milik pemerintah di kawasan titik nol Bundaran Besar Palangkaraya.
3: Oleh pilek-pilek, kayak cium aroma asapnya juga, sesak napas.
4: Apalagi hari ini sangat kuat sekali ya,
3: sangat kuat.
4: Pekat ya. Perasaannya gimana setelah dioksigen?
3: Enak, lega, plong rasanya napasnya.
1: Tak hanya oksigen gratis yang diberikan, warga yang datang juga mendapat masker serta minuman multivitamin untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Rumah oksigen ini telah beroperasi selama lebih dari 1 bulan dan telah melayani sekitar 1.000 pengunjung yang membutuhkan oksigen secara gratis. Jumlah pengunjung yang terus datang menjadi gambaran betapa buruknya dampak asap karhutlah yang dirasakan masyarakat. Hingga 6 Oktober 2026 tercatat 109.813 kasus ISPA di Kalimantan Tengah. Angka ini meningkat 2.207 kasus dibanding data 4 Oktober yang tercatat 107.606 kasus. Kasus tersebut tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
5: Biasanya dalam satu hari itu sekitar 50-an. Jadi kalau misalnya di total-total ya kurang lebih sekitar 1.000 lebih ya untuk masyarakat Kota Palangkaraya pada umumnya yang

0: berkunjung ke rumah oksigen.
1: Keluhan mereka apa aja?
0: Lebih banyak sih sesak napas ya karena dampak kabut asap.
2: Data Pusdala BPBD Kalimantan Tengah per 6 Oktober 2026 menunjukkan luas area terbakar terus bertambah. Hingga kini total lahan yang terbakar telah mencapai 17.116 hektar. Angka ini bertambah 120 hektar hanya dalam satu hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kemarau panjang membuat warga desa Ngaren, kecamatan Juwangi, Boyolali harus masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa air di endapan sungai yang mulai mengering. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, petani hanya bisa pasrah menunggu hujan turun. Musim kemarau panjang membuat petani tak bisa menggarap lahan sawah akibat kurang air.
2: Inilah keseharian warga desa Ngaren, kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah selama 3 bulan terakhir. Demi mencukupi kebutuhan air, mereka setiap hari menyusuri hutan untuk mengambil air di Sungai Kretek Gandeng. Sulitnya medan dan terbatasnya angkutan membuat warga bahu-membahu secara bergantian menggunakan motor usang untuk mengangkut air. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai, pasalnya bantuan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Kurangan, Pak.
5: Gitu.
4: Kebutuhan air nggak cukup, Pak. Itu bantuan, Pak.
5: Jadi cari ke sungai. Ya? Cari. Gitu. Ini kan airnya keruh, Pak. Lah nanti langsung dipakai atau gimana?
4: Diendapkan dulu, Pak.
5: Endapkan dulu. Gitu. Berapa lama, Pak?
4: Paling nggak 2 kali 24 jam.
5: 2 hari. Diendapkan 2 hari baru dipakai.
4: Gitu.
2: Perjuangan warga belum usai, pasalnya air yang diambil tidak bisa langsung digunakan. Warga harus menunggu 2 hari hingga lumpur mengendap. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Boyolali, kekeringan melanda 13 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama sejumlah pihak telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih atau setara 1.234 tangki kepada warga terkena dampak. Inilah keseharian Endang selama beberapa bulan terakhir. Musim kemarau berkepanjangan membuat Endang tak lagi dapat menggarap lahan sawahnya di pasaran Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Lahan sawahnya kering kerontang, bahkan sebagian retak akibat tak ada lagi air. Endang tak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu datangnya musim hujan.
6: Tuh mungkin 3 bulan atau 4 bulan.
7: Karena susah air juga ya?
6: Karena susah air.
7: Berarti sekarang paling parah atau bagaimana sih, Pak?
6: Parah sekarang.
7: Harus nunggu, ini tidak tentu juga mungkin ya, Pak?
6: Tidak tentu.
7: Nunggu hujan berarti?
6: Hujan.
7: Ini mensiasati untuk tidak terbengkalai ini seperti apa sih, Pak? Atau mungkin dibiarin aja lahannya? Atau?
6: Lah, dibiarin aja sekarang lah.
7: Sampai nunggu ini?
6: Sampai nunggu hujan gitu.
2: Sementara itu, semakin sulitnya mendapatkan pasokan air bersih membuat warga langsung menyerbu tangki bantuan air. Membawa berbagai wadah seperti ember dan jerigen, warga berlomba mengisi hingga penuh. Warga mengaku sudah 2 bulan terakhir sulit mendapat air bersih. Catatan FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya sejak Juli hingga Oktober sudah menyalurkan 270 ribu liter kepada warga di 25 desa dan 15 kecamatan. Sementara warga berharap agar pemerintah membangun sumur bor untuk solusi jangka panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kemarau panjang tak hanya membuat sumber air mengering dan lahan pertanian terganggu, pemirsa. Warga di sejumlah daerah pun menempuh berbagai ikhtiar untuk memohon hujan agar segera turun. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga menggelar sholat istikho. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga menjalankan tradisi yang diwariskan turun-temurun.
8: Terik matahari dan tanah yang mulai mengering menjadi gambaran kehidupan warga di Desa Kebutuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan hujan tak kunjung turun. Sumber air menipis, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara ratusan hektar sawah terdampak kekeringan. Di tengah kondisi inilah, ratusan warga bersama Wakil Bupati Banjarnegara menggelar sholat istisqo di lapangan Desa Kebutuh Jurang. Di bawah terik matahari, laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga para relawan khusyuk memanjatkan doa, memohon hujan segera diturunkan dan kekeringan berakhir.
9: biar fisiknya kita maksimalkan, mitigasinya, usir kekeringan, dan juga tentu yang tidak kalah penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberi hujan, mudah-mudahan hujan segera turun, amin, dan kekeringan segera terhenti.
8: Doa diiringi ikhtiar nyata. Usai sholat istisqo, pemerintah daerah langsung menyalurkan air bersih kepada warga. Sejumlah ember dan jeriken segera dikeluarkan. Air bersih sebanyak 5.000 liter habis dalam waktu sekitar 1 jam. Bantuan ini menjadi penyambung kebutuhan warga yang sudah 4 bulan mengalami krisis air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Desa Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat ketersediaan air irigasi terbatas. Lahan pertanian pun belum bisa digarap dan masa tanam padi terpaksa mundur. Di tengah kekhawatiran itu, warga menempuh ikhtiar dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar tradisi memandikan kucing menggunakan dawet. Tradisi turun-temurun ini dilakukan di tengah area persawahan. Dilengkapi kemenyan, kesenian tradisional, dan tari kuda lumping. Pada prosesi utama, kucing belang telon atau condro mowo dimandikan dengan air dawet dan air kembang. Bagi masyarakat setempat, ritual ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar hujan segera turun.
10: Ini kemarau-nya terlalu panjang, harusnya ini sudah turun hujan. Makanya kita melakukan ini sebagai doa untuk yang terakhir minta ke Tuhan supaya segera hujan lah.
8: Bagi warga, cara boleh berbeda namun harapannya sama. Hujan segera turun, sumber air kembali terisi, dan lahan pertanian bisa kembali diolah. Sebab di balik setiap doa dan tradisi, ada harapan sederhana. Agar air kembali hadir dan kehidupan bisa kembali berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Memasuki periode peningkatan curah hujan, Kota Bandung kembali dihadapkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kesiapan pemerintah dan masyarakat pun menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas tinggi.
11: Akhir September dan memasuki awal Oktober 2026, hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski durasinya tidak lama, beberapa hujan turun cukup deras dan disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, hujan yang terjadi saat ini bersifat lokal. Hal ini karena sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, tengah memasuki fase pancaroba atau peralihan musim.
12: Untuk sebagian besar wilayah Jawa Barat mundur, Kang, musim penghujannya di tahun ini. Dan untuk di Bandung Raya secara umum baru akan memasuki awal musim penghujan ini diprediksi di bulan November sebagian besar begitu. Jadi saat ini di masa peralihan ini memang terindikasi ada pertumbuhan awan-awan hujan bersifat lokal. Jadi hujannya juga lokal, tetapi biasanya disertai angin kencang.
11: Musim hujan diprediksi akan terus terjadi hingga 2027 mendatang. Perubahan kondisi cuaca ini membuat sejumlah kawasan yang memiliki riwayat banjir dan genangan kembali perlu diwaspadai. Kondisi tersebut membuat warga sudah memiliki antisipasi saat hujan deras mulai turun.
13: Belum sih, kalau ngajuin ke pemerintah udah, tapi belum ada solusinya.
14: Kalau dari warganya sendiri gitu?
13: Warga sendiri ikut ada, cuman bersih-bersih aja. Tapi pengennya sih pemerintah yang turun langsung, kalau warga mah. Soalnya resah gitu kalau hujan, banjir gitu.
15: Paling kalau udah ada genangan di depan, paling prepare ini ke atas-atasin barangnya, biar nggak ke random gitu.
14: Kalau dari warga-warga sini ada nggak sih kayak gotong royong atau inisiatif?
15: Ada sih, kayak kerja bakti gitu, tapi frekuensinya nggak berkala gitu. Misalkan berapa bulan sekali nggak, jadi seininya aja, ada jadwalnya aja gitu.
16: Gerakan yang sudah dilakukan, ya kita rutin setiap sebelum musim penghujan kita korpe gorong-gorong saluran air semua supaya aliran itu lancar ke Citarum. Tapi yang jadi repotnya itu setelah kita kerja bakti membersihkan gorong-gorong, ketika hujannya datangnya lebih besar, ya tidak bisa apa-apa. Ketinggian air semakin deras, semakin gede.
11: Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan upaya

0: solusi utama untuk menampung sekaligus menyerap debit air ke dalam tanah.
1: Jadi pertimbangannya adalah bahwa dengan tadi saya sampaikan kondisi geografisnya yang memang seperti kita anggap seperti mangkok gitu ya. Jadi saat ini berdasarkan hasil kajian kami semua dan juga kami juga sudah sampaikan sebetulnya hal ini kepada Pak Wali sehingga mungkin itu yang disampaikan bahwa pembangunan kolam retensi ini adalah menjadi hal yang utama saat ini. Kenapa? Karena yang paling penting saat ini adalah bagaimana menahan air dan menyerapkan air itu ke dalam tanah. Ya, karena kondisi demikian itu harus bisa kita lakukan untuk bisa menahan air sebanyak mungkin melimpas kepada area-area yang ada di wilayah Kota Bandung. Nah, tentunya ini perlu sebuah kecermatan yang cukup tinggi karena mengingat membutuhkan area tanah untuk pembangunan kolam retensi yang juga cukup luas. Dan ini juga masih menjadi bahan pertimbangan baik teknik maupun biaya bersama Pak Wali. Nah, kita bersama-sama mencari solusi lah yang terbaik untuk Kota Bandung intinya seperti itu.
0: Hingga 2026, pemerintah Kota Bandung telah membangun 16 kolam retensi serta tengah menyelesaikan 2 kolam tambahan di Sanggar Hurip dan juga Ciporeat. Kedepannya sebanyak 5 hingga 6 kolam retensi baru kembali disiapkan dengan perhitungan debit air demi memaksimalkan penyerapan titik genangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Bagi sebagian masyarakat perkotaan yang mempunyai mobilitas yang tinggi, pasti pernah mengalami gangguan tidur atau bahkan sampai insomnia. Lantas, kira-kira bagaimanakah cara menanganinya? Jawabannya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Di Surabaya, Jawa Timur, selain ada kuliner yang berkuah, di sana juga ada nasi empal yang bisa jadi salah satu sajian yang patut dicicip. Nasi empal yang identik dengan potongan daging berbumbu ternyata punya ragam inovasi loh. Ada yang pakai sambal korek, ada juga yang disandingkan dengan sambal cobek. Kira-kira gimana ya rasanya? Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: ngomongin kuliner di kota Surabaya, macem-macem ya jenisnya. Nah, apalagi salah satunya adalah nasi empal. Di Surabaya ada banyak macam ya, ada nasi empal udang, rawon empal, bakso empal, pokoknya banyak banget deh. Nah, saya kali ini mau mengajak pemirsa semuanya ini ke salah satu tempat yang bisa dikatakan tersembunyi di rungkut Asri Timur Surabaya. Tapi lagi viral, nasi empal sambal korek. Saya mau buktikan, let's go. Selamat siang, saya pesan satu.
1: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung.

0: Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
1: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
0: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi apa? Lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
0: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih apa ya, lebih apa kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
0: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Kita geser yuk ke kawasan Baratajaya, Surabaya. Sebuah tempat makan populer menyajikan nasi empal dengan gaya berbeda. Bukan dengan potongan daging utuh, daging empal di sini disajikan dalam bentuk suiran, lalu dipenyet di atas cobek bersama sambal dan lalapan segar. Usut punya usut, nasi empal di sini sengaja diinovasikan menyesuaikan selera lidah orang Surabaya yang suka dominan rasa pedas berpadu asin dan gurih.
4: Kalau orang Surabaya itu terkenal dengan sambal yang sedap ya, sambal yang sedap kemudian rasa yang gurih, nendang. Nah, itu coba kita fasilitasi dengan menciptakan menu, salah satunya adalah empal penyet tersebut menyesuaikan dengan lidah mereka. Itu mungkin jadi salah satu apa trigger buat mereka untuk datang kemari nyari empal penyetnya Mimapan.
0: Sambal ulek yang memenuhi cobek dan suiran empal yang melimpah sukses membuat perut saya keroncongan nih. Katanya sih sambal ulek dan perpaduan manis gurihnya empal di sini nendang pol, apalagi dilahap dengan nasi panas.
1: Nah lihat nih ya, jadi ini dicampur ya nasi empalnya kayak penyetan. Terus cara nyantapnya sih saya seperti ini nih. Nah kemudian empalnya di sini itu disuir-suir. Jadi nah kayak gini nih. Katanya sih di sini sambalnya juara pedasnya, makanya saya mau campur dengan kecap. Rasa originalnya tanpa nasi dulu. Empalnya tuh manis, terus empuk karena sudah disuir-suir. Jadi nggak perlu effort, terlalu effort untuk mengunyah ya. Kemudian disajikan dengan sambalnya yang asin, pedasnya juga cukupan ya ternyata buat saya. Dan rasanya jadinya gurih ditambah dengan bakwannya. Kali ini kita campur dengan nasi. Oke, kita rasakan. Mantap.
0: Kualitas yang terjaga menjadi alasan utama nasi empal penyet ini diburu. Pengunjung bisa bebas memilih tingkat kepedasan sambalnya sesuai selera. Seporsi nasi empal penyet dibanderol berkisar Rp27.000. Kalau mau tambah lauk pendamping, harganya tinggal menyesuaikan ya. Dua kelezatan nasi empal yang berempah, pedas, dan berani bumbu, rasanya sama-sama juara, tapi nggak bikin kantong sengsara. Bisa nih masuk daftar kuliner Anda saat berkunjung ke Surabaya. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat sore pemirsa. Aliansi Rakyat Menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Informasinya kami sajikan saat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sehari setelah MK memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK menyatakan tak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan setara SLTA dari luar negeri. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat Presiden Supres terkait dengan pergantian Panglima TNI. Sejumlah pakar berpendapat pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dari dinamika politik yang terjadi, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Dari kasus hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah didakwa memeras pengusaha Tan Kian sebesar 55 miliar rupiah. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan oleh Febri melalui Ferry Yanto Hongki Riwang.

0: Kita awali newsroom dari informasi 4 WNI kru kapal MT Hanor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai ke tanah air. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut peluk haru hingga air mata sanak keluarga.
1: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
2: Kita sudah berikan selama kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 10 hari tepatnya. Mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut.

0: keluarga mereka tercinta.
1: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
0: Kami ingin menekankan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pembentukan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembaca untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses seperti itu ada memberikan kita dan para kita yang dalam situasi kesulitan.
1: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
2: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang tidak meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya. Membawa semua kru saya dan selamat. Saya mohon maaf.
1: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Informasi lain, asap pekat kebakaran lahan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diduga memicu tabrakan beruntun. 9 kendaraan terlibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 5 lainnya alami luka-luka. Kecelakaan terjadi di Kampung Bawang Latak, Kecamatan Menggala, Selasa siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya. Namun jalan tertutup asap kebakaran sehingga jarak pandang terganggu. Saat bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan SUV. Benturan tak terhindarkan dan memicu tabrakan beruntun yang melibatkan sekitar 9 kendaraan. 7 korban dievakuasi ke rumah sakit. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 5 korban lainnya luka-luka. Petugas Satuan Lalu Lintas dan Damkar diterjunkan untuk menangani kecelakaan sekaligus mengatur arus lalu lintas yang sempat macet hingga 4 km.
4: Kejadian bermula saat kendaraan box mendahului kendaraan di depannya dalam kondisi jalan tertutup asap kebakaran. Kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan SUV, kemudian terjadi benturan dan memicu kecelakaan beruntun.
3: Tak hanya di Lampung, kabut asap akibat kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan juga kian mengkhawatirkan. Kita pantau situasi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Hanif. Berdasarkan dari informasi yang Anda himpun, gambar yang Anda punya, apa yang bisa Anda gambarkan pada sore ini di lapangan, Hanif?
5: Ya, selamat sore, Mas Eronov. Kembali lagi kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, memang terlihat sore ini pada pukul 16.38, Kota Palembang masih terlihat masih berkabut dan masih sangat tebal. Kondisi ini sudah menebalnya sudah hampir 2 minggu karena kabut asap semakin hari semakin tebal. Dan kabut asap pun sudah berlangsung hampir 2 bulan lebih. Dan kami di sini kabut asap ini semakin hari semakin pekat. bahkan jarak pandang sekitar 50 meter tidak terlihat. Tak hanya mengganggu jarak pandang, kondisi ini juga mengakibatkan kesehatan bagi masyarakat Kota Palembang terganggu. Tak hanya Kota Palembang, bahkan di sekitar Kota Palembang pun terganggu dengan kesehatan. Tak hanya mengganggu mata, juga mengganggu sesak napas yang kami alami di sini. Dan juga masyarakat juga ada keluhan masalah tenggorokan, tenggorokan kering juga kami alami di sini. Dan kondisi ini memang sudah hampir berbulan-bulan. Dan kita harapkan kita harapkan dari pemerintah ataupun dari pihak terkait untuk menanggulangi kahutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun kita harapkan juga ada turun hujan yang mungkin bisa terjadi pada sore hari ini atau malam nanti. Begitu, Eranov.
3: Baik, bagaimana penanganan di sana sejauh ini? Apa upaya efektif yang akan dilakukan pada sore ini?
5: Ya, untuk penanganan, untuk kahutlah yang terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya di Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang difokuskan, diprioritaskan ke Musi Banyuasin, itu jumlah personil ditambah. Sekarang ini ditambah menjadi 353 personil yang ditambah. Selain itu, alat juga ditambah oleh pihak TNI, dan berupa selang maupun pompa air. Tak hanya itu, pihak terkait juga sudah menyiapkan sebanyak 57 ekskavator maupun 3 helikopter untuk penanganan kahutlah yang terjadi di Musi Banyuasin. Tak hanya Musi Banyuasin yang diprioritaskan, juga Ogan Komber Ilir. Ogan Komber Ilir, titik panasnya juga cukup tinggi, cukup banyak, antara 1.600 lebih. Di sana, pihak TNI juga memprioritaskan untuk fokus dalam penanganan kahutlah yang terjadi di Ogan Komber Ilir. Tak hanya di Ogan Komber Ilir dan Musi Banyuasin, di wilayah-wilayah tetangga Kota Palembang pun juga difokuskan. Di antaranya Ogan Ilir dan Banyuasin, karena titik panas juga banyak terjadi di Ogan Ilir dan Banyuasin. Begitu.
3: Baik, kita doakan yang terbaik, semoga bisa ditangani dengan tepat. Terima kasih Hanif, selamat sore.
5: Selamat sore.
3: Di lokasi lain, kabut asap tebal kembali menyelimuti negara tetangga Malaysia. Bahkan akibat kabut asap kiriman dari Indonesia ini telah membuat kota Kuala Lumpur menjadi kota besar dengan udara paling tercemar di dunia pada Rabu pagi. Menurut situs AQR, pada pukul 11 waktu Kuala Lumpur, indeks kualitas udara di Kuala Lumpur berada di angka 214 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Pada Rabu, seluruh kota Kuala Lumpur memang tampak samar akibat tertutup kabut asap. Mengutip dari astroawani.com, ada 33 wilayah di seluruh Malaysia yang tertutup kabut asap. Tak hanya itu saja, pemerintah distrik Batu Pahat, negara bagian Johor, memutuskan untuk menutup sekitar 200 sekolah, termasuk tempat penitipan anak akibat kabut asap. Kabut asap yang menerjang Malaysia merupakan kiriman dari Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dan tak hanya Malaysia saja, Singapura juga alami kondisi yang sama. Padahal tanggal 9 hingga 11 Oktober nanti, negara itu akan menggelar kompetisi balap F1. Pihak penyelenggara menyatakan akan terus memantau kondisi udara di Singapura dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memutuskan apakah kompetisi bergengsi itu masih akan digelar atau tidak. Kita ke informasi berikutnya, sebanyak 57 warga binaan bermasalah dari Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya merupakan warga binaan yang viral di media sosial karena pesta narkoba dalam sel Rutan Depok. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, mereka dipindahkan dengan pengawalan ketat Brimob dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Dari hasil pemeriksaan internal, ke-10 warga binaan ini terbukti menyalahgunakan narkoba di dalam rutan. Kemen Imipas masih melakukan pendalaman untuk mengungkap cara barang haram ini bisa masuk ke dalam rutan. Dir Pamintel Ditjen Pas menyebut total yang dipindahkan mencapai 313 warga binaan dari 5 kanwil dan masuk kategori beresiko tinggi.
6: Pun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini yang dari Jawa Barat dari kanwil Jawa Barat itu 110 orang warga binaan. Itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba yang di rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
3: Terkait pesta narkoba di rutan Depok, Polres Metro Depok mengungkap alur masuk narkoba ke dalam rutan tersebut. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan polisi, kedua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik kedua napi saat masih berada di dalam rutan. Narkoba dikirim menggunakan jasa ojek online yang diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 3 kali. Dan setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah. Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba karena seluruh paket sudah habis digunakan. Selain itu juga polisi menyebut ada pegawai rutan yang diduga menyediakan musik dalam pesta narkoba di rutan Depok. Namun identitasnya belum diungkap.
7: Ini menjadi petugas dijerat untuk pasal itu karena bukti-bukti tidak ada padanya, cek urin juga negatif, maka kita tidak bisa menerapkan. Namun demikian, sanksi yang diterapkan oleh oknum lapas ketika dia mengantar tapi bukti-bukti yang ditemukan, maka hasil dari ada pemeriksaan kita laporkan kepada karutan, sehingga saksi-saksi yang akan diberikan oleh karutan itu menjadi domain rutan itu sendiri.
3: Pemirsa, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami.

0: Selanjutnya, Aliansi Rakyat Menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri usai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rasa kecewa dirasakan massa yang kontra terhadap Gibran setelah mendengarkan hasil putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Komplek Gedung Mahkamah Konstitusi RI. MK menolak untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wapres karena tidak memiliki ijazah setara SLPA. Meski gugatan kandas di MK, namun Aliansi Rakyat Menggugat akan membawa bukti-bukti hasil persidangan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, Gibran akan dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setingkat SMA, SMK sebagai syarat pendaftaran cawapres.
1: Ini memang kita sedang melakukan laporan kepada Bareskrim bahwa terjadinya ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh Mas Gibran ketika dia mengajukan persyaratan itu. Nah, mudah-mudahan ketika kita ke Bareskrim besok, data-data yang disampaikan pada saat sidang MK itu akan kita jadikan referensi untuk menyampaikan kepada Bareskrim bahwa ini fakta yang sesungguhnya.
0: Sehari setelah MK memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wapres Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran merespon dengan menyebut jika dirinya tidak lulus SMA, maka tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Gibran menyebut dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura. Terkait catatan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti kelulusan, Gibran menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
2: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon putusan MK terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka. Dasko menyebut DPR menghormati seluruh keputusan yang telah disampaikan oleh MK. Terkait dengan proses selanjutnya yang diputuskan oleh DPR, Dasko mengaku belum mempelajarinya lebih lanjut. Ia menegaskan apapun yang telah diputuskan MK akan dihormati oleh pimpinan parlemen.
3: Kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas apa namanya keputusan yang diambil, kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut. Ya.
0: Pemirsa, putusan MK kembali membuka perdebatan soal syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam perkara terkait Gibran Raka Buming Raka, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan pendidikan setingkat SLTA atau sederajat. Seberapa kuat sebenarnya aturan kita memastikan seorang kandidat memenuhi syarat pendidikan dan apakah masih ada ruang tafsir di dalamnya. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Muhammad Khozin, Gus Khozin, anggota Komisi 2 DPR, fraksi PKB, dan dari luar studio dengan Kavi Adlan Hafiz, peneliti Perludem, program manajer Perludem. Selamat sore Mas Kavi, saya juga sapa dulu Mas Kavi di luar studio dan juga selamat sore.
4: Selamat sore,
0: Gus Khozin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Waalaikumsalam.
5: Selamat sore, Mas Rano. Selamat sore, Gus Khozin.
0: Daring, oke, sudah tersambung. Saya langsung dulu ke Gus Khozin untuk mengawali pasca semalam nih, Gus Khozin. Bagaimana menerjemahkan putusan MK dan follow up teman-teman DPR?
4: Ya, yang pertama kami ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, ya. Dalam hal ini Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad, kita secara institusi menghormati apapun yang sudah diputuskan oleh MK itu berdasarkan dengan fakta persidangan, terutama juga terkait dengan legal standing pemohon. Artinya semua muatan dari permohonan dari pemohon ditolak atau tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang sekarang sedang berjalan di Komisi 2 terkait dengan panja RUU Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 7 2017. Bagaimanapun di sana juga ada keterkaitan terkait dengan pola verifikasi dan persyaratan-persyaratan presiden dan wakil presiden. Okay. Tentunya apa yang menjadi materi putusan MK ini menjadi salah satu masukan yang konstruktif, catatan yang konstruktif bagi kami anggota panja pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu untuk kemudian ke depannya dilakukan mitigasi dan perbaikan-perbaikan sehingga proses verifikasi pemberkasan terkait dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden bisa lebih proper, bisa lebih bisa lebih clear, tidak kemudian ada ruang-ruang untuk dipermasalahkan di kemudian hari.
0: Ya, membuka ruang-ruang agar tidak dipermasalahkan tersebut, ada langkah berikutnya. Teman Anda Deddy Sitorus PDIP menyatakan kepada awak media bahwa ada peluang untuk membentuk pansus menggulirkan hak angket kepada pihak yang terlibat dalam dugaan rekayasa syarat pencalonan Gibran. Ini bagaimana? Yeah. Apakah ada pansus yang akan dibentuk dalam waktu dekat?
4: Putusan MK kan sudah secara eksplisit menyampaikan bahwa secara yuridis dimungkinkan atau boleh untuk kemudian ada ruang, apakah kemudian pansus dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah itu jalan akan diambil atau tidak, tentunya kan pimpinan-pimpinan pasti punya bahan-bahan pertimbangan. Okay. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan nanti sikap secara kelembagaan DPR seperti apa. Tentu kita kan masih belum menerima salinan secara resmi dan utuhnya. Baik. Baru kita membaca sekilas dari media dan pernyataan-pernyataan yang sudah banyak beredar mulai tadi malam sampai tadi pagi. Tentunya nanti dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada respon secara kelembagaan.
0: Baik, saya mau lempar ke Mas Kavi. Sejauh ini teman-teman Perluda mengamatinya seperti apa ya syarat pencalonan presiden? Background checkingnya apakah sudah sebegitu verified, terverifikasi dengan selayaknya sertifikat SLTA untuk kandidat Pilpres, itu bagaimana? Apakah perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu lagi, Mas Kavi?
5: Ya tentu Mas, saya kira ini jadi satu sinyal gitu ya, bahwa memang kita harus segera membahas Undang-Undang Pemilu secara lebih serius seperti itu, karena apa yang kemudian kita temukan di dalam fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin itu memang menjelaskan bahwa pertama memang ada persoalan di aspek hukumnya gitu, artinya aspek undang-undangnya dan lain sebagainya, tapi di sisi lain juga ada persoalan integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu, khususnya memang yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa persidangan gitu ya, yang rangkaian persidangan kemarin itu adalah soal bagaimana KPU tidak memverifikasi secara lebih lanjut, bahwa betul ada proses verifikasi dan ini juga ditentukan bukan hanya di dalam peraturan KPU gitu ya tentang persyaratan pencalonan presiden maupun wakil presiden, tetapi juga di dalam undang-undang pemilu yang ada di atasnya seperti itu, sehingga saya kira persoalan integritas ini juga menjadi satu titik poin yang saya kira penting juga untuk dipercakapkan seperti itu.
0: Oke, Mas Kavi, benang merahnya di mana ya? Kalau kita kutip pernyataan Pak Mas Wapres, beliau Mas Wapres ini mengklaim kalau tidak lanjut ke perguruan tinggi mana mungkin tidak punya ijazah SMA. Ini bagaimana sebenarnya membuktikan ia punya ijazah SLTA, setingkat SLTA?
5: Iya, karena kan sebetulnya proses pendaftaran kan tidak sesimpel kalau misalnya saya sudah punya ijazah perguruan tinggi maka tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA gitu, atau sudah pasti saya lulus SMA kan, ya itu fakta yang memang logis ya kelihatannya, tetapi dalam konteks pendaftaran pencalonan presiden maupun wakil presiden tentu kita tidak bisa menggunakan logika yang sesimpel itu, karena ya kita bayangkan saja gitu ya pencalonan ini adalah pencalonan orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia, seperti itu. Dalam sistem presidensial mereka adalah primus inter pares yang saya kira sangat krusial perannya, sehingga ya memang dalam proses persyaratan, ketika memenuhi syarat, kemudian ketika mendaftar melengkapi dokumen-dokumen administrasinya, ya seharusnya memang bukan hanya ijazah perguruan tinggi saja gitu ya, tetapi juga ijazah SMA yang kemudian perlu dibuktikan. Okay. Namun saya tidak akan banyak ngomong di sana gitu ya Mas, karena ya itu mungkin ranah dari ahli-ahli yang lain, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi itu jelas terang benderang bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti bahwa saudara wakil presiden Gibran Raka Buming Raka itu bukti kelulusan SMA-nya. Baik. Atau sederajat seperti itu.
0: Mas Kavi, ini ada wacana yang digulirkan oleh PDIP, Deddy Sitorus, ada arahnya ke pansus menggulirkan hak angket. Ada dugaan rekayasa pencalonan Pilpres. Apakah Anda melihat ada dugaan rekayasa itu?
5: Ya. Dugaan rekayasa itu tentu perlu dibuktikan lebih jauh gitu ya. Tapi memang ini kan juga diadres dalam putusan MK dan juga dalam banyak percakapan publik sebetulnya. Ketika ada satu pasal di peraturan KPU seperti itu yang memang ini kok kayaknya apa ya, sangat subjektif gitu ya. Kemudian juga menjurus kepada persyaratan soal case yang kemudian dimiliki oleh, atau kemungkinan case yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka gitu ya, bahwa bukti kelulusan SMA itu tidak perlu disertakan kalau misalnya tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, itu kan sebetulnya tidak perlu dibuktikan lagi menurut peraturan KPU. Nah, ini juga yang jadi sorotan sebetulnya masyarakat sipil, walaupun memang di MK tidak terlalu banyak dipercakapkan seperti, tapi itu muncul di dalam persidangan. Sehingga kita patut curiga sebetulnya apakah memang jangan-jangan ada manipulasi rekayasa atau sepertinya. Tapi memang itu harus dibuktikan. Nah, cuman di sisi lain yang saya ingin katakan adalah bahwa melihat fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini gitu ya, kemarin gitu ya, kita sebetulnya dipertontonkan ada satu kegagalan KPU untuk kemudian mencegah orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah syarat pendidikan, itu menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadi wakil presiden seperti itu. Jadi itu yang kemudian kos yang sangat tinggi yang dipertaruhkan ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip integritas pemilu.
0: Adakah prinsip itu diabaikan oleh teman-teman Komisi 2 selaku mitra KPU? Gus Kosin?
4: Ya, gimana?
0: Dari penjelasan dari Mas Kavi tadi, bisa direspon?
4: Iya, jadi ini momentumnya pas banget ya. Kita sedang baru beberapa hari yang lalu meluncurkan secara resmi terbentuknya Panja Revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Dan perlu diingat 2025 kemarin sempat ada judicial review terkait dengan persyaratan minimum pendidikan presiden dan wakil presiden. Tapi melalui putusan MK nomor 87 kalau tidak salah PUU 23 2025 itu ditolak karena terkait dengan persyaratan minimum pendidikan capres dan cawapres itu bagian daripada open legal policy. Artinya bagaimana pembentuk undang-undang itu kemudian memberikan prasyarat-prasyarat. Nah, pertanyaannya kemudian apakah problem yang kemudian muncul ini kita lakukan mitigasi dan hasilnya bisa dua. Apakah ini ke problem by person atau by system? Nah, dua-duanya juga akan menjadi masukan yang konstruktif, menjadi materi yang tidak mungkin kita abaikan, merupakan keniscayaan untuk perbaikan regulasi kepemiluan kita ke depan.
0: Yang perlu diperbaiki apa Mas Kavi? Ini kesalahan by person atau by system tadi kata Gus Kosin?
5: Iya. Menarik karena memang tadi yang disampaikan Gus Kozin soal ini momentum yang tepat gitu ya. Saya kira ini juga momentum yang tepat karena memang kita perlu rigidkan lagi. Tetapi ya misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu gitu ya, yang disyaratkan di sini kan kalau dalam konteks pencalonan presiden itu hanya verifikasi administratif ya. Sementara ini berbeda syaratnya ketika kita lihat di pencalonan atau pendaftaran kepesertaan partai politik di sebagai peserta pemilu seperti itu. Karena ada syarat verifikasi faktualnya gitu ya, terutama untuk partai-partai yang tidak lulus yang tidak, bukan partai parlemen seperti itu. Ini yang kemudian berbeda. Tapi di sisi lain Mas Heranov, saya kira yang menjadi persoalan juga bukan hanya sistem, artinya kalau kita lihat secara institusional undang-undang pemilunya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Karena untuk syarat calon presiden, calon wakil presiden, kita sebetulnya tidak terlalu punya banyak catatan gitu ya. Yang lebih kita punya banyak catatan itu adalah tentu ya secara institusional pasti putusan 90 MK 90 2023 yang kemudian merekayasa atau memanipulasi ketentuan soal syarat usia. Tetapi dalam konteks pendidikan saya kira ini sebetulnya jalan tengah lah gitu ya, walaupun ada banyak catatan dari banyak masyarakat seperti itu.
0: Okay.
5: Nah, persoalannya menurut saya adalah bukan hanya di sistem tapi lebih berat sebetulnya di human error dan bahkan mungkin tidak bisa dikatakan sebagai human error lagi gitu ya. Okay. Tapi memang kita patut duga secara sengaja seperti itu karena yaitu muncul pasal di dalam peraturan KPU tadi yang kemudian kok rasanya sangat menjurus dan bahkan lucunya adalah di dalam PKPU ini untuk ijazah perguruan tinggi itu harus disertakan seperti itu, tapi untuk SMA tidak perlu kalau misalnya sudah di sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri gitu ya, atau okay. dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
0: Baik.
5: Ini yang menurut saya agak unik gitu.
0: Oke, terakhir ke Anda sekaligus closing statement Gus Kozin, perlukah Anda kita punya mekanisme verifikasi independen atau audit dokumen calon sebelum penetapan pasangan calon pilpres untuk 2029 nanti? Persiapkan.
4: Iya. Menjawab pertanyaan itu tentunya kita harus melakukan mitigasi secara komprehensif ya. Okay. Tadi menarik analogi dari Mas Kavi itu. Sementara partai-partai baru yang non parlemen selain dilakukan verifikasi administrasi juga verifikasi faktual. Bisa saja itu nanti untuk sebagai screening dan jaring pengaman agar tidak terjadi masalah-masalah dan dispute di kemudian hari untuk calon presiden dan wakil presiden. Ijazah itu tidak hanya verifikasi administrasi tapi juga verifikasi faktual. Tentunya ini bagian daripada objek yang akan kita masukkan, yang kita pertimbangkan di dalam muatan-muatan di revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 seperti itu, Mas.
0: Oke, dan nanti akan dirampungkan ya. Ada 10 strategis
4: ada yang kurang lebih 10 isu krusial
0: ya.
4: Nanti
0: jelang
4: ada
0: Desember. 2026.
4: Target kami di Komisi 2 Desember itu sudah rampung RUU dan naskah akademik. Kemudian nanti mungkin ada pembahasan targetnya di bulan Maret, mudah-mudahan sudah bisa menjadi
0: undang-undang. Kita harapkan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari setelah adanya isu strategis yang dibahas Desember, targetnya akan dirampungkan.
4: Siap.
0: Gus Kozin, terima kasih untuk waktu Bapak-bapak berdua. Dari luar studio ada Kavi Adlan Hafiz, Program Manager Perludem. Dari studio ada Muhammad Kozin, Gus Kozin, anggota Komisi 2 DPR.

0: DPR fraksi PKB. Selamat sore Bapak-bapak. Mas Kozi, Mas Kozi dan juga Mas Kavi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat Presiden Supres dari Presiden Prabowo Subianto pergantian Panglima TNI. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah di Newsroom.

0: Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden supres dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan soal penunjukan Letjen TNI Iwan Setiawan sebagai Pangkostrat yang baru. Maruli menegaskan rotasi jabatan ini merupakan penyegaran organisasi yang biasa dilakukan dan tidak ada kaitan dengan bursa calon Panglima TNI. Selain itu, Kasat juga merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
1: Nama Bapak kan santer masuknya di bursa calon
2: ya,
1: Panglima.
2: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon. Gitu.
3: Tapi siap nggak, Pak?
2: Dari Bapak ya, pribadi biasa.
4: Apa udahnya
2: biasa?
4: Apa udahnya PPT, Pak?
2: Apa?
4: PowerPoint.
3: Nyiapin ini paparan.
2: Mulai.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surat presiden surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto soal pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan supres pergantian Panglima sudah masuk ke parlemen. Di sisi lain, merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis yang berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun. Merujuk Undang-Undang TNI yang terbaru, khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mengganti Kapolri ke tangan Jenderal Polisi Siudi Aryo Seto, meskipun pendahulunya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih menyisakan masa dinas beberapa tahun lagi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu pagi. Pertemuan itu digelar untuk mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Pertemuan berskala besar ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tertinggi militer dan kepolisian termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto beserta jajarannya. Para perwira tinggi Pati yang berasal dari seluruh Indonesia ini hadir mengenakan pakaian dinas sesuai matra masing-masing. Agenda pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan menjadi salah satu agenda penting konsolidasi nasional antara pimpinan tertinggi eksekutif dengan para penegak hukum serta pertahanan negara dalam rangka memperkuat sinergitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan satu data Indonesia menjadi undang-undang. Dan juga selain itu dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diawali dengan penyampaian iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 beserta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
5: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
0: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andika Ninenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
5: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
0: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia. Ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah di Newsroom.

0: Ke mancanegara, ribuan demonstran yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua berunjuk rasa menuntut kondisi sekolah yang lebih baik di seluruh Prancis. Unjuk rasa ini berakhir dengan keributan antara pihak polisi dan pengunjuk rasa.
1: Polisi menggunakan gas air mata dan membentuk barikade untuk memblokir jalan ketika bentrokan dengan demonstran pecah di Paris pada Selasa 6 Oktober dalam aksi nasional terkait sistem pendidikan Prancis. Bentrokan serupa terjadi di kota-kota lain di Prancis seperti Lyon dan Strasbourg, tempat polisi juga menggunakan gas air mata. Pelajar, serikat pekerja, dan tenaga pendidik mengikuti aksi nasional tersebut. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kekurangan tenaga di sekolah serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan tidak terawat.
2: C'est un manque de moyens flagrant, que ce soit au niveau des bâtiments qui sont mal rénovés ou des bâtiments qui sont manquants aussi. On a une surcharge d'élèves par établissement et donc dans chaque classe qui durcit les conditions. À partir du moment où on met trop de personnes dans une pièce.
1: Sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak aksi protes dimulai. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah 2 pekan aksi protes yang bermula dari pinggiran Paris yang kurang sejahtera kemudian meluas ke seluruh negeri. Pemerintah merespons dengan mengerahkan polisi anti huru-hara seraya menyatakan gerakan tersebut kini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Aksi protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah berupaya memperkecil defisit anggaran yang membengkak.
0: Pemirsa, 7 Oktober 2023 menjadi titik balik kelam dalam sejarah konflik Palestina dan Israel. Serangan yang dilancarkan kelompok Hamas ke wilayah Israel memicu konflik senjata skala besar yang menghancurkan infrastruktur dan juga memicu krisis kemanusiaan terburuk di Gaza.
3: Sabtu pagi, 7 Oktober 2023, puluhan roket diluncurkan dan menargetkan beberapa kota di Israel. Bersamaan dengan serangan udara, kelompok Hamas menerobos pagar perbatasan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan para layang dan kendaraan. Mereka menyerang permukiman di kibbutz dan festival musik di Reim, serta menyandra ratusan warga sipil dan prajurit Israel. Serangan mengejutkan tersebut menyulut Israel untuk segera menetapkan status perang resmi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan masif ke Gaza sebagai balasan, mengincar apapun yang dianggap sebagai pusat komando Hamas.
4: Ezrahei Israel, anahu bemilchama, lo bemivtza, lo besvavim, bemilchama. Aboker Hamas patach bemitkefet petah ratzchanik neged medinat Israel veneged ezrahea.
3: Israel meningkatkan intensitas serangan udara hingga meratakan kamp pengungsi Jabalia serta bangunan pemerintahan. Pada 13 Oktober, Israel memerintahkan lebih dari 1 juta warga Gaza untuk mengungsi ke selatan. Krisis kemanusiaan makin memburuk pada 17 Oktober saat ledakan dahsyat menghantam rumah sakit Al-Ahli Arabi dan menewaskan ratusan warga. Bantuan kemanusiaan pertama baru diizinkan masuk pada 21 Oktober lewat perbatasan Rafah dengan jumlah yang sangat kecil dibanding kebutuhan jutaan warga Gaza. Memasuki tahun ketiga pada Oktober 2026 ini, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 42 ribu warga Palestina telah gugur, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara di Israel, tercatat sekitar 1.200 warga dan prajurit tewas dengan sebagian besar terjadi pada serangan pertama 7 Oktober 2023. 3 tahun konflik senjata telah meninggalkan duka mendalam bagi kedua belah pihak. Masyarakat internasional terus mendesak agar gencatan senjata permanen segera tercapai demi menghentikan tertumpahnya darah warga sipil dan mewujudkan perdamaian yang abadi di tanah Palestina dan Timur Tengah.
0: Di lokasi lain, Amerika Serikat menarik pesawat pembomnya dari pangkalan Fairford di Inggris. Penarikan berlangsung setelah penangkapan sejumlah pria terkait dengan dugaan rencana aksi teror. Seluruh pesawat pembom Amerika Serikat yang ditempatkan di Fairford, Inggris telah kembali ke pangkalannya di Amerika Serikat. Sebelumnya 12 pesawat B-1 ditempatkan di sana dan digunakan dalam serangan ke Iran. Penarikan berlangsung sepekan setelah 5 pria ditangkap terkait dugaan rencana aksi teror. Inggris menyatakan ada indikasi kuat keterlibatan Iran, namun Teheran membantah dan menyebut tuduhan itu tak berdasar. Setelah 6 bulan bertugas di Timur Tengah, awak kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush akhirnya mendarat di Phuket, Thailand. Kapal-kapal wisata mengantar awak kapal induk Amerika Serikat ke daratan Phuket, Thailand, Minggu 4 Oktober. Menurut Angkatan Laut AS, Phuket menjadi pelabuhan persinggahan pertama gugus tempur ini sejak berangkat dari Amerika pada bulan Maret. Selama kunjungan, para pelaut dijadwalkan mengikuti wisata, kegiatan masyarakat, serta pertandingan sepak bola Amerika Serikat dan Thailand. Di belahan dunia lainnya, warga Gaza kini tengah menyiapkan pemilihan legislatif pertama yang digelar dalam 2 dekade terakhir di Palestina. Pemungutan suara yang rencananya akan digelar pada 28 November mendatang ini menjadi harapan baru bagi generasi muda Palestina.

0: meraih kemenangan mutlak yang kemudian memicu perpecahan politik internal.
1: شباب فلسطيني مستقل شايفين انه في غياب وظيفي للاحزاب والجهات الحكوميه تحديدا في خصوصيه حاله قطاع غزه وشايفين انه احنا استجابه طبيعيه لغياب وظيفه الحكومه والاحزاب في تلبيه احتياجات المواطنين بشكل او باخر بناء على هذا الغياب اليوم بنجدد ترشحنا للمره الثانيه.
0: Namun persiapan pemilu di Gaza tentu saja tidak serta-merta berjalan mulus. Selain kendala material dan logistik pemilu akibat blokade Israel, ancaman keselamatan akibat serangan udara Israel yang terus berlangsung juga menjadi tantangan terbesar bagi mobilisasi petugas, calon legislatif maupun warga yang akan memberikan hak pilihnya.
2: وما يجري في قطاع غزة من قصف واستهدافات تؤثر على يعني حركة طواقم اللجنة وكذلك المرشحين والناخبين لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدتنا في أن تكون هناك بيئة أمنية انتخابية مواتية.
0: Meski dibayang-bayangi oleh ancaman serangan udara militer Israel, persiapan pemilu legislatif di Gaza tetap berjalan. Bagi masyarakat Palestina, pemilihan bukan hanya sekedar proses demokrasi, melainkan syarat mutlak demi menentukan arah masa depan dan keberlanjutan bangsa mereka.
3: Berikutnya, Inggris mengancam akan mengusir 27 diplomat Israel beserta keluarganya sebagai tindakan balasan jika Israel menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem. Hubungan kedua negara makin memanas dalam beberapa pekan terakhir. Inggris bersama 11 negara lainnya termasuk Prancis, Spanyol, dan Kanada memberi pernyataan bersama yang mengecam perluasan permukiman dan aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat Palestina. Inggris juga menghentikan impor barang dan juga membatasi layanan perusahaan Inggris ke wilayah permukiman tepi barat. Menanggapi hal ini, Israel berencana untuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem. Hal itu pun langsung direspon keras oleh pemerintah Inggris. Media Israel melaporkan bahwa Inggris siap mengambil langkah dengan menetapkan status persona non grata dan juga mengusir 27 diplomat Israel dari wilayahnya jika konsulat mereka di Yerusalem Timur ditutup. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir Tamit, tetaplah bersama kami.
4: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 yang menjadi korban penyanderaan bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai di tanah air. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru disambut haru hingga air mata dari sanak keluarga.
5: Empat WNI kru kapal MT Honor 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru atas nama Asyari Samadikun sebagai kapten kapal, Adi Faisal sebagai second officer, Wahudinanto chief officer, dan Vicky Mutakin disandra oleh bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan hingga kembali ke pelukan keluarga. Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru, terutama Vicky Mutakin yang mengalami luka tembak.
6: Kita sudah ditanya, kurang lebih 5 bulan, 10 hari tepatnya. Mengalami satu kasus penyanderaan, kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Asyari Samadikun, Bapak Wahudinanto, Mas Adi Faisal, dan Vicky yang setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta.
5: Menteri Luar Negeri Armanata Chennasir mengungkapkan terdapat sekitar 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara.

0: negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama dengan pemerintah Somalia. Proses negosiasi pembebasan juga harus dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk menghindari tekanan para pembajak dan menjaga keselamatan para korban.
1: Kami mengharapkan bahwa memang sejak awal kita tidak terbuka mengungkapkan kepada dunia bagaimana proses ini, karena memang itu adalah satu proses pemimpinan negosiasi diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita. Jadi dalam situasi proses seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua proses itu tertutup.
0: Kapten kru kapal MT Honor 25 Asyari Samadikun berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapalnya. Namun Asyari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para bajak laut Somalia.
2: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya, tapi juga saya tidak bisa menempati janji saya. Membawa semua kru saya tidak selamat, saya mohon maaf.
0: Kapal MT Honor 25 dibajak perompak Somalia pada 22 April 2026 lalu, menyandra 17 kru kapal yang berasal dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Myanmar, dan 4 WNI. Penyanderaan tersebut berlangsung selama 5 bulan dan memakan 5 korban tewas, di antaranya 3 kru asal Pakistan, 1 kru dari India dan Myanmar. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Video amatir warga memperlihatkan seekor beruang menyerang sebuah mobil yang melintas di dekat habitat coklat di Prefektur Hokkaido, dan beruang ini bahkan menabrakkan diri ke mobil yang berhenti hingga 2 kali.
4: Sebuah video di Jepang memperlihatkan beruang coklat yang menyerang sebuah mobil setelah pengemudi bertemu dengan beruang tersebut dan anaknya. Berdasarkan keterangan polisi Nayoro, kejadian terjadi di dekat habitat beruang coklat di Prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam rekaman, beruang coklat terlihat menerjang bagian depan mobil, hanya beberapa detik setelah pengemudi berpapasan dengan beruang dan anaknya. Beruang tersebut kemudian kembali menabrak mobil untuk kedua kalinya, sementara pengemudi tetap berada di dalam kendaraan. Setelah serangan berakhir, beruang itu menjauh dan kembali ke kegelapan bersama anaknya. Berdasarkan laporan, mobil mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan tersebut.
3: Misi antariksa Cina kembali mencatatkan sejumlah perkembangan. Awak Shenzhou 23 di stasiun luar angkasa Tiangong kini melanjutkan berbagai eksperimen ilmiah sekaligus menjalankan pemeliharaan stasiun. Seperti apa aktivitas mereka, dan berikut laporannya untuk Anda. Awak Shenzhou 23 berhasil menjalankan rangkaian eksperimen perangkat hardware elektronik generasi baru dan teknologi deteksi target penginderaan jauh berbasis chip AI buatan dalam negeri. Dengan dukungan tim darat, astronot juga memindahkan perangkat eksperimen paparan material kembali ke dalam kabin guna meneliti reaksi berbagai material terhadap radiasi luar angkasa. Sejak diluncurkan bersama dengan kapal kargo Tianzhou 5 pada November 2022, perangkat ini telah menjalankan 3 gelombang eksperimen paparan yang mencetak berbagai rekor dunia. Tahap keempat yang kini sudah berlangsung dengan mencakup 8 proyek riset dan 26 sampel unit. Di dalam kabin, astronot menjalankan uji persepsi massa dan vibrasi lengan untuk mempelajari perubahan sensitivitas terhadap indera perasa atau taktil, serta menguji kemampuan pengambilan keputusan darurat. Di sisi pemeliharaan, awak Shenzhou 23 mengganti komponen pada perangkat pemisah air dan udara menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan regeneratif. Pemeriksaan medis rutin seperti elektrokardiogram 12 lead, uji fungsi jantung non-invasif, serta penggunaan simulator otot juga dilakukan untuk menanggulangi dampak fisiologis di lingkungan tanpa gravitas. Tiongkok sebelumnya meluncurkan kapal angkasa berawak Shenzhou 23 pada 24 Mei lalu. Misi ini dirancang untuk studi satu tahun di orbit guna mengumpulkan data bagi misi luar angkasa yang berdurasi panjang di masa depan. Di sebuah pulau terpencil di Islandia ada pondok yang dijuluki sebagai rumah paling sepi di dunia. Dan untuk mendapatkan listrik, pengelolanya selama puluhan tahun harus membawa bahan bakar melalui laut. Kini panel surya dan baterai mulai mengurangi ketergantungan tersebut. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
5: Di tengah hamparan hijau sebuah pulau, berdiri sebuah pondok yang menghadap laut. Tak ada tetangga di sebelahnya dan tak ada jalan darat untuk mencapainya. Pondok ini berada di Pulau Elliday, lepas pantai selatan Islandia. Di media sosial, bangunan ini dijuluki rumah paling sepi di dunia. Dibangun pada tahun 1953, pondok berburu ini hanya bisa dicapai dengan perahu saat cuaca tenang.
6: The house is here because the people back in the day needed to survive, and they needed shelter while they were farming and hunting and gathering food for the winter.
5: Karena terpencil, mereka harus membawa kebutuhan dengan cara dikerek dari perahu melewati tebing dan kemudian diangkut menuju pondok. Untuk menyalakan listrik, semuanya tergantung dengan pasokan bahan bakar.
6: For the last 60-70 years, we had to rely on fuel and propane, and it's extremely hard to get it here, and it's not good for the environment.
5: Untuk kemudahan, pengelola mereka memasang dua panel surya serta baterai penyimpanan listrik berkapasitas 5 kW per jam. Energi matahari disimpan di baterai lalu digunakan untuk kebutuhan pondok. Hasilnya, kompor, lampu, dan peralatan komunikasi sudah bisa menggunakan sumber listrik baru ini. Kedepan, rencananya akan membawa lemari pendingin untuk mengawetkan makanan agar tahan lebih lama. Kenaikan harga bahan bakar dan energi tahun ini turut mendorong permintaan sistem baterai rumah mencapai rekor di sejumlah negara ketika rumah tangga berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung. Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
1: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini, dengan Nasrul Safaat di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
2: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan KK dan KTP dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
3: Tiga-tiganya ya?
2: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
1: Sebelumnya, pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan, Ahmad Fatoni, tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban, yakni anak berusia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
4: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
1: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
5: Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma, sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud, saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
6: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya, terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang.
7: Satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
8: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, dramatis penyelamatan 3 anak dari kebakaran. Video amatir merekam detik-detik dramatis saat 3 bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Werdu Wetan, Kabupaten Kudus. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan. Dan tidak berapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dan informasi berikutnya di kilas update, tangis haru sambut kepulangan kru kapal yang disandra. Empat WNI kru kapal MT Hanner 25 disambut isak tangis sanak keluarga saat tiba di tanah air melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Sebelumnya, keempat kru tersebut disandra bajak laut Somalia selama 5 bulan sejak 22 April lalu. Kapten kru kapal MT Hanner 25, Ashari Samadikun, berterima kasih kepada pemerintah RI yang telah menyelamatkan hidupnya dan para kru kapal. Namun Ashari juga meminta maaf karena tidak semua kru bisa selamat atau harus tewas di tangan para pembajak laut Somalia. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan macet parah lumpuhkan akses Marunda. Kemacetan parah hingga 2 km terjadi di jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan tidak bergerak sama sekali. Kondisi ini mengganggu aktivitas dan sangat merugikan pengendara sepeda motor terpaksa melintas di antara truk trailer, bahkan naik di atas trotoar. Kemacetan yang kerap terjadi ini termasuk yang terparah. Pengendara berharap pihak terkait segera mengatasi kemacetan yang terus berulang. Dan jelang gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok, para pembalap ramai-ramai melakukan test ride. Bukan motor betulan, tapi odong-odong seperti ini. Informasi selengkapnya usai jeda

0: Viral di media sosial, para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter sesaat setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para pembalap dan kru MotoGP ini juga disambut hangat oleh warga.
1: Inilah aksi para pembalap MotoGP naik odong-odong karakter setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka tampak senang saat mencoba wahana anak-anak ini. Sambil menaiki odong-odong, mereka menyapa warga yang ikut menyambut kedatangan mereka. Video para pembalap MotoGP naik odong-odong ini pun ramai dibagikan warga net di media sosial. Naik wahana odong-odong ini memang menjadi bagian dari penyambutan kedatangan para pembalap, ofisial dan kru MotoGP pada Senin petang. Salah satu pembalap Toprak Resgat Lioglu menyatakan senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika, Lombok.
2: Yeah, I'm really happy to come back again in this country because the Mister Country. I'm made it for this. Last time we raced here 2022, I think, and now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
3: Okay.
1: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional mereka yang sebelumnya terbakar habis pada 23 Agustus lalu. Setiap gelaran MotoGP di Mandalika, wisatawan berkunjung ke desa Adat Sade dan membeli berbagai macam souvenir buatan warga.
4: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
5: Iya. Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya?
4: Iya.
5: Menyaksikan pembuatan.
4: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
1: MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok digelar tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh panitia. Sementara itu, tiket untuk sejumlah kategori

0: sudah terpesan lebih dari 95%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan usai jeda ada inspirasi cuan yang dilakukan warga dengan membangun greenhouse budidaya melon. Sekali panen, omsetnya bisa mencapai 35 juta rupiah.

0: Memanfaatkan lahan Fasum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar 35 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update sore ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kebun Kota Melinda atau melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kg.
2: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
3: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar. Insya
4: Allah. Rasanya sendiri gimana, Bu?
3: Rasanya? Ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender, jadi rasanya itu crunchy, crunchy dan manis.
1: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai Rp35 juta.
5: Ini yang merupakan awalnya fasilitas umum, semula terbengkalai, digunakan untuk buang sampah dan sebagainya, akhirnya oleh warga, pengurus kampung, ini dibersihkan, kemudian dikerjasamakan, sehingga bisa menjadi urban farming yang saat ini kita saksikan sedang ada panen perdana. Dan alhamdulillah dari hasil panen ini juga bisa kembali menjadi ekonomi sirkular, berputar untuk warga dari warga.
1: Selain budidaya melon, Kecamatan Sukolilo berencana membangun greenhouse untuk tanaman lain seperti cabai dan sayuran lainnya. Sehingga, lahan kosong yang luas di wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan warga dan membuat lingkungan menjadi lebih asri. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: sih?
1: Tragis, tiga bocah pelajar sekolah dasar ditemukan meninggal tenggelam di bendungan Widara Payung, Lampung. Diduga, ketiga korban tidak bisa berenang saat nekat bermain di bendungan. Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Beberapa kali orang tua korban harus turun tangan mendatangi pelaku bullying. Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca tidak mampu merayap keluar dari sebuah sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Dan halo, jumpa lagi bersama saya Ruli Kurniawan. Anda menyaksikan redaksi Dalam Tajam dan Menghibur. Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian. Miris, Sofian menjadi korban ledakan di Ruko Pakuan City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
2: Rumah cici nih.
3: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni, pemilik rumah, mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
4: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
3: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuan City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
5: Anaknya telepon sendiri.
6: Sendiri.
5: Yang ngantar ini kakaknya tadi. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon. Kak, saya kecelakaan, ada kebakaran. Telepon ini sama kakak. Yang ini
6: kondisinya terakhirnya gimana, Bu?
5: Sekarang ya kosong
6: mukanya, ya?
5: Ini lain-lainnya enggak.
3: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji, sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga bocah ditemukan meninggal di bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Pringsewu, Lampung. Tiga korban yang masih berstatus pelajar sekolah dasar diduga tenggelam saat berada di sekitar bendungan. Naas dialami tiga bocah laki-laki di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan meninggal di bendungan Widara Payung, Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Senin 5 Oktober 2026. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Zainul, 7 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Berikutnya Dava Alfarezel, 8 tahun, warga Podosari, Pringsewu. Dan terakhir Khairul Imam, 8 tahun, warga Pekon Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo. Zainul ditemukan warga sekitar pukul 12.30 menit dan 1 jam kemudian warga menemukan Dava Alfarezel. Korban ketiga, Khairul Imam, ditemukan sekitar pukul 13.42 waktu Indonesia Barat. Tiga korban dievakuasi ke Puskesmas Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan. Jenazah ketiga korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
7: Sekitar jam 12.30 ada
0: pejalan kaki yang melihat satu sosok mayat yang mengapung. Dan itu memberitahukan kepada kita, pamong dan kepolisian, kita evakuasi satu. Tapi setelah kita olah TKP, ternyata ada 3 sendal yang terletak di bawah pohon sebelah kanan. Untuk memastikan terhal tersebut, kami menghubungi Pak Karyanto selaku tim pembuka pintu atau hili-hili. Dilakukan pembukaan, ternyata di dalamnya ada 2 jenazah yang sudah tenggelam di dalam.
1: Kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
2: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
3: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu yang ditemui di rumah duka mengungkapkan, akibat penganiayaan, korban yang masih berusia 7 tahun ini sempat tidak mampu berjalan akibat luka yang diderita.
7: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangklu itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
8: Sakit,
7: nangis, kesakitan.
8: Terlihat ada memar gitu enggak, Bu?
7: Ada.
8: Di sebelah mana saja?
7: Perut sama kaki.
8: Perut kaki.
7: Yeah.
8: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
7: Biru.
8: Biru-biru.
3: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan 2 anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. 2 anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
9: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
3: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
10: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, barang agak ngelariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
3: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak menurut pemerhati anak tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
11: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
3: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan terkait ijazahnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
12: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
13: Ya, terima kasih, Mas. Atur suhu, Mas.
12: Ya, itu. Sinovac.
1: Kekenyangan dengan perut membesar, ular sanca batik terjebak dalam sumur di Maros, Sulawesi Selatan. Tetaplah di redaksi.

0: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Kekenyangan dengan perut membesar, seekor ular sanca batik terjebak di dalam sumur. Peristiwa ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Ular sanca batik berukuran sekitar 4 meter ini tidak mampu merayap keluar sumur setelah perutnya membesar, diduga usai memangsa binatang liar Selasa siang. Ular sanca batik dengan perut membesar ini ditemukan di sumur warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Khawatir ular mati dan bangkainya mencemari air sumur, warga pun melapor ke petugas damkar untuk evakuasi. Ular yang terjebak beberapa jam itu akhirnya berhasil dievakuasi.
5: Ada kemungkinan memang ini ularnya mencari tempat yang lebih adem, lebih sejuk, karena terlihat di perutnya membesar, kemungkinan juga habis makan atau habis memangsa hewan di sekitarnya.
2: Kurang dari sepekan, gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di Desa Adat Sade membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
6: Gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
7: Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
6: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa Adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak, dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
8: Untuk MotoGP-nya kalau sampai rampung jadi tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
9: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya?
8: Iya.
9: Menyaksikan pembuatan.
8: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka sajikan. Okay.
6: Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
10: Dan usai jeda komersial berikut, mencicipi lezatnya durian Bineka Bawor bertekstur dagingnya lembut hingga membuat penggemar durian jatuh cinta.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan

0: menggunakan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Nasi bakar menjadi favorit banyak orang. Di kota Lintang, Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar yang terjual lebih dari 100 porsi dalam sehari. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, petani mengembangkan durian Bineka Bawor hingga membuat banyak orang ramai mencicipi.
3: Nasi bakar adalah satu menu tradisional yang identik dibungkus dengan daun pisang dan di dalamnya sudah berisi lauk. Nah, di desa kota Lintang Aceh, Tamiang Aceh, ada kedai yang menjual nasi bakar komplit. Lantaran bukan hanya nasi dan lauk, tapi berisi aneka kondimen. Ada teri, petai, kecombrang, dan daun kemangi dengan bumbu pedas yang sudah diolah. Tak heran, kedai nasi bakar ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan. Meski lokasinya tersembunyi, untuk sampai di kedai nasi bakar ini hanya membutuhkan waktu 10 menit dari kota Kuala Simpang. Dibanderol Rp15.000 per bungkus, kedai yang menjual nasi bakar ini buka dari pukul 9 pagi hingga 12 malam dan dalam sehari bisa menjual hingga 150 porsi nasi bakar. Salah satu pelanggan setia mengaku selain menu nasi bakar yang ramah di kantong, rasanya pun enak dan tempat kedainya pun nyaman untuk dikunjungi.
4: Saya sudah beberapa kali kemari untuk mencoba makanan ini seperti nasi bakar, makanan favorit saya karena emang cocok di lidah saya dan variannya pun di dalam nasi bakar itu emang ada kayak kecombrang, pete, daun kemangi.
3: Selesai makan berat, kita bergeser icip yang legit dan manis, durian. Buah dengan sejuta peminat ini berjenis durian Bineka Bawor, salah satu varietas durian yang dikembangkan oleh petani di wilayah Banyumas. Dengan nama yang unik, durian ini memiliki tekstur daging buah yang lembut dan tebal. Tak heran bisa menarik perhatian para pecinta durian untuk datang dan mencicipi langsung. Dijual di kisaran harga Rp125 hingga Rp150.000 per kilogram, durian Bineka Bawor ini memiliki ukuran biji yang lebih kecil.
5: Rasanya enak, manis, dagingnya tebal, bijinya kecil.
6: Terus perbedaan dengan durian di luar sana misalnya?
5: Tidak kalah dengan durian di luar sana, durian Bawor ini rasanya mantap.
3: Kini durian Bineka Bawor menjadi salah satu komoditas buah yang berpeluang sehingga terus dikembangkan oleh petani di Desa Alas Malang, Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di balik setiap sunnah yang beliau ajarkan, terdapat hikmah, keberkahan, dan pelajaran berharga bagi setiap muslim. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas berbagai rahasia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan hari ini menambah ilmu, menumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi, serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat dan bugar Pak Kiai hari ini ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bugar, seger.
0: Seger. Pak Kiai, tapi hobi olahraga untuk ya, menunjang kesehatan dan
1: ada di aktivitas. Kamar, saya sedia sepeda statis.
0: Oh, sepeda statis.
1: Karena jalan rasa-rasanya agak-agak gimana
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, sekarang polusi juga ini ya Pak Kiai.
1: Jadi di rumah, kalau ada waktu saya bersepeda.
0: Kalau kita bicara tentang rutinitas olahraga, sebenarnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah juga beliau itu gemar berolahraga ya Pak Kiai?
1: Iya.
0: Baginda Rasulullah.
1: Iya, malah kalau dipahami beliau memilih olahraganya itu yang multiguna. Artinya bermanfaat buat tubuh, bermanfaat dalam situasi tertentu. Seperti memanah.
0: Memanah.
1: Memanah itu olahraga, tetapi dia akan bermanfaat pada saat konfrontasi namanya.
0: Sepakat.
1: Begitu juga berenang. Berenang itu olahraga, dan olahraga yang paling bagus ya, salah satunya adalah renang. Tetapi pada situasi tertentu dia bisa menolong orang, ya, dia bisa menyelamatkan, dan dia bisa menghindar dari kondisi yang tidak diinginkan.
0: Oke, Masya Allah, luar biasa. Sebuah pembukaan yang sangat reflektif, berarti ya, kita ini sebagai umat muslim seharusnya harus senang olahraga ya?
1: Iya, gitu, harus. Ya,
0: harus.
1: Syarat sehat itu olahraga.
0: Olahraga, betul. Wah, menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Kita nanti juga akan membahas berbagai macam rahasia sunnah. Dan sebelum itu Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan Pak Kiai, di segmen pertama ini sudah ada pertanyaan juga dari pemirsa Gapai ya, Kemuliaan. Ya, dari Ibu Nisrina Elmi di Lombok, kita akan simak bersama pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Elmi. Saya berasal dari Lombok. Izinkan saya ingin bertanya tentang masalah sujud tilawah. Yang pertama, seperti apa sujud tilawah itu? Kemudian, kapan sujud tilawah itu dianjurkan? Dan kemudian bagaimana cara kita membedakannya, terkadang suka rancu ya, bagaimana sujud tilawah dan sujud syukur. Oke, kemudian yang kedua itu saya itu pernah mendengar kalau misalkan ada hadis yang dilarangnya berbisik-bisik jika ada tiga orang gitu kan, yang misalkan satunya tidak mendengarkan. Tapi bagaimana kalau misalkan saya dengan teman saya itu tidak ingin orang ketiga itu mendengar percakapan saya, jadi saya berbisik-bisik gitu. Jadi bagaimana itu hukumnya gitu? Saya tidak mau si orang ketiga ini mendengarkan percakapan saya dengan teman saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Nisrina Elmi di Lombok sudah menyampaikan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan yang pertama Pak Kiai. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sujud tilawah? Bagaimana kita melakukannya dan perbedaan dengan sujud syukur itu seperti apa?
1: Iya. Bagi yang menghafal Al-Quran, sebenarnya sujud tilawah mereka itu sudah mengerti ya, pada surah-surah apa, di ayat-ayat berapa ada ya tanda isyarat dia diminta sajadah, itu dari kata sujud, diminta untuk sujud, artinya memotong bacaan untuk sujud lalu meneruskan bacaan. Dan ini kesunahan sujud ya, sajadah atau sujud tilawah ini sebenarnya bukan cuma orang yang sedang membaca Al-Quran, tetapi orang yang sedang sholat, orang yang sedang dalam keadaan sholat, kemudian dia membaca atau bertemu dengan ayat yang di situ ada ayat sajadah, maka disunnahkan dia turun dari bacaan yang sedang dia lakukan itu untuk sujud, satu kali sujud, kemudian kembali lagi pada posisi semula berdiri, kemudian melanjutkan bacaan.

itu ayat sajadah bagi orang yang hafal Al-Quran, dia akan mengerti. Lalu apakah bagi kita yang tidak hafal Quran?

0: Anda. Ada yang dengan bunga, ada yang dikasih garis sedikit. Nah itu tergantung cetakan mana. Termasuk yang dicetak di Saudi juga semacam itu. Jadi kalau kita tidak hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ketemu dengan di pinggir itu ada as-sajadah, maka ketika di ujung ayat itu, kita singkirkan dulu Al-Qurannya, kemudian kita sujud. Sujud, kemudian kita meneruskan lagi bacaannya. Itu di dalam maupun di luar sholat. Adapun sujud syukur ya.
1: Iya,
0: sujud syukur. Adapun sujud syukur itu sesuai dengan kata syukur. Syukur itu secara etimologi artinya berterima kasih atas karunia Allah atau terhindar dari sebuah musibah. Maka dia seperti sholat. Jadi kalau dia pada saat mendapatkan karunia atau terhindar dari satu musibah dalam keadaan belum berwudu, maka dia berwudu dulu. Kemudian kalau dia belum menutup aurat, maka dia gunakan penutup aurat dulu. Ya, kalau wanita itu dia cari mukena dulu. Kemudian dia mencari arah kiblat. Setelah dia ketemukan tiga hal ini, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud. Dan sujud sajadah atau sujud tilawah dengan sujud syukur sama. Dilakukannya dengan satu kali sujud. Ya, dengan satu kali sujud. Lalu apa yang dibaca pada sujud syukur adalah tasbih. Ya, sebagaimana tasbih yang diminta, yang dianjurkan di dalam orang membaca, ya, dalam sujud sholat. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Adapun kalimat-kalimat lain, ya, yang isinya atau senada dengan tasbih juga di maknanya diperbolehkan.
1: Oke. Pak Kiai, kalau boleh saya bertanya. Tadi disampaikan ketika misalnya ada imam kemudian membaca ayat sajdah, memang disunahkan untuk bersujud. Tapi kalau dalam sholat itu berarti sholat wajib misalnya Pak Kiai, itu juga memang disunahkan berarti?
0: Iya. Sunnah untuk dilakukan. Artinya jangan ditinggalkan.
1: Jangan ditinggalkan gitu. Ya. Baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah ya?
0: Sholat sunnah.
1: Oke. Betul. Kemudian fadilahnya atau keutamaannya ketika kita bersujud Pak Kiai?
0: Iya. Seperti halnya orang-orang yang mengucapkan sujud, yang mengucapkan bertasbih dalam sujud, maka tentu saja karunianya ya begitu banyak sekali manfaatnya. Dia sebenarnya lebih banyak kepada sebuah pemahaman tuh begini Mamila. Kan kalau ayat sajadah itu, cirinya ayat sajadah itu bahwa ayat Al-Quran itu sedang menjelaskan ya bahwa fasajadu illa iblis dan terus ketika perintah yang diberikan kepada makhluk, malaikat itu untuk bersujud, maka mereka melakukan sujud kecuali iblis umpamanya. Jadi dalam kalimat itu penjelasannya, ketika kalimat itu menjelaskan betapa orang-orang yang tunduk kepada Allah itu melakukan sujud, tetapi iblis tidak sujud umpamanya. Jadi dalam hatinya keterikan dan dia secara moral itu untuk mendudukkan dirinya seperti malaikat gitu. Ya begitu juga ketika ada ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa betapa bersyukurnya, betapa ya seorang ayat itu menceritakan tentang keunggulan, kehebatan Sang Maha Kuasa dalam mencipta itu, maka dia kemudian bertasbih. Nah itu hikmahnya tentu saja orang yang melakukan itu akan bertambah-tambah keimanan, bertambah-tambah keyakinan, bertambah-tambah ketundukannya. Ya, karena dia melakukan itu karena dia sadar benar. Ketika malaikat melakukan, dia ikut melakukan.
1: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Gapai Kemuliaan. Dalam episode Rahasia Sunnah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan sujud tilawah, Pak Kiai. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ada anak Adam yang kemudian membaca ayat sajadah dan bersujud, maka setan akan berlari dan juga menangis. Nah, ini menggambarkan apa dari hadis ini, Pak Kiai?
1: Menyesal.
2: Jadi memang benar hadis itu mengatakan iza qara abnu adam as-sajada fasajada. Anak Adam itu ketika membaca ayat-ayat sajadah kemudian dia sujud. Ya, kemudian i'tazala syaitanu wa yabki. Lari setan ketika melihat anak Adam sujud itu, dia nangis dan dia mengatakan, "Ya waili, betapa celakanya aku ini." Ya. Hina sajada abnu Adam hiza umira bis sujud fa abnu Adam sajada wa umirtu bis sujud fa abaitu, ya, falian nar katanya. Nabi mengatakan setan itu ketika dia sambil menangis dia mengatakan celaka benar aku ini. Anak Adam ketika mereka itu umira bis sujud fasajada. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Wa umirtu bis sujudi fa'abaitu. Ketika aku disuruh sujud, dulu kan disuruh sujud itu, fa'abaitu aku tidak mau sujud. Falianar, maka wajarlah kalau aku ini masuk ke dalam neraka. Itu pernyataan dari setan ketika mendengar itu. Nah, oleh karena itu para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi saya sudah mengatakan bahwa di sebelah kiri atau sebelah kanan kalau ada ayat sajadah itu di board tegas sekali, ya, sehingga kita bisa melakukan sujud zuhur dan itu hikmahnya luar biasa, menambah keteguhan kita terhadap apa yang kita membacanya.
0: Mudah-mudahan kita cukup istiqomah ya Pak Kiai, ya, dibiasakan untuk lakukan amalan sunnah ini. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Nisrina terkait hadis tentang larangan berbisik-bisik jika kita berada di antara kumpulan tiga orang, Pak Kiai. Ini penjelasan hadisnya seperti apa?
2: Ya, di dalam salah satu hadis dikatakan idza kuntum salasatan, bila kalian bertiga, ya, falatanaja isnani duna akhar. Enggak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Hatta yukhalitu bainan nas, sehingga dia bercampur baur dengan halayak yang ramai, maka boleh dia mengambil posisi. Tadi pertanyaannya pada Nisrina itu, kalau memang kita menginginkan sebuah perkataan yang rahasia dengan besti, dengan orang spesial, kita tidak suka mendengar, didengar oleh orang lain, maka sebenarnya sesuai dengan hadis ini juga udah memberikan jalan keluar. Kita sedikit bergeser, mencari posisi yang ada. Posisi yang ada orang lain, ketika dia sudah membaur, maka pada saat itu dia boleh. Ya, melibatkan orang yang khusus berbisik, menyampaikan sesuatu. Karena fa'inau yuhzinuh, kata Nabi, itu dia menyakitkan orang yang ketiga yang tidak diajak bicara itu. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau memang untuk kondisi sekarang sebenarnya kita akan bilang menjaga perasaan orang yang ketiga, nanti saya japri ya gitu. Ya, atau nanti malam atau setelah ini kembali kita ketemu di situ ya. Kita boleh dengan menjapri, kita boleh membuat pertemuan kedua pada waktu dan tempat yang kita sepakati. Hingga dari penjelasan ini kita bisa mendapatkan bahwa Nabi tidak suka seandainya kita betapapun privasi urusan kita itu, tapi tidak boleh menyakitkan orang lain. Kita merasa tidak dianggap tidak penting gitu. Saya pernah punya orang ya yang saya kenal itu, dia kalau menyampaikan sesuatu selalu begitu. Jadi umpamanya kita sedang kumpul gitu, lalu dia datang duduk di samping kita, dia selalu mendominasi, seakan justru memberi kesan dia yang paling dekat dengan kita gitu. Nah, itu perbuatan yang gak bagus. Ya, jangan begitu. Maka kita caranya menegur dia, menjawabnya dengan bersuara. Ya, kita menjawabnya dengan bersuara. Nanti dengan cara kita mensuarakan sehingga terdengar itu dia paham, jangan berbisik ini ada orang lain gitu.
0: Jadi tidak semata-mata soal berbisiknya, tapi bagaimana juga menjaga perasaan orang lain ya Pak Kiai?
2: Iya.
0: Oke, kalau misalnya itu terjadi, kalau sekarang itu Pak Kiai sering ada istilah, kan kita ada grup percakapan ya, di telepon seluler begitu ya. Ada grup di dalam grup. Nah kalau seperti ini sebenarnya ada, sebenarnya boleh atau tidak? Atau itu juga bagian dari refleksi kita mengabaikan teman kita yang lain Pak Kiai?
2: Iya mengabaikan ya. Itu termasuk ya mengabaikan karena dia kalau yang sudah grup itu kan artinya sudah berlaku untuk umum.
0: Nah, biasanya.
2: Kalau sudah berlaku buat umum artinya kalau dia mau hubungan spesial maka dia dengan cara hubungan privat ya.
0: Japri. Apalagi
2: jangan
0: temannya,
2: menggunakan sarana itu.
0: Makanya kadang-kadang yang bikin lebih sakit hati temannya tahu oh ternyata kalian punya grup sendiri ya. Di luar saya, nah itu kan juga rasa-rasanya juga gak pas ya Pak Kiai.
2: Iya betul.
0: Sering terjadi juga itu jadi sumber.
2: Dan itu jangan bocor.
0: Iya sih. Nah Pak Kiai, kalau kemudian masih berkaitan tentang bagaimana kita mungkin, ini kan cara berkomunikasi ya Pak Kiai, bagian dari adab berkomunikasi juga. Bagaimana jika itu tadi, kita ada di satu perkumpulan atau percakapan beberapa orang, tapi seperti tadi ada orang yang sangat mendominasi pembicaraan. Artinya ya pokoknya harus saya ngomong, setiap kali ada orang lain yang mau bicara itu selalu dipatahkan, selalu kemudian diintersep. Menghadapi orang-orang semacam ini itu bagaimana? Di situ kita jadi sebel atau mending lebih baik kita tinggalkan Pak Kiai?
2: Ya itu tadi ya, salah satunya kalau saya karena memang ini merasakan secara langsung. Ketika dia berbisik, dia pelan, maka kita jawabnya yang keras gitu. Kita bicaranya normal gitu loh. Dengan bicara normal kan berarti didengar kiri kanan ya dan lain sebagainya. Maka dengan cara seperti itu kita buat koreksi. Membuat koreksi cara dia itu seperti itu. Atau kalau memang dia gak paham-paham juga. Dan ini bagian dari ya, etika ya dalam berkomunikasi berkelompok ya. Bisa, boleh jadi kita alasan tertentu pindah. Ya pindah tempat kemudian mengambil posisi yang lain ya. Banyak cara
0: banyak
2: untuk
0: cara,
2: bisa
0: ya.
2: Mindar, ya.
0: Oke baik Pak Kiai kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan pembahasan rahasia sunnah yang lain. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Sunnah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tema berikutnya Pak Kiai terkait membantu pekerjaan rumah. Apakah itu termasuk sunnah? Karena kalau kita baca sebenarnya peran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah juga luar biasa. Beliau kalau di luar menjalankan peran sebagai kemudian Rasulullah, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin umat, tapi di dalam rumah seperti kisah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mau membantu pekerjaan rumah istri. Ini bagaimana kemudian digambarkan bahwa sosok yang luar biasa itu juga masih mau dan berkenan untuk melakukan hal-hal domestik di rumah, Pak Kiai?
1: Iya, subhanallah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Nabi di rumah, sepertinya kita kaum laki ini agak malu. Ya. Agak malu karena kadang-kadang kita memberi kesan kalau di rumah itu tugasnya kaum ibu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Allah memberikan penegasan pada kita semua, walahunna misl, ya apa itu, walahunna mislul ladzina alaihinna bil ma'ruf, itu ayat Al-Qur'an. Dan bagi kaum wanita itu, mereka memiliki hak-hak yang harus diberikan kepada wanita itu secara ma'ruf. Artinya tugas, salah satunya dalam penafsiran ayat ini, tugas rumah tangga itu bukan dominasi pekerjaan ibu. Nah, Nabi digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Beliau itu sibuk membantu urusan-urusan rumah tangga. Ya. Fa idza hadaratis shalah qama lis-shalah. Kalau masuk waktu salat, beliau berdiri meninggalkan pekerjaan itu untuk salat. Nanti selebihnya seperti itu. Di dalam hadis dikatakan juga bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yufri thawb. Beliau itu menjahit pakaiannya sendiri. Ya, menjahit pakaiannya sendiri. Beliau kalau mau sarapan, maka beliau ke belakang rumah memerah susu dulu untuk diminumnya. Dan dia berikan untuk istrinya. Begitu juga mengesol pakaian yang apa, sandal yang putus dan lain sebagainya. Beliau itu kan sebenarnya banyak orang-orang yang berkhidmat. Sebut saja seperti Abdullah bin Mas'ud yang 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah. Beliau mengatakan 10 tahun aku berkhidmat di rumah Nabi itu gak pernah aku disuruh. Gak pernah disuruh, tetapi bila pekerjaan Nabi diminta diberi. Tapi walaupun dia lihat ada Ibnu Mas'ud, dia gak pernah menyuruhnya. Tidak pernah meminta membantunya. Tapi kalau nanti diminta pekerjaan itu dikasih. Dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh si Abdullah bin Mas'ud ini dikatakan itu, Rasul tidak pernah mengatakan lima fa'alta kaza, kenapa seperti ini, lima kaza wa kaza, kenapa tidak seperti ini, seperti itu. Gak pernah Nabi mengatakan. Jadi kalau sudah dikerjakan, maka Nabi menerimanya. Padahal bisa jadi Nabi suka atau Nabi tidak suka, tapi Nabi tidak pernah berkomentar. Ya, manakala dia sudah dibantu sama orang lain. Ini sebuah etika yang sangat tinggi sekali. Ya, bahkan ada satu peristiwa yang menarik, Mamila. Mungkin Sayyidah Aisyah capek gitu ya. Sayyidah Aisyah capek gitu. Sehingga marah kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Tapi Nabi ada di situ. Maka beliau mengatakan, ditepuk pundaknya. Khalas, khalas. Qad kataballahu lak. Sudah. Allah sudah menuliskan garis tanganmu itu seperti itu gitu.
0: Masya Allah.
1: Maka dengan kalimat semacam itu, Abdullah bin Mas'ud tidak jadi, enggak akan kecewa dan marah kepada istri Nabi. Sudah, Tuhan sudah menuliskannya seperti ini gitu.
0: Masya Allah ya. Kalau ngelihat bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW, terus bagaimana kehidupan kita sekarang rasanya seperti, aduh memang jauh ya Pak Kiai ya.
1: Jauh sekali.
0: Ada orang yang justru dengan kehidupan glamornya membangga-banggakan, dia bisa memperkerjakan pembantunya sekian puluh orang, kekayaannya yang begini dan begitu, punya rumah yang megah yang ini dan yang itu, kendaraan yang wah gitu-gitu. Sementara kalau kita lihat baginda Rasulullah aja di rumahnya yang sederhana, beliau ngerjain sendiri pekerjaan.
1: Jadi semuanya serba sederhana.
0: Pak Kiai, kalau melihat seperti itu, bagaimana Pak Kiai? Dengan melihat dinamika kehidupan umat akhir zaman yang seperti ini, kemudian bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah, kita itu tampaknya memang harus kembali lagi ke apa ya, ke jalan yang Rasulullah ajarkan sebenarnya Pak Kiai.
1: Iya, ini dalam kajian zuhud ya, dalam ilmu tasawuf itu ada kajian zuhud di dalam kajian hadis. Juga banyak kajian-kajian para muhaddis tentang zuhud. Kalau zuhud dalam pengertian yang asal, zuhud dalam perilaku Nabi, memang Nabi semua hal itu memilihnya yang paling sederhana. Ya, dari rumah tidak bagus, tidak lebih bagus dari orang lain. Pakaian tidak lebih bagus dari orang lain. Jumlahnya tidak lebih banyak. Makanannya tidak lebih hebat dan tidak lebih mahal dari orang lain. Memang zuhud Nabi itu begitu sangat ketat mempertahankan diri itu untuk bertahan yang paling sederhana. Dalam perkembangannya sebenarnya ulama meneliti, bukankah Nabi yang lain juga ada yang jadi raja dan kaya raya? King David, King Solomon adalah raja tapi juga seorang rasul. Di kalangan sahabat Nabi juga ada yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan adalah orang yang kaya raya. Tetapi dia dalam sebuah makna yang tetap zuhud, dalam bahasa yang mudah dipahami, zuhud itu adalah ajaran mencari dan memanfaatkan dunia tapi tidak dicintai dan diletakkan di hati.
0: Iya, sepakat Pak.
1: Karena kalau memang bisa seperti itu boleh. Boleh.
0: Sebenarnya itu tadi ya, kembali tidak apa-apa menjadi kaya, tidak apa-apa menjadi mampu, tapi letaknya tuh di mana? Gitu ya Pak Kiai.
1: Iya, jadi kan ada keharaman, memang zatnya yang haram. Dunia itu sebenarnya pada hakikatnya enggak haram.
0: Iya sih.
1: Nah dia pemanfaatannya yang dianggapnya berlebih yang menyebabkan keharaman. Makan saja. Makan semua, kulu wasyurubu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, bebas. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu yang menyebabkan orang itu menjadi tabzir, israf, dan lain sebagainya. Gitu.
0: Baik. Pembahasan yang sangat menarik. Ya. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: masih menyaksikan kami di Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Sunnah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke tema berikutnya terkait sunnah menutupi aib sesama saudara muslim. Pak Kiai, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kan jelas ya. Bahasanya tuh tidak perlu kita repot-repot menafsirkan.
1: Iya.
0: Pokoknya barang siapa yang kemudian kita menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat lah, kira-kira begitu Pak Kiai. Tapi faktanya ternyata ada orang yang dengan mudah, ringan sekali lisannya, untuk membuka atau menjelekkan aib saudaranya sendiri dengan berbagai alasan. Misalnya mungkin sakit hati, ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini dampaknya kalau kemudian kita bermudah-mudahan dalam mengumbar aib orang lain akan seperti apa? Dampaknya ke kita langsung akan seperti apa, Pak Kiai?
1: Iya, ada satu hal dulu. Apa yang dimaksud dengan aib? Okay. Yang dimaksud aib stratanya itu adalah ma yakhlu anhu fitratul aslul fitratis salimah. Sesuatu yang tidak ada pada fitrah yang murni. Wa yu'addu minhun naqisah, dan itu dianggapnya kekurangan. Itu baru disebut aib. Jadi kalau asli penciptaan itu tidak ada istilah aib. Ya, jadi umpamanya kalau ada orang yang ciptaannya modelnya seperti itu enggak boleh disebut aib. Ya, betapapun kondisinya tidak pada ukuran yang normal, itu bukan dalam kriteria aib. Jadi dia bisa disebut aib itu sesuatu yang dianggap menyalahi pada hakikat yang sebenarnya. Aslu fitratis salimah. Menyalahi pada fitrah yang asal, itu baru disebut aib. Itu yang pertama, mesti dirumuskan. Yang kedua, hadis yang menakan, ya, man sataral muslim satarahullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim itu, Allah akan tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ini sebenarnya, muka kita ini Mbak Mila ini banyak topeng. Nah, ada topeng yang kita buat, kita menutupi diri dengan cara ini dan itu, menampilkan kedustaan, bukan yang sebenarnya. Tetapi memang ada topeng yang Allah berikan sehingga Allah beri kesempatan kita untuk bertobat. Allah beri kesempatan itu untuk memperbaiki diri gitu. Nah, kalau pada akhirnya dia tidak memanfaatkan itu, akan dibuka. Sehingga dalam satu hadis, kalau dia menjelang kematian belum bertobat juga, Allah akan buktikan. Walaupun kesalahan itu dilakukannya itu di bumi yang ketujuh yang tidak ada manusia satupun di dalamnya, Allah membukanya itu. Nah, jadi kalau dia melakukannya itu ya menutupi orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya semacam itu. Ya, itu otomatis. Jadi Allah amat suka dengan kita menutupi satru aibin nas, menutupi kekurangan orang lain. Itu salah satu prestasi rohani yang luar biasa.
0: Jadi hati-hati kalau kita tuh, aduh, banyak harus banyak muhasabah dan introspeksi sebenarnya. Kalau kita tuh gampang banget misalnya membuka kejelekan saudara kita ya Pak Kiai, berarti ya. Mungkin hati kita yang perlu di apa ya bahasanya Pak Kiai, perlu disucikan berarti dari noda-noda dan noktah-noktah kemaksiatan mungkin.
1: Iya, ada kisah yang bisa memudahkan dan mudah kita mengingatnya. Dulu di zaman itu seorang suami boleh menceraikan istrinya kalau istrinya kentut di depan dia.
0: Waduh.
1: Dulu.
0: Repot dulu Pak
1: Kiai. Dulu ya. Kalau istri kentut di depan suami, suaminya boleh menceraikan. Pada etika, tatanan etika di masa itu dianggapnya aib besar. Ya, aib besar. Untungnya sekarang tidak dianggap aib besar. Sebab kalau sekarang itu masih berlaku itu, betapa banyaknya ya lembaga peradilan yang menceraikan ya, suami menceraikan istrinya. Nah, itu jelek. Ada seorang gadis ketika dia belanja ke warung, ternyata dia karena perutnya mules, dia sudah menahan-nahannya. Karena dia ngomong, maka dia tidak bisa mempertahankan sehingga dia kentut. Maka tergantung si penjual itu tadi. Kalau orang si penjual ini bercerita kepada masyarakat, betapapun cantiknya wanita ini, dia akan menjadi perawan tua. Perawan tua, tidak ada orang yang mau menikahinya, melamarnya, karena melakukan aib yang besar. Cuma si tuan rumah ini, si punya warung ini, dia ngerti tentang hadis yang dia pernah dengar. Maka dia melayani si gadis ini dengan bisu. Ya, layaknya orang yang bisu dengan menggunakan isyarat, ngomong yang tidak jelas isyarat. Sehingga transaksi berjalan dan hati si gadis ini mengatakan dalam hatinya, untung ya penjualnya bisu. Untung si penjualnya budek, gak denger gitu loh. Berarti kan dia selamat tuh. Terselamat dengan tuli dan budeknya si penjual itu tadi. Dengan gara-gara perlakuan dia melakukan menjaga kehormatan si gadis ini, menutupinya itu, maka Allah ampuni orang ini semua dosa-dosanya dan diberikan kasih sayangnya kepada ibu bapaknya yang pernah melahirkan orang ini. Karena menutupi kentutnya seorang gadis ya di depan warung yang dikalian. Sebenarnya kalau dia, kalau sekarang ini jadi viral ini ya.
0: Ini urusan kentut ya, ya. Yang mungkin orang sekarang menganggapnya ya udahlah kentut aja gitu loh. Itu dijaga sedemikian baik ya. Apalagi untuk urusan-urusan yang sifatnya besar, personal gitu ya. Nah itu seharusnya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk udah diem.
1: Iya.
0: Tapi batasannya apa Pak Kiai kemudian? Kita boleh mengungkapkan aib atau keburukan orang lain kalau kaitannya misalnya dengan kemaslahatan orang banyak misalnya, atau berkaitan dengan mungkin penipuan atau tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan orang lain, boleh gak kita buka?
1: Ada beberapa, kalau di dalam kitab fikih, beberapa yang diistisnakan, dikecualikan. Ketika umpamanya keponakan kita mau dilamar oleh seseorang yang kita tahu nih kualitas yang mau melamarnya, kita boleh menceritakan agar supaya keponakan kita ini atau anak kita yang memilihnya ini tidak jadi memilih dia. Itu boleh. Yang kedua, manakala kita di peradilan dalam rangka mempertahankan hak menjelaskan sesuatu secara proporsional, membantu hakim menemukan ya hukum berdasarkan novum-novum yang ada, maka boleh dia menceritakan kejelekan. Karena ada gharad sahihah namanya. Ada tujuan yang sahih. Nah yang ketiga, orang yang melakukan mujaharah, melakukan kesalahan tapi dengan bangga dan senang terbuka gitu. Jadi melakukan kesalahan biasa saja. Jadi kalau kesalahan yang sudah jadi pengetahuan umum, maka menceritakannya tidak termasuk kesalahan. Tidak termasuk ghibah. Ya seperti kita diajarkan itu, menceritakan Abu Lahab, menceritakan Fir'aun, Haman, dan kesalahan-kesalahan yang lain itu tidak dianggap berdosa karena mujaharah. Waktu melakukannya itu sudah secara terbuka.
0: Secara terang-terangan gitu ya. Di era media sosial sekarang Pak Kiai, kan orang gampang ya nge-repost gitu misalnya, atau like mem-forward gitu informasi-informasi yang kadangkala memang menjadi, sebenarnya itu bagian dari mencemarkan mungkin kehormatan orang lain atau menjelekan juga kehormatan orang lain. Itu berarti bisa jadi kita kenapa hal lagi pakai. Kita punya andil dosa yang besar berarti dalam menyebarkan aib.
1: Sama, karena kan fungsinya sama, menyebarkan aib orang lain. Kita kalau melakukan repost semacam itu, dosanya bisa jadi lebih banyak kalau ternyata follower kita lebih luas. Artinya ada orang yang mereport tentang aib gitu ya. Tetapi dia cuma diikuti oleh 10 sampai 300 orang. Kemudian kita suka sama dia, membantu dia, kita repost tentang apa yang ini. Cuma follower kita sudah besar, maka bisa jadi dosanya kita lebih banyak. Karena itu diketahui oleh lebih banyak persaksian tentang keburukan itu tadi.
0: Oke, Pak Kiai, tipsnya di tengah banjir informasi, di tengah mungkin terlalu banyak informasi, oke, yang baik alhamdulillah,

0: Tapi kita kan juga gak bisa kadang-kadang memfilter informasi yang buruk juga ya Pak Kiai, yang berkaitan mungkin dengan keburukan orang lain, kesalahan orang lain, kejelekan orang lain. Sikap kita yang bijak sesuai dengan tuntunan agama seperti apa?
1: Ada dua, pertama tabayun. Kalau memungkinkan kita melakukan sebuah tabayun, artinya melakukan kita mengoreksi secara langsung. Bila memungkinkan kita lakukan tabayun ya, artinya cross check. Yang kedua, kalau kita tidak bisa tabayun, maka da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragu. Kalau kita tidak bisa tabayun, maka masukkan itu pada kotak syak. Kotak syak keraguan. Maka kalau yang ragu kita tinggalkan. Insya Allah dengan dua cara ini, tabayun dan da'ma yaribuk tarkusyak ya, maka kita sesungguhnya sudah selamat menggunakan media sosial dengan dua hal ini.
0: Man behind the gun ya, jadi tergantung kita yang menggunakan ya Pak Kiai. Jadi gunakan untuk kebaikan aja terus gitu ya. Kalau tergoda, tahan gitu berarti Pak Kiai.
1: Dan enak ketika nih, dia gitu. Menahan, itu pahalanya besar.
0: Walaupun juga rasanya nggak nyaman ya Pak Gaya ketika menahan, aduh ini share nggak ya, di ini nggak ya gitu. Itu dapat
1: ketika pahala. Kita menahan, ngampet kita, kita nahan, ngampetnya itu dapat pahala.
0: Okay. Pemirsa, ngampetnya tuh kita dapat pahala loh.
1: Iya.
0: Dalam hal apapun ya Pak Gaya, ya, menahan betul. Untuk tidak mengikuti hawa nafsu, menahannya itu kita dapat pahala insya Allah ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan untuk episode kali ini. Jazakallah khair ilmunya Pak Kiai. Insya Allah jumpa lagi dengan pembahasan rahasia sunnah yang lain yang juga tidak kalah menarik. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Benny Dermawan. Inilah Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PD Perjuangan, Rojab Asyari, jadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Tindakan tersebut ditegaskan Rojab sebagai bentuk sikap politik pribadi.
0: Ya, sementara itu di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga. Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
2: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
3: Untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
2: Rojab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
4: Nanti sekarang ya, mungkin saya enjoy saja terus. Aktivitas olahraga masih rutin, ya. Tapi banyak yang menurut saya.
2: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang. Karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
5: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh, Pak. Tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini, Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
6: Agak sesek, mata pedes.
7: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana, Mbak?
6: Makin tebal, Caknya.
2: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya, lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Suasana pernikahan yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan tidak dirasakan kedua mempelai di Tulang Bawang, Lampung.
0: Keduanya menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang jadi korban pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
8: Tak ada pesta, tak ada suasana bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Ijab kabul antara Agustin, putri Rahmadini dengan Nasrul Safaat di kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, berlangsung haru pada Selasa. Kedua mempelai melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Banjaragung AKP Irwansyah kepada Detikom menyebut pernikahan keduanya memang telah direncanakan sebelumnya. Namun, rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul ini merupakan bagian dari nazar keluarga. Prosesi dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan.
9: Kalau korban dimakamkan di Penawar Rejo sesuai dengan kakak dan kakek, dan itu permintaan keluarga dan warga Penawar Rejo.
10: Tiga-tiganya ya?
9: Tiga-tiganya. Jadi suami, istri, anak.
8: Sebelumnya pada Senin 5 Oktober, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis terhadap satu keluarga tersebut. Pelaku pembunuhan Ahmad Fatoni tewas ditembak polisi karena melawan dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan kedokteran forensik, salah satu korban yakni anak berusia 14 tahun mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Selain itu, terungkap fakta bahwa pelaku pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada 2024 lalu.
11: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
8: Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga depresi berat dan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Sugianto, Lampung.
1: Kemacetan parah terjadi di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara kesal karena aktivitas mereka terganggu.
0: Sementara itu, pengambilan kembali aset lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwarnai penolakan warga. Lahan dibongkar untuk dijadikan ruang terbuka hijau.
2: Visual udara memperlihatkan kemacetan parah di Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Truk dan mobil terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Pengendara sepeda motor pun harus melintas di sela-sela truk trailer dan trotoar. Sejumlah pengendara kesal karena kemacetan kali ini merupakan salah satu yang terparah, mencapai lebih dari 2 km.
12: Parah banget gak sih, Pak?
13: Tiap hari.
12: Tiap hari keganggu gak sih aktivitas ini?
13: Kalau untuk kendaraan kecil nih, keganggu banget, Bang. Entah ya, maksudnya kita kan ada dishub atau apa, pengaturannya bagaimana nih buat keluarga dari Marunda mau ke arah kerja atau apa gitu.
2: 6 penumpang terjebak di dalam lift stasiun Manggarai Jakarta Selatan pada Rabu petang. Gangguan terjadi pada lift di peron 11-12. Petugas kemudian berkoordinasi untuk melakukan evakuasi serta meminta para penumpang tenang selama proses evakuasi.
14: Iya, lebih memperhatikan lagi fasilitas ya, ada biar penumpang ini nyaman lagi. Masih banyak, masih ada beberapa ya yang harus diperbaiki.
15: Contohnya apa sih, Pak?
14: Sama eskalator juga kan ada yang banyak rusak di beberapa titik.
2: Dalam siaran pers tertulis, KAI Komuter menyebut gangguan terjadi pukul 18.13 setelah petugas keamanan stasiun mendengar alarm lift berbunyi. Petugas kemudian mendapati 6 penumpang berada di dalam lift. Untuk memastikan keselamatan penumpang, akses menuju lift sempat ditutup. Pasca tim teknis tiba, lift kemudian dapat digunakan kembali. Pengambilan aset lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai penolakan dari warga. Meski mendapat penolakan, pembongkaran tetap dilakukan karena pihak ahli waris dinilai tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan.
16: Jadi nanti di situ ada area duduk, kemudian ada tanaman, kemudian pohon. Nanti di itu kan tadi tempatnya panas, akan kami tanam pohon tabebuya. Jadi masyarakat bisa duduk di situ, di atasnya pohon tabebuya berbunga-bunga. Jadi tempat yang instagramable atau jadi pocket park, karena kan luasannya nggak kurang dari 500 meter. Jadi hidden gem lah.
2: Usai dilakukan pengambil alihan lahan, lokasi akan diubah menjadi ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk tempat berinteraksi warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Rekonstruksi kasus pembunuhan diwarnai aksi histeris dan emosi ayah korban yang melihat langsung kehadiran tersangka.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
18: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
19: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
15: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
20: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
15: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
21: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
22: Halo, good morning.
15: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
15: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
5: Ya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini
5: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Pura-pura jadi pembeli, seorang wanita di Medan Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas.
11: Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang pria menggasak ponsel, uang dan puluhan bungkus kopi dengan modus memanjat tiang teras rumah warga. Dan para pelaku kejahatan ini akhirnya ditangkap usai aksinya terekam kamera.
12: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial NS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar.

0: Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan. Polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. Masih soal aksi kriminal terekam CCTV, seorang pria berinisial J, 39 tahun ditangkap polisi setelah diduga membobol rumah warga di Desa Kundisari, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku beraksi dengan memanjat tiang teras lalu masuk melalui jendela lantai 2 saat pemilik rumah tertidur. Dua telepon genggam, uang tunai, dan puluhan bungkus kopi dibawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Temanggung menangkap pelaku sehari kemudian saat hendak melarikan diri di area perkebunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 handphone, 38 bungkus kopi, pakaian saat beraksi, dan uang tunai. Kini pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit di Bangka Belitung. Pelaku diduga spesialis rumah kosong dan telah beraksi di 8 lokasi berbeda.
2: Sementara itu pelaku begal bersenjata yang meresahkan warga diringkus Resmob Polres Kudus, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Video CCTV merekam dua pelaku jambret bersenjata tajam terhadap seorang pelajar SMP di Kota Bogor Selasa pagi. Kedua pelaku merampas handphone korban di kawasan perumahan Sukaresmi Tanah Sareal, namun korban sempat mempertahankan handphone tersebut. Pelaku kemudian mengacungkan senjata tajam sebelum kabur dari kejaran warga. Polisi kini memeriksa lokasi dan menyelidiki aksi penjambretan tersebut. Tim Opsnal Polres Bangka menangkap pria berinisial AS saat dirawat di rumah sakit di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dikonfirmasi Rabu pagi dari kontrakan pelaku, polisi menyita laptop, televisi, dan PlayStation, hasil pencurian yang belum terjual. AS mengaku beraksi di sejumlah lokasi termasuk SD Negeri 1 Merawang dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku ternyata residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. CCTV merekam aksi dua begal bersenjata celurit mengadang pengendara motor di jalan sepi Melati Norowito, Kudus, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Dikonfirmasi Rabu siang, korban berhasil menyelamatkan diri, namun sepeda motor miliknya dibawa kabur pelaku. Polisi kemudian menangkap salah satu pelaku berinisial RH yang diduga sebagai otak aksi. Polisi menyita motor korban dan celurit, sementara satu pelaku lain masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tinggal kerangka di Tol Jangli, Semarang.
2: Ayah korban emosi dan mengamuk kepada tersangka saat gelaran rekonstruksi.
4: Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Moza Aksilia Gunarsa, 17 tahun, di kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara, 22 tahun, di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana tegang sempat menyelimuti jalannya rekonstruksi saat tersangka Mahendra tiba di lokasi rekonstruksi pertama di tempat kos di wilayah Tegal Sari, Kota Semarang. Ayah korban Moza, Singgi Gunarsa, yang hadir langsung di lokasi spontan emosi terhadap pelaku. Beruntung, petugas kepolisian yang berjaga dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Pada tempat rekonstruksi pertama, tempat inilah tersangka Ferry tega menghabisi nyawa korban yang sempat hilang kontak sejak Juni tahun lalu. Petugas kepolisian bersama jaksa memperagakan puluhan adegan, mulai dari adegan di mana tersangka cekcok dengan korban, hingga termasuk saat tersangka membungkus jasad korban lalu menggotongnya menggunakan sepeda motor korban untuk dibuang seusai maghrib.
5: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama 1 tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
4: Dalam rekonstruksi ini, petugas kepolisian melibatkan tersangka serta 6 orang saksi. Salah satunya adalah penadah yang membeli sepeda motor Honda Vario milik korban yang dijual oleh tersangka seharga 6 juta rupiah.
6: Saksi-saksi yang kita libatkan di sini adalah tetangga kos yang pada saat kejadian mendengar ada suara seperti gaduh di kamar tersangka, dan diduga itu merupakan waktu-waktu di mana terjadinya peristiwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia.

0: penganiayaan hingga Moza meninggal dunia. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
1: Kecelakaan beruntun 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
4: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
3: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru.

0: seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang nenek di Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi viral di media sosial usai mengaku tak menerima bantuan pangan.
1: Sementara itu kericuhan terjadi saat ratusan pendemo berunjuk rasa di depan kantor pos Indonesia cabang Sungguh Pinasa, Goa, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Ratusan pendemo menggeruduk kantor pos Indonesia cabang Sungguh Minasa di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menerobos pengawalan petugas kepolisian dan berusaha masuk untuk bertemu dengan petugas pos. Akibatnya pintu kaca depan kantor pos Indonesia pecah. Unjuk rasa ini merupakan buntut surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Bupati Goa Husnia Talenrang. Surat yang disebut berisi undangan klarifikasi itu diduga tidak sampai ke tangan Bupati hingga terbitnya putusan pemakzulan Bupati. Dikonfirmasi petugas pada Rabu siang, masa meminta petugas pos bertanggung jawab atas surat tersebut. Masa juga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi. Petugas kepolisian kemudian mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan. Video amatir ini merekam detik-detik dramatis saat tiga bocah penghuni panti asuhan dievakuasi warga dari lantai 3 gedung panti asuhan yang terbakar di Kelurahan Wargu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di tengah kepulan asap, warga nekat memanjat menggunakan tangga dan mengevakuasi korban melalui jendela lantai 3. Ketiganya pun berhasil diselamatkan. Tidak berapa lama, 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Hingga Rabu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah.
3: Nenek jangan ngomong terus aku ini dapat. Nenek gak layak.
2: Video yang memperlihatkan seorang nenek berada di lantai kantor Kelurahan Graha Indah Balikpapan, Kalimantan Timur ini viral di media sosial. Dalam video yang direkam pada 24 September itu, sang nenek mengaku tak mendapatkan bantuan pangan. Rabu siang, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menyebut video direkam oleh anak angkat nenek. Saat itu, nenek Hadi dibawa ke kantor kelurahan yang sedang melaksanakan pembagian bantuan pangan dari Perum Bulog. Namun, nama nenek tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Petugas kemudian melakukan penelusuran bersama Camat Balikpapan Utara dan perangkat RT setempat. Diketahui nenek itu baru sekitar 1 tahun tinggal di RT 44 Kelurahan Graha Indah dan sebelumnya sering berpindah tempat tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jadi 1.300 sampai 900.
0: Seorang ibu yang hendak jenguk anaknya di Bumi Perkemahan tewas di jalur Pantura Arjasa Situbondo, Jawa Timur setelah terserempet bus.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Seorang sopir mengalami patah kaki akibat kejadian ini.
2: Ratusan warga memadati UGD Puskesmas Arjasa Situbondo, Jawa Timur pada Rabu malam setelah mengevakuasi seorang ibu yang tewas akibat kecelakaan di jalur Pantura. Saat kejadian, korban diketahui berboncengan dengan suaminya dan hendak menjenguk anaknya di perkemahan SMPN 1 Arjasa. Saat melaju dari arah Banyuwangi, korban diduga terserempet bus hingga terjatuh dan tewas di tempat. Saat diperiksa polisi, sopir bus tidak mengetahui busnya menyerempet kendaraan korban. Akibat insiden ini, seluruh penumpang bus langsung dievakuasi ke bus lain, sementara sopir bus langsung diamankan polisi di Mapolsek. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan beruntun melibatkan 14 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91B arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk trailer gagal mengerem hingga menabrak 13 kendaraan yang ada di depannya.
5: Di Bandung mengarah Jakarta menabrak kurang lebih total 14 kendaraan termasuk yang menabrak. Ya, terjadi pukul 13.45. Diduga, dugaan sementara karena gagalnya fungsi pengereman. Untuk supir sendiri mengalami patah kaki dan sudah kami kirim ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta.
2: Hampir seluruh kendaraan mengalami kerusakan berat hingga rusak ringan. Petugas Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut tak terduga yang menimpa seorang pemotor wanita di Jalan Logistik Koja, Jakarta Utara pada Selasa. Saat itu korban hendak menaiki motornya, namun celananya tersangkut di standar motor hingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Naas, di saat bersamaan ada truk yang melaju dan korban pun tertabrak. Korban sempat dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat, namun nyawanya tak tertolong. Sopir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar 98,4 juta rupiah.
0: Ya, dan dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jemaah haji secara total membayar biaya sebesar 48 juta rupiah. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji pada Rabu malam, disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
1: Selanjutnya, jemaah haji harus membayar sisa biaya sebesar 26,2 juta rupiah. Namun pada tahun 2027, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah untuk setiap jemaah, sehingga total nilai yang harus dibayar jemaah nantinya sebesar 23,2 juta rupiah.
0: Sehingga total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia yakni sebesar 54,6 juta rupiah atau setara dengan 55,50% dari biaya total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
6: Kita sepakati harga 98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 108.000. Dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
1: Rindu kupat tawa atau bakso khas Tasikmalaya tapi belum sempat pulang kampung.
0: Nah, ini di Bandung aja ada ya dua sajian khas kota santri ini yang bisa Anda temui, tentunya dengan karakter rasa yang tetap dijaga.

0: Tasikmalaya dikenal punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tak perlu jauh-jauh, kini sejumlah sajiannya bisa ditemui di Kota Kembang Bandung. Salah satunya kupat tahu Mangunreja yang berada di kawasan Jalan Pasundan. Berjualan sejak 1957, kini gerai kupat tahu ini dikelola generasi kedua yang tetap menjaga resep dan cita rasa lebih dari setengah abad. Satu piring berisi potongan kupat, tahu goreng, dan tauge disiram bumbu kacang. Kupatnya dibuat sendiri selama 8 jam pakai beras dari Subang. Bumbu kacangnya diolah dari kacang tuban dan ragam rempah selama sekitar 5 jam. Bumbu inilah bintang utamanya yang membedakan kupat tahu ini dari daerah lain.
1: Itu kalau kacangnya, itu kan jenis tertentu ya Pak, kacang tuban tadi itu bikinnya jadi rasanya jadi gimana gitu Pak?
2: Rasanya itu wanginya ada, terus ada kalau mentahnya itu agak manis-manis.
1: Tuban, agak manisnya.
2: Emang harganya juga lumayan lah bedanya. Tapi bikin supaya nggak rebah rasa, emang dari dulu itu yang dipakai gitu.
1: Ini berarti dari dulu sampai sekarang resepnya tetap dipertahankan ya?
2: Dipertahankan karena kan dari tahun 57 dari awal jualan orang tua lah, bapak sama ibu yang jualan itu ke Bandung itu ciri khasnya gitu. Sama bawang daun ini kelihatan ya bawang daunnya.
1: Ada bawang daunnya ya.
2: Padahal ada. Padahal ini ada pakai bawang daun. Banyak di bawang daun juga. Perbandingannya lumayan lah dekat itu.
1: Itu biar wangi.
2: Iya, wangi bawang daunnya.
1: Oh, jadi lebih wangi.
2: Lebih wangi itu dari bawang daun.
0: Tahunya pakai tahu khas Cibuntu yang gurih dan bertekstur halus. Disajikan dengan kerupuk dan sambal jika ingin lebih pedas.
1: Nah, ini yang bikin enaknya di sini adalah si bumbu kacangnya ini ya. Bisa dilihat bumbunya, teksturnya tuh lebih kental dan juga agak kasar. Masih bisa kelihatan tuh kacang-kacangnya ini ya di sini. Dan untuk rasa bumbunya sendiri, ini dominan manis tapi ada sedikit rasa pedas ketika dimakan sesuai dengan ciri khas utama dari kupat tahu Mangunreja.
0: Satu porsinya dijual seharga Rp20.000. Rata-rata 50 porsi habis terjual dalam sehari dan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan. Kedai ini paling ramai di jam sarapan.
3: Rasanya enak dan yang tentu berbeda dengan kupat tahu yang lain. Biasa kan kalau beli kupat tahu Singaparna ya yang biasa ditemuin di Bandung. Tapi kan kalau ini Mangunreja. Nah, rasanya itu lebih enak khususnya di bumbu. Kalau kupat tahu Singaparna yang biasa saya cobain itu bumbunya lebih encer. Tapi kalau yang ini tuh bumbunya lebih agak kental dan memang ada sedikit teksturnya. Jadi ketika di mulut tuh yang dirasain bumbunya juga bisa ikut kerasa dari tekstur bumbunya.
0: Di kawasan Jalan Cisangkui, kedai bakso ini punya andalan yang berbeda. Ini dia sambal bawang khas Tasik dan sekitarnya. Pilihan mie-nya banyak. Ada mie kuah, yamin manis, yamin asin, sampai siobata. Mie direbus 2 menit sampai lembut. Lalu diaduk bersama bumbu garam, merica, dan 3 jenis minyak sampai merata. Penyajiannya lengkap. Ada sayuran, bakso, siomay, taburan ayam dan bawang, serta kerupuk pangsit. Silakan deh, pilih sambal bawang atau sambal cabai sesuai selera.
1: Ini kalau buat saya mah cocok banget ya, apalagi si sambal bawangnya ini menambahkan cita rasa yang berbeda jika dibandingkan bakso pada umumnya. Tadi saya coba sambal bawangnya tuh membuat si kuah baksonya ini ada cita rasa manis, lalu juga gurih dan ada sedikit pedas, cocok banget nih ala-ala mis dacem, ala-ala bakso Sunda gitu ya. Dan selain itu untuk mie-nya sendiri ini lembut banget mie-nya. Baksonya juga tipikal bakso halus yang cocok dinikmati oleh semua kalangan.
0: Sambal bawangnya dibuat sendiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai segar. Bahan lainnya juga buatan sendiri untuk menjaga kualitas dan cita rasa usaha yang berdiri sejak 2011 ini.
4: Konsepnya itu ada sambal yang beda dengan yang lain, sambal bawang. Sambal bawang itu pokoknya beda sama saus biasa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini kan jarang, makanya kita buka itu di sini.
1: Bikin
4: sendiri, semuanya juga bikin sendiri. Kita produksi di rumah sendiri. Jadi semuanya homemade.
1: masih fresh dari tiap hari gitu?
4: Fresh, iya. Fresh, ada bakso tahu, ada siomaynya, baksonya buat sendiri.
0: Kedai ini buka pukul 4 sore sampai malam. Puluhan porsi terjual setiap hari dengan harga Rp20 hingga Rp25.000 per porsi.
5: Beda, soalnya sama beda-beda sama bakso-bakso Solo kayak gitu, beda memang. Jadi ini konsepnya kan kayak bakso Cina sih kalau kata aku sih ya. Tapi dia yang ngebedain itu sambal bawangnya sih sebetulnya gitu.
0: Dari kupat tahu dengan bumbu kacang yang diolah berjam-jam, sampai mie bakso dengan sambal bawang buatan sendiri, rasa daerah ternyata bisa ikut pindah kota tanpa kehilangan ciri khasnya. Rindu kampung halaman atau sekedar penasaran? Cukup berkeliling di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan KDKMP sudah mulai beroperasi pada Oktober ini.
7: Koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat penjualan kebutuhan pokok, tapi juga menyerap hasil produksi masyarakat desa, serta memotong rantai distribusi barang subsidi.
8: Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi menyebut sejumlah landasan untuk menjalankan program ini telah tersedia, mulai dari aturan tata kelola operasional hingga surat keputusan mengenai manajer koperasi. Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai saluran barang subsidi, pusat penjualan kebutuhan sehari-hari, serta off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa.
9: Sekarang udah tinggal ini aja. Perpresnya sudah ada, SK manager Kopdesnya sudah ada, tinggal kita distribusikan. Mudah-mudahan Oktober ini sudah bisa.
10: Oke, baik. Bisa. Berarti hanya dalam hitungan minggu sebetulnya.
8: Ferry menyebut KDKMP diharapkan menjadi infrastruktur ekonomi baru di desa. Dengan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah dapat menyalurkan barang subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. Langkah ini sekaligus diharapkan memangkas panjangnya rantai distribusi yang selama ini dinilai membuat harga barang subsidi bisa terdistorsi.
9: Nah, justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produsen BUMN ini langsung ke KDKMP, menurut saya itu justru
10: memotong
9: rantai distribusi.
10: Okay,
9: jadi kalau tujuannya memotong rantai distribusi itu disalahkan, jangan-jangan memang mereka-mereka ini adalah dari pihak-pihak yang selama ini menikmati mata rantai distribusi.
8: Kementerian Koperasi menegaskan KDKMP tidak hanya akan berfungsi sebagai retail modern. Koperasi juga akan menyerap produk pertanian, perikanan, kerajinan, hingga produk UMKM lokal. KDKMP diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
6: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air.
7: Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 sampai 11 Oktober live hanya di Trans 7.
11: Back in wonderful Indonesia.
7: Sentra ikan asap Kenjeran Surabaya jadi magnet tersendiri karena diolah dengan pengasapan tradisional.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Ya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Sentra Ikan Asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya.
1: Ya, di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi dan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Sampai jumpa.
2: Nggak bisa nih, Mi tolong, Bu nggak bisa Bu, ini gimana?
3: Lari, cuan.
4: Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk, saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
2: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayak salah ya.
5: Nggak ada apa-apa.
2: Nggak apa-apa Ibu. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih Bu?
5: Sudah
2: berprofesi.
5: 40
2: tahun ya Bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk.
5: Tapi dulu nggak ada ikan ini.
2: Ini ikan, nah,
5: ikan
2: patin.
5: Iya, ini patin.
2: Semua ikan bisa ditusukin gini nggak sih Bu, atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
5: Ya, semua ikan nggak ditusuk.
2: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong bagian kecil-kecil ya Bu ya?
5: Iya.
2: Nah,
5: kan
2: ini
5: ikannya besar.
2: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap.
5: Ibu yang matang-matang.
2: Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
5: Ya, bisa ukurannya.
2: Nah, ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
5: Ya,
4: biasanya, para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun, bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
2: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya.
4: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
6: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini, ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
4: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku, memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gek Larissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 8 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen terkait ijazah setara SMA dari luar negeri, Wakil Presiden Gibran tegaskan menghormati keputusan MK. Pemerintah dan DPR sepakat biaya penyelenggaraan haji sebesar 98,4 juta rupiah karena ada subsidi pemerintah, biaya pelunasan haji hanya 23 juta rupiah. Seorang perangkat desa terlibat pencurian sepeda motor di 5 lokasi. Aksi yang terekam CCTV membuat polisi akhirnya menangkap 2 pelaku.

0: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Sementara Wakil Presiden Gibran dalam tanggapannya menegaskan tetap menghormati proses di MK.
1: Dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
2: Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud, saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
1: Kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3: Karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimazulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.
1: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang.
4: Satu hari setelah sidang gugatan ijazah di MK, hari ini Kamis 7 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang mengunjungi acara Inacarf yang digelar di JHCC dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026. Dan kalau saya perhatikan, kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini juga didampingi oleh istrinya Selvi Ananda.
1: Menanggapi itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut tetap menghormati seluruh proses di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah jika tidak lulus SMA.
5: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya.
1: Gibran menegaskan akan kembali fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi serta program Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo meminta agar TNI Polri bekerja lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 perwira tinggi TNI Polri ke Istana Kepresidenan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Presiden juga berpesan agar TNI Polri tidak mengulang lagi berbagai pelanggaran yang telah terjadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait geopolitik dan geostrategi.
7: Kembali supaya kita bekerja lebih baik lagi, itu saja. Ya banyak, jangan kita gimana dibilang, kan banyak hal yang kita melanggar, ini jangan sampai terjadi lagi supaya kita bisa lebih baik.
8: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan
9: informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
10: Ya. Tapi ada penekanan di situ dulu nggak sih Pak?
9: Enggak, ini kan berarti pembekalan untuk kita semua, untuk semua prajurit.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan, selain memberikan arahan kepada Pati TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi jajaran TNI Polri yang telah mendukung program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai masalah keamanan.
11: Sendiri itu mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan polisi yang selama ini mendukung program pemerintah, baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, belum mengapresiasi. Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pintar. Karena tentang ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi
6: presiden. Usai mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, baik Kasat dan Kasau kompak membantah jika dalam pertemuan dengan Presiden turut membahas soal mutasi jabatan dan calon Panglima TNI terbaru. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Viralnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok, Polres Metro Depok mengungkap narkoba dipesan dua napi kepada seorang penyedia dari luar rutan, kemudian diantarkan oknum pegawai rutan berinisial S. Sementara itu, sebanyak 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI dan rutan Depok dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

0: Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua napi berinisial AA dan SW memesan narkoba dari R yang merupakan penyedia dari luar rutan. Pemesanan dilakukan menggunakan ponsel milik dua napi ketika masih berada di dalam rutan. Setelah pesanan diterima, R mengirimkan narkoba menggunakan jasa ojek online. Barang ini kemudian diambil oknum pegawai rutan berinisial S untuk dibawa masuk ke dalam rutan. Untuk menyamarkan, narkoba dikemas dalam sabun dan deodoran sehingga menyatu dengan barang bawaan lainnya. Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto menyebut aksi S membawa narkoba masuk ke dalam rutan sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali mengantarkan barang, S mendapatkan upah Rp1 juta. Selain S, polisi juga menyebut ada pegawai lain yang terkait dalam kegiatan hiburan di dalam rutan yang diduga berperan sebagai penyedia musik. Namun identitas dan perannya masih belum diungkap.
1: Oleh karena itu, bekerja sama dengan oknum rutan yang berinisial S, maka S ini mengambilnya. Lanjut, diantarkan ke dalam rutan.
0: 57 warga binaan bermasalah di Kanwil DKI Jakarta dan Rutan Depok dini hari tadi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dari 57 warga binaan, 10 diantaranya adalah warga binaan bermasalah yang belakangan viral di media sosial karena pesta narkoba di dalam Rutan Depok. Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Pemasyarakatan Kemen IMIPAS, Brigjen Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan total warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan berjumlah 313 orang. Mereka adalah warga binaan yang rentan bermasalah seperti 10 warga binaan Rutan Depok. Pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap barang haram yang bisa masuk ke dalam rutan.
2: Adapun yang dilakukan pemindahan adalah warga binaan yang melakukan pelanggaran yang kategorinya high risk. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, yang dari Jawa Barat, dari Kanwil Jawa Barat, itu 110 orang warga binaan, itu yang merupakan warga binaan melakukan pelanggaran pada saat ada video pesta narkoba
3: yang di rutan Depok itu.
2: Ya, yang di rutan 1 Depok. Itu masuk dalam rangkaian pemindahan.
0: Pemindahan dengan pengawalan ketat aparat Brimob dilakukan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur menggunakan 2 bus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta. Dari jumlah tersebut, setelah perhitungan nilai manfaat dan subsidi dari pemerintah, jamaah haji secara total membayar biaya sebesar Rp48 juta. Dalam panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji pada hari Rabu malam, disepakati dengan perhitungan setoran awal sebesar Rp25 juta dan nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jamaah. Selanjutnya jamaah haji harus membayar sisa biaya sebesar Rp26,2 juta. Namun, pada tahun 2027 pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp3 juta untuk setiap jamaah, sehingga total nilai yang harus dibayar jamaah nantinya sebesar Rp23,2 juta. Total biaya perjalanan ibadah haji warga Indonesia sebesar Rp54,6 juta atau setara dengan 55,50% dari total biaya BPIH. Sisa lainnya bersumber dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang telah dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH.
5: Namun sebelum ditetapkan, hasil komunikasi kami DPR dengan pemerintah, dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi sebesar Rp3 juta satu jemaah haji, sehingga biaya penyelenggaraan, sisa biaya penyelenggaraan yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun 2027 adalah kisarannya sebesar Rp23.200.000, itu kira-kira yang disampaikan.
6: Kita sepakati harga Rp98 juta sekian. Tapi siang tadi kita sudah menyepakati bahwa yang harus dibayar oleh jamaah haji ini lebih murah, lebih turun dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp108.000. dan siang tadi, sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah.
4: Seorang perangkat desa terlibat pencurian sepeda motor di 5 lokasi. Aksinya pun terekam CCTV. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Sebuah rumah rusak parah diduga akibat ledakan dari tabung gas di Kampung Cirarap, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Sementara itu, salah satu korban ledakan gas di Surabaya, Jawa Timur adalah Muhammad Sofian.

0: Sofian diketahui menjadi korban ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya saat masuk di hari pertama bekerja.
1: Rumah cici nih.
2: Inilah kondisi rumah salah satu warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding. Insiden ini diduga berasal dari ledakan mesin tabung gas yang memproduksi freon kulkas di Kampung Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Pengelola pabrik gas mendatangi rumah warga untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perusahaan berjanji kepada warga untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat ledakan. Ditemui Rabu siang, Joni pemilik rumah mengatakan kepanikan sempat terjadi setelah adanya ledakan besar.
3: Sekitar jam 9 lewat, kurang lebih jam 10 juga kurang. Nah itu saya mendengar ada suara dentuman kecil, itu dua kali. Saya bilang, apa itu? Ya kan? Nah, pas yang ketiga kali itu baru terjadi ledakan. Kencang itu ya, kencang ya.
2: Sementara itu, Rabu pagi, RSUD Haji Surabaya masih merawat dua pasien korban ledakan gas LPG salah satu restoran di Pakuwon City yang terjadi kemarin. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Sofian, warga Wonokusumo, Surabaya. Belakangan terungkap ledakan terjadi saat hari pertama Sofian bekerja. Menurut sang ibu, ledakan terjadi sekitar pukul 7 pagi saat anaknya baru diterima bekerja di restoran. Muhammad Sofian menghubungi keluarga dan menyampaikan dirinya menjadi korban kecelakaan kerja. Sofian yang merupakan anak kelima dari Hasinah ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Sofian mengalami luka di wajah dan tangan.
4: Anaknya telepon sendiri.
5: Oh, sendiri.
4: Yang ngantar ini kakaknya tadi. Yeah. Begitu pulang mau sarapan pagi dapat telepon. Kak, saya kecelakaan ada kebakaran. Telepon ini sama kakak. Ini
5: kondisinya terakhirnya gimana bu sekarang?
4: Ya kosong
5: mukanya ya.
4: Ini lain-lainnya enggak.
2: Dari total 5 korban, 4 korban dirawat di RSUD Haji, sementara seorang korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena kondisinya yang parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebocoran gas pada tabung LPG menyimpan potensi bahaya besar yang dapat memicu ledakan dahsyat hingga menghancurkan bangunan dalam sekejap. Para ahli keselamatan mengingatkan pentingnya memeriksa kelayakan tabung dan komponen pendukung secara berkala guna mencegah musibah yang kerap berujung korban jiwa.
6: Selasa pagi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terjadi ledakan yang cukup kuat. Terdata ada 5 korban luka-luka dan lebih dari 40 ruko mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Sumber ledakan berada di sebuah rumah makan yang diduga terjadi akibat ledakan pada tabung LPG berukuran 50 kg. Kasus ini mendapatkan sorotan publik karena dahsyatnya ledakan membuat kerusakan yang cukup parah di sekitarnya.
7: Kerugiannya kami dari kaca depan, dari etalase, dari kaca atas, itu semuanya pecah. Dan kami itu kerugiannya, kami masih belum tahu kalkulasinya berapa. Tapi untuk dari segi pembersihan, kami sudah melakukan pembersihan dari bawah sampai lantai 2, sehingga untuk melayani customer lebih baik untuk kedepannya.
6: Ya, penggunaan gas LPG memang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus ledakan yang bersumber dari kebocoran LPG tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Beberapa warga bahkan mengaku lebih waspada dalam penggunaan gas LPG.
8: Ya pasti, saya paling takut. Kalau sering pasang gitu, tuh kalau bunyi gitu aja tak suruh matiin. Jadi sampai saya tuh gak berani pasang LPG itu sampai kadang trauma, soalnya sudah pernah kejadian.
6: Sementara itu, dosen teknik fisika ITS Ali Musyafa menyatakan akumulasi gas yang terperangkap di ruang tertutup bisa berubah menjadi bom waktu berdaya destruktif tinggi. Kapasitas dan tekanan tabung menjadi faktor penentu di mana ledakan tabung ukuran besar bisa meledak kuat hingga radius lebih dari 50 meter. Sehingga pentingnya memperhatikan keamanan dan kelayakan tabung menjadi hal yang mutlak.
9: Yang tadi yang 50, yang 50 sebenarnya kalau per SNI, itu sudah confirm, sudah oke. Tetapi kan tadi ada cerita bahwa bisa jadi T tangkinya itu impor gitu ya, yang kebetulan tidak dilengkapi dengan adverse safety

0: Rekaman CCTV inilah menjadi salah satu petunjuk anggota buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota dalam mengungkap pencurian sepeda motor di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, dua pelaku terlihat mendatangi sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Karena kunci motor masih menempel, pelaku dengan mudah membawa kabur motor Yamaha NMAX. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Salah satunya, MN, yang merupakan perangkat desa Posangit Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Polisi kemudian menggerebek rumah AW warga Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Di lokasi ini, polisi menangkap kedua pelaku.
1: Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian didalami juga dari rekaman CCTV tersebut, kita bisa mengidentifikasi yang bersangkutan ini adalah warga Sumber Asih. Kemudian beberapa saat kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kemudian kita interogasi. Ternyata dari hasil pemeriksaan mengembang kepada 5 TKP. Yang dua orang berboncengan tadi adalah inisial MN yang kita amankan, yang kita tangkap. Kemudian partnernya ini masih kita buron DPO.
0: Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus termasuk memburu pelaku lain dan pihak yang diduga menjadi penadah motor hasil curian. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Kabut asap akibat karhutlah menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau untuk tak lupa menggunakan masker. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asyari, jadi sorotan setelah menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Sementara itu di tengah situasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengaku santai dan tetap berolahraga.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya terpajang di ruang kerja pribadinya pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk sikap politik pribadi merespon fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kualifikasi ijazah pendidikan SMA Gibran. Rojab menegaskan penurunan foto hanya berlaku di ruang kerja pribadinya dan foto tersebut

0: tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
1: Untuk sementara, foto Gibran Raka Buming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara. Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Raka Buming Raka itu sah secara hukum, kan seperti itu.
0: Rajab juga mengaku aksi ini murni inisiatif pribadi tanpa arahan struktur partai maupun fraksi PDI Perjuangan serta dianggap tidak melanggar regulasi manapun. Viral di media sosial komentar Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang mengaku santai dan tetap berolahraga meski dalam kondisi kabut asap.
2: Tapi sekarang ya, ini kan mungkin saya enjoy saja terus. Aktivitas olahraga masih rutin, ya. Tapi banyak yang menurut saya.
0: Pernyataan ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Palembang. Karena Pemkot dianggap tidak peka terhadap kondisi kabut yang sudah sangat membahayakan kesehatan warga.
3: Dan enjoy-enjoy itu biasa deh Pak, tapi dampaknya bagi kami yang pedagang ini Pak, kalau asap ini harus cepat ditanggulangi.
4: Agak sesek, mata pedes.
5: Gitu ya? Untuk hari ini gimana? Makin tebal bagaimana Mbak?
4: Makin tebal kayaknya.
0: Meski Ratu Dewa telah mengklarifikasi ucapannya, lebih kepada sikap seorang pemimpin yang harus tenang dan mampu mengendalikan diri saat menghadapi situasi kritis, namun warga berharap pejabat harus lebih bijak dalam memberikan pernyataannya di saat bencana alam masih berlangsung. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan kabut asap akibat karhutla juga menyelimuti wilayah Jambi dan Pekanbaru Riau. Warga diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan. Sementara itu kekeringan panjang berdampak pada krisis air bersih di Pandeglang, Banten dan Sika, NTT.
7: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Hingga Rabu, karhutla masih menyala di berbagai kawasan, seperti Taman Nasional Brebak 9, Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pantauan udara Pemda setempat juga terdapat kawasan gambut yang terbakar di lahan perusahaan Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Kondisi ini diperparah asap karhutla di perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau menggunakan masker mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan.
8: Di mana itu terlihat bahwa itu kebun perusahaan. Perusahaan dan alhamdulillah untungnya sudah ada sekat kanalnya sudah ada. Sudah ada sekat kanalnya dan sudah ada di situ pemadaman dari pihak perusahaan. Menggelangi juga ada di sana saya lihat tadi.
7: Kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru pada Rabu. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. BMKG menyebut kabut asap yang menyelimuti Riau bukan berasal dari karhutla di wilayah setempat. Dari data satelit, jumlah titik panas di Riau kurang dari 10 titik. Sebaliknya, titik panas di Sumatera Selatan terdeteksi dalam jumlah jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 2.000 titik. Kondisi ini diperparah arah angin dari tenggara menuju utara yang membawa asap dari Sumatera Selatan ke wilayah Riau.
9: Ini berasal dari provinsi sebelah yang memang di sana terdeteksi sampai 3.600 kemarin dan tadi pagi sempat diangkat sampai 2.000-an. Masih banyak sekali sementara di Rio terdeteksi 9 tadi.
7: Sementara itu kemarau panjang membuat warga Kampung Lewi Gede, Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesik, Pandeglang kesulitan mendapatkan air bersih. Warga kemudian memanfaatkan air dari sumur yang kondisinya sudah keruh. Air terlihat berwarna kecoklatan dan tidak layak dikonsumsi secara langsung. Meski kondisinya demikian, air tersebut terpaksa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Warga menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga. Warga berharap adanya bantuan air bersih.
10: Maunya sih mau air bersih. Kan selama 4 bulan udah kemarau baru ada 1 kali ini air yang dikasih air bersih. Terus seberapa keluarga di sini banyak lah, nggak ada air, pada kekeringan, airnya mana.